0: akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Dikasih itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Sarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dilantik itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Mulutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
4: walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kita kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
11: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini, dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Ronaldo yang
1: semalam
0: di
1: Arena
0: Luar biasa.
2: Aku baru aja di
3: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Dieng Culture Festival masuk dalam top 10 atau top 10 karisma event Nusantara dan menghadirkan budaya, kemudian musik, pameran UMKM, festival kopi, hingga ritual cukur rambut gimbal. Di tengah kepadatan pengunjung, penyelenggara juga harus memastikan beberapa venue, terutama untuk transaksi UMKM dan kegiatan budaya berjalan bersamaan. Nanti kami akan melihat dari sisi teknis bagaimana seluruh rangkaian acara tersebut dikelola di lapangan bersama dengan koordinator teknis Dieng Culture Festival 2026 yang akan kami ajak berbincang pada pagi hari ini. Dan mungkin Anda pernah menghadiri atau datang langsung ke Dieng Culture Festival yang merupakan top 10 dari karisma event Nusantara. Tidak hanya Dieng, tetapi memang ada 10 karisma event Nusantara, yaitu di Labuan Bajo, Festival Golokoe, kemudian Dieng Culture Festival salah satunya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Teknis Dieng Culture Festival 2026, Budi Hermanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Budi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Sampai dengan saat ini bagaimana, Pak, penyelenggaraan Dieng Culture Festival ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Sekarang memasuki hari ketiga.
0: Ya.
2: Kami telah dua hari menyelenggarakan kegiatan festival Dieng di dataran tinggi Dieng. Alhamdulillah, hingga tadi malam berjalan dengan lancar dan baik. Sejumlah traveler dan wisatawan berkenan hadir dan meramaikan kegiatan Dieng Culture Festival. Hari ini tinggal acara aksi Dieng Bersih dan penutupan.
0: Oke, hari ini hari terakhir atau bagaimana, Pak? Hari terakhir ya?
2: Betul, Pak. Hari ini adalah hari terakhir.
0: Baik.
2: Dieng Culture Festival.
0: Iya, selama penyelenggaraan di hari pertama dan hari kedua, dan tentu di hari ini, sudah berapa pengunjung yang hadir langsung di Dieng Culture Festival?
2: Oh, baik, kami dibantu oleh beberapa teman yang menggunakan sistem pakai teknologi IT gitu, menggunakan CCTV untuk menghitung jumlah orang yang hadir di dataran tinggi Dieng. Data yang kami peroleh hingga tadi malam kurang lebih sudah sekitar 41.000 orang datang ke Dieng selama dua hari ini.
0: 41.000, Pak?
2: 41.000.
0: Berarti sudah di atas target 30.000 ini, Pak, ya?
2: Insya Allah, Pak.
0: Oke. Sudah. Apa yang tetap menjadi daya tarik tersendiri dari Dieng Culture Festival sehingga 41.000 masyarakat atau orang itu ingin untuk mengunjunginya atau melihat secara langsung ini, Pak?
2: Yang kami jadi salah satunya tentu diberkas dari Tuhan buat kami,
0: iya,
2: di dataran Dieng yang kami daerah yang sangat dingin di ketinggian 2.200 gitu, kadang-kadang suhu di sini minus. Barangkali itu juga menjadi salah satu daya tarik buat teman-teman untuk menikmati dataran tinggi Dieng. Dan mungkin satu-satunya pertunjukan musik, ada pertunjukan seni tradisi yang dilangsungkan di malam hari di suhu yang sangat dingin, barangkali hanya di Dieng ya.
0: Oke, ya, iya. Saya bisa bayangkan tuh ya, dinginnya di Dieng ini, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, memberikan pengalaman tersendiri nih, Pak, ya, bagi mereka yang hadir langsung di sana ya.
2: Iya, jadi memang perlu effort gitu. Walaupun kami selalu menyarankan buat teman-teman yang punya riwayat asma untuk tidak datang ya, karena kan oksigennya tipis, Pak.
0: Tipis sekali ini, Pak, ya, oksigen di sana ya.
2: Iya, karena oksigen, saya kira oksigen di ketinggian 2000 kan tidak ini ya, seperti okay, di bawah gitu ya, di 700 atau 500.
0: Iya, baik. Apa yang membedakan acara tahun ini dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya ini, Pak?
2: Baik, di tahun ini yang membedakan adalah kami menggelar satu event baru namanya Festival Kopi Dieng.
0: Festival Kopi Dieng, oke.
2: Okay. Iya, jadi karena di dataran, ini kan Dieng dataran tinggi, Pak. Jadi
0: ya,
2: di dataran tinggi yang meliputi sebagian Kabupaten Wonosobo, sebagian besar di Kabupaten Banjarnegara, sebagian kecil yang di Kabupaten Batang. Nah, dan di area ketinggian ini terdapat beberapa petani kopi yang sejak dulu sudah menanam kopi gitu,
0: yeah,
2: dan menjadi kopi Dieng, kira-kira gitu namanya.
0: Oke, okay. Bisa Arabica nih, Pak, ya, karena di ketinggian.
2: Arabica.
0: Bisa cerita sedikit, Pak, tentang keunggulan kopi Dieng ini atau Arabica yang memang ditanam di ketinggian ini, Pak? Silakan.

0: menurut teman-teman cerita petani kopi, saya bukan ahli kopi ya, tapi ya,
1: menurut testimoni sampai dibuat festival kan berarti sesuatu hal yang memiliki daya tarik tersendiri dong Pak, pasti ya.
0: Iya, jadi kira-kira apa tes-tesnya atau rasanya itu agak ini apa namanya buah gitu ya.
1: Oh, fruity.
0: Fruity gitu dan di yang sangat menarik dan saya juga kemarin terharu adalah di dalam 3 kali festival ini, ya tiga hari festival ini hari terakhir, satu-satunya yang masih akan beraktivitas itu festival kopi sampai hari ini ya, maksudnya masih akan ada coffee talk, akan ada kopi gitu ya, hampir tiap hari ada itu dan banyak orang datang dan ya kemarin ada forum bisnis kira-kira para mempertemukan para pelaku bisnis dengan petani langsung. Kopi dan kemarin di hari kedua festival informasi dari kawan-kawan yang kelola festival kopi tertanda tangani kontrak untuk jual beli kopi selama 1 tahun 15 miliar.
1: Wah, luar biasa. Ya, itu artinya memiliki nilai tersendiri dan ini kan suatu pendapatan yang luar biasa terutama dirasakan langsung oleh para petani-petani kopi di sana ini Pak ya, semakin menggeliat nantinya. Mungkin kalau saya di sana Pak. Mungkin kalau saya ada di sana, saya akan ngicipin yang cuppingnya ini, Pak. Nyeruput kopinya ini.
0: Atau semoga nanti ada akan beredar di pasaran, bukan di Indonesia, bukan hanya Gayo atau
1: Kopi Dieng.
0: Iya. Tapi juga ada Kopi Dieng yang akan mewarnai rasa kopi di Indonesia.
1: Wow. Jadi nanti akan dilempar ke pasaran. Masyarakat umum bisa langsung membeli nih, Pak, ya. Kopi Dieng, ya. Iya.
0: Begitulah, karena memang cita-cita kami menggelar Dieng Culture Festival ini adalah salah satu alat dan salah satu cara pemberdayaan masyarakat agar ada ekonomi yang berkembang. Bank Indonesia mencatat tahun lalu lebih dari 30 miliar uang beredar selama 3 hari festival. Ya.
1: Wah, 30 miliar lebih dari selama 3 hari festival berlangsung ya?
0: Iya. Ya karena yang ada yang belanja apa, ada yang menginap, ada yang transport, ada yang macam-macam lah. Bahkan mungkin sekedar beli minum air mineral atau beli jajan pasar. Gitu,
1: mungkin
0: gitu.
1: Yang penasaran Pak, mungkin yang nanti kalau nggak berkesempatan tahun sekarang, tahun depan mungkin. Apa sih Pak yang tersaji di Dieng Culture Festival selain festival kopi yang menarik sehingga Dieng Culture Festival ini masuk dalam top 10 karisma event Nusantara ini Pak?
0: Ya, main event kami sebetulnya kebudayaan. Main event kami adalah ritual cukur rambut anak gimbal yang fenomena unik di Indonesia dan untuk mencukurnya harus melalui satu prosesi sakral gitu dengan segala permintaan anak harus dipenuhi. Segala itu yang main utama. Yang event yang lain ada pertunjukan seni tradisi, ada pertunjukan jazz atau sawat showcase, ada panggung lagi Jazz Atasawan, main venue Jazz Atasawan yang panggung besar, kemudian ada penerbangan Lampion. Dan sejak dulu sebetulnya kami tidak hampir jarang mempublish line up atau musisi yang datang ke tempat kami ya, kecuali H-1.
1: Itu menarik gitu Pak ya. Jadi line up-nya itu justru surprise begitu ya.
0: Ya, jadi line up kami mungkin ini yang menarik ya, karena buat saya tidak tahu, tapi line up kami selalu hanya jadi kejutan buat teman-teman. Tiba-tiba ada ini.
1: Oke, Pak, sebentar Pak, mungkin bisa ke ritual cukur rambut anak Dieng ini Pak ya, anak rambut gimbal ini ya, baik. Itu memang sudah dilakukan di 3 hari ini atau setiap hari ada?
0: Sudah. Hanya di 1 hari sebagai acara puncak Pak.
1: Oh, itu kemarin atau hari pertama itu?
0: Kemarin, Pak.
1: Pagi.
0: Jadi dahulu dengan kirap. Ya. Jadi anak-anak gimbal ini dikirap dari rumah pemangku adat, diiringi dengan pasukan berkudu, kemudian mereka anak-anak ini naik kereta kuda gitu, terus diiringi dengan para dayang-dayang dan para pemangku adat dan para tokoh-tokoh budaya. Kemudian aneka sesajen atau ubi rampe itu diarak sepanjang kira-kira 2 kilo menuju kompleks Candi Arjuna. Kemudian nanti anak-anak ini akan dijamas dulu rambutnya atau dicuci oleh air dengan air suci, baru kemudian dipotong satu persatu.
1: Wow.
0: Dengan memberi apapun permintaan dia. Jadi kan anak salah satu syarat dalam proses pencukuran anak gimbal itu kan misalnya anak itu pagi-pagi bangun tidur akan ditanya oleh ayah dan ibunya,
1: ya.
0: Nah, apakah kamu mau dicukur rambut gimbalnya gitu? Kalau dia mau gitu, apa permintaanmu? Nah, apapun yang terucap untuk pertama kalinya dari si anak ketika ditanya itu, apa yang, permintaanmu harus dipenuhi.
1: Apa biasanya yang diminta oleh anak-anak
0: macam-macam.
1: Ini?
0: Macam-macam. Yang paling lucu dari pros, yang paling unik, bukan lucu, paling unik dari kemarin adalah ada satu anak perempuan umur 6 tahun, 7 tahun yang ketika ditanya apa permintaanmu, dia minta, aku meminta 5 daster yang sama persis dengan daster ibunya.
1: Oke, iya.
0: Kayak gitu-gitu, biasanya aneh-aneh. Ada yang minta misalnya jambu merah jumlahnya 10 gitu.
1: Oh.
0: Ada yang
1: minta... Ada nggak Pak yang mintanya mungkin yang ternyata kalau dipenuhi itu harganya cukup mahal sekali. Dan itu gimana ini? gimana itu?
0: Dua tahun lalu ada seorang anak yang meminta satu ekor sapi yang beratnya 100 kilo.
1: Wah, nah itu dia. Gimana itu Pak?
0: Ya kami harus cari. Kami harus cari kemudian penyelenggara sama orang tua patungan.
1: Oke, okay. Itu harganya ratusan juta itu Pak.
0: Bapak bisa bayangin 100 kilo sapi.
1: Iya. Tapi jarang ya Pak, seperti itu ya.
0: Dan kami harus nyari betul yang kira-kira 100 kilo lebih sedikit, nggak lebih.
1: Oke, okay. Apa lebih makna untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan anak-anak ini Pak?
0: Makna saya kira kalau dalam tradisi kami ya anak-anak gimbal ini kan anak-anak gimbal ini di dataran tinggi Dieng dipercayai sebagai anak keturunan dari Dieng ini kan Siwais Pak ya, kami di sini kan dulu Siwais walaupun sekarang kami semua hampir mayoritas Muslim ya, tapi Siwais. Nah Siwa dalam apa nama catatan dan dalam pengetahuan yang beredar kan juga berambut gimbal. Nah anak-anak yang berambut gimbal ini kira-kira dipercaya sebagai keturunan Siwa dan keturunan apa namanya orang yang pertama kali membuka lahan di dataran tinggi Dieng
1: 4000 tahun. Oke. Iya. Jadi ini dan, pesan leluhur begitu ya. Jadi warisan.
0: Kira-kira begitu. Mm-hmm. Tapi believe it or not, tapi kenyataannya anak gimbal yang dicukur tidak melalui prosesi ritual itu akan tumbuh lagi, Pak.
1: Akan tumbuh lagi?
0: Iya.
1: Tapi begitu dipotong melalui ritual yang sudah disiapkan, biasa kembali, normal begitu Pak ya?
0: Kembali.
1: Oh, okay. Ada berapa banyak anak gimbal Pak yang kemarin melakukan prosesi?
0: Kemarin kami, kemarin ada 13.
1: 13.
0: Sebetulnya banyak yang mengajukan untuk dicukur bersama-sama, ada banyak. Tapi soal durasi, soal waktu, soal ini yang kami tidak bisa penuhi, jadi kami hanya mengkurasi dan memilih 13 anak ini.
1: Oke.
0: Okay. Dari berbagai daerah, dan bukan anak Dieng aja, ada yang dari kota lain, tetapi hampir pasti mereka adalah keturunan dataran tinggi Dieng.
1: Nah, itu bagaimana memverifikasinya bahwa dari kota lain itu masih ada keturunan dari leluhur di Dieng sendiri, Pak?
0: Kami tanya, Pak. Ayah ibunya kan ada istilah kalau dalam ini ada silsilah gitu, ada dalam Islam disebut dengan duriyahnya gitu, itu nanti akan ketemu. Jadi prosesnya agak panjang karena anak siapa, terus gitu. Oh ternyata memang.
1: Ya. Jadi yang hari pertama ditonton itu adalah puncaknya Pak ya. Sebelumnya itu memang sudah ada tahapan-tahapan lain memverifikasi sampai masyarakat melihat gelaran budaya Dieng itu dengan mencukur rambut. Anak rambut gimbal ini sendiri banyak banget ini Pak ya, khusus ya gimana Pak, silakan.
0: Untuk cukur rambut gimbal itu bisa dilakukan setiap saat oleh ritualnya. Kami hanya menjadikan ini sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia yang perlu diketahui di dunia saya kira.
1: Dan itu kan juga salah satu daya tarik yang cukup besar Pak, sehingga menjadi rasa keingintahuan masyarakat untuk bisa melihat langsung di sana ya. Dan ketika prosesi cukur rambut anak gimbal ini di kawasan Candi Arjuna, gimana nih Pak pengunjung yang datang?
0: Ya kemarin, karena kemarin kami batasin, jadi yang bisa masuk adalah kami di Dienggal Festival itu kami tidak menjual tiket. Kami menjual utamanya adalah paket gitu ya. Jadi paket itu maksudnya peserta yang mau terlibat gitu. Jadi kami membuka pendaftaran dan kami hanya menerima pendaftaran untuk ikut prosesi ini sekitar berapa ya, 5.000 lah, 5.000 orang, dan yang mereka yang tidak mendaftar kemudian melihatnya hanya di sepanjang jalan ya, prosesinya apa namanya, jadi ada 5.000 orang lebih, mungkin 6.000 orang bersama tamu-tamu undangan yang membersamai atau menemani prosesi pencukuran di Kompleks Candi Arjuna.
1: Iya. Tantangan terbesarnya apa mengatur sebuah gelaran festival dengan jumlah pengunjung yang begitu besar, Pak? 41.000 itu sudah tercatat baru sampai hari kemarin ini. Gimana ini?
0: Iya. Tantangan kami terbesar adalah menyediakan hospitality ya, yang terpaksa kami harus dalam tanda kutip berembuk dengan warga dan dalam tanda kutip mengusir bapak dan ibu, boleh nggak bapak dan ibu mengusir ke tempat menantu gitu atau ke, biar rumahnya bisa dipakai.
1: Iya. Jadi sampai seperti itu Pak ya, bagaimana untuk ya, bisa hospitality itu nomor satu untuk gelaran budaya ini ya?
0: Ya, karena jumlah kamar homestay di seluruh dataran tinggi Dieng ini kalau dihitung jumlah bednya itu kan hanya untuk memuat sekitar 10 atau 11.000 orang ya.
1: Wah, tapi yang datang 41.000 kemarin ya Pak ya.
0: Nah, kasihan mereka. Nah, beberapa teman-teman anak muda menginisiasi untuk membuat camping ground dengan gitu
1: dan itu diperbolehkan juga camping ground di sekitar.
0: Boleh dengan izin gitu ya, izin dan syarat yang ketat, termasuk juga soal kami harus nyiapin rumah sakit darurat, nyiapin ICU darurat untuk hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu, dan sejumlah tenaga relawan yang bekerja kalau ada apa-apa.
1: Itu sih kami percaya Pak, karena masuk top 10 Karisma Event itu tentu dari hal yang terkecil pun sudah dipikirkan dan tentu akan memberikan kenyamanan, keamanan dan kesan yang menarik bagi setiap pengunjung yang datang di sana. Musiknya gimana nih Pak? Tadi kan katanya lines up itu atau susunan yang akan mengisi di acara musik itu akan diumumkan satu hari sebelumnya. Ini menarik nih.
0: Baik Pak.
1: Gimana ini Pak? Di mana itu acaranya? Musik. Ada dua?
0: Ada dua panggung musik. Satu panggung namanya Jisatawan Showcase yang diisi oleh teman-teman musisi jazz komunitas dari berbagai kota di Indonesia.
1: Oh, iya?
0: Wow. Oke, mereka menemani para penikmat kopi tadi di festival kopi gitu, sambil menikmati kopi, sambil ngobrol, mereka mendengarkan musik dan ada intimasi lah, ada obrolan-obrolan, termasuk ada coffee talk, ngobrolin soal kebudayaan, sampai ngobrolin soal kopi, sampai macam-macam lah. Kemudian di main venue musik kami bikin selama 2 malam kami bikin panggung cukup besar gitu dengan kapasitas ya cukup di tanah lapang gitu, ribuan orang bisa masuk, dan line up yang datang di hari pertama kami ada 5 musisi di hari pertama, ada misalnya di hari pertama ada Kak Yura Yudita, suara kan gitu.
1: Ya, tapi, wah tadi, mantap ini.
0: Kita tapi tadi sistem teman-teman kan nggak tahu Yura main jam berapa, ada para main jam berapa, wah tiba-tiba nongol di panggung.
1: Ini gitu. Ini tim kreatifnya nih Pak, biar mereka stay terus di sana ini. Karena
0: ya, mungkin itu dianggap ini Mas Budi dan teman-teman itu cara marketing, cara yang lain.
1: Saya
0: bilang begini. Ya, mohon maaf kalau kami sebenarnya bukan penyelenggara konser musik gitu kan. Kalau konser musik mungkin lebih.
1: Tapi
0: lebih,
1: itu menarik itu Pak. Kadang-kadang kan orang datang hanya ingin menantikan jam berapa ini artis yang akan ditontonnya. Kalau ini kan nggak tahu ya, tahu-tahu nanti muncul aja di sana. Menarik ini. Berarti ada 3 panggung ini di sana Pak Budi ya?
0: Ada 4 Pak.
1: Ada 4 panggung. 2 yang ada di besar, venue utamanya, ada, 1 yang besar.
0: Ada satu venue utama tadi untuk ritual syukur rambut gimbal di Kompleks Candi.
1: Ya.
0: Itu main venue untuk acara puncak. Ada lagi kami bikin namanya nama panggung kami, nama panggung wayang ya. Kami punya panggung Arjuna, ini khusus untuk segala pertunjukan seni tradisi.
1: Jadi selama, ada panggung yang memang hiburan, katakanlah itu modern, tetapi ada panggung yang disiapkan untuk seni-seni tradisi, tradisional di situ ya Pak ya?
0: Betul, karena festival kami namanya Dieng Culture Festival Pak, Dieng Music Festival, jadi
1: Culture Festival.
0: Okay, jadi kami ada satu panggung besar khusus seni tradisi, dan ini banyak sekali yang nonton juga. pada panggung yang lain kami punya panggung tadi Jasa Tasawan Showcase, kemudian ada panggung yang lain namanya panggung Jasa Tasawan.
1: Oke.
0: Okay. Dapat venue Bapak.
1: Iya.
0: Di Gagas Festival.
1: Iya. Kami juga mendapatkan informasi ada puluhan UMKM yang ikut meramaikan di Dieng Culture Festival ini, Pak ya.
0: Baik, betul Pak. Kami dibantu oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara, oleh dinas Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan yang membantu mengkurasi teman-teman UMKM sebanjarnegara untuk bisa expo di situ.
1: Ya.
0: Gratis, nggak perlu bayar.
1: Mm-hmm. Oh, gitu. Maksudnya standnya itu gratis Pak?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau untuk UMKM jangan bayar lah Pak, kasihan.
1: Iya. Jadi mereka boleh mengambil bagian dalam acara besar ini ya Pak ya?
0: Iya, karena kan salah satu tujuan festival kami ini ya, kan, Pak, untuk meningkatkan apa namanya.
1: Ada berapa UMKM Pak yang terlibat ini?
0: Yang khusus di UMKM ini ada 51 stand UMKM.
1: Wow.
0: Karena banyaknya peminat, beberapa satu stand itu berisi sebetulnya dua jenis usaha UMKM.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: ini soal
0: strategi mengatur agar dalam tanda kutip semua orang bisa ikut berpartisipasi.
1: Bisa berpartisipasi di sana. Iya. Jadi kalau satu UMKM punya dua produk ya silakan di satu stand itu dua produk boleh ya, begitu maksudnya Pak Budi
0: satu
1: ya.
0: Satu kelompok biasanya.
1: Satu misalnya kelompok.
0: Di satu desa ada UMKM bikin keripik, ada satu UMKM bikin apa namanya kerajinan batik, ada satu UMKM bikin. Nah itu kemudian mereka bersama-sama mengelola satu stand lah untuk bisa dua bisa tiga.
1: Ya.
0: Jadi kalau ngomongin jenis berapa jenis UMKM yang terlibat, saya belum tahu data persisnya, tapi pasti lebih dari 100 UMKM. Itu baru satu venue.
1: Oh, okay.
0: Baru satu venue.
1: Tapi yang penting sudah terlihat jumlah transaksinya Pak sampai hari kedua.
0: Ini karena sebagian pakai kris, kami nanti akan minta ngintip ke teman-teman Bank Indonesia yang juga menjadi pendukung kami.
1: Iya. Jadi sudah menggunakan kris untuk sistem transaksinya Pak ya?
0: Kami sejak beberapa tahun yang lalu menggunakan digital payment gitu, kira-kira gitu. Karena kan orang Indonesia sekarang udah bagus-bagus Pak, udah nggak mau bawa uang cash Pak.
1: Iya. Baik, Pak Budi. Saya bayangkan kan ada empat panggung utama ini Pak ya di sana ya, yang tentu masing-masing memiliki sajian yang sangat menarik. Bagaimana membaginya agar pengunjung itu tidak terfokus di satu panggung semata ini Pak?
0: Ya kami memang di empat panggung ini punya empat manajer, punya empat tim yang bekerja gitu. Kami lebih dari sekitar 800 volunteer yang bekerja di empat panggung ini. Menyiapkan itu dan travelers kita memang juga sudah memilih Pak, dia datang mau
1: ke yang kemana?
0: Mau yang kemana? Walaupun tentu paling banyak akan nonton di yang tadi ada di panggung yang tesnya mak petunduk gitu ya atau tiba-tiba tadi dan ada lampion itu paling banyak ada di situ. Tapi keempatnya ini punya segmentasi yang alhamdulillah puji Tuhan teman-teman sudah bisa memilih gitu ya. Saya mau nonton di sini aja lah.
1: Okay.
0: Saya mau nonton Ketoprak aja lah, saya mau nonton wayang orang aja lah gitu ya.
1: Saya
0: mau nonton jazz lah kayak gitu-gitu.
1: Iya. Cuaca enggak cepat berubah Pak di sana Pak?
0: Agak tidak, dinginnya kadang-kadang yang berubah. Misalnya hari pertama itu hari Jumat itu relatif cukup dingin. Ya, dingin. Hari kedua kemarin tadi
1: Pak, Dieng itu dingin banget loh Pak. Bukan cukup dingin
0: Pak. Ini bulan saya maksudnya.
1: Iya.
0: Misalnya nih, hari Kamis saya jam 10, 11 malam, hari Kamis jam 11 malam masih koordinasi suhu 1 derajat
1: Celsius. Aduh, iya.
0: Ya nih, gitu. Pada jam 10 malam itu kami mengukur gitu, berapa suhu kita hari ini kok dingin sekali itu dihitung. Mas, 1 derajat mas, oke, gitu ya, itu hari Kamis. Tapi di hari Jumat kira-kira cuma 4 gitu. Terus alhamdulillah tadi malam kisarannya 7-an lah. Gitu,
1: aduh, gitu. Buat orang Dieng 7 itu biasa ya Pak ya? Ini kan ya,
0: memang berwisata ke dataran tinggi dia memang perlu kesiapan
1: lahir
0: batin itu.
1: Iya, tapi buat saya kalau mau ke Dieng ya harus diketahui dulu bahwa suhu di sana itu, terutama di musim-musim kemarau seperti ini, memang di bawah 10 derajat
0: Betul.
1: begitu kan Pak ya di sana?
0: Kadang-kadang malah minus ya, misalnya kan kena, kalau kami orang Dieng, si teman-teman di Dieng sudah bisa menandai kalau siang terik sekali,
1: ya.
0: Misalnya.
1: Kalau malam
0: teriknya
1: ya?
0: Ada panasnya, itu hampir pasti malamnya nanti dinginnya nggak ketuluan.
1: Iya, pagi harinya banyak kembang es saja di daun-daun itu ya, Pak.
0: Ada plong, iya ada. Kita nginjak rumput, bunyi kayak nginjak rempaya itu.
1: Iya. Gitu. Ini sensasi,
0: teman-teman
1: sensasi.
0: Yang mobilnya pakai solar, terus nggak bisa jalan.
1: Nggak bisa jalan ya, beku Pak ya.
0: Iya,
1: sensasi hiburan atau liburan tersendiri, di mana lagi yang dekat misalnya bagi masyarakat Pulau Jawa kan mudah dijangkau di Dieng ini Pak, di tengah-tengah. Untuk mendapatkan suasana yang jarang sekali kita dapatkan, suhu di bawah 10 derajat, kemudian menyaksikan gelaran budaya yang beraneka ragam di sana. Oke, okay. Untuk hari ini yang terakhir Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai persiapan juga bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan sensasi dari Dieng Culture Festival 2026? Silakan Pak Budi.
0: Baik, teman-teman yang masih mau menghadiri Dieng Culture Festival, hari ini masih ada hari terakhir, kami ada masih ada kegiatan di Festival Kopi Dieng, dan nanti akan ada acara terakhir itu, kami semua panitia beserta masyarakat akan membersihkan area-area di Dieng dalam kegiatan namanya Aksi Dieng Bersih. Kami dibantu oleh satu tim khusus untuk mengolah sampah agar kami kami menyadari bahwa kami menghitung itu kira-kira selama 3 hari festival ini ada sampah yang dihasilkan lebih dari sekitar 4 sampai 5 ton sampah yang harus kami olah. Artinya kami kepingin mengolah ini menjadi sebagian jadi pupuk, nanti sebagian akan menjadi yang bermanfaat, dan kami targetkan 20% saja yang akan kita buang ke tempat pembuangan akhir.
1: Iya. Karena sampah itu tetap memiliki sirkulasi ekonomi yang cukup baik Pak ya, terutama dalam green economy itu sangat mendukung sekali. Baik Pak Budi Hermanto, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sudah menjelaskan Dieng Culture Festival. Insya Allah nanti tahun depan kami bisa datang ke sana merasakan suhu di bawah 10 derajat sekaligus melihat atraksi-atraksi wisata yang ada. Terima kasih Pak, sukses untuk acaranya. Sehat selalu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Koordinator Teknis Dieng Culture Festival 2026, Budi Hermanto, kami berbincang mengenai Dieng Culture Festival 2026.
2: Wawancara Pro 3.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Ratusan personel TNI pada Sabtu kemarin tiba di Base Ops Lanut Domber Balikpapan, Kalimantan Timur untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Staf Kodam 6, Mula Warman, Brigjen TNI Andi Setiawan mengatakan, pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui penyuluhan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, TNI mengerahkan 583 personil penyuluh ke sejumlah wilayah rawan karhutla. Selain Kalimantan Timur, para personil juga dikerahkan ke sejumlah wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Kalimantan Utara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia mendirikan 16 pos layanan di sejumlah wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Ketua Basnas RI, Sodik Mujahid, mengatakan pos tersebut menyediakan layanan kesehatan, dapur umum, dapur air, hingga masjid darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Layanan ini akan terus ditambah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Informasi mancanegara, pemerintah Nepal membatalkan keputusan sebelumnya untuk menolak bantuan asing dalam operasi penyelamatan pasca banjir dahsyat yang menewaskan lebih dari 600 orang. Keputusan itu diambil setelah mendapat tekanan dari komunitas internasional, terutama karena sejumlah warga negara asing masih hilang akibat bencana. Nepal kini mengizinkan sejumlah ahli dan tim asing untuk membantu operasi pencarian secara terbatas di wilayah tertentu. Mereka akan membantu tim lokal mengidentifikasi jenazah agar dapat segera diserahkan kepada pihak keluarga. Informasi dari dunia olahraga, PSIM Yogyakarta meluncurkan jersey baru untuk musim 2026-2027 dengan mengusung motif batik parang khas Mataram sebagai identitas budaya klub. Direktur Utama PSIM Yogyakarta, Yuliana Tasno, mengatakan penyematan motif tersebut menjadi bagian penting dalam desain jersey yang diproduksi bersama dengan Adidas. Jersey tersebut juga akan dijual kepada supporter melalui sistem prapesan dengan harga sekitar Rp700.000 hingga Rp800.000.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
1: Halo.
2: Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Profil pahlawan Indonesia.
2: Suwarsi Joyo Puspito. Perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur 15 Agustus 2026 lalu dengan pusat gempa sekitar 30 km Laut Nagikeo dengan kedalaman 15 km. BMKG mencatat gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami dengan tsunami teramati di sejumlah wilayah termasuk Maurole Ende setinggi 0,94 meter dan Labuan Bajo 0,36 meter. Dampaknya terhadap sektor perikanan masih terus didata oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mulai dari nelayan, kemudian ABK, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan hingga nilai kerugian usaha. Dan 25 Agustus, KKP menyebutkan bahwa proses validasi masih berlangsung, sementara sebagian nelayan Nagikeo belum kembali melaut karena gempa susulan dan keluarga masih berada di pengungsian. Dan tanggap bencana gempa NTT, KKP percepat validasi data nelayan. Dan kami nanti akan mencoba untuk berbincang terkait dengan hal ini. Sejauh manakah pendataan terbaru yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP? Kemudian berapa nelayan yang sudah teridentifikasi terdampak dari bencana gempa bumi 15 Agustus lalu? Dan jumlah kapal, alat tangkap yang sudah terdata rusak bagaimana? Dan untuk memulihkan aktivitas para nelayan, juga langkah-langkah apa yang disiapkan atau akan dilakukan untuk memulihkan kembali aktivitas nelayan di sekitar daerah terdampak. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Ayu Rahmawati.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ayu Rahmawati, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Bu Ayu, dari pendataan terbaru, berapa nelayan yang sudah teridentifikasi terdampak dari gempa bumi 15 Agustus lalu, Bu?
3: Baik, Mas Rudi, terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi, Mas Rudi, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, saya ingin tentunya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang memang terdampak gempa hingga saat ini. Kami juga menyampaikan keprihatinan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dan pastinya kepada seluruh masyarakat yang sampai saat ini masih berjuang untuk menghadapi dampak dari bencana tersebut. Terkait dengan pertanyaan dari Mas Rudi tadi, berapa nelayan dan fasilitas perikanan yang terdampak? Kalau untuk jumlah nelayan dan fasilitas perikanan yang terdampak sendiri, sebenarnya Mas Rudi hingga sampai saat ini, datanya ini masih dalam proses verifikasi dan validasi kami, masih terus kami update setiap harinya, dan memang kami terus memantau perkembangannya. Jadi pada prinsipnya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, kami tidak ingin terburu-buru menyampaikan angka, karena kami ingin memastikan bahwa datanya ini benar-benar akurat dan tidak ada penghitungan ganda. Karena bagaimanapun ketika ada penghitungan ganda, bantuan yang tersalurkan ditakutkan tidak akan efektif dan tidak akan tepat sasaran. Okay. Namun kami bisa sampaikan bahwa tim KKP yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini masih terus turun ke lapangan dari mulai penyuluh perikanan, satuan pengawasan, kemudian juga ada unit pelaksana teknis KKP atau UPT KKP yang selalu melakukan pendataan sekaligus juga pendampingan. Kalau berdasarkan data dan laporan sementara yang kami terima per tanggal 27 Agustus 2026 lalu, saat ini ada 70 entry laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di NTT. Tapi yang perlu digarisbawahi, Mas Rudi, bahwa 70 entry ini bukan berarti ada 70 nelayan atau 70 aset yang rusak. Karena di dalam laporan itu ada beberapa item seperti ada kapal, alat tangkap, fasilitas budidaya juga ada fasilitas perikanan, dan ada beberapa laporan yang juga masih terus kami verifikasi karena bisa saja objeknya ini adalah objek yang sama. Dan untuk subsektor budidaya sendiri, kami sudah mendata saat ini ada 22 unit atau fasilitas budidaya air tawar milik masyarakat, kemudian juga ada 2 unit tambak air payau dan 3 unit budidaya rumput laut. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana, Mas Rudi, bahwa kami ingin menyampaikan angka yang benar-benar valid, benar-benar terverifikasi, daripada kami cepat menyampaikan angka tapi kemudian berubah. Ini yang kami hindari agar bantuannya benar-benar tepat sasaran.
1: Ya, cara untuk memvalidasi dan memverifikasi agar data itu nanti muncul betul-betul tepat dan tidak terjadi data ganda, bagaimana di lapangan dilakukannya nih, Bu Ayu?
3: Ya, untuk proses validasi dan memastikan bagaimana bantuannya ini tepat sasaran, ini adalah perhatian dan prioritas utama kami, Mas Rudi. Jadi memang prinsipnya sampai saat ini bantuan yang diberikan ini bukan berdasarkan perkiraan saja, tapi berdasarkan kebutuhan yang sudah kami assessment di lapangan. Jadi hingga saat ini, sampai hari ini, dari Satgas Tanggap Bencana KKP ini terus berkoordinasi dengan UPT KKP, dengan pemerintah daerah, BNPB, dan BMKG juga, serta instansi terkaitnya untuk melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa saya sampaikan, Mas Rudi, sampai saat ini KKP sudah menyalurkan bantuan dalam 4 tahap. Yang pertama adalah tahap yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2026 lalu. Kami mengirimkan bantuan sebanyak 50 ton langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara, yang diberikan dan diserahkan langsung oleh Menteri KKP Bapak Sakti Wahyu Trenggono sebagai bentuk memang ini adalah rasa solidaritas dan cepat tanggap kami terhadap saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk tahap kedua, kami telah menyalurkan sebanyak 1,7 ton yang dikirim langsung dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di tanggal 20 Agustus 2026, dan keesokan harinya yaitu di tanggal 21 dan 22 Agustus kami kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga dan tahap keempat yaitu sebanyak 392 kg dan tahap keempat sebanyak 1,3 ton. Dan untuk bantuan tahap kedua dan hingga tahap keempat ini memang langsung dari kantor pusat KKP dikirim melalui Halim Perdana Kusuma, dan memang ini bekerja sama diteruskan melalui BNPB. Dan data juga yang bisa saya sampaikan dari Satgas Tanggap Bencana NTT menyebutkan per tanggal 26 Agustus 2026 jumlah donasi yang terkumpul ini sudah di angka sekitar lebih dari 938 juta rupiah.
1: Baik.
3: Memang sampai sekarang di posko tanggap bencana NTT KKP ini masih membuka kesempatan kepada pegawai maupun pihak-pihak yang ingin bergotong royong memberikan donasi untuk nantinya bisa disalurkan secara bertahap dan pastinya juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi memang pendekatan kami adalah kita assessment terlebih dahulu, kemudian kita melakukan proses validasi, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan UPT, KKP di NTT dan pihak-pihak lintas kementerian lembaga lainnya, baru kemudian kami distribusikan bantuan tersebut. Dengan demikian harapannya adalah bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak di NTT ini benar-benar bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan.
1: Ya, ada target, Bu, kapan validasi dan verifikasi di lapangan itu selesai?
3: Kalau untuk targetnya validasi itu sendiri sebenarnya masih terus kita lakukan secara bertahap ya Mas Rudi, karena memang ini menjadi salah satu poin penting dari Satgas Tanggap Bencana KKP. Jadi sebenarnya bukan hanya menerima laporan saja, tapi kami juga melakukan pengecekan dan juga assessment langsung di lapangan. Nah, nanti data yang kami dapatkan di lapangan ini, kami akan cocokkan dengan data-data dari pihak-pihak terkait lainnya seperti Pemda dan BNPB. Dan sebenarnya kalau bicara masalah target, tentu sebenarnya secepat mungkin mendapatkan data yang valid ini adalah prioritas kami. Karena data ini menjadi pegangan, menjadi fundamental kami untuk kemudian menyalurkan bantuan dan langkah pemulihan. Tapi lagi-lagi yang perlu saya tekankan, Mas Rudi, bahwa yang menjadi target kami bukan hanya sekedar cepat selesai saja, tapi kami ingin datanya cepat dan juga akurat. Nah, akuratnya ini nih yang kadang juga menjadi hal-hal yang harus kita detailkan kembali. Karena yang kami validasi ini sebenarnya cukup banyak, dari mulai nelayan dan ABK, kemudian kapalnya juga kami validasi, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, nilai kerugian usaha dan masyarakat. Ini semuanya kami akan detailkan kembali. Dan sebenarnya pada dasarnya proses validasi ini kami lakukan terus-menerus sampai situasinya kondusif. Mengingat kalau
1: Baik.
3: kita berkoordinasi juga dengan BMKG bahwa NTT kan saat ini masih rawan dengan gempa susulan.
1: Ya.
3: Jadi kan KKP akan selalu hadir untuk melakukan proses verifikasi supaya bantuannya bisa tersalurkan secara tepat
1: Ya,
3: sasaran.
1: setelah itu semua dilakukan dan mendapatkan data yang akurat, bantuan apa yang disiapkan untuk para nelayan ini, khususnya mungkin kapal dan juga fasilitas perikanan lainnya nih, Bu Ayu?
3: Nah, untuk bantuannya sendiri sebenarnya sangat beragam ya, Mas Rudi. Untuk bantuannya sebenarnya yang pertama adalah bantuan tanggap darurat. Nah, bantuan tanggap darurat ini kita mengidentifikasinya sebagai kebutuhan awal dan kami sudah menyalurkan dan menghimpun berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak di NTT dari mulai sembako, makanan, pakaian, kebutuhan bayi, perempuan, pembalut,
1: Ya. Yeah.
3: perlengkapan kebersihan, selimut, dan lain sebagainya. Tapi kalau terkhusus untuk masyarakat nelayan dan kemudian juga sektor kelautan dan perikanan, kami tentunya tidak berhenti pada bantuan darurat saja, seperti yang tadi saya telah sebutkan. Karena kami juga mendata kapal, alat tangkap, dan fasilitas usaha yang mengalami kerusakan. Kenapa kemudian ini menjadi penting, Mas Rudi? Karena setelah kondisi darurat ini terlewati, tentu yang kami inginkan adalah masyarakat harus bisa kembali bekerja, mendapatkan penghasilan, para nelayan, para petambak, semuanya bisa menjadi kembali mendapatkan penghasilan untuk keluarga dan anak-anaknya. Dan ini yang harus kita prioritaskan ke depan. Jadi tidak hanya untuk pemulihan saat ini saja, tapi untuk beberapa waktu ke depan. Ini yang harus menjadi hal yang kita perhatikan bersama. Jadi memang data kerusakan ini nantinya akan menjadi dasar untuk melihat bantuan pemulihan seperti apa sih yang paling dibutuhkan.
1: Itu dia.
3: Dan harapannya adalah nelayan dan pelaku usaha ini bisa kembali melaut, bisa kembali berbudidaya, dan bisa kembali beraktivitas perekonomiannya berjalan lagi secara bertahap, pelan-pelan
1: Baik.
3: berangsur-angsur
1: Ya.
3: normal seperti sedia kala sebelum terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus lalu.
1: Kalau saat ini aktivitas nelayan sudah kembali pulih atau bagaimana ini, Bu?
3: Kalau berbicara saat ini sebenarnya ini kan gempa terjadi kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu ya, Mas. Jadi memang kondisinya kalau dikatakan sudah normal sepenuhnya belum tentunya, dan kami juga masih berkoordinasi mengantisipasi gempa-gempa susulan yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Memang masih ada masyarakat yang terdampak karena kapal, alat tangkapnya, fasilitas pelabuhannya, serta sarana produksinya ini mengalami kerusakan sehingga memang tidak bisa optimal untuk menjalankan aktivitas perikanan. Tapi kalau di sisi lain, kami juga terus melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas perikanan yang ada. Misalnya seperti yang bisa saya berikan contoh di Pelabuhan Perikanan dan TPI Alok, tempat pelelangan ikan di Alok, itu juga kami melakukan assessment. Kami melihat kembali apakah fasilitas yang terdampak ini sudah aman untuk digunakan kembali. Karena memang prinsipnya kalau secara teknis ini sudah dinyatakan aman, kami inginnya memang fasilitas ini bisa segera difungsikan kembali agar seperti yang tadi saya sempat sampaikan, aktivitas perekonomiannya bisa kembali normal. Tujuannya supaya memang masyarakat ini bisa kembali pelan-pelan berjalan untuk melakukan kegiatan seperti sedia kala. Jadi memang kalau kita berbicara ini bertahap dan kita pastikan ini sebenarnya yang paling penting adalah
1: Oke.
3: fasilitasnya aman dulu. Jadi aman dulu baru ekonominya, aktivitasnya kita dorong lagi berjalan
1: Ya.
3: seperti sedia kala. Tapi yang pasti
1: Baik.
3: harus aman terlebih dahulu.
1: Tapi memang kalau kondisi fasilitas perikanan seperti di pelabuhan dan di TPI Alok seperti ini saat ini bagaimana sini, Bu Ayu?
3: Ya, yang pasti untuk beberapa fasilitas di sana, kami mendapatkan laporan dari Satgas Tanggap Bencana KKP sendiri, ada beberapa fasilitas pelabuhan yang retak, Mas. Dan ada beberapa tanggul juga yang bocor begitu ya untuk petambaknya. Jadi memang aktivitasnya ini belum bisa dikatakan normal kembali dan
1: Oke.
3: bisa optimal berjalan kembali. Nah, ini yang menjadi perhatian kami untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan kami juga berharap untuk sektor kelautan dan perikanan, terutama para nelayan yang terdampak atau mungkin para petambak yang terdampak, bisa langsung memberikan informasi kepada UPT KKP terkait di daerah-daerah agar kami bisa mendata dan memvalidasi. Sehingga dengan data-data dan validasi yang kami dapat dengan cepat, nantinya kami bisa langsung memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Ya, fasilitas apa yang saat ini paling diprioritaskan agar aktivitas perikanan bisa kembali berjalan, Bu?
3: Untuk fasilitas perikanan yang paling diprioritaskan tentunya untuk para nelayan saat ini adalah kapal dan juga alat tangkap, Mas. Karena memang ini kan sebagai alat-alat utama mereka melakukan aktivitas.

0: juga mengalami kesulitan untuk melakukan pemulihan ekonomi mereka dan aktivitas sehari-hari. Dan kami sudah merespon dengan itu, pastinya bantuan-bantuan dari tahap 1 sehingga tahap 4 tadi, kami lakukan ini dengan pendataan, proses verifikasi, sehingga bisa tepat sasaran, bisa membantu para teman-teman nelayan yang terdampak di Nusa Tenggara Timur.
1: Baik. Bayu Ramawati, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI di pagi hari ini Bu. Salam sehat, selamat
0: pagi.
1: Terima
0: kasih Mas Rudi. Ya. Selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Ayu Ramawati.
2: Wawancara Pro3.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat, hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Setelah tadi kami berbincang mengenai dampak gempa terhadap sektor perikanan bersama dengan juru bicara Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan atau KKP terkait dengan data dari nelayan dan juga fasilitas perikanan yang terdampak, hingga saat ini masih dilakukan validasi dan verifikasi dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah data yang akurat, tidak terjadi tumpang tindih data ataupun data ganda, sehingga dalam pembenahan pasca gempa terhadap sektor nelayan itu betul-betul dapat dirasakan dengan baik. Selain itu pendengar, misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT ini pun juga cukup besar, bahkan berbagai lapisan masyarakat tertuju pada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin pun kami juga berbincang dengan komunitas bagaimana distribusi bantuannya. Tidak hanya yang berada di NTT, tetapi di berbagai penjuru tanah air pun memfokuskan diri untuk memberikan bantuan dalam misi kemanusiaan bagi warga Flores yang terdampak. Salah satunya dari Libong Coffee, usaha yang membawa identitas dari Flores untuk Indonesia. Dan hari ini kami akan berbincang bersama dengan pemilik dari Libong Coffee, yaitu Vito Ones. Pak Vito, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
1: Iya, mohon maaf, saya betul ya menyebut namanya ya? Ones atau Ones ini?
6: Iya, Ones, betul.
1: Ones, oke. Mohon maaf kalau saya ragu tadi. Oke, saya panggil Bang Vito aja ya. Kabar baik Bang Vito ya?
6: Ya, kabar baik. Ya. Tuhan lupa.
1: Kami apresiasi lo nih Bang Vito untuk gerakan misi kemanusiaan dari Libong Coffee dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kapan pertama kali memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam gerakan kemanusiaan ini?
6: Jadi untuk acara kegiatan amal ini sebenarnya bukan kali ini, udah sering kita lakuin sebelumnya. Jadi Dulu pernah kita bikin acara yang sama.

0: juga pada saat gempa Lewotobi, terus pas bencana alam di Sumatera, dan kebetulan sekarang juga di tanah kelahiran sendiri di Flores, sedang ada musibah gempa bumi. Jadi salah satu latar belakang kegiatan itu adalah karena memang peduli terhadap bencana alam.
1: Oke. Jadi itu yang mendorong Libong Coffee terlibat dalam misi kemanusiaan, karena dari sisi kemanusiaan tadi nih ya, terhadap daerah-daerah yang membutuhkan akibat bencana.
0: Betul sekali, betul.
1: Iya. Kalau Libong Coffee, ya silakan Bang Vito.
0: Jadi saya memang tidak sendiri dalam acara kemarin itu, ada beberapa teman-teman musisi dari NTT.
1: Yeah.
0: Kebetulan memang awalnya saya ada rencana mau bikin acara yang biasa aja, yang nggak terlalu besar-besar sekali. Jadi ternyata respon dari setelah kami promosikan di media sosial, ternyata respon dari teman-teman musisi-musisi dari NTT sebagian, teman-teman public figure, teman-teman influencer. Jadi mereka mendorong saya juga untuk sama-sama membuat acara ini supaya bisa lebih banyak orang yang datang.
1: Wow, iya.
0: Kemarin itu ada salah satu musisi namanya Ombona Pascal. Jadi beliau yang bantu saya untuk mengundang teman-teman penyanyi lain dari Indonesia Timur.
1: Okay.
0: Sehingga kemarin acara itu lumayan dihadiri banyak orang, karena banyak public figure juga yang datang.
1: Ya. Jadi kemarin acaranya penggalangan dana untuk sis bantuan kemanusiaan ke Flores, Nusa Tenggara Timur, begitu?
0: Flores, Nusa Tenggara Timur. Betul.
1: Iya. Dari informasi yang diterima di Bong Coffee sendiri, atau dari Anda sendiri, Bang Vito, kebutuhan penyintas apa yang paling mendesak saat ini?
0: Untuk warga di Flores?
1: Iya.
0: Kalau dari informasi yang kami dapat dari Flores itu, kebetulan jalur informasi yang kami terima dari Flores itu adalah melalui gereja, melalui pastor paroki. Karena kemarin itu khusus untuk daerah-daerah yang susah untuk
1: dijangkau
0: melalui kendaraan, susah untuk dijangkau oleh kendaraan-kendaraan besar untuk mengirim bantuan. Itu bantuan pertama yang masuk itu adalah bantuan dari gereja. Dari pastor-pastor. Jadi mereka menginformasikan bahwa banyak sekali daerah-daerah di khusus di Manggarai Timur itu masih banyak belum terima bantuan.
1: Okay.
0: Masih banyak warga yang tidur di bawah pohon, belum dapat tenda. Karena semua perlengkapan untuk bikin tenda itu kan sudah ditimbun sama rumah yang roboh. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kami tergerak dari cerita-cerita pastor-pastor dari Manggarai Timur itu.
1: Kami juga mendapatkan
0: itu,
1: silakan.
0: Kalau untuk sekarang itu dengar, kebutuhan yang paling mendesak itu adalah obat-obatan. Karena belakangan ini tuh tanggapan darurat itu memang sekarang udah banyak masuk itu makanan kayak mie instan, beras, dan lain-lain. Jadi banyak warga yang selama ini itu kan tidur di luar rumah dengan cuaca yang tidak menentu, jam tidur yang tidak menentu juga, karena hampir setiap beberapa jam itu kan gempa susulan, sehingga warga itu kurang tidur. Jadi sekarang itu banyak warga yang terdampak dari itu, yang bikin mereka itu sakit sekarang.
1: Iya. Itu pun juga kami terima informasinya, obat-obatan dan juga tenda, alat tidur, ini mereka masih sebagian masih sangat membutuhkan itu. Baik. Dan seperti apa antusiasme masyarakat terutama di jaringan Libong Coffee untuk bisa betul-betul tergerak dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Flores ini, Bang Vito?
0: wow, kemarin itu luar biasa menurut saya. Karena banyak sekali orang yang tergerak, bahkan orang-orang yang di luar dari Flores pun banyak sekali yang datang. Bahkan kami menerima bantuan dari Lampung itu berupa pakaian. Terus teman-teman dari asli Jakarta juga dapat bantuan berupa pakaian, pakaian baru berapa karung. Itu terakhir kami, terakhir kami kirim itu kurang lebih baju itu ada sekitar 20 karung.
1: Wow.
0: Itu baju baru dan sebagian baju layak pakai.
1: Itu
0: sekarang barang itu masih dalam proses pengiriman ke NTT.
1: Jadi selain penggalangan uang juga menerima bantuan berupa barang ya yang sangat dibutuhkan oleh mereka di sana ya.
0: Betul sekali.
1: Ini gimana cara Libong Coffee mengajak pelanggan ataupun masyarakat terutama yang di luar Flores ini ikut berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan ini, Bang Vito?
0: Jadi saya pikir bencana alam di Flores ini adalah salah satu bencana nasional dan rata-rata hampir semua orang mengetahui musibah ini. Jadi dari promosi melalui media sosial, jadi ketika kami mempromosikan bahwa kami mengadakan kegiatan amal di Libong Coffee, dari promosi melalui media sosial inilah yang buat orang-orang juga, orang-orang Jakarta, orang-orang di luar Jakarta juga yang tergerak untuk datang mengikuti acara ini.
1: Jadi kekuatan media sosial inilah ya, dan memang
0: kekuatan media sosial.
1: Pertama satu sisi memang Libong Coffee sudah sangat terkenal sehingga gerakan seperti ini mengundang masyarakat untuk berempati, berpartisipasi dalam gerakan kemanusiaan ini. Tetapi apakah nanti Libong Coffee memang mendistribusikan sendiri atau bekerja sama dengan pihak gereja tadi untuk penyaluran bantuannya?
0: Untuk penyalurannya itu kami melalui khusus untuk rekening, kan kami juga mencantumkan rekening di flyer
1: media sosial ya.
0: Media sosial itu kami menggunakan rekening Yayasan Keuskupan Agung Ruteng.
1: Langsung Keuskupan Agung Ruteng.
0: Jadi semua uang masuk itu tidak melalui kami untuk yang transfer. Itu semua uang masuk ke rekening Keuskupan Agung Ruteng. Mudah-mudahan sampai sekarang masih ada yang mentransfer ke rekening tersebut.
1: Jadi rekening itu langsung masuk ke Keuskupan Agung di Ruteng di sana. Acara hanya digelar di Libong Coffee, tetapi bagi gerakan kemanusiaan silakan ke Keuskupan. Mungkin bisa dibacakan. Rekeningnya, mungkin ada pendengar kami yang juga ingin berpartisipasi. Kalau masih menyimpan mungkin.
0: Waduh, ini harus buka di handphone dulu.
1: Atau mungkin nanti juga nggak apa-apa, Bang Vito.
0: Mungkin bisa karena kami masih ada di postingan
1: Instagram
0: media sosial
1: ya.
0: Libong Coffee, di Instagram Libong Coffee. Jika ada yang mau melihatnya, bisa lihat di postingan media sosial Instagram Libong Coffee.
1: Ini saya ajak Libongnya tuh Libong tanpa spasi coffee. Coffee-nya tuh Coffee. Betul begitu Bang Vito ya?
0: Iya, betul.
1: Bisa langsung dilihat. Sama-sama kita bantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui saluran bantuan apapun juga. Tanpa nanti harus ke depan itu bagaimana? Apakah juga masih akan menggelar acara-acara kemanusiaan seperti ini, khususnya masih terfokus di Flores atau bagaimana?
0: Kami selalu menyesuaikan kebutuhan di Flores kalau memang nanti. Karena kemarin itu pada saat kami penggalangan dana ini, sampai hari Selasa kemarin, kami antusias teman-teman untuk mengirim bantuan, khususnya yang bantuan pakaian layak pakai itu tinggi sekali. Jadi kalau kemarin itu kami masih buka donasi untuk pakaian yang layak pakai, itu saya pikir mungkin sampai sekarang itu mungkin udah nggak muat lagi kali itu. Karena untuk pakaian itu bukan kita tidak mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kami memikirkan itu proses pengirimannya yang agak susah.
1: Itu ya.
0: Gitu, karena kami harus menggunakan jasa ekspedisi kalau tidak ada bantuan mobil logistik.
1: Iya. Dan apakah sudah dikoordinasikan mungkin dengan Pemprov ataupun apa agar bisa mempercepat proses pengiriman bantuan, terutama baju layak pakai tadi yang berkarung-karung ini ya, Bang Vito ya?
0: Oh ya, kebetulan kemarin itu ada juga orang baik yang bantu kerjasama. Kebetulan ada teman-teman yang punya bisnis ekspedisi antara Jakarta Flores.
1: Yeah.
0: Kami minta tolong sama mereka untuk menitipkan barang itu di kendaraan ekspedisi. Kebetulan kemarin itu mereka mengiyakan kemarin dengan biaya yang sangat rendah sekali. Akhirnya kami mengirimkan itu kemarin itu juga menggunakan alamat Kuskupan Agung Ruteng. Kami berkoordinasi dengan Bapak-bapak pastor di Kuskupan Ruteng bahwa nanti akan ada dapat kiriman bantuan baju layak pakai dari Libong, kirim melalui ekspedisi, begitu.
1: Iya. Dan Libong membawa identitas dari Flores untuk Indonesia dalam kegiatan kemanusiaan ini. Bisa dijelaskan apa arti slogan saat bencana terjadi itu?
0: Jadi itu bukan slogan pada saat terjadi. Jadi kebetulan latar belakang Libong ini memang kami dari Flores. Jadi dari awal Libong berdiri itu tahun 2020, kami selalu membuat satu tagline tentang Libong itu adalah dari Flores untuk Indonesia.
1: Jadi gitu. Selalu dari Flores untuk Indonesia, apapun dan Indonesia, dimanapun itu ya identitasnya.
0: Iya, dimanapun. Iya, jadi kemarin itu kami pas bencana kemarin itu kami balik slogannya. Jadi dari Indonesia, ya dari Indonesia untuk Flores.
1: Dari Indonesia untuk Flores.
0: Untuk Flores.
1: Baik. Iya. Dan apakah misi kemanusiaan seperti ini mengubah cara Libong untuk melihat perannya sebagai bentuk usaha ini? Bagaimana Pak Vito?
0: Saya pikir tidak sih. Tidak. Jadi bukan juga suatu kebetulan, bukan juga suatu kewajiban. Saya pikir ini bentuk kepedulian aja. Karena kepedulian ini bukan merupakan sesuatu program yang diwajibkan dari Libong juga, bukan. Jadi kami hanya spontanitas setiap kali ada bencana alam atau ada acara, tidak harus bencana alam, atau ada informasi terhadap peristiwa tertentu, itu pasti kami selalu lempar ke media sosial. Ada hal-hal yang harus kita bantu, kita bantu.
1: Iya. Tetapi kan tidak mudah ya untuk menyebarkan semangat untuk berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini bagaimana dipupuknya atau diawalinya agar ini menjadi suatu gerakan bersama ini, Bang Vito?
0: Di awal tadi dari rasa kepedulian sih, Pak. Jadi rasa kepedulian dari pribadi saya. Jadi kebetulan memang Libong saya yang berdiri sendiri. Saya yang urus sendiri. Jadi ya, jadi apapun keputusan dari saya itu ya harus dijalanin. Misalnya ya hari ini kita tutup khusus untuk kegiatan amal, ya berarti hari ini kita untuk kegiatan amal. Terlepas dari nanti yang datang itu banyak atau sedikit, itu tergantung dari respon tamu, tergantung respon dari masyarakat.
1: Luar biasa. Tentu kami apresiasi ya untuk Anda, Bang Vito, dan juga teman-teman di Libong Coffee ini. Ada pesan mungkin untuk kita semua melihat saudara kita yang membutuhkan, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebagai manusia dalam hal berbagi ini? Silakan, Bang Vito.
0: Jadi kalau untuk pesan saya itu bahwa kepedulian itu tidak harus dengan orang terdekat kita, tidak harus dengan keluarga, tapi peduli itu dengan semua orang, bahkan dengan makhluk hidup apapun. Intinya rasa peduli itu harus dimiliki oleh setiap orang. Gitu. Itu aja sih.
1: Iya. Baik, terima kasih Bang Vito. Nanti saya kapan-kapan mampir lagi ke Libong Coffee. Kangen dengan The Mothers of Flores. Arabica Juria ya.
0: The mother of Arabica Juria.
1: Iya, itu topnya itu. Karena, ya gimana itu? Sedikit jadi, dong tentang kopinya.
0: Ya. Saya cerita tentang the mother of coffee itu atau Arabica Colol.
1: Arabica Colol, iya.
0: Arabica Colol.
1: Manggarai Timur tuh ya.
0: Manggarai Timur ya. Dan salah satu daerah yang terdampak bencana juga.
1: Oh, oke, iya iya iya.
0: Betul. Jadi salah satu kopi tertua di Asia Tenggara itu adanya di Flores.
1: Di Flores.
0: Itu adalah kopi, ya, kopi Juria itu, kopi the mother of coffee.
1: Yeah.
0: Kenapa the mother dinobatkan the mother of coffee? Jadi itu adalah kopi tertua. Dia panennya 2 tahun sekali.
1: Oke, okay. Yeah, iya yeah, iya.
0: Dan itu salah satu kopi luwak termahal di dunia.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Dan
0: itu adalah
1: paling tidak ya. Paling tidak pernah mencicipi kopi tertua atau the mother of Flores atau kopi yang bisa dikatakan tertua di kawasan ini ya. Betul-betul luar biasa. Ya,
0: salah satu.
1: Dan itu ada di satu, tempat Anda ya.
0: Iya, salah satu kafe yang bisa menikmati the mother of coffee itu di Jakarta adalah di Libong.
1: Di Libong. Iya, jadi kapan-kapan kita Indonesia itu luar biasa memang kekayaannya. Kopi pun sangat nikmat, sangat enak dan itu bisa dikemas oleh teman-teman Bang Vito dan sebagainya di Libong Coffee bisa kita nikmati. Terima kasih loh Bang Vito. Ya. Ada lagi?
0: Kopi dengan kualitas terbaik salah satu di Jakarta yang beredar di Jakarta itu kopi kualitas terbaik dan paling mahal itu ya kopi Flores.
1: Iya.
0: Yaitu kopi Colol ini.
1: Arabica Colol.
0: Iya. Arabica Colol.
1: Ya, jadi coba deh untuk pendengar yang penyuka kopi Arabica Colol ini. Colol itu nama daerah ya, setahu saya ya, di Manggarai nama Timur daerah. Ya. Nama daerah di Manggarai Timur, NTT. Betul. Dan yang sekarang terdampak betul. Mudah-mudahan ini tidak berlama-lama sehingga bergeliat kembali industri kopi di sana bagi petani kopi karena Arabica Colol itu salah satu kekayaan yang Indonesia miliki yang berada di Flores.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Baik. Bang Vito, terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Baik.
1: Sukses baik. Untuk Libong Coffee. Kami apresiasi sekali amin. Lagi untuk Libong Coffee yang sudah mengajarkan atau memberikan kita cara berbagi yang seksama yang betul-betul bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih, Bang. Sehat selalu. Amin. Selamat pagi.
0: Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian tadi owner Libong Coffee, Vito Ones. Kami berbincang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT.
2: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangian. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangian gedari, ada sangian wonare, dan ada sangian-sangian yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
4: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
5: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Profesi akuntan dinilai tidak akan tergantikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI Wilayah Jawa Tengah, Henry Santosa mengatakan, akuntan tetap membutuhkan etika, integritas, dan pertimbangan yang tidak dimiliki oleh AI. Menurut Henry, tantangan terbesar profesi akuntan ke depan adalah menjaga moralitas dan kejujuran. Sementara itu, anggota 3 BPK, Aksanul Haq menilai, AI memang menjadi tantangan bagi profesi auditor dan akuntan. Namun, Aksanul menyebutkan, profesi akuntan kini semakin kuat secara hukum karena penyusunan laporan keuangan diwajibkan dilakukan tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Balai Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Pontianak memusnahkan 1190 butir telur penyu yang dinyatakan infertil atau tidak dapat ditetaskan. Ketua Tim Kerja Balai Pengelolaan Kelautan dan Perikanan atau Balai PK Pontianak, Deden Solihin, mengatakan pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan penyu. Sementara itu, 96 butir telur penyu lainnya masih dalam proses inkubasi. Deden pun mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil atau memperjualbelikan telur penyu. Informasi mancanegara, 8 warga negara Rusia dilaporkan hilang di zona bencana perbatasan Tiongkok dan Nepal. Kedutaan Besar Rusia di Tiongkok menyebutkan, hingga 29 Agustus malam, belum ada informasi mengenai keberadaan mereka. Otoritas Tiongkok telah menyiapkan evakuasi warga asing dari Tibet menuju Nepal. Sementara itu, 3 warga Rusia dilaporkan telah melintasi perbatasan melalui pos Zhangmu. Bencana banjir bandang telah melanda wilayah utara Nepal pada 26 Agustus setelah aliran air dari sisi Tiongkok menerjang sungai Botekoshi, dan berdasarkan data terkini, lebih dari 600 orang tewas dan lebih dari 2.000 orang dinyatakan masih hilang. Informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta berencana menambah 1 pemain asing lagi untuk musim 2026-2027. Pelatih kepala Persija, Shin Tae-yong, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan jumlah pemain asing yang akan diisi. Saat ini Persija sudah memiliki 8 pemain asing dari total 29 pemain. Shin Tae-yong menyebutkan kuota pemain asing di Super League musim ini mencapai 11 pemain. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyoroti jadwal berat Persija di awal musim karena harus menghadapi Borneo FC dan Persib Bandung. Menurut Shin, kedua tim tersebut merupakan pesaing kuat, sehingga Persija harus memberikan performa terbaik di setiap pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Profil Pahlawan Indonesia.
3: Suwarsi Joyo Puspito. Perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
4: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

0: Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah mencatat 72.431 kasus ISPA hingga pekan ketiga Agustus 2026 dengan Palangkaraya mencapai 16.166 kasus dan Kota Waringin Barat atau Kobar 12.467 kasus. Kasus tersebut tersebar di seluruh 14 kabupaten kota, sementara pada 28 Agustus kualitas udara Palangkaraya masuk kategori tidak sehat. Dinas Kesehatan menyebutkan, musim kemarau dan kabut asap karhutlah menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama ISPA. Lalu bagaimana? Seberapa seriuskah kondisi ini? Dan tentu bagaimana penanganannya? Kami akan hadirkan perbincangannya di pagi hari ini terkait dengan 72.000 kasus ISPA di Kalimantan Tengah, di mana Palangkaraya dan Kobar penyumbang terbesar. Kami sudah tersambung bersama dengan PLH Kabit P2P Dinkes Kalimantan Tengah, Yaisar Wawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Sudi.
0: Iya. Perkembangan kasus dalam beberapa waktu terakhir ini bagaimana, Pak? Terkait ISPA ya. Sebelumnya kan tercatat 72.000 lebih nih, Pak.
2: Oh ya, baik. Sekarang nih kasusnya agak tambah ya. Kemarin kan 72.000, sekarang ini menjadi 73.761 kasus.
0: 73.000?
2: Nah, 1.761 kasus.
0: Oke, iya. Jadi itu perkembangan terakhir ya Pak ya, 73.761 kasus. Dan dari 14 kabupaten kota yang ada Pak, wilayah mana yang menunjukkan kenaikan secara signifikan ini, Pak Wawan?
2: Ya, baik Mas Rudi, pemirsa sekalian, mungkin yang terbanyak itu adalah satu kota Palangkaraya dan 16.258 kasus, Kabupaten Kota Waringin Barat 12.703 kasus, terus Kabupaten Was 8.133, yang keempat Kota Waringin Timur 8.062, dan yang kelima Barito Selatan 5.487. Jadi secara keseluruhan total 5 kabupaten ini adalah untuk kasus 50.643 kasus. Okay. Jadi dia menyumbang sekitar 68.6% dari seluruh kasus yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian studi.
0: Palangkaraya mencatat yang tertinggi Pak ya. Dan apa yang membuat angkanya paling tinggi Pak?
2: Yang pertama adalah yang jelas pemicu kemarau panjang, yang kedua diperparah dengan adanya akibat pembakaran hutan lahan ya. Jadi sehingga asap yang terhirup meningkatkan kasus ISPA.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu maksudnya.
0: Iya, iya, iya. Kalau di Kota Waringin Barat sendiri seperti apa penyebabnya sempat sampai angka di 12.000 lebih nih, Pak?
2: Hampir sama ya, hampir sama. Kemungkinan juga adalah pertama karena penduduknya banyak ya, jadi kasus mungkin banyak juga. Sama halnya dengan yang tadi, yang punya kota Palangkaraya, akibat karhutlah mungkin dampak asapnya yang demikian banyak dan juga ya kemarau panjang.
0: Kasus 73.000 kasus ISPA ini apakah memang bersama dengan memburuknya kualitas udara, Pak?
2: Ya hampir bisa dipastikan ya. Jadi peningkatan kasus ini meningkat sejak adanya pembakaran. Jadi asap ini mungkin sudah sampai ke pemukiman sehingga banyak yang terdampak. Jadi dimulai di bulan awal bulan Juni itu sudah mulai itu Mas Rudi.
0: Oke. Okay.
2: Sejak itu naik terus.
0: Jadi polanya itu di awal bulan Juni sampai dengan saat ini terjadi kenaikan Pak ya, bersama dengan peristiwa karhutla.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kelompok masyarakat mana ini Pak Wawan yang paling banyak membutuhkan perhatian ketika terjadi peningkatan kasus ISPA?
2: Yang pertama itu adalah yang untuk yang kelompok rentan ya. Jadi kelompok rentan ini didominasi oleh yang balita.
0: Anak-anak?
2: Balita, ya terus balita anak-anak, terus kaum lansia ya yang pasti lebih dari 60 tahun. Setelah itu usia anak sekolah juga agak tinggi juga ya. Usia anak sekolah dan bersiko juga untuk yang ibu hamil dan pengidap penyakit asma pneumonia maupun jantung, hipertensi, dan lain-lain.
0: Ya. Apakah 73.000 kasus ini bisa diketahui, Pak? Sebagian besar kelompok masyarakat rentan yang mana ini? Yang terpapar.
2: Memang secara, ya, baik secara tertulis itu kami ini masih belum ini ya, cuman ya, secara ya, kasat mata itu banyak pada anak-anak,
0: anak-anak
2: dan anak sekolah itu. Ya.
0: Oke. Seperti apa dampak paparan asap terhadap kesehatan anak-anak ini, Pak?
2: Yang jelas yaitu kan cirinya itu paling gampang dilihat ya, misalnya batuk, pilek, demam seperti itu.
0: Oke. Dan di kalangan lansia pun juga sama gejala yang dialami.
2: Ya sama, sama batuk, pilek yang meler-meler itu ya. Sama juga halnya dengan pekerja yang di luar ruang itu, kayak perkebunan gitu kan, bisa juga kena mereka itu.
0: Oke, iya ya. Kapan kalau begitu Pak Wawan, masyarakat dirasa perlu untuk memeriksakan diri ketika mulai mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, Pak? Demam, batuk, pilek ini, Pak?
2: Ya, yang jelas orang itu kan bisa menjadi apa ya? Menjadi dokter untuk dinas ini merasakan misalnya dia sudah batuk, panas, demam gitu kan, dia harus pertama adalah ke puskesmas atau okay, layanan kesehatan. Yang kedua, kalaupun dia merasa kayak sesak-sesak itu kan ada orang yang sesak gitu loh, yang asma itu. Harusnya ke layanan kesehatan atau ke rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun yang lembaga masyarakat yang melakukan upaya membangun ruang oksigen.
0: Pak Wawan, angka 73.000 ini kan diketahui seluruhnya dari pemeriksaan ini, Pak ya?
2: Iya. Iya. Baik, betul, betul Mas Rudi. Ini okay, dari yang sudah didapat dari puskesmas dan sebagian rumah sakit.
0: Nah, kesiapan puskesmas sendiri menghadapi peningkatan jumlah orang yang memeriksakan diri atau pasien ISPA bagaimana kalau begitu, Pak Wawan?
2: Baik, Mas Rudi. Mungkin secara tupoksinya puskesmas itu adalah melayani masyarakat yang pelayanan kesehatan dasar ya, seperti batuk pilek ini kan. Jadi mereka sudah siap dengan logistik, siap dengan tenaganya yang mungkin kalau mungkin ditambah dengan apa relawan mungkin. Kalau yang ada sekarang kan mungkin ada beberapa relawan yang ikut. Nah, itu aja penambahan logistik dan lain-lain.
0: Ya, logistik kan tentu termasuk persediaan obat ini, Pak Wawan ya. Apakah itu ya, juga mencukupi, Pak?
2: Ya, kalau untuk yang sekarang masih mencukupi ya. Karena kita pun walaupun dari sejak awal kasus ISPA sudah meningkat, kita sudah siap sedia misalnya meminta bantuan dengan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan ada di pusat. Jadi kita sudah meminta dan sudah dikirim ke kita sebagian. Ya.
0: 73.761 kasus kan tersebar di beberapa wilayah nih, Pak Wawan, seperti Anda sampaikan tadi ya. Nah, Dinas Kesehatan bagaimana, Pak, memantau perkembangan kasus dari masing-masing kabupaten kota tersebut, Pak?
2: Yang jelas adalah kita pantau melalui beberapa saluran. Yang pertama itu adalah kami pantau per minggu ya. Jadi kasus ISPA ini kami pantau per minggu melalui aplikasi SKDR, jadi sistem kewaspadaan diri dan respon yang di-entry langsung oleh puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua adalah ada rekan-rekan kita yang membangun link sendiri ya untuk program ISPA untuk yang harian. Yeah. Jadi untuk kumpulasinya itu bisa didapat dari situ gitu.
0: Ya. Yeah. Kalau terjadi kasus peningkatan yang tajam, Pak, di suatu daerah, langkah apa yang langsung akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pak Wawan?
2: Yang pertama adalah meningkatkan status ya. Jadi status ini untuk level bencana provinsi maupun ya provinsi atau daerah itu tanggap darurat. Jadi meningkatkan kesiapan maupun upaya penanggulangan secara maksimal. Yang pertama yang jelas adalah melakukan upaya mencari ya orang yang sakit, mencari yang sakit dengan apa mobile yang bergerak menuju ke titik sasaran.
0: Ya.
2: Yang kedua adalah memberikan apa logistik kepada masyarakat ya, memberi masker, memberikan vitamin maupun upaya-upaya yang lebih komprehensif lagi lah di dalam meningkatkan layanan kesehatan. Yeah. Serta himbauan bagi yang anak sekolah mungkin jangan sekolah dulu atau melalui daring dan lain-lain. Tetap pengaturan jam kerja seperti itu.
0: Yeah. Ada tidak Pak wilayah yang memang sudah dinyatakan atau perlu mendapatkan penanganan seperti itu yang khusus?
2: Kayaknya masih belum ya. Jadi masih upaya kalau dari UNPB maupun BPBD-PK-nya itu BPBD yang utama kayaknya upaya pemadaman ya, mematikan dulu pokok permasalahannya. Yang kedua adalah menyiagakan tim-tim. Nah, untuk yang ini kita masih tentatif bencana ya. Jadi urusan bencana itu masih seperti yang sesuai dengan diharapkan. Kalau untuk yang secara apa dramatisir lagi itu masih belum. Okay. Masih biasa aja lah.
0: Yeah. Sebelumnya pernah nggak Pak terjadi kasus serupa dengan angka yang sedemikian tingginya?
2: Ya, pernah Mas Rudi di tahun 2015 dan 2019. Jadi hampir sama polanya. Dan kalau sekarang ini kayaknya lebih rapi, lebih baik. Dan juga angka yang panas ini mungkin yang panas dari yang itu ya. Dari yang 2015 dan 2019.
0: Tapi kalau sisi peningkatannya dari durasi waktu awal Juni terhitung sampai dengan sekarang, peningkatannya termasuk cepat atau memang ada sebelum-sebelumnya yang lebih cepat lagi peningkatannya, Pak? Peningkatan itu kan berarti dari sisi tracing atau pemeriksaan kan di situ kan, Pak Wawan?
2: Iya.
0: Gimana, Pak?
2: Baik, hampir-hampir sama saja. Okay. Hampir-hampir sama. Mungkin kalau sisi yang banyak sedikit yang sekarang lah, yang sekarang.
0: Iya, iya. Artinya bukan tidak mungkin, Pak ya, ada yang belum tertracing, begitu ya?
2: Oh, bisa jadi, sangat bisa, karena yang terdata kan orang yang merasa dia, aduh dokter saya perlu obat, ada yang dia menahan-nahan itu banyak sekali. Okay.
0: Melihat kondisi yang ada di lapangan saat ini, apakah masih ada potensi untuk peningkatan angkanya, Pak?
2: Melihat dari prediksi dari BMKG yang sampai bulan Oktober masih belum ada hujan, ya, diperkirakan akan naik terus.
0: Akan naik terus. Oke, kalau begitu bagaimana Dinas Kesehatan memberikan edukasi masyarakat agar mengurangi resiko terkena ISPA ini, Pak?
2: Baik, mungkin yang pertama adalah promosi kesehatan ya. Jadi promosi kesehatan dari unsur kesehatan sudah melakukan upaya-upaya melalui siaran keliling maupun medsos. Yang kedua adalah dengan lintas sektor, dengan bantuan dari PPID ya, PPID provinsi di Diskominfo. Jadi dilakukan upaya masif untuk menyebarluaskan informasi secara luas ke seluruh Kalimantan Tengah. Itu Mas Rudi.
0: Baik. Pak Wawan, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian tadi PLH Kabid P2P Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Yaisar Wawan.
1: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa.
3: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
4: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
5: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah.

pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pangdam Iskandar Muda Aceh meresmikan Jembatan Garuda di Kabupaten Aceh Tamiang. Cindy Novitasari dari RRI Banda Aceh melaporkan selengkapnya.
2: Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan Perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
3: Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
2: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Cindy untuk laporan Anda di pagi hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove. Ya, maksud kami, pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Dari RRI Padang, Erlan Silviasari melaporkan. Silvia.
4: Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang Kementerian Kelautan dan Perikanan Rahmat Irfansyah mengatakan mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menangkap karbon dibanding dengan kawasan hutan di darat. Oleh karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ia menyebut pengelolaan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan pesisir. Rahmat mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan peran swasta. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan.
5: Karbon biru ini sebagai salah satu media untuk bisa kita memberikan manfaat langsung dari ekosistem yang sehat. Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi, dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem. Tadi harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir. Karbon biru.
4: Rahmat menambahkan, pengembangan mangrove perlu didukung sarana edukasi dan akses yang memadai.

0: Menurutnya, fasilitas tersebut membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove. Ia berharap pengembangan kawasan mangrove di Ampiang Parak dan wilayah pesisir lainnya tidak hanya berorientasi pada penanaman. Menurutnya, keberadaan ekosistem yang telah terjaga perlu diikuti pengembangan sarana dan pemanfaatan yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Padang Sumatera Barat, Elan Zulfiasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makan siang cuma kopi lagi nih.
2: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
1: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
2: Jadi gimana yang benar?
1: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
2: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
3: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
4: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
5: Aku bawa gado-gado.
6: Aku ayam betutu Bali.
7: Bubur Manado, Jo.
5: Eits, jangan lupa berdoa dong.
4: Tapi aku berdoanya beda loh.
8: Aku juga.
4: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
5: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
4: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
9: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Kalimantan Tengah kini menjadi prioritas utama pengendalian karhutla setelah Kementerian Kehutanan mencatat 18.065 hotspot nasional pada 28 Agustus 2026. Di Kalimantan Tengah sendiri, data hingga 21 Agustus mencatat 19.952 hotspot dan 1.639 kejadian karhutla dengan estimasi luas terbakar mencapai 7.634,46 hektar. Di tengah kondisi tersebut, UIN Palangkaraya mengembangkan drone berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendeteksi titik api, termasuk kebakaran tersembunyi atau smoldering di bawah permukaan gambut. Seberapa jauhkah teknologi ini mampu menemukan api lebih awal sebelum berkembang menjadi karhutla yang lebih luas? Pagi ini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Drone Artificial Intelligence atau Drone AI dari UIN Palangkaraya mendeteksi dini api di gambut. Dan drone tersebut dapat mendeteksi api yang tersembunyi di gambut. Bahkan karhutla bisa dicegah sejak dini. Dan kami sudah tersambung bersama dengan dosen lektor tim peneliti penerima riset Mora di Air France 2025 Jelang Anovasio. Pak Jelang, selamat pagi.
12: Selamat pagi. Iya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 3 semuanya.
11: Kabar baik Pak ya, pagi ini ya.
12: Ya, sebenarnya dikata baik, kurang baik karena asapnya luar biasa ini pagi.
11: Iya. Tadi sebelumnya kami juga berbincang dengan Dinas Kesehatan, Pak. Ternyata sudah 73.000 kasus ISPA di sana akibat asap sejak bulan Juni kemarin, penaikannya cukup tajam. Tetapi kali ini kami ingin berbincang terkait dengan drone AI yang diciptakan oleh Anda dan teman-teman di UIN sendiri. Sebenarnya masalah apa yang ingin dijawab oleh drone artificial intelligence ini, Pak?
12: Betul, jadi masalah kebakaran hutan ini kan selalu terjadi saat kemarau panjang, Pak. Kami sudah dua kali, yaitu 2023 mengalami, tetapi tidak terlalu besar skalanya, tidak terlalu panjang musim kemarau-nya. Tapi tahun ini siklusnya panjang seperti 2019. Nah, di sini sebenarnya kita perlu menguraikan masalah-masalahnya antara kebakaran primer yang keluar api atau kita sebut flame, dan kebakaran sekunder yang mana dia itu tidak ada apinya, tetapi asapnya keluar dan membumbung tinggi dan sampai ya membuat kita ISPA dan sebagainya ini.
11: Okay.
12: Nah, untuk kebakaran primer ini bisa di solusinya ya dipadamkan saat itu juga.
11: Yeah.
12: Tetapi kebakaran sekunder agak sulit mendeteksinya.
11: Apa yang membuat kebakaran bawah permukaan gambut itu sulit sulit dipadamkan atau sulit terdeteksi dari udara ini, Pak?
12: Karakteristik dari lahan gambut itu sendiri yang merupakan karbon organik yang terendam air. Jadi sebenarnya di kita ini adalah ekosistem gambut karena sepanjang tahun sebenarnya terendam air. Ketika kemarau panjang, airnya surut. Nah, itu yang menyebabkan kemudian terjadi apa yang disebut dengan smoldering itu.
11: Smoldering. Jadi dikatakan tuh kebakarannya di bawah justru, Pak, ya, tidak terlihat ya.
12: Tidak, Bang.
11: Hanya itu asap saja yang keluar,
12: tidak,
11: ya.
12: Iya. Tidak ada api.
11: Tidak ada api. Oke. Betul. Seperti apa cara drone AI ini mengenali tanda-tanda smoldering kalau begitu, Pak?
12: Pada tahap awal ini sebenarnya kami mohon maaf kepada publik karena memang kami di proposal menuliskan El Nino ini akan terjadi di 2027. Tetapi peringatannya ternyata di akhir 2025 sudah ada peringatan bahwa ini terjadi di 2026. Sehingga saat ini kami belum bisa berbuat banyak. Tetapi kami sudah melakukan hal yang terpentingnya, yaitu pengambilan datasheet dari lahan-lahan gambut yang terbakar di Kalimantan Tengah. Kayak gitu, Pak.
11: Oke.
12: Iya. Cara kerjanya ya, kalau kita jelaskan sedikit, cara kerjanya kita menggunakan AI berbasis YOLO, You Only Look Once. Jadi kita mengambil datasheet, kemudian nanti kita training AI-nya, dan kemudian nanti kita istilahnya kita tempelkan di drone gitu.
11: Oke, jadi data-data itu diberikan kepada drone ketika mereka melakukan deteksi, mereka akan bisa membaca, begitu, Pak?
12: Betul, mereka akan bisa membaca dari keluarnya asap. Jadi pendekatan dari, kita pendekatan AI, bukan pendekatan infrared atau apa.
11: Iya, pendekatannya AI. Iya, tapi
12: AI ini akurat.
11: Iya, yang jadi pertanyaan seberapa dini api bisa diketahui sebelum muncul sebagai kebakaran di permukaan kalau begitu, Pak?
12: Iya, jadi kita memang tidak bisa mencegah api keluar, terbakar itu kami tidak bisa mencegah karena memang banyak penyebab kebakarannya. Mm-hmm. Tapi ketika sudah dipadamkan, jangan sampai smoldering ini berkembang menjadi api lagi. Itu tujuan kami.
11: Iya, iya. Tadi Bapak katakan kan menggunakan metode YOLO ini, Pak, ya. Jadi keunggulannya untuk mendeteksi api apa ini, Pak? Ataukah memang hanya seperti dari sisi visual semata atau ada hal lain?
12: Ketika dia ditempelkan ke dalam drone, dia mengenali bahwa oh ini di dalam ada kebakaran berdasarkan asap yang keluar, mau itu tipis maupun asap tebal maupun itu asap yang sudah siap matang menjadi kebakaran besar, itu sudah bisa dideteksi sejak dini, sejak dari asap yang paling kecil.
11: Dan
12: kami mempunyai database ini, kita bisa kembangkan ke berbagai macam aplikasi AI yang lain.
11: Seberapa akurat, Pak, model AI tersebut berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan selama ini?
12: Kalau YOLO sendiri kan kita tergantung dengan datasheet yang kita latihkan. Kami menyiapkan 15.000 gambar untuk melatih model YOLO ini. Dan akurat keakuratannya ya, karena kami masih dalam proses menggali dataset ini, belum bisa menggambarkan seberapa akurat. Pada prinsipnya YOLO ini semakin banyak dan semakin variasi dataset yang kita gunakan, itu akan semakin akurat. Dan kami mencoba untuk memperbanyak dataset itu saat ini.
11: Ya. Tetapi bagaimana memastikan AI tidak keliru membaca asap ini, Pak? Asap, panas, atau objek lain selain api, Pak?
12: Ya, kuncinya di berkualitas atau tidaknya dataset yang kita gunakan. Keunggulan kita memang adalah dataset yang kita gunakan ini adalah gambar-gambar asli kebakaran di Kota Palangkaraya sekitarnya ini, Pak. Nah, itu keunggulan utama kita. Yang mungkin peneliti luar negeri juga ya tidak mampu untuk menggali data seperti yang kita lakukan di sini karena kita orang sini juga.
11: Oke. Walaupun misalnya, Pak, situasinya itu dalam kabut yang cukup tebal, kemampuan drone-nya itu tetap bisa walaupun terhalang oleh asap tebal.
12: Betul, kami sedang mengarah ke situ, Pak.
11: Oke.
12: Intinya kita sedang mengambil data sheet ketika atmosfer ini penuh asap. Kemarin satu bulan yang lalu atmosfer kita masih bersih, atmosfer kita masih bersih dan kita mengambil data sheet asap. Artinya ada perbedaan kalibrasi antara sebelum atmosfer ini pekat dengan asap dan sesudah atmosfer pekat dengan asap. Itulah basis datasheet kita yang kita gunakan.
11: Selama ini kan memantau hotspot menggunakan satelit, Pak, ya, atau Sipongi Sipongi. Nah, apa perbedaan kemampuan drone AI ini dibandingkan dengan Sipongi ini, Pak? Perbedaannya?
12: si pongi itu mendeteksi kalau dia ada radiasi infrared, Pak. Nah, ada radiasi infrared, yaitu ada api yang muncul. Itu pun tidak bisa api kecil, itu pun hanya api dengan luasan tertentu baru terbaca, Pak. Nah, kami ini dia di titik yang sangat kecil pun bisa terbaca. Karena kami juga tidak terlalu tinggi. Kalau satelit kan memang
11: posisinya
12: sangat tinggi.
11: Yeah.
12: Nah, kami posisi terbang rendah 100 meter saja, jadi bisa kelihatan itu.
11: Okay.
12: Itulah keunggulannya drone tadi, Pak.
11: Iya, jangkauan drone-nya itu bisa berapa, sejauh apa ini, Pak? Untuk melakukan pendeteksian.
12: Iya, yang kami konsep ini radius 10 km bisa, tapi kami akan mengimprove dengan menggunakan antena atau transmitter tambahan, sehingga jangkauannya bisa sampai 20-25 km.
11: Oh, lebih jauh lagi berarti ya, 20 sampai. Oke. Okay. Selama ini temuan paling penting dari pengujian lapangan yang dihasilkan seperti apa ini, Pak Jelang?
12: Temuan paling penting itu yang jelas titik api titik smoldering yang paling kecil sekalipun itu bisa menjadi besar. Dan ketika bisa menjadi besar, dia bisa menjadi api. Ketika sekarang ini musim kemarau panjang ditambah angin kencang, dia menyebar kemana-mana. Bahkan hari-hari ini sampai ke pemukiman sudah.
11: Kendala terbesarnya apa ini, Pak Jelang, yang mungkin masih dihadapi oleh tim sebelum teknologi ini digunakan secara luas, Pak?
12: Kalau kendala ya karena kami belum implementasi ya. Kami sekarang masih fokus ke data sheet. Kita akan lihat nanti ketika tahap implementasi bagaimana kendala itu muncul dan bagaimana kita akan mengatasinya, seperti itu, Pak.
11: Oke. Ketika bekerja nih, Pak ya, si drone-nya ini melakukan pendeteksian tadi. Nah, siapa yang nanti menerima informasi ketika drone menemukan titik api yang mencurigakan atau titik atau objek yang mencurigakan?
12: Oke. Konsepnya adalah drone itu akan langsung melakukan penilaian di dalam edge komputer yang kita gunakan di dalam drone itu.
11: Edge komputer? Oke.
12: Iya, komputer. Atau komputer kecil lah, komputer mini.
11: Iya.
12: Kemudian itu akan dikirimkan datanya melalui transmitter ke kami, ke pusat kendali. Nah, di situ ada kelihatan jelas di mana koordinatnya, seberapa besar titiknya, seberapa besar potensi untuk menjadi flame, seperti itu. Nah, kami tidak ingin mengubah prosedur kebencanaan yang ada, tapi kami ingin menyempurnakan prosedur kebencanaan yang ada ini, Pak. Awalnya ini biasanya kalau sudah api padam ya sudah, atau mungkin yang smoldering yang terlalu besar ini disemprot gitu.
11: Yeah.
12: Nah, tapi yang kecil-kecil terlupakan. Nah, kami ingin supaya yang kecil-kecil tidak terlupakan juga, karena
11: bisa jadi besar, begitu ya. Iya. Yeah. Tapi Pak, kenapa pemrosesan datanya itu langsung melalui edge computer tadi, Pak? Menjadi penting itu, terutama dalam kondisi darurat. Kenapa ini?
12: Ya, karena data yang diterima sudah data jadi, Pak. Nah, jadi AI kita bukan AI yang diproses di server, bukan, tapi AI yang diproses di dalam drone tersebut.
11: Oh, artinya edge computer itu ada di dalam drone-nya sendiri itu, Pak ya? Mereka langsung bekerja di situ?
12: Betul.
11: Oh, oke.
12: Data yang dikirimkan tuh bukan data yang besar, tapi data yang sudah merupakan informasi yang siap diolah oleh tim-tim di lapangan.
11: Oke. Seberapa cepat, Pak, informasi dari drone itu bisa langsung diteruskan menjadi sebuah tindakan pemadaman?
12: Seketika, Pak. Kita bilang seketika ya.
11: Langsung berarti itu, Pak ya?
12: Iya.
11: Jadi kalau misalnya edge computer itu juga dihubungkan dengan beberapa unit yang lain, itu juga bisa langsung memberikan informasi dong, berarti, Pak?
12: Bisa, Pak. Nanti akan kami kembangkan ke arah situ.
11: Jadi tidak hanya single user, bisa multi user bisa memantaunya.
12: Bisa.
11: Oke.
12: Iya, iya. Saya sampaikan tadi bahwa penelitian ini memang bisa dikembangkan ke arah manapun, yang pada intinya adalah kita mengurangi dampak asap saat terjadi El Nino dan kemarau panjang seperti sekarang ini.
11: Iya. Bayangkan sesi terbang rendah artinya lebih detail melihatnya, kemudian jangkauannya juga bisa 10 sampai 20 km. Seberapa optimis Anda bahwa alat ini akan membantu petugas ketika menghadapi lokasi gambut yang mungkin, Pak, itu sulit dijangkau?
12: Kalau dari kami ya sangat optimis, Pak. Intinya sangat optimis karena memang kalau ini bisa direalisasikan, ada flowchart prosedur yang kemudian berubah. Apapun titik itu kita perhatikan, dan kebakaran tidak akan sampai meluas seperti di titik sekarang. Meskipun kami tahu bahwa semua petugas dari 1 Juni itu sudah standby untuk memadamkan, tapi andai kata alat ini sudah diimplementasikan, dampaknya lebih bisa terkendali lagi kebakarannya.
11: Oke. Sampai dengan saat ini masih berupa prototipe atau sudah siap untuk digunakan secara luas, Pak?
12: Pada dasarnya kami saat ini masih proses pengambilan data sheet, Pak.
11: Oh, nanti iya. Iya.
12: Setelah itu baru untuk training data, setelah training data nanti kita bisa implementasikan. Tapi jadi kami mohon maaf bahwa ini belum bisa digunakan untuk bencana pada bulan-bulan ini. Karena memang prosesnya masih panjang, namun kita sudah memulai atau sudah melakukan hal terpentingnya, Pak.
11: Oke, karena perlu ada perlatihan dulu, Pak, ya, untuk dia bisa mengenali data-data yang diterima tadi ini, ya. Tetapi betul, intinya adalah itu tadi, ya. Jadi mereka atau si drone ini bisa mendeteksi, melihat, dan memproses bagi data untuk dikirimkan langsung untuk dilakukan sebuah tindakan. Oke, dan apa ini, Pak Jelang, yang atau target konkret lah yang ingin dicapai tim agar teknologi ini bisa digunakan ke depannya, Pak?
12: Ya, target konkretnya yang jelas kami mengambil data sheet ini sebanyak mungkin, karena memang kejadiannya itu di rumah kami, ibaratnya kami tidak perlu banyak biaya untuk pengambilan data sheet ini. Nah, kemudian nanti proses training nanti akan dibantu oleh kawan-kawan dari TI juga, dan kemudian yang terakhir baru kita tempel ke dalam drone itu dan penyempurnaan sistem transmisinya. Jadi ya mudah-mudahan dalam 4 bulan ini produk ini sudah jadi untuk digunakan, untuk diuji coba di musim-musim berikutnya, sehingga okay, tidak berdampak sistemik seperti sekarang ini.
11: Ya. Ini pertanyaan awam ini, Pak, ya. Kalau misalnya, Pak, ada satu hasil deteksi yang keliru, mekanisme pengecekannya bagaimana itu, Pak?
12: Metode verifikasi, Pak. Kalau ada yang keliru, ya kita harus lihat lagi di mana kelirunya, Pak. Di mana kelirunya, kemudian kita coba untuk kalibrasi, melihat data asalnya seperti apa, dan kita akan latih kembali, kayak gitu. Cuma memang kalau kita belajar mengenai AI YOLO ini, Pak, intinya bahwa kita sudah mengambil data set dengan benar, kekeliruan itu akan sangat minimal,
11: ya, karena dia akan dilatih dari data yang diterima, Pak, ya, data yang ya, kita input
12: data,
11: ya.
12: Semakin sesuai dengan fakta lapangan itu ya, akan semakin akurat juga.
11: Oke, namanya apa ini, Pak? Drone-nya, Pak?
12: Drone-nya namanya Fit Deep God.
11: Bisa diulang, Pak?
12: Fit
11: God.
12: Fit itu gambut, Deep God itu
11: Deep God. Oke.
12: Yang bilang itu AI drone gitu.
11: Iya, jadi memang secara spesifik diciptakan untuk deteksi smoldering lah, Pak, ya, seperti itu, ya.
12: Betul.
11: Baik. Iya, apa yang mau disampaikan, Pak, di akhir perbincangan kita ini? Suatu inovasi.
12: Karena kami ya belum bisa implementasi alat ini di musim sekarang, Pak, ya. Jadi satu, kita sebagai warga Palangkaraya, saya juga mengimbau seluruh pendengar RRI yang dalam musibah kebencanaan ini, satu, selalu pakai masker di luar rumah, Pak, hindari air dan sebagainya, ya. Kemudian hindari kebakaran primer, Pak, hindari kebakaran primer karena area kebakaran sekarang berada di area pemukiman. Jadi kalau tanah itu gambut, kemudian kita bakar sampah di atasnya, gambut itu akan smoldering ke bawah dan keluar api di titik yang lain. Ketika api itu muncul, angin kencang, sudah jadi banyak yang terbakar.
11: Yeah.
12: Terus kemudian mungkin karena kita AI ini sebenarnya berprinsip seperti bagaimana manusia mengindra, Pak, ya. Jadi kita gunakan penciuman, seperti warga-warga pendengar RRI menggunakan penciuman kalau ada bau asap yang nggak biasa, apalagi bau gambut ini berbeda dengan bau kebakaran pada umumnya. Kemudian secara penglihatan, melihat visual asap atau api sekecil apapun asap harus segera disiram, kayak gitu.
11: Okay.
12: Jangan sampai dibesar dulu. Yang ketiga, kalau kita menggunakan pendengaran untuk kalau ada kebakaran, Pak, karena kalau vegetasi itu masih hijau, kebakaran pasti ada suara gemeretak, kertek-kertek-kertek, nah itu pasti ada kebakaran. Kalau tidak terkendali, segera kontak 112 atau 117.
11: Baik.
12: Itu saja waktu kami, Pak.
11: Iya. Baik, terima kasih, Pak Jelang, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Kami doakan sukses, Pak, ya, ini untuk drone AI-nya sendiri dan dapat membantu tentu untuk di musim-musim mendatang. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
11: Dosen lektor tim peneliti penerima riset MORA di Airvance 2025 Jelang Anovaso. Kami berbincang mengenai drone AI UIN Palangkaraya yang mampu mendeteksi dini api di gambut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong para perajin kain tenun Toraja segera membentuk koperasi. Menurut Ferry, koperasi dapat memperbesar produksi, membuka akses modal, dan memperluas pasar hingga ke luar negeri. Ferry mengatakan kain tenun Toraja bukan hanya warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Sementara itu, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek menilai tenunan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Sosial Kota Palu menyebut sekitar 5.000 data kependudukan warga terindikasi disalahgunakan untuk judi online. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengimbau masyarakat tidak sembarang meminjamkan KTP atau dokumen kependudukan kepada orang lain. Menurut Susik, penyalahgunaan NIK dan KTP dapat berdampak pada bantuan sosial, reputasi keuangan, hingga masalah hukum. Berita internasional, pemimpin parlemen dari 26 negara dan perwakilan 5 organisasi internasional menyerukan penyelesaian sengketa secara damai. Seruan tertuang dalam deklarasi Phnom Penh, hasil konferensi ketua parlemen antar parlemen di Kamboja. Para peserta menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan hukum internasional. Mereka juga mendorong dialog, negosiasi, dan diplomasi preventif untuk mencegah konflik berkembang lebih besar. Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah konferensi ISC ketiga pada 2027 mendatang. Konferensi diharapkan semakin memperkuat kerjasama antar parlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kita ke berita olahraga, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Arago di Motorland Aragon. Marc mengungguli adiknya Alex Marquez yang membalap untuk Gresini Racing. Marc berhasil mengambil alih posisi terdepan dari Marco Bezzecchi di awal balapan. Sementara Alex memanfaatkan kesalahan Bezzecchi untuk merebut posisi kedua. Hingga balapan berakhir, duo Marquez tetap memimpin. Bezzecchi harus puas finish di posisi ketiga dan melengkapi podium sprint race MotoGP Aragon.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: BNPB terus memperbarui data penanganan gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Hasil validasi terbaru menunjukkan jumlah pengungsi bertambah 16.394 orang dibandingkan data sebelumnya. Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 30 Agustus. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan tajam pada perdagangan sehari sebelumnya. Teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA tiba di Launch Complex 39A Kennedy Space Center. Mengutip NASA, teleskop generasi terbaru itu telah siap untuk peluncuran. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Selengkapnya bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar Anda pendengar? Nantinya juga Anda dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda, lalu juga informasi peristiwa di daerah Anda dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375. 0213866712 atau dapat melalui WhatsApp di 0813993993988. Kami akan menghadirkan topik pilihan pemerintah siapkan beasiswa mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek menyiapkan program beasiswa berupa pembebasan atau pengurangan uang kuliah tunggal bagi 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan diumumkan langsung Menteri Dikti Saintek Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi langkah cepat ini diambil agar bencana alam yang terjadi tidak memutus keberlanjutan pendidikan generasi muda di NTT. Kami juga akan update hal ini bersama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 15, Profesor Adrianus Amheka.
0: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Adrianus, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu Hana.
2: Prof, berapa ini jumlah mahasiswa yang diperkirakan terdampak, lalu juga berpotensi menerima bantuan beasiswa ini?
3: Baik, terima kasih, Ibu. Selamat pagi buat para pendengar dari seluruh Indonesia dan juga buat saudara-saudari pendengar yang secara online ataupun secara langsung, ya. Perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami terus melakukan konsolidasi dan koordinasi. Konsolidasi-koordinasi itu berkaitan dengan jumlah mahasiswa terdampak dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Untuk saat ini secara random, secara keseluruhan jumlah mahasiswa khususnya mahasiswa aktif ongoing gitu untuk Flores dari seluruh Flores itu ada 16 perguruan tinggi, Ibu. Tapi 16 perguruan tinggi swasta tersebut tentunya jumlah mahasiswa yang ada yang ongoing itu sebanyak 31.499. 31.499 tersebut itu ada kurang lebih sekitar hampir 5.000-an adalah penerima beasiswa KIP kuliah, sedangkan yang sisanya itu kami identifikasi untuk belum menerima beasiswa KIP kuliah. Oleh karena itu, Ya mungkin itu dulu, Bu. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan
2: Ya,
3: untuk
2: baik.
3: tersampaikan.
2: Nah, untuk perguruan
3: Ya.
2: tingginya di wilayah kerja LL Dikti 15 ini yang mahasiswanya terdampak gempa dan masuk dalam skema bantuan itu di mana saja perguruan tingginya, Pak?
3: Baik, untuk saat ini gempa Flores itu ada di beberapa wilayah, 6 kabupaten, ada di Ngada, ada di Bajawa, juga di Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Nah, di antara yang tadi saya sebutkan itu ada sekitar 12 perguruan tinggi. Dan sedangkan sisanya yang adalah kurang lebih 4 perguruan tinggi swasta itu berada di luar kabupaten yang saya sebutkan, tetapi dalam Flores. Ya, jadi kalau singkatnya dari 6 epicentrum gempa yang terjadi, 6 daerah kabupaten tersebut, ada 12 perguruan tinggi swasta, Ibu.
2: Baik. Nah, kalau untuk kriteria mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut, ini apa saja nantinya, Prof?
3: Baik, terima kasih. Saat ini kami masih terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dan dengan pihak kementerian, khususnya dengan Bapak Menteri dan seluruh pihak-pihak, khususnya unit-unit terkait berkaitan dengan dukungan bantuan UKT. Kami saat ini beberapa tahapan itu, Bu, tentunya kami melihat dari beberapa aspek dari tingkat keterdampakan, Ibu. Tingkat keterdampakan ini menjadi sangat penting, bahwa memperpanjang kami melihat bahwa mahasiswa tersebut, kami melihat bahwa apakah mahasiswa tersebut dari tingkat keterdampakannya itu, apakah memang dilihat dari sisi ekonomi, Bu, ekonomi dari keluarga atau dari wali atau dari yang menyokong ekonomi daripada dukungan pembiayaan kuliah dari mahasiswa tersebut, apakah dampaknya seberapa besar, apakah dampaknya seberapa besar itu dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktornya adalah jika apakah memang harus dibantu secara keseluruhan atau parsial dengan persentase-persentase yang tentu harus juga mempertimbangkan dukungan dari perguruan tinggi tersebut. Andai kata, kalau seandainya perguruan tinggi tersebut, khususnya infrastruktur perguruan tinggi tersebut, belum begitu kompleks dalam kerusakan dan lain-lain, maka perguruan tinggi tersebut juga memberikan parsial pembebasan SPP atau UKT sekian persen, dan mahasiswa dalam hal ini kementerian akan mendukung juga dengan sisa yang separuh dari kebutuhan tersebut. Jadi oleh karena mempertimbangkan berbagai aspek, tingkat keterempakan, Ibu. Tingkat keterempakan ini adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa ekonomi keluarga ataupun juga dengan keluarga tersebut, orang tuanya juga mungkin meninggal atau cedera, bahkan mahasiswa tersebut juga kita harus memverifikasi secara mendalam satu persatu dari tingkat keterparahan gitu.
2: Baik. Nah, Prof. Adri, berarti kalau untuk mekanisme pendataannya lalu juga verifikasi mahasiswa supaya terdampak agar penerima beasiswa ini benar-benar tepat sasaran, bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi itu berjalan dengan baik ya, Prof, ya?
3: Sejauh ini sangat-sangat baik, Bu, dan sangat baik, berjalan sangat baik karena koordinasi konsolidasi itu kami kuat memastikan berbagai aspek, termasuk juga di tanggal 26 itu saya tentunya mendampingi Bapak Menteri, Menteri Disaintek turun langsung melihat kondisi, dan juga sekaligus saya melakukan kunjungan survei, Bu, mengenai di beberapa tempat mahasiswa ya, Ibu, ya. Saya melihat beberapa kondisi mahasiswa, saya ambil sampel sekitar hampir di bawah 10 rumah gitu saya kunjungi, dan memang betul-betul saya bicara sama orang tuanya, saya lihat bahwa memang kondisi, contohnya ada rumah salah satu mahasiswa di Unika Santo Paulus Ruteng, itu cukup memprihatinkan. Tapi dari kondisi ekonomi sebenarnya everything fine gitu ya, kalau dari sisi bangunan. Tetapi rumahnya rusak gitu. Dan saya lihat bahwa pemulihan ekonomi juga akan lambat. Nah, hal seperti ini yang perlu kita support juga sih tentunya, Bu. Ini untuk NTT ya, Bu, ya, mahasiswa NTT ya. Ini kita belum bicara mahasiswa-mahasiswa yang terdampak tetapi kuliahnya di luar NTT atau di luar Flores. Itu juga banyak, Bu.
2: Oke. Itu nanti juga akan mendapatkan bantuan juga, Prof, atau seperti apa?
3: Sejauh ini informasi dari Pak Menteri masih terus melakukan konsultasi koordinasi, tetapi Untuk dukungan secara keseluruhan, tentunya yang di luar ya, mahasiswa yang di luar daripada daerah, di luar Flores, tetapi mahasiswa asal Flores yang terdampak, sesuai arahan dari kementerian akan mendapatkan juga bantuan tentunya. Tentunya kembali ke tadi ya Bu, verifikasi validasi itu juga harus betul-betul memperhatikan beberapa faktor yang tadi saya sampaikan. Yang pasti iya Bu, mendapatkan.
2: Oke, baik. Nah Prof, apakah juga bantuannya tadi kan ada yang parsial juga, ada keseluruhan, itu ya hanya UKT saja atau mungkin ada bantuan kebutuhan akademik lainnya ini Prof?
3: Baik, terima kasih. Kalau untuk dari sisi UKT, itu kami tetap melakukan koordinasi dulu Bu ya. Secara parsial, itu dukungan parsial tentunya dari UKT. Tetapi dukungan lainnya, bukan hanya dari sisi bantuan UKT tersebut, tetapi juga ada bantuan dari kementerian mengenai kontribusi dari perguruan tinggi, khususnya Civitas Akademika, khususnya mahasiswa, melalui skema pendanaan yang namanya Badan Eksekusi Mahasiswa Berdampak atau BEM Aksara, BEM Berdampak Aksara, juga akan dialokasikan oleh Pak Menteri melalui skema tersebut kepada kurang lebih hampir 20-an atau di bawah 20 perguruan tinggi BEM mahasiswa untuk turun di lokasi-lokasi sudah melakukan survei dan akan melakukan berbagai aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan contohnya seperti trauma healing Bu. Trauma banyak sekali yang masyarakat ataupun masyarakat pendidikan tinggi dan juga masyarakat umum yang trauma dengan situasi yang ada ya. Oleh karena itu memang melalui aktivitas atau skema pendanaan yang namanya BEM Berdampak Aksara itu juga salah satu dukungan dari kementerian untuk turun meng-recovering dampak khususnya dari psikologi dan mungkin dukungan-dukungan psikologi lah menjadi hal yang sangat penting. Selain juga sampai saat ini kami terus melakukan koordinasi konsolidasi menghimpun donasi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta dan melakukan advokasi dan terus masuk begitu Ibu, termasuk dari seluruh jajaran Dharma Wanita juga Bu, Dharma Wanita Persatuan perguruan tinggi negeri maupun lembaga lain-lain dikti itu terus berdatangan bantuan saat ini dengan berbagai situasi kondisi yang ada kami berupaya. Sejauh ini seperti itu Bu.
2: Oke, baik Prof. Nah tadi kan juga masih mekanisme pendataan ya Prof ya. Apakah juga nantinya ini akan diberikan satu semester saja atau memang hingga menyelesaikan pendidikannya ini Prof?
3: Kalau untuk menyelesaikan pendidikan sampai selesai itu kasuistis ya Bu, saya belum bisa menyampaikan karena nanti itu kebijakan dari tentunya dari kementerian, khususnya dari Pak Menteri. Saat ini kami masih, sampai dengan saat ini masih satu semester dulu Bu, sesuai arahan Pak Menteri akan ditingkatkan menjadi dua semester. Ya. Tentunya kalau sampai selesai, kita juga harus memvalidasi ke tingkat keterparaan gitu, tingkat keterdampakan gitu ya. Apakah dampaknya jangka pendek, jangka panjang? Kalau sampai jangka panjang ya memang perlu disupport sampai selesai.
2: Baik. Nah, Prof. Adri, kapan kira-kira mahasiswa terdampak ini diperkirakan mulai menerima bantuan tersebut?
3: Harusnya semester ini, Bu. Sudah pasti semester ini. Untuk saya untuk mahasiswa asli mahasiswa yang ada di 12-an perguruan tinggi, ya 12 atau 13 di 6 kabupaten yang tadi, itu sudah pasti dapat 100%. Kenapa? Kami juga tentunya, kan ini situasinya situasi darurat Bu, situasi darurat kami mengadvokasi perguruan tinggi tentunya. Contohnya gini, perguruan tinggi A, tingkat keterparahan itu atau tingkat keterpurukannya, gedungnya rusak, infrastruktur dan lain sebagainya, itu kami mengadvokasi untuk bisa membantu juga keseluruhan dari mahasiswa tersebut untuk bisa lanjutkan kuliah tanpa juga harus menunggu bantuan UKT. Ini kan harus bergotong royong Bu ya, bergotong royong gitu. Jadi tidak semata-mata harus mengcovering everything by government, by kementerian. Tapi perguruan tinggi juga punya aksi sosial yang harus mau tidak mau kami advokasi dan kami sepakat. Dan semuanya tahun ini, semester ini mulai bulan Agustus kan Bu, Juli sampai dengan Desember itu udah pasti Bu dapat bantuan UKT.
2: Oke, baik untuk satu semester ini ya. Nah, Prof, kalau yang
3: parsial,
2: sudah
3: Bu, ya.
2: Ya, sudah menerima beasiswa lain seperti apa ini, Prof? Apakah juga tetap dapat memperoleh bantuan bagi korban gempa tadi sesuai tingkat keterparahannya?
3: Ada mekanisme, ada prosedural, Bu, ada ketentuan-ketentuan regulasi yang berlaku, ya. Itu berlaku kalau kami biasanya kan itu ada prosedur ya untuk menerima KIP kuliah, itu ada prosedur A, B, C, D, salah satunya memang tidak boleh double funding. Itu udah pasti, Bu, ya. Karena namun untuk konsolidasi hal tersebut, verifikasi validasi adalah perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi yang mengusulkan nama-nama tersebut, Ibu. Kami menerima usulan dari perguruan tinggi. Jadi tanggung jawab mutlak ada di perguruan tinggi.
2: Nah, Prof. Adri, kalau ada mahasiswa terdampak ini tapi belum terdata atau juga belum mendapatkan informasi mengenai program ini, kemana mereka harus mengadu atau mengajukan bantuan ini, Prof.?
3: Sejauh ini, Ibu, setiap kampus punya posko atau apa namanya istilahnya, posko atau PIC atau unit yang unit kemahasiswaan atau unit bagian beasiswa yang akan menjadi satelit atau menjadi PIC utama dalam mengkolekting data-data mahasiswa tersebut. Nah, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ini yang tahu perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya media-media, informasi termasuk dari RRI dan berbagai media, sudah hampir tidak ada, Bu, mahasiswa yang tidak tahu gitu. Sepertinya sudah tidak ada. Karena sesuai dengan data yang ada di kami, kami matching, oh, hampir semua sudah mengetahui. Karena suratnya udah by name, by university udah masuk, Bu.
2: Baik. Prof, tapi apakah juga ada target jumlah penerima beasiswa pada tahap pertama ini?
3: Kalau sampai sejauh ini, sesuai arahan kementerian, itu masih 5.000, Bu. Sisa selanjutnya, sesuai arahan kementerian, khususnya Pak Menteri, tentunya akan berkonsolidasi di tiap kementerian untuk mengalokasikan jumlah kuota lebih lagi dan mengextending waktu. Mungkin di waktu-waktu mendatang, Bu, ya. Mungkin dalam kejadian juga baru seminggu ya, Bu, ya. Dan Pak Menteri juga baru menyampaikan beberapa waktu lalu. Jadi untuk konsolidasi di minggu ini, Bu.
2: Baik. Nah, Prof. Adri mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada mahasiswa terdampak gempa yang saat ini khawatir begitu, tidak dapat melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi keluarganya. Seperti apa ini, Prof.?
3: Ibu Hana, terima kasih. Saya tentunya meneruskan apa yang Pak Menteri sampaikan. Pak Menteri sudah menyampaikan berbagai aspek sebelum dan tentunya sebelum terjadinya gempa, bahkan terjadinya gempa dan seterusnya, bahwa tidak boleh ada lagi mahasiswa yang tidak bisa kuliah hanya gara-gara tidak bisa membayar SPP. Itu tidak boleh ada. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa yang ada, baik yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang terdampak di Flores, dan di luar Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu, adik-adik jangan khawatir, semangat kuliah, karena pemerintah ada, kampus-kampus adalah bagian dari pemerintah, akan mendukung, akan hadir untuk menjamin adik-adik bisa kuliah yang sangat baik. Seperti itu, Bu.
2: Baik, Prof. Berarti memang semangatnya untuk biayanya sudah dijaga dari pemerintah, begitu tinggal semangat dari adik-adik untuk yang perkuliahan di korban gempa NTT ini ya, Prof. ya, Prof. Adri. Ya?
3: Benar sekali.
2: Baik.
3: Benar sekali, Bu Hana.
2: Prof. Adri, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya, Prof. Adri, dan juga berbincang bersama kami. Selamat pagi, Prof. Adri.
3: Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Yeah. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 15, Profesor Adrianus Amheka, berbicara terkait pemerintah menyiapkan beasiswa mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
0: Wawancara Pro3.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan topik terkait update kondisi dampak banjir Nepal. Hingga 30 Agustus, kondisi dampak banjir bandang dan tanah longsor dahsyat di Nepal berada dalam status tanggap darurat yang kritis setelah runtuhnya gletser di kawasan Himalaya pada 26 Agustus lalu. Bencana ini melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, menghancurkan infrastruktur serta memicu operasi penyelamatan besar-besaran. Lantas seperti apa kondisi terkini banjir di Nepal? Saat ini kami akan perbincangkan untuk mengetahui update terkininya bersama pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Dhaka, Wahyu Riyadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wahyu, selamat pagi waktu Indonesia.
3: Selamat pagi, Mbak Hana, waktu Dhaka juga pagi di sini.
1: Oke, baik. Pak Wahyu, bagaimana kondisi terkini banjir di Nepal berdasarkan informasi juga yang diketahui update-nya dari KBRI Dhaka?
3: Baik, jadi sampai hari ini hari yang kelima ya. Itu kondisi di sana masih dalam keadaan darurat. Hmm. Proses operasi SAR dan evakuasi masih terus berlanjut. Yang mana berdasarkan informasi dari pihak tempat, ya tentunya jumlah korban bertambah ya. Dan yang bisa direscue juga bertambah. Jadi berdasarkan informasi dari pihak tempat, itu jumlah meninggal sudah mencapai 650-an ya per pagi ini, per hari ini. Hmm. Kemudian dilaporkan juga yang hilang sudah nyaris mencapai 3.000-an yang masih dinyatakan hilang. Hmm. Kemudian proses evakuasi juga terus berlanjut dan kan ada beberapa informasi yang warga asing ya, sekitar 600-an lebih itu sebagian sudah diketahui, sudah bisa dievakuasi itu. Hmm. Ada 121-an.
1: Baik, berarti kalau untuk yang hilang 3.000-an, evakuasinya saat ini juga sudah mencapai ratusan begitu ya, hingga saat ini yang berlanjut ya?
3: Ya, sudah. Baik. Betul, untuk yang bisa diselamatkan, yang terisolir kan mereka. Dan alhamdulillah yang kita khawatirkan itu kan kondisi WNI ya. Kami terus mengontak pihak-pihak tempat di sana, kemudian memonitor melalui masyarakat Indonesia di Nepal. Kan kita ada grup ya, ada grup WhatsApp selalu memonitor. Yeah. Saya langsung kontak-kontakan dengan koordinator di sana, terus ada beberapa travel agent juga yang orang Indonesia di sana. Hmm. Alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada warga kita yang terdampak.
1: Baik, terdampak juga terkait banjir ini tidak ada begitu ya di WNI ini di sana, tidak. Ya Pak Wahyu ya?
3: Iya, tidak ada. Karena WNI kita kan, kebetulan WNI kita itu mayoritas tinggalnya itu di Kathmandu, di ibu kota. Nah, cukup jauh itu dari lokasi bencana, karena itu kan menyusuri sungai ya, sungai Trisuli itu. Jadi tidak terdampak. Yang kita khawatirkan pendatang, apa maksudnya teman-teman yang melancong lah ya, yang berwisata. Dan alhamdulillah juga ada, kita sudah mendapatkan informasi, maksudnya ada 6 orang itu mereka ke tempat lain, jadi ke wilayah Pohara, di situ ada Annapurna Base Camp. Biasa teman-teman kita itu kan pada trekking ya, mendaki ya. Yeah. Jadi ke arah sana, dan mereka dalam keadaan baik karena memang di lokasi lain. Jadi kurang lebih itu kondisi sampai saat ini.
1: Oke. Okay. Baik, nah Pak Wahyu, kalau untuk koordinasi KBRI dengan otoritas Nepal dalam menangani WNI begitu seperti apa di sana?
3: Oh, kami ada beberapa jalur. Jadi tentunya yang paling mudah itu dengan

0: grup masyarakat Indonesia di Nepal ya. Kemudian juga kita ada kantor konsul kehormatan, perwakilan kita di sana. Itu terus saya kontak-kontakan. Dan kalau dengan benar-benar dengan pihak setempat, itu dengan apa namanya polis tourism, karena dia yang apa bergerak di lapangan ya, kita ada kontaknya. Dan juga dengan asosiasi trekking, jadi semacam asosiasi yang bertanggung jawab apa terkait dengan turis-turis yang melakukan trekking pendakian, itu mereka datanya ada di sana. Dan tentunya dengan Kementerian Luar Negeri, kita jalur kita ya. Jadi tiga jalur itu dari mana dari otoritas tempat, terus saya kontak-kontakan update apakah ada Indonesia, dan mereka selalu sampaikan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada daftar orang Indonesia WNI yang terdampak. Jadi itu jadi jalurnya kita melalui perintah setempat juga melalui orang-orang kita juga di sana.
1: Oke. Nah, Pak Wahyu, sejauh mana banjir ini juga mengganggu akses transportasi, komunikasi, bandara maupun jalur darat di Nepal ini, Pak?
0: Iya, itu terdampak ya. Terutama jalur darat akses itu jalan-jalan, kemudian jembatan. Waduh, itu tidak bisa dilalui karena rusak. Akhirnya apa? Proses evakuasi itu kami melihat apa dan berdasarkan laporan dari pihak setempat itu melalui udara menggunakan helikopter, dan komunikasi juga beberapa terganggu karena kan jalur-jalur itu mereka biasanya kan wilayah yang ditinggal itu kan di lembah ya, di lembah, jadi di situ juga sarana apa seperti pemancar-pemancar juga ada sebagian yang di lembah itu terkena. Nah, jadi sempat terganggu komunikasi pada saat-saat awal. Sekarang sepertinya sudah mulai pulih. Komunikasi sudah bisa dilakukan 2 hari yang lalu sudah ada komunikasi. Saya dapat informasinya dari media ya. Jadi komunikasi sudah bisa. Di jalur darat akses belum bisa. Jadi semua dilakukan oleh helikopter.
1: Baik. Nah, Pak Wahyu, tapi kalau untuk
0: tapi
1: yang
0: untuk bandara jauh ya. Untuk di bandara jauh. Jadi tidak ada gangguan karena bandara kan di Kathmandu ya. Jadi tidak ada gangguan untuk akses penerbangan internasional. Jadi ini hanya wilayah-wilayah yang menjadi daerah aliran sungai ya yang terkena dampak. Dan beberapa jalan di sekitar situ. Melalui
1: Yang tadi mayoritasnya juga WNI kita ada di Kathmandu begitu ya, Pak Wahyu ya. Jadi juga selamat semua ya.
0: Ya, alhamdulillah. Mereka di daerah di kota.
1: Baik. Nah, Pak Wahyu, bagaimana cara WNI ini melaporkan keberadaan mereka kepada KBRI supaya dapat dipantau ini selama situasi darurat?
0: Selama ini kita memiliki grup WhatsApp. Jadi kita dari awal kita sudah bentuk ke grup WhatsApp masyarakat Indonesia di Nepal. Jadi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan mereka suka menginfokan kita dan kita termasuk di dalamnya. Jadi selalu terupdate. Terkecuali ada hal tertentu yang ingin mendapatkan informasi lebih detail, saya kontak langsung Japri ke koordinatornya. Dan itu membantu sekali itu. Setiap ada apa-apa, setiap ada kegiatan atau eksiden seperti ini, musibah seperti ini, mudah kita.
1: Baik, berarti tidak mengalami
0: informasi
1: tantangan
0: informasi
1: ya. Kami. Kalau dalam masalah koordinasi tidak ada tantangannya begitu ya Pak Wahyu ya?
0: Berarti. Ya, itu untuk yang WNI yang residen, Mbak ya. Namun yang WNI pengunjung, itu kan banyak teman-teman yang menjadi turis ya, datang ke Nepal, mendaki. Nah, itu yang agak sedikit menjadi tantangan buat kami. Karena mereka kan tidak melapor.
1: Baik.
0: Berarti, melapor kalau ada keperluan gitu kan, jadi kita baru tahu. Nah, akhirnya kita coba galang melalui beberapa ada yang kita kenal apa travel agentnya. Nah, kita minta mereka, tolong dong saling informasikan berapa yang kamu bawa, tolong yang lain juga berapa orang yang sedang mendaki. Nah, itu. Jadi jalur itu yang apa kita kita harapkan teman-teman travel agent ya yang sering membawa rekan-rekan kita ke Nepal itu agar melaporkan ke KBRI. Kita sebetulnya sudah melakukan himbauan juga dan juga ada safe travel, man. Itu mungkin safe travel ini perlu di apa di gaungkan ya oleh teman-teman travel agent ke para yang mereka urus untuk menjadi turis. Kita selalu sampaikan tuh di seluruh perwakilan apa ya, kita ada update untuk kondisi masing-masing negara. Jadi di safe travel agent itu terupdate nomor-nomor yang penting yang perlu diketahui, kemudian kondisi wilayah masing-masing itu selalu terupdate. Jadi kalau kita misalkan berangkat ke Nepal, nah kita punya aplikasi safe travel itu bisa memantau itu di sini ada kondisi seperti apa, kemudian ini nomor-nomor yang bisa dihubungi, itu bermanfaat. Jadi pas satu saat ada apa-apa, mereka meskipun tidak melapor ya, mereka tahu misalkan oh ini nomor tak yang bisa dihubungi. Jadi kalau ada darurat, mereka bisa menghubungi nomor itu.
1: Baik, Pak Wahyu.
0: Saya travel itu membantu teman-teman.
1: Pak Wahyu, terima kasih telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Semoga juga keadaan di sana kondusif kembali, Pak Wahyu ya. Lalu juga memang tidak ada WNI yang terdampak akibat adanya peristiwa ini. Terima kasih, Pak Wahyu. Selamat pagi.
0: Iya. Alhamdulillah. Selamat pagi. Terima kasih.
1: Pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Dhaka Wahyu Riyadi berbicara terkait update kondisi dampak banjir Nepal.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa pagi.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Kemarau menyebabkan petani Pantura terjepit, padi diserang hama dan harga melati anjlok. Selengkapnya bersama reporter Miftahuddin Teddy. Miftahuddin, silakan dengan informasinya.
3: Baik, Hana dan pendengar, dapat kita sampaikan kondisi di Pantura Pekalongan, terutama untuk pertanian di wilayah Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, akibat kemarau panjang ini berdampak pada sejumlah petak sawah yang mulai terserang hama wereng dan juga hama burung. Dan kondisi tersebut dirasakan petani padi di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Tanaman padi yang rata-rata telah berusia sekitar 2 bulan, banyak yang mengering dan layu setelah diserang wereng coklat, lembing atau serangga hingga burung. Dan kerusakan tersebut hampir di seluruh bagian tanaman, mulai dari daun, batang hingga akar rumpun padi. Serangan hama yang berlangsung bertubi-tubi membuat sebagian tanaman tidak mampu bertahan hingga akhirnya mati. Dan persoalan ini tidak berhenti pada kondisi tanaman, bulir padi juga yang dihasilkan juga banyak yang rusak dan kosong. Dan sekarang ini saya sudah bersama salah satu petani warga Desa Pait, Mas Husen. Mas Husen, gimana Mas Husen untuk kondisi sawah Mas Husen sekarang ini?
4: Untuk kondisi sekarang, sawahnya itu keserang hama wereng sama burung. Jadi untuk separuh, hampir bisa dibilang separuh itu rusak semua.
3: Berarti ini gimana untuk panennya nanti?
4: Untuk panennya tentunya gagal panen, ya.
3: Oke. Dan Hana, dapat kita sampaikan juga selain kondisi pertanian di wilayah Pantura Pekalongan yang terancam poso atau gagal panen, hal pengaruh ini juga berdampak ya pada petani atau yang perajin bunga melati di wilayah pesisir Pantura Pemalang. Dan akibat kemarau ini, meskipun produksi bunga melati ini melimpah, namun berdampak pada harga jual melati yang anjlok, yang biasanya per kilo ini mencapai 30 hingga 40 ribu rupiah. Sekarang ini akibat pasokan berlimpah, namun permintaan berkurang, Bunga melati di pesisir Pantura Pemalang ini harganya anjlok hingga Rp20.000 per kilonya. Dari Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang, Teddy Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Bersama reporter Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
5: Iya, baik pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang baru-baru ini pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, menggelar kegiatan Makassar Kooperatif Expo 2026 di Gedung Balai Manunggal Kota Makassar kemarin, di mana memang kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dan dapat kami sampaikan untuk kegiatan ini digelar tentunya di salah satunya dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke 79 tingkat Kota Makassar. Dan dalam sambutan Wali Kota Makassar sendiri ini mengatakan bahwa untuk peringatan Hari Koperasi Nasional tentu menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Dan kemarin juga mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan tentang kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu memang Wali Kota Makassar ini meminta agar koperasi harus terus diperkuat, tentunya agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas. Berikut pernyataannya.
6: Karena pergerakan ekonomi di KGP ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada, sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil APBNP yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui kur tanpa angsuran sudah sampai ada 100 juta, 200 juta. Dan ini akan memberikan suntikan modal sehingga tidak hanya ini dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan.
5: Iya, dan dapat kami sampaikan pendengar bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan kur oleh pelaku usaha dan juga penghargaan kepada koperasi sehat. Dan kami sampaikan untuk event ini juga berlangsung selama 3 hari sejak 28 Agustus kemarin hingga 30 Agustus 2026. Di mana Wali Kota Makassar ini juga menekankan agar tentunya mendukung sepenuhnya untuk salah satu program asal cita nasional yaitu Koperasi Merah Putih, sehingga di event kemarin seluruh pengurus dari 153 kelurahan Koperasi Merah Putih ada di event atau di kegiatan Makassar Kooperatif Expo 2026. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kreasi makanan dan minuman di Kota Kupang semakin menyesuaikan selera dan tren. Banyak UMKM mulai berkembang dengan pesat. Bersama reporter Wiwin Ngari. Wiwin Ngari.
7: Ya, rekan penyiar, berbagai UMKM di Kota Kupang mulai menggunakan cara dan kreasi baru dalam pengolahan makanan dan minuman. Salah satunya adalah UMKM Tahu Bintang Narti. Saat diwawancari awak media, ia mengatakan selama kurang lebih 3 tahun, ia telah menjual berbagai jenis olahan tahu. Narti juga menargetkan untuk sekarang yang akan terus ia gencatkan adalah memperkenalkan UMKM-nya kepada masyarakat agar lebih dikenal di Kota Kupang dan seluruh provinsi NTT.
8: Kalau dulu nggak pernah ya ikut KFC atau apa, sekarang ikut. Pokoknya laku nggak laku itu nomor sekian lah. Yang pasti mampang dulu, ya memperkenalkan produk itu. Kalau saya di rumah ada 30-an karyawan. Kita kan produksi tahu sendiri. Habis itu kan nggak ada yang di Kupang sini kan nggak ada yang apa ya, yang tahu aneh-aneh, maksudnya tahu yang aneka jenis tahu, hanya jenis aneka tahu. Kalau di saya ada.
7: Sementara itu dari sisi minuman, kopi menjadi salah satu minuman yang paling dicari di seluruh dunia. Berdasarkan laporan dari International Coffee Organization atau ICO, mengungkapkan bahwa jumlah konsumsi kopi di Indonesia mencapai 177 kantong atau setara dengan 10,62 juta ton kopi sepanjang periode 2023-2024. Jumlah tersebut meningkat 2,2% dibandingkan periode sebelumnya. Banyaknya peminat kopi juga dirasakan oleh salah satu owner Coffee Lab Kupang, Kevin Sena. Saat diwawancarai RRI Kupang, ia mengatakan sebagai negara dengan kopi shop terbanyak di dunia, kopi memiliki posisi spesial meskipun banyak produk minuman yang sedang tren saat ini.
9: Kopi yang baik itu selalu menemukan penikmatnya. Dan kita ngomong bicara data, Indonesia ini negara dengan kopi shop terbanyak di seluruh dunia, ada sekitar 400.000. Secara data juga, pertumbuhan peminum kopi itu bertambah 5-8% per tahun. Dan artinya kopi tetap dia punya posisinya sendiri, gitu. Terlepas dari matcha ataupun hal-hal lain yang ada di dunia industri, dia hanya memberi warna baru saja di dalam industri coffee shop pada umumnya.
7: Ya, inovasi yang muncul bukan hanya menunjukkan perkembangan UMKM di Kota Kupang, tetapi juga memberikan warna baru untuk kreasi makanan dan minuman di tengah persaingan produk menarik lainnya. Demikian laporan dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kondisi dan persediaan komoditas pangan untuk wilayah Kota Bandung hingga saat ini masih aman. Untuk kuantitas produksi cabai dan bawang mengalami penurunan dampak dari kemarau panjang. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
10: Ya, baik sobat pendengar. Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan pangan di Kota Bandung masih dalam kondisi aman, meskipun musim kemarau mulai memberikan pengaruh terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gin Ginanjar, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi produksi komoditas seperti cabai dan bawang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas maupun kualitas hasil panen. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan beras di Kota Bandung masih cukup aman. Saat ini produksi beras justru tengah mendapatkan dukungan dari masuknya periode puncak panen. Menurut Gingin, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras pada periode ini. Penyaluran dilakukan untuk memanfaatkan cadangan beras yang masih tersedia di gudang sebelum nantinya digantikan oleh hasil panen baru.
11: Mungkin ada sedikit pengaruh karena beberapa produksi tanaman pertanian seperti misalnya cabai begitu ya, atau bawang itu sangat dipengaruhi oleh cuaca ekstrim, tentunya akan mempengaruhi dari sisi kuantitas dan kualitas dari produksi pangan.
10: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan masyarakat perlu memahami mekanisme distribusi beras yang dilakukan Perumbulog. Menurutnya, masyarakat tidak dapat menentukan jenis atau kualitas beras yang tertentu dalam skema distribusi yang menjadi tanggung jawab Bulog. Farhan menyebut Bulog memiliki tanggung jawab terhadap sekitar 30% distribusi beras di Kota Bandung. Posisi tersebut dipastikan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Farhan juga menambahkan kebutuhan pangan Kota Bandung saat ini dipasok dari 16 provinsi. Dari sejumlah komoditas tersebut, pasokan daging ayam menjadi salah satu yang mengalami kendala dan perlu mendapat perhatian. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Padi Gogo menjadi andalan ketahanan pangan di Kota Sabang. Bersama reporter Diah Novritaria. Diah.
12: Iya, baik. Pengembangan padi Gogo di Kota Sabang itu memasuki tahun kedua dengan perluasan lahan yang ditargetkan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Penanaman dilakukan di sejumlah wilayah untuk memanfaatkan lahan kering sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan, pengembangan padi Gogo itu penting dilakukan mengingat Kota Sabang memiliki keterbatasan lahan persawahan. Pemerintah juga akan terus mendorong pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah daerah maupun BPKS agar dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian.
13: Tanaman padi Gogo ini dibutuhkan di masyarakat Sabang. Karena Sabang tidak ada sawah sekarang sudah jadi waduh. Jadi oleh katanya tanah-tanah yang kosong, apakah itu tanah Kemenko, apakah itu tanah BPKS, nanti akan saya sampaikan dengan kepala BPKS supaya tanah-tanah yang anggur itu bisa diberikan kepada masyarakat. Dilakukan penanaman tanaman jagung, tanaman di koko.
12: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menyebutkan usulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL Padi Gogo tahun ini itu mencapai 40 hektar dan pengembangan tersebut tersebar di Kecamatan Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmur itu dengan penanaman perdana 2026 dilakukan di Gampong Cot Bau, khususnya Jurung Cot Mancang. Sementara dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, itu juga akan selalu memberikan pendampingan serta pembinaan terhadap petani padi gogo melalui penyuluh di wilayah masing-masing, kemudian memberikan bantuan seperti benih, kemudian juga obat-obatan, insektisida, fungisida, dan herbisida. Pemerintah Kota Sabang bersama Dinas Pertanian dan Pangan untuk seterusnya itu akan mendorong pengembangan padi gogo ini melalui perluasan lahan, pendampingan petani, serta dukungan sarana produksi agar lahan kering yang ada di Kota Sabang dapat lebih produktif. Dari Sabang, Diah Novitaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan reporter terkait ekonomi pasar.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tempo ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tetapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancang kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam pertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian untuk pertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin nih. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kenceng. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevin Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han, Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada ruang oksigen, wujud langkah cepat penanganan ISPA dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Lalu juga ada viral, remaja berkostum Superman, ini membantu penanganan karhutla. Dan kami juga akan update penanganan bencana di tanah air. Dan terkait dialog olahraga, nanti kami akan menghadirkan start buruk tim besar Liga Inggris, alarm bahaya, atau memang sekedar awal musim. Semuanya nanti kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus mendengarkannya di 88,80 FM atau dapat streaming melalui laman rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan pendengar yakni terkait segmen video potensi daerah. Kita ke Sulawesi Tengah. Ada Kabupaten Toli-Toli yang selain memiliki potensi wisata alam dan bahari, tapi juga ada potensi wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Bersama reporter Sardono.
2: Baik pendengar RRI Net, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Adat Bali Masigi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal dengan potensi pariwisata alam, juga potensi pariwisata budaya. Nah, salah satunya di hari ini, Kabupaten Toli-Toli mendapat kunjungan wisatawan kapal pesiar kurang lebih 120 wisatawan dari 10 negara. Saya bersama dengan Wakil Bupati Toli-Toli, Pak Muhammad

0: Besar Bantilan. Bagaimana Bapak melihat potensi pariwisata, utamanya budaya kita yang hari ini mendapat kunjungan wisatawan mancanegara ini, Pak?
1: Kita sebagai pemerintah daerah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, merasa bangga, senang karena kunjungan kapal wisata ini singgah di Toli-Toli. Pasti tidak semua daerah yang mereka singgah. Pihak perusahaan kapal pesiar pasti sudah mempertimbangkan keunikan, kebudayaan, dan juga kondisi sosial masyarakat di setiap kabupaten yang akan mereka singgahi. Itu artinya Kabupaten Toli-Toli dari segi budaya, adat, dan masyarakatnya dianggap baik, ya, sehingga mereka mau singgah ke sini. Ini menandakan upaya kita semua, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, untuk menciptakan iklim pariwisata yang ramah terhadap tamu di Toli-Toli berhasil. Saya terima kasih kepada RRI juga karena sudah banyak membantu berita pariwisata, masyarakat juga untuk menjaga tamu-tamu dari luar supaya tidak terganggu, dan juga pemerintah daerah melalui promosi infrastruktur.
0: Toli-Toli telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisatawan baik kapal pesiar maupun kapal layar. Nah, dengan melihat potensi yang ada baik wisata alam maupun budaya, bagaimana target ke depan dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan itu, Pak Wakil?
1: Ya, sebenarnya begini ya, ada dua pertimbangan ya. Kalau kita lihat sekarang arahnya orang berwisata itu tidak mau lagi ke wilayah yang terlalu ramai atau terlalu, istilahnya, bangunannya terlalu banyak. Kayak misalnya pantai, mereka suka yang lebih alami. Mereka lagi tidak suka lagi kayak pantai-pantai yang banyak betonnya, yang banyak bangunan-bangunan, enggak. Orang lebih suka ke sana, apalagi wisatawan yang umur-umur yang datang ini ya, umur-umur senja, mereka lebih back to nature lah. Mereka kalau kita bawa kayak ke daerah-daerah yang megah-megah bangunannya, justru tidak terlalu suka. Jadi pemerintah daerah upayanya seperti yang ditanyakan tadi adalah menghimbau untuk menjaga alam dan budaya kita. Karena ini contoh, ya, hasil bumi, hasil hutan, hasil alam itu bisa habis, Pak. Tapi apa yang membuat orang itu tetap datang ke Toli-Toli? Satu-satunya adalah budaya. Ya kan? Kalau kita sudah ambil hasil hutan, kayu kita habis apa semua, apa yang bikin orang datang? Budaya. Jepang, Korea, budayanya orang tahu seluruh dunia karena apa? Karena lagu, karena film, karena makanan. Akhirnya makanan Korea dijual di sini. Cuma karena film. Jadi budaya ini kita jaga. Karena ini memang bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada leluhur, tapi ada bernilai ekonomi dalam sini. Dan ini kalau kita jaga, kita akan menjadi tujuan pariwisata dunia seperti sekarang ini.
0: Baik, pendengar RRI Net di manapun Anda berada, demikian wawancara singkat saya bersama Wakil Bupati Toli-Toli terkait bagaimana pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Toli-Toli dalam rangka menarik kunjungan wisatawan mancanegara menikmati alam Toli-Toli dan budaya Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan juga ke Sulawesi Utara, pendengar, karena ada pantai desa Kapituminsel yang kini tidak hanya mengandalkan mangrove, tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari. Bersama reporter Audi Kandores.
3: Selamat datang di pesisir pantai desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Minas Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan.
4: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan mengawal perkembangan rehabilitasi terumbu karang di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah giat rehabilitasi terumbu karang di Laut Kapitu melibatkan Kargil Amurang dan PNM Manado, Ketua Manengkel Solidaritas Sela Runtulalu berharap konservasi bertahun-tahun itu membuahkan hasil untuk peningkatan aksi penyelaman.
5: Sejak 2 tahun yang lalu, gagasan untuk memulai Desa Kapitu sebagai desa wisata itu melalui dukungan dari PT Kargil. Kami bersyukur tahun ini PNM Manado juga sudah mulai bergabung. Nah, ini upaya yang sangat baik. Selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang, juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
4: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu Alfa Winokan mengatakan, kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimulai para stakeholder.
6: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitasi terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
4: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk POKDARWIS atau Kelompok Sadar Wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. Pesona Pantai Kapitu Minahasa Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
7: Potensi wisata, ekowisata di Desa Kapitu berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu, sehingga orang selalu menyebutkan bahwa Desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah, karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Audi Kondores dari Desa Kapitu, Kabupaten Minahasa Selatan, melaporkan.
2: Nanti kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
8: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
9: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah Lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul Lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi Lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
10: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
11: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mendorong para perajin kain tenun Toraja untuk segera membentuk lembaga koperasi. Pembentukan wadah konsolidasi tersebut bertujuan guna memperbesar kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar ekspor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah di objek wisata edukasi Simbar Segara. Bukan hanya mengenalkan tentang budidaya hutan mangrove, tapi turut memberikan peluang kelompok nelayan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri dari perawatan tempat wisata. Bersama reporter Tri Larasati.
13: Ya, pendengar dan juga pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri salah satu potensi daerah di Provinsi Bali, yakni wisata Simbar Segara. Dan ini menjadi salah satu wisata yang dikelola oleh kelompok nelayan Simbar Segara, yang nantinya juga akan kami wawancarai narasumber kali ini. Ada Iketut Darsana, selaku ketua dari pengelola dan ketua kelompok nelayan Simbar Segara. Berikut kami hadirkan untuk Anda.
14: Pak Niki, kalau untuk Simbar Segara, bentuknya objek wisata, kita nggih. Objek wisata Niki sampun dibuat dan digarap, dipertahankan kelompok nelayan Niki sejak tahun berapa?
15: Bisa saya cerita sedikit, mungkin dari historinya dulu ya. Pertama, kita berdiri 2014, di mana maksud kita untuk mendirikan kelompok nelayan ini untuk mewadahi masyarakat pesisir yang notabene sebagai nelayan. Karena memang yang memang saya warisi dari dulu dari nenek moyang kita di sini. Maka dari itu untuk mewadahi itu bentuk yang bentuklah kelompok nelayan 23 Agustus 2014. Ya. Setelah itu karena sudah terbentuknya pastilah perlu kita legalitaskan gitu. Di mana kita sudah punya pengakuan pengukuhan dari desa 2015 sudah pengukuhan dari desa. Terus kita juga punya izin kerjasama dengan Tahura Ngurah Rai. Yang sifatnya konservasi dan wisata terbatas. Maka dari itu, untuk kami bisa eksis di sini, kami membuatlah ekowisata gitu. Di mana masyarakat nelayan biar bisa dia mencari ikan sekaligus bisa untuk menambah pendapatan.
14: Mereka digunakan dari daun ya Pak ya?
15: Bisa daun akar dan buah itu bedanya kalau pohon ini.
14: Ya Pak, mungkin terakhir terkait dengan tantangan sampai sekarang Pak dari KUB Niki dalam mengelola khususnya ekowisata di
15: Sumbar. Yang jelas tantangannya pasti dari dalam dulu ya. Karena kita mungkin ibu tahu atau bapak tahu masyarakat nelayan itu kan latar belakang pendidikannya kan beda-beda. Terus secara sudut pandangnya semua berbeda-beda. Karakternya juga berbeda-beda. Mungkin keras, mungkin karena dia sebagai nelayan. Itulah untuk merangkul itu yang sebenarnya paling susah. Bagaimana kita bisa dia, mungkin dia down lagi. Kan dia mungkin pesimis, mungkin akan terbentuk apa bagaimana, apa masih eksis kah kelompok nelayan itu. Mungkin dia, kita harus pompa lagi biar dia semangat.
13: Ya, pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber Iketut Darsana. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan selalu informasi menarik lainnya berkaitan dengan potensi daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia hanya di RRI. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Larasati pamit undur diri. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Sulawesi Selatan, ada Pantai Seruni dengan keindahan sunsetnya menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat Kabupaten Bantaeng. Bersama reporter Fitriani Rahman.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim potensi daerah akan menuju ke Kabupaten Bantaeng, 125 km dari Kota Makassar. Dan kami akan mengunjungi Pantai Seruni. Seperti apakah keseruan kami dari tim potensi daerah di Kabupaten Bantaeng? Berikut tayangannya.
17: Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi wisata pantai dalam kota yang telah berkembang menjadi ikon pariwisata lokal berkat kombinasi antara keindahan alam dan penataan ruang publik yang baik. Terletak di Jalan Seruni, Palantikang, Kecamatan Bantaeng, lokasi Pantai Seruni sangat strategis dan mudah diakses. Pantai ini dibuka 24 jam setiap hari, serta tidak memungut biaya tiket maupun parkir dan menjadikannya mudah diakses oleh berbagai kalangan. Secara alamiah, Pantai Seruni menawarkan hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan laut yang tenang. Karena bentuk pantainya seperti teluk, gelombang relatif landai sehingga cocok untuk wisata keluarga dan anak-anak. Selain keindahan alam, Pantai Seruni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Tersedia area bermain untuk anak-anak, seperti ayunan, prosotan, jalur jogging atau jalan santai, lapangan olahraga untuk sepak bola, basket, dan futsal, hunian publik seperti gazebo atau tempat duduk, serta warung dan kafe pinggir laut yang menyajikan kuliner lokal, sehingga menjadi tempat ideal untuk bersantai, olahraga ringan, maupun bersosialisasi. Di malam hari, pantai ini semakin menarik karena penerangan lampu di sepanjang pantai dan area alun-alun menciptakan suasana yang nyaman untuk nongkrong atau menikmati malam sambil memandang ke laut. Menurut Bupati Bantaeng Muhammad Fatul Fauzi Nurdin atau yang dikenal dengan sapaan Uji, Pantai Seruni menjadi salah satu potensi pariwisata yang banyak diminati.
18: Ya, jadi memang ide pemerintah yang dulu ya, yang mana Bapak Prof. Nurdin Abdullah melihat Banteng ini kan sangat rawan abrasi. Nah, oleh karena itu di awal pemerintahan beliau, beliau menginisiasi untuk dilakukan reklamasi. Dan reklamasi inilah yang membuat sekarang kita memiliki Pantai Seruni, bahkan sudah ada rumah sakit di atasnya. Dan Pantai Seruni ini, terutama lapangan yang di tengah ini, inilah yang menjadi lapangan yang digunakan hampir semua orang Banteng. Bisa jogging pagi, bisa lari sore, dan juga banyak kegiatan-kegiatan olahraga. Bahkan konser pun kita laksanakan di sini.
17: Secara keseluruhan, Pantai Seruni memberikan pengalaman wisata yang menyatu antara keindahan alam, kemudahan akses, suasana nyaman, dan fasilitas lengkap. Sehingga cocok untuk pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, pasangan, hingga kelompok teman.
16: Demikian perjalanan kami dari Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng. Kami dari tim Potensi Daerah RRI Makassar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi segmen video Potensi Daerah edisi 30 Agustus. Pastikan Anda juga menyaksikan segmen video Potensi Daerah di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat setiap harinya hanya di Pro 3 RRI.
19: Ini baru enak.
20: Mulai yang semalam di area di New York.
21: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
22: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, mendorong rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang disusun berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah kepulauan, agar kebijakan pembangunan lebih adil. Menurutnya, daerah dengan wilayah yang tersebar di banyak pulau menghadapi beban pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda dengan daerah daratan lainnya. Ia mengatakan daerah geografis kepulauan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya laut. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Persatuan Insinyur Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan nilai indeks keinsinyuran daerah tertinggi. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, David Yama mengatakan, keterlibatan insinyur sangat diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga memastikan keberlanjutan pembangunan. Sementara itu, Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibi menyampaikan, IKD bukan sekedar penghargaan, tetapi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran melalui asesmen terhadap praktik keinsinyuran di seluruh pemerintahan daerah. Berita mancanegara, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan khusus hujan lebat di sejumlah wilayah di Prefektur Fukui, Jepang Tengah. Sekitar 244.000 warga diminta mengambil langkah-langkah keselamatan darurat setelah terjadi tanah longsor dan sejumlah kendaraan terjebak di jalan yang terendam banjir. JMA telah menyatakan peringatan level 5 yang merupakan tingkat tertinggi untuk hujan lebat. Peringatan menunjukkan bencana kemungkinan telah terjadi atau segera terjadi. Berdasarkan rekaman langsung yang disediakan Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, memperlihatkan sejumlah sungai meluap akibat hujan deras. Kementerian langsung mempertimbangkan langkah darurat berupa pelepasan air dari sebuah bendungan di Sakai untuk menambah kapasitas penampungan seiring meningkatnya permukaan air. Berita olahraga, juara dunia kelas super welter putri 69,8 kg World Boxing Organization WBO Chantal Cameron meraih kemenangan angka atas Michaela Mayer dan mengumpulkan 3 sabuk juara dunia. Setelah laga 10 ronde di Live Arena Birmingham, Inggris, para juri mengunggulkan Cameron dengan angka 97-93, 97-93, dan 96-94. Untuk mempertahankan sabuknya sekaligus merebut sabuk juara versi World Boxing Council dan World Boxing Association milik Mayer. Pertarungan berlangsung sengit dengan Cameron tampil agresif dan terus menekan Mayer dalam jarak dekat pada ronde awal. Duel fisik semakin intensif pada ronde tengah. Cameron juga berusaha menjaga tekanan memasuki ronde akhir dan terus menjaga tempo.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejarah singkat sangsaka merah putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal sangsaka merah putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pokok-pokok haluan negara PPHN nantinya dituangkan dalam bentuk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR karena berkaitan dengan posisi MPR sebagai lembaga yang menyusun draft PPHN. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong penerapan teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani. Ia mengatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras sehingga perhatian berikutnya diarahkan pada kesejahteraan petani. Kementerian Perhubungan kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 768 dus bantuan dengan berat sekitar 7,9 ton diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami menghadirkan Warta Nusantara Siang, informasi terupdate dari reporter kami di berbagai daerah.
3: Warta Nusantara.
4: PLT Sekretaris Inspektorat Talaut menegaskan komitmen tegas dan serius dalam melakukan pemeriksaan pada organisasi perangkat daerah OPD. Bersama reporter Robert Tamaroda. Robert.
5: Ya, baik, Hana dan pendengar, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut memang memastikan setiap proses audit keuangan dan pengawasan anggaran dilakukan secara ketat, transparan, serta berdasarkan hukum yang kuat. Kekelian ini menjadi kunci utama mengingat laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Inspektorat kerap menjadi acuan vital bagi kepolisian maupun kejaksaan. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Inspektorat Kepulauan Talaut, Marlusli Tinuo, Minggu 30 Agustus tadi menegaskan bahwa jajarannya tidak hanya berhenti pada penyerahan dokumen. Jika kasus yang ditangani dari penyidikan hingga persidangan, tim auditor inspektorat siap hadir sebagai saksi ahli di hadapan majelis hakim. Langkah ini menurutnya diambil untuk memperkuat pembuktian atas dugaan penyalahgunaan wewenang maupun potensi kerugian negara di wilayah Kepulauan Talaut, wilayah perbatasan antar Indonesia dengan Filipina. Inspektorat berharap kesiapan ini dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
4: Pembagian MBG ke sekolah-sekolah di Palangkaraya ditunda selama pembelajaran jarak jauh diterapkan akibat kabut asap. Bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
6: Ya baik Hana dan pendengar Pro 1. Pro 3 maksud kami, di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin meluas di Kota Palangkaraya, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan beberapa penyesuaian kebijakan. Selain memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengurangi dampak kesehatan pada pelajar, Dinas Pendidikan juga menunda pembagian makan bergizi gratis atau MBG untuk sementara waktu. Dalam hal ini PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan program MBG diperhentikan sementara seiring pelaksanaan PJJ hingga Senin depan. Namun pada Jumat, MBG masih dibagikan dan mengimbau orang tua siswa untuk mengambil makanan tersebut di sekolah masing-masing.
7: Meskipun di hari Jumat ini juga itu diharapkan apa orang tua yang mengambilnya. Tapi untuk hari berikutnya, Sabtu dan Senin, itu nanti ya mungkin dipending dahulu gitu.
6: Dan lebih lanjut pendengar, salah satu orang tua siswa dari SD Negeri 4 Menteng Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mendukung kebijakan penundaan pembagian MBG selama PJJ berlangsung. Menurutnya anggaran MBG dapat dialihkan untuk kebutuhan lain selama kondisi kabut asap masih membahayakan kesehatan. Dan kebijakan ini diharapkan pendengar dapat mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah selama kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan pembagian MBG pun untuk hari-hari berikutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap dan hasil koordinasi dengan pihak terkait. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabut asap karhutla di Kota Pontianak kian mengkhawatirkan. Kualitas udara hingga hari ini masuk kategori sangat tidak sehat dan kasus ISPA melonjak hingga ratusan per hari. Bersama reporter Muhammad Trokip. Prokip.
8: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini semakin memburuk, di mana saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, sehingga menyebabkan kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA melonjak Bahkan catatan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak per hari mencapai 300 kasus dibandingkan bulan-bulan biasanya atau hari-hari biasanya hanya berada di 100 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Saptiko memperkirakan kenaikan kasus ISPA harian mencapai 10%. Peningkatan tersebut mulai terlihat pada Agustus 2026 bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan masyarakat. Secara akumulatif, Dinas Kesehatan mencatat kasus ISPA setiap harinya 300 kasus atau naik 200 dibandingkan dengan hari biasanya. Sedangkan untuk sepanjang tahun ini atau tahun 2026 sudah berada pada kisaran 36.000 kasus. Namun menurut Saptiko, kasus sebelum Agustus umumnya merupakan infeksi saluran pernapasan biasa. Sementara peningkatan yang berkaitan dengan kabut asap mulai terlihat pada bulan Agustus ini.
9: Kalau untuk biasanya kalau kita normal sekitar 100 sampai 200, tapi sekarang sudah 300 lebih. Sehari. Kalau jadi sekitar 30.000-an, 36.000. Tapi kan asap itu kan mulai Agustus. Nah, jadi kalau itu yang sebelum Agustus itu infeksi saluran pernapasan biasa. Ya, tapi yang kemungkinan karena peningkatan di asap baru mulai Agustus baru infeksi.
8: Untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pontianak melakukan sejumlah langkah. Pertama, mengedukasi masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Langkah kedua, Dinas Kesehatan menyiapkan logistik untuk penanganan ISPA. Selain itu, logistik diare juga disiapkan karena kondisi air bersih turut berkurang dan berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat di Kota Pontianak. Langkah ketiga, Dinas Kesehatan juga menyiapkan oksigen atau ruang oksigen gratis di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan serta posko segar yang berada di halaman Dinas Kesehatan Kota Pontianak secara gratis. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan asap, terlebih pada peningkatan kabut. Kasus ISPA ini, Dinas Kesehatan mencatat didominasi oleh anak-anak dan lansia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Semarak HUT RI hari ini masih terasa di Kabupaten Banyumas dengan dilaksanakannya kegiatan Jalan Sehat Kemerdekaan di sejumlah wilayah. Bersama reporter Yanuar Adi. Yanuar, silakan dengan informasinya.
10: Baik, pendengar, di Kabupaten Banyumas hingga hari ini suasana Semarak Kemerdekaan masih terasa. Sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas hari ini nampak melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan, diantaranya salah satunya adalah kegiatan jalan sehat. Seperti yang dilaksanakan di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di area RW 7. Sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, warga di RW 7 Karangnanas telah berkumpul bersama untuk mengikuti senam bersama sebelum kegiatan jalan sehat. Setelah itu, para peserta kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan di area wilayah Desa Karangnanas. Diungkapkan oleh Ketua RW 7 Karangnanas, Wahyono, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan para warga, sekaligus mendorong semangat untuk hidup sehat dengan berolahraga. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi warga untuk bisa berkumpul sekaligus bersilaturahmi. Berikut keterangan dari Wahyono.
11: Untuk pelaksanaan, alhamdulillah berkat daripada kegiatan panitia, alhamdulillah bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita cita-citakan. Semoga mereka antusias sekali untuk mengikuti jalan sehat ini. Harapan ke depan ya, semoga dengan adanya jalan sehat yang mungkin di dalam tahun ini masih kurang karena adanya kegiatan di masing-masing RT, mudah-mudahan di tahun depan di tingkat RW bisa berjalan dengan lancar melebihi daripada tahun ini seperti itu. Untuk hadiahnya itu beberapa macam, di antaranya ada kulkas, ada kambing, ada kompor, ada kipas angin.
10: Ya, pendengar, kegiatan jalan sehat ini mendapat anggapan yang antusias dari para warga. Juga dimeriahkan dengan kegiatan pembagian door prize seperti kulkas, kambing, kipas angin, dan berbagai hadiah lainnya. Kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan berupa orgen tunggal yang diagendakan berlangsung hingga sore hari nanti. Sebelumnya berbagai kegiatan juga telah dilaksanakan, seperti kegiatan fashion show kemerdekaan, lalu juga ada kegiatan jalan sehat di tiap-tiap RT, dan banyak semarak seperti lomba-lomba yang dilaksanakan oleh para warga khususnya di Desa Karanganas, Kecamatan Sokaraja. Demikian yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Jan Waradi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menegaskan penyusunan APBD 2027 harus dibangun dari kemampuan fiskal yang realistis dengan mengoptimalkan peluang PAD tanpa membebani masyarakat dan tetap mengunci belanja pada prioritas pembangunan. Bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka.
12: Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucitra menegaskan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUAPPAS APBD tahun anggaran 2027 harus berpijak pada potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang realistis. Pemerintah daerah bersama DPRD didorong tidak sekedar mengejar target pendapatan, tetapi memastikan setiap peluang yang dihitung memiliki dasar dan prospek pencapaian yang jelas. Dalam rapat pembahasan KUAPPAS APBD Buleleng tahun anggaran 2027, Sucidra menyampaikan apresiasi atas sinergi legislatif dan eksekutif dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Menurutnya, kesepakatan KUAPPAS menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menyusun rancangan APBD atau RAPBD tahun 2027. Berdasarkan kesepakatan tersebut, untuk struktur di pemerintah Kabupaten Buleleng itu mencapai 2,6 triliun rupiah, meningkat sekitar 5,29 miliar atau 0,2% dibandingkan rancangan awal. Kemudian dalam postur struktur yang terbaru juga terdapat defisit anggaran sebesar 85 miliar rupiah. Defisit tersebut selanjutnya dirancang untuk ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan daerah. Sucidra juga menekankan postur anggaran yang telah disepakati harus menjadi pijakan fiskal yang terukur, sehingga belanja pemerintah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus menjaga kemampuan keuangan daerah. Dan disampaikan juga bahwa Sucidra berharap kesepakatan KUAPPAS tersebut segera ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah dan pihak terkait. Dari Singaraja, Bali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Batu menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda sebagai salah satu langkah untuk menekan aksi vandalisme di fasilitas umum dan aset milik orang lain. Bersama reporter Rizky Darmawan. Rizky.
13: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu kini tidak hanya melihat vandalisme sebagai persoalan pendidikan. Pemkot Batu juga menyiapkan pendekatan lain dengan menyediakan ruang ekspresi bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas melalui karya seni. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nuridayat mengatakan, aksi mencoret fasilitas umum maupun aset milik orang lain merupakan tindakan yang salah. Selain mengganggu keindahan kota, tindakan tersebut juga dapat mengganggu hak milik orang lain dan masuk dalam ranah pidana. Namun pemerintah juga melihat adanya kemungkinan bahwa sebagian aksi tersebut dilakukan anak muda sebagai bentuk kebutuhan untuk berekspresi. Anak-anak muda dinilai membutuhkan ruang untuk menyampaikan kreativitas dan keinginannya agar dapat didengar oleh lingkungan sekitar maupun pemerintah.
14: Kita ingin melangin itu bersama, maunya apa, kalau perlu toleransi akan kita beri tempat ekspresi. Artinya, kita akan menjalurkan ke hal yang baik. Kenapa? Karena ketika mereka sudah menjajar pada semua, mencoret-coret set milik orang lain, itu sudah mereka sudah mengganggu namanya. Mengganggu dan kota, dan juga mengganggu milik orang lain.
13: Pemerintah Kota Batu bahkan tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi, salah satunya bagian luar Stadion Gelora Berantas Kota Batu dan sejumlah tempat yang dinilai masih terlihat kumuh. Langkah ini mendapat respon positif dari warga Kota Batu, yakni Adinda, salah seorang warga mendukung penyediaan ruang ekspresi karena menurutnya anak muda tetap membutuhkan tempat untuk menyalurkan kreativitas secara tepat.
2: Dinamika olahraga.
15: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
16: Luar biasa penampilan pembuka. Serang. Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
17: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
18: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
19: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat, itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
20: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
21: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
16: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di makam pahlawan Kalibata?

orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Warta Nusantara.
1: Polres Bungo bersama tim gabungan terus melakukan persiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bungo. Bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa, seperti apa update-nya?
2: Ya, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa saat ini Polres Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terus melakukan persiapan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Saat ini Polres Bungo beserta tim gabungan juga melakukan persiapan seperti melakukan pengecekan alat kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna di Kabupaten Bungo. Dan berdasarkan informasi dari Kasihumas Polres Bungo mengatakan bahwa seluruh peralatan kebakaran dalam kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan dalam sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kementerian. Selain itu juga Polres Bungo melakukan pencegahan kepada melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Babin Kaptimas. Berikut tanggapan dari Kasihumas Polres Bungo.
3: Berkaitan dengan pelayanan karhutla dan pihak pemerintah kan.
2: Ya.
3: Kemudian melibatkan ya ini unsur terkait lah di situ,
2: ya.
3: Termasuk dari TNI, kemudian dari BPBD, penanganan pemerintah kan, penanggulangan bencana daerah, kemudian dari Damkar juga penanganan berkaitan dengan penanganan di wilayah Kabupaten Bungo. Kemudian untuk perusahaan pun dilibatkan di situ karena perusahaan punya lahan juga itu.
2: Ya, Pak.
3: Jadi dari perusahaan yang memiliki radius 5 km dari wilayah itu jadi tanggung jawab dari perusahaan itu.
2: Yeah.
3: Saya dapat kebakaran tapi bukan termasuk wilayahnya, cuma jaraknya itu 5 km dari wilayah dia, itu jadi tanggung jawab juga untuk penanganan karhutlahnya. Makanya kemarin mengecekkan alat dari masing-masing itu untuk memeriksa peralatan, perlengkapan peralatan penanganan karhutlah di masing-masing perusahaan.
2: Ya, setelah itu juga Kasihumas menegaskan bahwa akan ada penindakan tegas jika ada masyarakat maupun pihak perusahaan melakukan kebakaran hutan secara disengaja. Dari Jambi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan pelari hari ini mengikuti Fun Run Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 yang diselenggarakan di Alun-Alun Kidul, Kabupaten Boyolali. Bersama reporter Joko Putro. Joko Putro.
4: Ya baik, pendengar, ribuan peserta mengikuti Friendship Run yang digelar sebagai bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 di Alun-Alun Kidul, Pemerintah Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Dari pantauan RRI di lokasi tadi, sebanyak 1.000 pelari ambil bagian dalam Friendship Run. Selain berolahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengenalkan kembali penyelenggaraan Bang Jateng Borobudur Marathon yang puncaknya akan digelar pada 15 November 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan Friendship Run merupakan bagian dari upaya membangun semangat kebersamaan dan juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan menurutnya juga olahraga dapat membangun energi positif, sportivitas, dan juga integritas dalam kehidupan sehari-hari.
5: Andi, di hari ini kita mengadakan Friendship Run. Jadi Friendship Run ini satu adalah tujuan kita untuk mengenalkan masyarakat bahwa kita ada event namanya Bang Jateng Borobudur Marathon. Tentu saja ini juga bagian kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati

0: tahun Provinsi Jawa Tengah ke 81 dengan tema Wolomblosiji Jawa Tengah Wolomblosiji Gumbregonya Wiji. Ini adalah bentuk dari kita apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lutfi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman lah, tetapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, Gumbregut itulah bersemangat, Nyawiji kita menyatu. Dan tentu saja olahraga ini adalah salah satu bagian kita untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat.
1: Friendship Run ini tentu saja pendengar untuk mengenalkan juga kepada masyarakat bahwa ada event Bang Jateng Borobudur Marathon. Olahraga ini juga salah satu bagian untuk mengajak masyarakat menjaga pola hidup sehat. Sumarno mengatakan kegiatan olahraga di Jawa Tengah tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga dikembangkan untuk mendukung sport tourism. Melalui berbagai event olahraga, pemerintah berharap dapat menggerakkan sektor UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada prinsip peran kali ini, masyarakat juga dapat menikmati kuliner khas daerah termasuk soto dan tumpeng yang disediakan secara gratis sebanyak 4.500 porsi. Kehadiran pelaku UMKM sendiri menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk dan kuliner lokal sebagai kepada para peserta. Setelah kegiatan ini, rangkaian Friendship Run akan kembali digelar di Semarang pada 20 September mendatang. Dan selanjutnya, puncak Bang Jateng Borobudur Marathon akan berlangsung pada 15 November 2026. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyebut geoturism menjadi salah satu upaya mengubah produk indikasi geografis menjadi pengalaman wisata. Konsep juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
3: Ya, pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyebut Geographical Indication Tourism atau GI Tourism tidak hanya menjual produk indikasi geografis kepada para wisatawan, di mana konsep ini mengajak wisatawan mengenal produk sekaligus cerita dan pengalaman di baliknya. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Kemenkum Irma Mariana dalam Happy Talk and Coffee di Festival Kopidieng 2026. Menurut Irma, pengembangan GI Tourism membutuhkan orkestrasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku ekonomi kreatif. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Bahwa GI Tourism itu adalah salah satu upaya untuk mengubah indikasi geografis dari sebuah produk menjadi sebuah pengalaman, Bapak-Ibu sekalian, menjadi sebuah pengalaman yang pada akhirnya ini akan memberikan dampak ekonomi secara nyata kepada masyarakat sendiri dalam hal ini dia. Nah, ini menjadi sangat penting ketika kita sudah merubah satu pola, Bapak-Ibu sekalian, kita merubah pola di mana tadinya wisatawan datang hanya untuk membeli produk pulang selesai atau datang ke tempat wisata berfoto pulang selesai. Nah, kita merubah pola ini menjadi bagaimana wisatawan hadir untuk mengenal, ya, melihat, mengenal, kemudian ada experience di.
3: Mendengar lebih lanjut bahwa Dieng ini menjadi salah satu kawasan yang dikembangkan dengan konsep tersebut. Produk indikasi geografis di kawasan ini juga kemudian dipadukan dengan budaya gastronomi dan kekayaan lokal lainnya. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Terpul 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memperkuat tenaga kesehatan puskesmas sebagai pembina kadar posyandu untuk memaksimalkan integrasi layanan primer bidang kesehatan. Bersama reporter Joni Marbeta. Joni.
5: Ya baik, dengan dimana berada di Kota Bukit Tinggi sendiri, saat ini terdapat 140 posyandu dengan sekitar 1.000 kader kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 649 kader telah mendapatkan pelatihan dan penilaian tingkat kecakapan. Sebanyak 389 kader berada pada tingkat kecakapan purwa, 262 kader tingkat matia, serta 53 kader tingkat utama. Dan selain pelayanan di posyandu, kader juga diarahkan melakukan kunjungan rumah kepada seluruh kepala keluarga di wilayahnya masing-masing. Hasil kunjungan rumah nantinya dilaporkan kepada puskesmas pembantu atau pustur. Kemudian diinput oleh kader koordinator melalui aplikasi Satu Sehat dan data tersebut menjadi bahan pemantauan dan evaluasi kesehatan. Dan juga dari keterangan yang juga dikutip oleh RRI bahwasanya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, Riani MKS, mengatakan bahwa penerapan ILP ini merupakan membawa perubahan dalam pelayanan posyandu. Jika sebelumnya pelayanan lebih banyak berfokus pada ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita, kini pelayanan diperluas berdasarkan siklus hidup. Dan juga Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi terus memperkuat kapasitas kader dan pengelola posyandu dalam mendukung penerapan integrasi layanan primer ILP. Upaya tersebut dengan dilakukannya orientasi pembinaan posyandu ILP bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Dan juga untuk mendukung target tersebut, kader dan pengelola posyandu diberikan pelatihan 25 keterampilan atau kompetensi dasar. Untuk sementara demikian laporan Cuni Marbeta dari Arah Bukit Tinggi, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.
2: Kabut asap karhutla menyebabkan kasus ISPA di Kabupaten Banyuasin meningkat hingga 80%. Bersama reporter Muhammad Maulana.
6: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Banyuasin meningkat sekitar 80% sejak Juli hingga Agustus 2026. Peningkatan kasus terjadi di tengah munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sejumlah wilayah Banyuasin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Banyuasin, Eni Diana, mengatakan jumlah kasus yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kasus meningkat menjadi sekitar 2.500 kasus. Menurut Eni, asap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya keluhan gangguan pernapasan pada masyarakat. Keluhan yang banyak ditemukan antara lain batuk, pilek, dan sesak napas. Meski terjadi peningkatan kasus, hingga kini tidak terdapat laporan kematian akibat ISPA. Dinas Kesehatan Banyuasin meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker.
7: Dampak yang terjadi yang kita rasakan yaitu dari peningkatan terjadinya kasus penyakit ISPA di Kabupaten Banyuasin yang mulai dari Juni ya 1.500-an pada saat bulan Juli meningkat menjadi 2.500-an yaitu asap yang terjadi dampak jadi membuat batuk pilek dan sesak napas pada pasien-pasien kita. Tapi untuk angka kematian tidak ada.
6: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Repiani, juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh selama kabut asap berlangsung. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan memperbanyak minum air putih. Masyarakat juga diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan yang semakin berat atau tidak kunjung membaik.
8: Iya, macam-macam ya. Ya, salah satu yang tadi memang cuaca ya. Bisa juga dari kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan di anak-anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan, yang namanya jajan warung itu kan, ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
6: Pemerintah terus memantau perkembangan kondisi kesehatan masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai wilayah Banyuasin. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan asap dan menjaga kualitas udara. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan yang lebih cepat diharapkan dapat mencegah api meluas dan mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mendorong pelestarian Gereja Belenduk atau Gereja GPIB Immanuel di Semarang sebagai warisan budaya yang hidup. Dalam menjaga pelestarian gereja tersebut, pihaknya juga akan tetap mempertahankan fungsi bangunan sebagai tempat ibadah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kekeringan mulai mengancam ketersediaan air bersih di kota Samarinda. Pemerintah kota setempat resmi menetapkan status darurat kekeringan untuk mempersiapkan langkah antisipasi lanjutan. Bersama reporter Ahmad Junaidi.
3: Kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama pemerintah kota Samarinda di tengah kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah intek. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut intek di wilayah Palaran dan sekitarnya mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wilayah terdampak di daerah Palaran dan sekitarnya meliputi Pulau Atas, Bukuan hingga Bantuas. Kondisi tersebut dipengaruhi pasang sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida meningkat di sejumlah kawasan. Andi menjelaskan per 29 Agustus, kadar klorida di wilayah Bantuas sempat melampaui ambang batas 250 ppm. Kondisi itu membuat operasional intake harus dihentikan sementara untuk menjaga kualitas air yang digunakan masyarakat.
4: Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Nah, biasanya di sore hari saat sudah mulai surut, itu PPM juga ikut surut. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari.
3: Sementara itu, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk selalu melakukan pemantauan kadar klorida yang masuk ke perairan Sungai Mahakam di kawasan intek secara berkala untuk memastikan kualitas air.
5: Sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu, kemudian ada peningkatan kadar klorida di Mahakam, tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
3: Di sisi lain, pemerintah Kota Samarinda juga telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi setelah masa darurat kekeringan berakhir dengan kebutuhan air bersih tetap menjadi prioritas utama. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menggelar sosialisasi pelayanan hukum online dan pos pelayanan hukum di Car Free Day Solo hari ini bersama reporter Muhammad Reza.
6: Sebetulnya saya sangat senang sekali hari ini di Car Free Day ada sosialisasi Halo JPN. Ini mendekatkan layanan dari keperdataan, dari kejaksaan kepada masyarakat.
7: Kejaksaan Agung melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menggelar sosialisasi layanan Halo JPN di kawasan Car Free Day Slamet Riyadi. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat yang memanfaatkan layanan konsultasi dan informasi hukum. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Profesor Dr. Erna Rendrajatna mengatakan, Solo dipilih sebagai lokasi sosialisasi tahun ini setelah kegiatan serupa sebelumnya digelar di Jakarta. Selain memperkenalkan layanan Halo JPN, kegiatan ini juga untuk mengenalkan fungsi kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara kepada masyarakat.
8: Ini juga kami sekaligus untuk mensosialisasi fungsi-fungsi kejaksaan bahwa selama ini yang dikenalkan hanya penyidikan, penuntutan. Nah, kita juga ada fungsi lain yaitu sebagai pengacara negara. Jadi, Kota Solo ini pilihan kami karena sangat istimewa.
7: Narendra menambahkan, pertanyaan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mayoritas berkaitan dengan persoalan perdata dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme warga juga terlihat dari jumlah peserta yang memanfaatkan layanan konsultasi hukum. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengapresiasi sosialisasi Halo JPN yang dinilai mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Ia menyebut, tingginya antusiasme warga menunjukkan kebutuhan terhadap akses pelayanan dan informasi hukum yang mudah dijangkau.
6: Tentunya saya sangat senang sekali hari ini di Car Free Day ada sosialisasi Halo JPN. Ini mendekatkan layanan dari keperdataan, dari kejaksaan kepada masyarakat. Terbukti tadi antriannya langsung mengular, bahwa memang semua masyarakat memerlukan pelayanan dasar terkait keperdataan hukum. Terima kasih sekali lagi dari Kejaksaan, dan kita dorong dan kita sosialisasikan terus kepada masyarakat pelayanan dasar, pelayanan hukum terkait Halo JPN.
7: Respati berharap layanan Halo JPN terus disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap pelayanan hukum. Pemerintah Kota Surakarta juga menyatakan siap mendukung pemanfaatan layanan tersebut agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan konsultasi terkait persoalan perdata dan tata usaha negara. Muhammad Reza, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati media di Denpasar menilai menjaga etika, verifikasi kebenaran konten, serta perlindungan privasi menjadi tantangan di tengah kompleksnya bermedia sosial di era kecerdasan buatan AI. Bersama reporter Setiani Kinasi.
9: Kebebasan menyampaikan pendapat dan kreasi konten di ruang digital saat ini dihadapkan pada tantangan etika yang kian kompleks. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan AI mengakibatkan proses rekayasa foto, video hingga informasi semakin mudah. Hal tersebut menuntut kecerdasan serta kejujuran pengguna dalam menyaring konten sebelum dibagikan. Pemerhati media Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel kepada RRI menyampaikan, selain verifikasi kebenaran dan otentisitas konten, pelanggaran etika yang cenderung dilakukan masyarakat yakni merekam atau memublikasikan foto orang lain di tempat umum tanpa persetujuan.
10: Ini yang paling sering saya temukan itu adalah netizen itu merekam, memfoto orang atau situasi yang tidak dengan konsen. Dalam artian tidak dengan disetujui atau diketahui oleh orang yang kita foto atau ada orang yang kita upload dalam konten tersebut. Itu sering terjadi. Walaupun mungkin ini walaupun ini tempat umum segala macam, tetapi menjadi tetap penting untuk menjaga identitas-identitas atau profil-profil orang-orang yang kita foto dan kemudian kita sebarluaskan itu gitu.
9: Kesadaran akan batas kebebasan berekspresi di ruang digital juga disuarakan oleh kalangan muda. First Runner Up Putri Hijab Influencer Bali 2025, Dian Pancawati menegaskan kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab serta penggunaan bahasa yang sopan agar tidak memicu perundungan cyber.
11: Etika dalam bermedia sosial justru semakin penting ketika kebebasan berpendapat itu semakin luas, di mana kita perlu memahami bahwa di balik sebuah akun dan layar itu ada manusia yang bisa menerima dampak dari apa yang kita tuliskan. Jadi sebelum mengunggah atau memberikan komentar, penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu apakah yang kita sampaikan itu benar, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.
9: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai ruang demokrasi yang aman dan nyaman dengan cara mengedepankan etika, saling menghormati, serta menyaring informasi sebelum membagikannya ke publik. Dari Denpasar, Nadia Syarif melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi mendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 30 Agustus.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana.
2: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota.
0: Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
4: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
3: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
5: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
5: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih ada kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Laporan disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
8: Ketua ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
7: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
8: Ketua ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat, saya kira, penting untuk target sasaran asta cita presiden ya untuk menaikkan.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
9: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran asta cita presiden ya untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
10: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menyatakan, optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
11: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
10: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
13: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak. Jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
13: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
14: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
13: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Bocah 12 tahun asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Theo Adia Pranaja, memiliki kecintaan berbeda dengan teman sebayanya. Anak ini lebih memilih kesenian tradisional pewayangan dan menjadikan kegemarannya ditekuni sejak usia dini. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Sebuah wayang kecil yang dibawa pulang dari Gembira Loka menjadi awal perjalanan Theo Adia Pranaja mengenal dunia pedalangan. Kini bocah 12 tahun asal Dusun Ngeloro, Kelurahan Ngeloro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, duduk di kelas 1 SMP. Di tengah kesehariannya sebagai pelajar, Theo memilih menghabiskan waktu dengan sesuatu yang terasa asing bagi sebagian anak seusianya. Pilihan itu adalah wayang, kesenian tradisional yang kini menjadi bagian penting dalam keseharian Theo. Ketertarikannya bermula ketika Theo masih duduk di kelas 3 SD sekitar akhir 2022. Wayang berbentuk buto itu justru membuat Theo penasaran. Dari situlah keinginan tahunya muncul untuk mencari tahu sosok apa itu. Rasa penasaran itu kemudian berkembang menjadi kegemaran. Theo mulai mencari berbagai informasi mengenai wayang melalui internet dan juga YouTube.
16: Bahwa wayang dibeliin di Gembira Loka. Lah kakak kasih ke aku. Lah aku penasaran kan pas itu kan aku tuh masih bocil lah gitu istilahnya. Kan bocil itu punya rasa ingin tahu yang besar. Lah aku cari-cari terus search lama-lama jadi suka.
15: Dari sekedar melihat, ia mulai ingin memiliki wayang sendiri. Sang ayah Mulyono masih mengingat bagaimana keterkaitan anaknya tumbuh perlahan. Kecintaan Theo terhadap wayang tidak semudah dibagikan kepada teman-teman sekolahnya.
17: Suka, tahu-tahu minta dibeliin wayang. Tak beliin wayang kertas kardus itu
16: Pandawa.
17: Pendowo Limo. Pendowo Limo. Terus tahu-tahu minta dibikinin kelir, bikinin ya pokoknya perlengkapan pewayangan lah.
15: Meski memiliki kecintaan besar terhadap wayang, Theo belum membayangkan pedalangan sebagai satu-satunya pekerjaan ketika dewasa. Theo ingin menjadikan dunia pedalangan sebagai pekerjaan sampingan atau aktivitas yang tetap digeluti di luar pekerjaan utamanya. Namun, ada satu hal yang ingin tetap dilakukan Theo, yaitu mengenalkan wayang terhadap teman sebayanya. Theo menyadari mengenalkan wayang kepada teman sebayanya bukan perkara mudah. Menurutnya, tidak semua anak tertarik pada seni pewayangan karena diperlukan pemahaman terhadap cerita, pakem, dan cara memainkan wayang. Meski begitu, keinginan untuk ikut melestarikan budaya tersebut tetap ada dalam diri Theo. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuliner Nusantara tidak hanya menyimpan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan pangan dan budaya Indonesia. Semangat tersebut dihadirkan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa di Yogyakarta, melibatkan ratusan UMKM dan menghadirkan beragam kuliner tradisional hingga makanan langka Nusantara. Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
18: Kenapa di Jogja ini? Karena di Jogja ini memang terkenal dengan kota budaya, pariwisata, dan di sini makanan juga kulinernya bermacam-macam dan dengan harga yang bagus dan terjangkau.
19: Ratusan UMKM turut serta dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan kepedulian sosial yang dituangkan PDI Perjuangan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa yang digelar di Alun-Alun Selatan selama 2 hari hingga hari Minggu ini. Ragam kuliner tradisional hingga kuliner langka Nusantara yang sulit ditemui hadir menjadi daya tarik generasi muda hingga wisatawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdi, mengatakan kedaulatan pangan merupakan warisan pemikiran Bung Karno yang terdokumentasi dalam buku Monumental Mustika Rasa, karya Presiden RI pertama ini. Melalui festival ini, masyarakat kembali dikenalkan dengan kekayaan bahan pangan Indonesia dan makanan berbasis pangan lokal yang lebih relevan dengan selera generasi muda.
18: Inilah makanya Bung Karno mengatakan kita harus berdaulat secara politik, ya, pariwisata kuliner itu termasuk berdaulat karena mendatangkan orang datang ke Jogja untuk berkunjung. Lalu kedua, berdikari dalam bidang ekonomi. Nah ini UMKM ini 62% ekonomi Indonesia itu ditunjang oleh UMKM. Jadi oleh karena itu kita harus mendukung, ya kita harus membantu para pedagang-pedagang ini. Dan tadi kami nanti ada bimtek, antara lain mengajarkan makanan yang paling sehat, bergizi, tetapi juga terjangkau dan tentunya adalah juga makanan itu harus enak.
19: Selain mendorong masyarakat untuk kembali menggalakkan senam dan olahraga yang didukung pangan sehat yang memiliki hubungan erat dalam membangun kualitas hidup masyarakat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti juga mengajak melalui semangat festival Mustika Rasa untuk berbagi kepada sesama yang dilanda bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.
20: Setiap kegiatan yang kami laksanakan, selalu kita menggalang donasi yang karena saat ini sedang ada bicara di NTT, kita menyelenggarakan donasi untuk NTT. Dan Bu Rika tidak hanya sekarang, Bu Rika sejak hari pertama bersama Bu Yayu, bersama Bu Risma, Mas Ganjar sudah turun langsung dan diikuti oleh kader yang lain, termasuk oleh anak-anak muda kita. Bagian dari apa? Bagian dari kita menunjukkan bahwa kemanusiaan itu tanpa batas. Tidak ada batas partai politik, tidak ada batas pilihan politik, tetapi ini adalah kemanusiaan yang memang harus dihadirkan untuk semua tanpa sekat.
19: Buku Mustika Rasa memuat lebih dari 1000 resep dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya mengungkap tentang tata cara memasak, tetapi juga kandungan gizi, teknik pemotongan, hingga peralatan tradisional yang digunakan. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat yang diduduki. Kebakaran menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina, seperti melansir Anadolu Sabtu 29 Agustus. Dalam laporan yang dirilis, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran. Kebakaran terjadi terhadap rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2026. Kegiatan menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
21: KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi kaderisasi yang berjalan secara kontinu di berbagai provinsi, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, ketersediaan atlet lapis kedua adalah kunci utama dalam menjaga mekanisme promosi dan degradasi atlet agar tetap sehat.
22: Saya bangga karena ini menunjukkan ada sebuah konsistensi pembinaan yang berjalan secara kontinu. Artinya bahwa teman-teman ini adalah masih pelajar dengan jumlah kepesertaan yang sementara menurut saya sudah cukup banyak. Artinya bahwa di masing-masing provinsi, khususnya Jawa Timur, ada konsistensi pembinaan, ada konsistensi kader di lapis kedua yang selalu siap menggantikan ketika ada perubahan atlet-atlet atau promosi dan degradasi atlet.
21: Sementara itu, Ketua Harian Kodrat Jawa Timur Erwin H. Pujono menjelaskan bahwa kejurnas pelajar ini juga sekaligus menjadi ajang pemanasan serta tryout strategis dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun depan. Lebih lanjut, Erwin mengatakan ajang ini diproyeksikan sebagai strategi jangka panjang menjelang integrasi seleksi Prapon hingga PON 2028 mendatang.
23: Ini kejuaraan memang kita adakan untuk 2 tahun ke depan. Setelah ini ada kejurnas senior bulan Desember. Dari sini tadi disampaikan mungkin ada seni gerak yang bisa turun. Tahun depan ada Prapon. Prapon pasti ada anak-anak ini yang ikut jadi pelapis. Kemudian 2028 ikut mohon-mohon. Itu alasan kenapa yang awalnya ini kejurnas senior dirubah menjadi kejurnas
21: wajar. Dengan adanya kejuaraan ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dapat semakin terpacu untuk membina atlet-atlet muda terbaiknya guna mendaur ulang prestasi olahraga Jawa Timur di kancah nasional. Faris Yerbo melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean dedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Hayat mengajak generasi muda khususnya Komite Nasional Pemuda Indonesia mendukung agenda perubahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemerintah tengah melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola negara. Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa, Bajawa menjadi prioritas perbaikan pasca gempa. Prioritas meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan topik pilihan terkait ruang oksigen, wujud langkah cepat penanganan ISPA dampak karhutla. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membawa ancaman bagi kesehatan, khususnya gangguan pernapasan dan ISPA. Di Kota Pontianak, kasus ISPA dilaporkan mengalami peningkatan seiring memburuknya kualitas udara. Sebagai langkah cepat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiapkan ruang oksigen di sejumlah fasilitas kesehatan. Seperti apa layanan ruang oksigen ini dan siapa saja yang dapat memanfaatkannya? Lalu bagaimana masyarakat dapat mencegah dampak buruk asap karhutla terhadap kesehatan? Nanti kami juga akan tanyakan seperti apa konsepnya, lalu juga layanan yang diberikan di ruang oksigen ini kepada masyarakat. Dan berapa kapasitas ruang oksigen yang tersedia? Lalu berapa banyak pasien ini yang sudah memanfaatkannya sejak dibuka? Dan apakah terjadi peningkatan kasus ISPA di Kota Pontianak dalam beberapa waktu terakhir akibat memburuknya kualitas udara? Jadi kelompok masyarakat mana juga yang paling rentan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Saptiko, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dr. Saptiko, dapat dijelaskan ini konsep lalu juga layanan yang diberikan di ruang oksigen ini kepada masyarakat seperti apa?
2: Ya, ruang oksigen merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap karhutla. Jadi konsepnya demikian, dan di situ disiapkan sebuah ruangan tertutup ber-AC, kemudian kita sediakan oksigen dan tempat berbaring. Dan untuk tenaga kita siapkan satu orang perawat untuk menjaga pasien tersebut.
0: Baik. Nah, sejak kapan ruang oksigen ini mulai dioperasikan, dokter? Di mana saja lokasinya?
2: Untuk di Kota Pontianak, kita sudah 3 minggu ya menyiapkan ini, dari tiga minggu yang lalu sejak indeks polutan udara ISPU kita meningkat tidak sehat, sehingga kita sudah mulai menyiapkan. Kita siapkan terutama kita di seluruh 23 puskesmas itu sudah disediakan, dibuka, kemudian di kantor dinas di PSC 119 juga kita buka, dan ada mobile juga. Kemudian di 14 rumah sakit baik pemerintah maupun swasta juga membuka.
0: Baik, lalu kalau untuk kapasitasnya sendiri ini yang tersedia ada berapa, dokter? Lalu berapa banyak pasien yang sudah memanfaatkannya ini sejak dibuka?
2: Kapasitas itu beraneka ragam ya, ada yang 1-2 bed, ada yang sampai 5 bed, ya, tergantung dari masing-masing kemampuan. Dari data kita yang masuk, untuk yang non rumah sakit, itu yang menggunakan baru 2 orang.
0: Oke, berarti dari yang sudah disediakan tadi 23 puskesmas, lalu juga 14 rumah sakit di kantor dinas, lalu ada layanan mobile, baru 2 orang begitu yang menggunakan begitu ya, Dr. Saptiko ya?
2: Iya, oke, iya.
0: Nah, kalau untuk masyarakat sendiri bagaimana caranya untuk mengakses ruang oksigen? Apakah memang harus melalui rujukan atau langsung datang saja begitu?
2: Langsung datang saja.

0: di lokasi yang sudah ditentukan, dan itu tidak perlu merujukkan pendaftaran, jadi langsung ditangani demikian. Selain itu juga beberapa swasta ya juga melakukan seperti Muhammadiyah membuka beberapa lokasi ruang oksigen, kemudian Karang Taruna juga membuka, PMI juga membuka, jadi dan swasta yang lain juga membuka sehingga banyak yang bisa diakses masyarakat di Kota Pontianak.
1: Nah, kalau untuk kriteria pasiennya sendiri yang membutuhkan penanganan di ruang oksigen ini seperti apa? Bagaimana nakesnya ini menentukan tingkat keparahannya nantinya?
0: Ya, mereka bisa, masyarakat bisa mengakses kalau memang dia menderita gangguan pernafasan ya, ada rasa tidak enak waktu bernafas atau ada sesak. Nah, ini silahkan datang, nanti akan dimonitor oleh tenaga kesehatan yang ada di situ. Apakah ini dengan pemberian cukup dengan pemberian oksigen beberapa saat, beberapa waktu. Nah, tapi kalau kemudian setelah di pantau berapa lama tidak ada kemajuan, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit.
1: Apakah ada wilayah atau kelompok usia tertentu ini, dokter, yang menunjukkan peningkatan kasus paling signifikan?
0: Untuk kasus ISPA itu kami antara umur 9 sampai 60 tahun itu yang banyak menderita ya. Ada juga balita yang juga banyak ada menderita juga.
1: Baik. Nah, apakah juga dari Dinkes sudah memetakan kebutuhan oksigen, lalu juga fasilitas kesehatan apabila memang kondisi udara di sana semakin memburuk ini, dokter?
0: Ya, kita sudah menyiapkan semua logistik ya di baik di Puskesmas maupun di rumah sakit untuk penanganan gangguan pernafasan untuk karhutla ini.
1: Nah, kalau untuk indikator yang digunakan Dinkes sendiri untuk menentukan kalau kondisi kesehatan masyarakat akibat karhutla ini sudah masuk tahap mengkhawatirkan, seperti apa indikatornya?
0: Indikatornya adalah penyakit pneumonia. Pneumonia itu semacam infeksi pernafasan yang agak berat ya. Itu yang harus dirawat di rumah sakit. Itu yang menandakan indikasi apa namanya berat ya. Kalau ISPA itu masih ringan dan bisa ditangani di Puskesmas maupun di tempat lain.
1: Baik. Nah, dari semua fasilitas kesehatan tadi yang sudah menggunakan begitu, yang sudah terdapat ruang oksigen, apakah ini cukup untuk menghadapi apabila terjadi lonjakan pasien nantinya, dokter?
0: Insya Allah cukup ya, kita terus memonitor dan mengevaluasi ya. Kalau memang kebutuhannya meningkat ya kita akan buka lagi di beberapa tempat yang memang kondisi asapnya memang tebal dan banyak korban ya. Tapi kita evaluasi terus nih, kita monitor terus per hari, kita lihat kondisi perkembangan dari masyarakat yang mengakses ke ruang oksigen ini.
1: Ada kendalanya mungkin, dokter, saat membuat ruang oksigen ini di fasilitas kesehatan?
0: Saya kira tidak ya, tidak ada masalah karena di fasilitas kesehatan itu memang sudah tersedia ya, oksigen sudah tersedia, kemudian tempat tidur sudah tersedia, obat-obatan sudah tersedia, jadi semua sudah tersedia ya, tinggal memang harus dimonitor kesetiaan oksigen di masing-masing fasilitas kesehatan.
1: Baik, tapi sejauh ini terkait ketersediaan oksigen aman saja begitu ya, dokter ya?
0: Ya, untuk yang fasilitas kesehatan kita aman ya, yang bentuk oksigen yang dalam tabung ya, memang untuk yang portable yang oksigen tuh yang bentuk tabung kecil yang bisa dibawa-bawa itu saya mendapat info itu sudah susah dicari gitu.
1: Tapi kalau susah dicari seperti itu, solusi sementaranya bagaimana ini, dokter?
0: Itu oksigen ya, oksigen itu kan biasa digunakan oleh teman-teman apa namanya teman-teman contohnya damkar dan teman-teman yang di lapangan biasanya mereka menggunakan itu ya, itu memang sementara itu sifatnya tidak tidak lama penggunaannya.
1: Baik. Tadi kan masyarakat dapat langsung datang ke fasilitas kesehatan begitu. Ada biayanya kah, dokter?
0: Semuanya gratis ya, untuk ruang oksigen semuanya gratis, kecuali nanti kalau ada apa namanya rujukan yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini nanti tergantung, biasanya kalau ada punya BPJS kita pakai BPJS ya. Nanti kalau masyarakat miskin kita bisa bantu dengan bansos, dan kalau memang tidak miskin ya bisa mandiri.
1: Baik. Nah, berarti kalau untuk yang mengalami gangguan ISPA begitu merasa dirinya mengalami gangguan ISPA, ini langsung datang saja ke Faskes begitu ya, bilang untuk ke ruang oksigen begitu ya, dokter ya.
0: Kalau ISPA itu biasanya belum perlu ruang oksigen ya, tapi ISPA yang berat, yang timbul sesak nafas itu yang perlu oksigen. Tapi tidak semua ISPA itu memerlukan ruang oksigen. Cukup dengan pengobatan bisa disembuhkan.
1: Langsung datang ke Faskes saja begitu ya Dokter Saptiko ya.
0: Ya, untuk penggunaan ruang oksigen silahkan datang saja ke Faskes, nanti akan ditangani oleh Faskes.
1: Pak Dokter mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Pontianak yang saat ini masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla.
0: Iya, kami mengimbau kepada masyarakat Kota Pontianak yang harus beraktivitas di luar, ya, terutama kelompok-kelompok rentan, ya, kelompok rentan itu yang bayi, balita, kemudian lansia, dan ibu hamil, atau mereka yang punya penyakit jantung dan paru-paru. Itu sebaiknya membatasi diri untuk tidak keluar ruangan, keluar rumah. Tetapi bagi yang terpaksa harus melakukan kegiatan di luar rumah, itu memang sebaiknya menggunakan masker ya. Masker atau penutup hidung, sebenarnya tidak perlu yang apa yang khusus untuk hidung ya. Kain, beberapa kain lembar pun bisa dilakukan ya. Lebih bagus lagi dibasahin di depannya agar partikel-partikel itu bisa nempel di masker tersebut.
1: Baik, berarti jenis masker apapun itu efektif ya, Dokter Saptiko ya?
0: Ya, efektif ya, efektif. Ya, jangan kain yang longgar juga tidak bisa, tapi kain kain yang rapat masih bisa. Kata-kata yang kita cegah itu bukan kuman, bukan virus, tapi partikel-partikel hasil pembakaran.
1: Baik. Dokter Saptiko ini terima kasih telah memberikan update terkininya, lalu juga tips and triknya untuk menghadapi asap karhut lah ya dokter ya. Semoga keadaan
0: Ya,
1: di sana
0: sama-sama.
1: kondusif kembali. Selamat siang.
0: Ya, amin ya. Selamat siang.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, berbicara terkait ruang oksigen, wujud langkah cepat penanganan ISPA dampak karhutla.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: BNPB mengungkapkan prediksi sebaran polutan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Kalimantan bergerak menuju wilayah utara akibat pergerakan angin. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut pola sebaran polutan terlihat semakin jelas. Berdasarkan prediksi BMKG, polutan tersebut diperkirakan melintasi Sarawak hingga mencapai kawasan Laut Cina Selatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan membahas topik terkait viral remaja berkostum Superman bantu penanganan karhutla. Nanti juga kami akan hadirkan perbincangannya bersama dari orang tua, relawan muda Palangkaraya yang berkostum Superman tersebut. Jadi aksi heroik seorang remaja asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ini bernama Rusdiansyah, mendadak viral di media sosial setelah dirinya turun langsung membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dengan mengenakan kostum Superman, siswa SMA ini mencuri perhatian publik karena keberaniannya menerobos asap pekat di lahan gambut demi menghalau kobaran api mendekati pemukiman warga. Jadi disebutkan kalau memang ini adalah inisiatif sendiri sepulang sekolah. Rusdiansyah berusia sekitar 15 hingga 17 tahun ini bergabung dengan kelompok relawan pemadam kebakaran sukarela yang didirikan ayahnya. Ia memilih langsung turun ke lapangan setelah jam sekolah selesai daripada sekedar bermain ponsel di rumah. Jadi kostum Man of Steel ini juga sebenarnya sudah lama tersimpan di lemarinya. Disengaja memakainya supaya tidak mubazir sekaligus memberikan suntikan semangat tambahan bagi dirinya saat memegang selang air di gardu depan. Jadi aksi berani Rudiansyah tidak hanya memikat hati warganet dan media internasional, tetapi juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk penghargaan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang meninjau langsung lokasi karhutla di Palangkaraya, menemui Rudiansyah dan menjulukinya sebagai pahlawan hutan. Pemerintah juga resmi memberikan beasiswa pendidikan untuk mendukung cita-cita Rudiansyah yang ingin mengabdi menjadi polisi hutan. Nanti kami akan hadirkan, masih berupaya agar tidak mengalami gangguan koneksi dengan narasumber kami terkait pemadaman karhutla, aksi seorang relawan muda Palangkaraya ini berkostum Superman.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
1: Kami mohon maaf pendengar, ini saat ini belum tersambung bersama narasumber kami, orang tua relawan muda Palangkaraya yang berkostum Superman, Mulyadi. Karena juga saat ini Pak Mulyadi masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah melalui pemantauan peserta didik dan penguatan koordinasi agar setiap anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Bersama reporter Siti Triani.
7: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal dan tidak terhambat oleh berbagai persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menekan potensi putus sekolah di seluruh wilayah Lampung. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Menurut Gubernur, pendidikan merupakan fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Mirza berharap tidak ada lagi siswa yang terpaksa berhenti sekolah akibat kendala yang dapat diantisipasi bersama. Selain dukungan pemerintah, peran sekolah dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah putus sekolah.
8: Ini kami sedang telusuri lagi, ya. Kita akan identifikasi apa permasalahannya. Ini anak-anak dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah itu untuk dididik gitu. Ketika mereka kenapa-kenapa drop dan lain-lain ini, bisa kita tidak ingin sekolah karena terjadi karena kepala sekolah atau guru-guru mendidik tidak baik. Semua kepala sekolah akan fokus dengan menghantarkan anak-anak muridnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan siswa yang teridentifikasi putus sekolah akan ditelusuri penyebabnya, termasuk kemungkinan faktor ekonomi maupun persoalan perilaku. Pemerintah kemudian menyiapkan 3 pilihan agar mereka dapat kembali melanjutkan pendidikan, yakni PKBM, pendidikan jarak jauh, dan SMA terbuka.
9: Apakah faktor ekonomi, kenakalan remaja, nah ini yang tidak boleh terjadi di masa depan. Dan anak-anak ini kita tracer, nanti kita akan dorong 3 opsi pilihan. Pertama adalah PKBM, ya kan? Kemudian yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah SMA terbuka. Mereka tinggal milih.
7: Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung optimis angka putus sekolah dapat terus ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sebanyak 45 peserta terpilih mengikuti loka karya penulisan dari Ngobrol Buku Indonesia untuk mengembangkan cerita rakyat Sumatera Utara menjadi cerpen dengan pendekatan lebih modern. Bersama reporter Mutiara Hairunisa Lubis.
10: Ngobrol Buku Indonesia melalui Festival Ngobrol Buku 2026 Loka Karya Penulisan Cerpen Berbasis Cerita Rakyat yang diselenggarakan pada 28 hingga 30 Agustus 2026 melibatkan peserta dari 3 kategori. Mereka terdiri atas pelajar SMA sederajat, mahasiswa, serta masyarakat umum dari berbagai latar belakang. Ketua Panitia Loka Karya, Alda Muhsi, mengatakan peserta terlebih dahulu mengirimkan naskah untuk mengikuti proses seleksi. Dari sekitar 100 pendaftar, panitia memilih 45 peserta atau masing-masing 15 orang dari setiap kategori.
11: Mereka itu dijaring untuk mengirim naskah terlebih dahulu, kemudian kita seleksi sehingga kita mendapatkan 15 peserta untuk masing-masing kategori. Jumlah pendaftar keseluruhan itu adalah 100 dari ketiga kategori itu yang kita pilih untuk ikut pelatihan ini berjumlah 45 orang.
10: Muhsi mengatakan karya peserta nantinya akan dihimpun menjadi 3 buku berdasarkan kategori pelajar, mahasiswa, dan umum. Masing-masing buku direncanakan berisi 15 cerpen yang dikembangkan peserta selama mengikuti loka karya. Sementara itu, narasumber loka karya Koko Henry Lubis mengatakan cerita rakyat dapat ditulis kembali dengan pendekatan modern tanpa harus meninggalkan dasar cerita aslinya. Penulis dapat melakukan sejumlah perubahan termasuk pada nama tokoh selama pembaca masih dapat mengenali keterkaitannya dengan cerita asal.
12: Iya boleh, ada dua ya, ada yang tetap bertahan pada pakem tradisional dan ada yang modern gitu ya. Tokoh-tokohnya boleh aja diubah namanya, tapi kan orang ingat gitu, oh teringat sama cerita itu, pasti orang ingat, karena ada dasar-dasarnya gitu yang gak beda jauh.
10: Koko menilai kekhasan cerita rakyat Sumatera Utara antara lain terlihat dari latar tempat dan penamaan tokohnya. Setiap daerah memiliki ciri tersendiri termasuk penggunaan nama yang berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM membentuk tim ad hoc penyelidikan pro justisia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 27 Juli 1996 atau peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan langkah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di gedung kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta dan sejumlah wilayah sekitarnya pada 27 Juli 1996. Pembentukan tim juga merupakan bagian dari mandat Komnas HAM berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mengimbau para wisatawan untuk mengutamakan keselamatan selama melakukan wisata di Flores, Nusa Tenggara Timur. Seiring berangsur pulihnya aktivitas pariwisata pasca gempa, PLT Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpau mengatakan, pemulihan aktivitas pariwisata akan dilakukan secara bertahap dan akan tetap menempatkan keselamatan wisatawan, masyarakat dan pelaku pariwisata sebagai prioritas. BPOLBF mengingatkan berangsur pulihnya aktivitas wisata tidak berarti seluruh wilayah dan destinasi di Flores berada dalam kondisi yang sama. Karena itu wisatawan perlu memastikan status destinasi sebelum melakukan perjalanan. Berita mancanegara, pemerintah Malaysia mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan khusus Malaysia Smart untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban banjir bandang di daerah perbatasan Nepal dan Tiongkok. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah Nepal agar tim tersebut dapat dikerahkan sesegera mungkin. Malaysia juga akan menyalurkan bantuan senilai $1 juta Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu para korban yang terdampak serta mendukung upaya pemulihan pasca bencana di daerah terdampak. Berita olahraga, juara dunia kelas ringan putri 61,2 kg World Boxing Council dan World Boxing Organization Caroline Dubois mengatasi Amelia Moore untuk mempertahankan sabuk juaranya di Birmingham, Inggris. Caroline meraih kemenangan angka terbelah atau unanimous decision saat dua juri memberikannya skor sama 99-90, serta satu juri lainnya dengan 98-91. Dalam pertarungan yang merupakan pendukung utama atau co-main event untuk duel utama, Chantel Cameron Lowe and Michaela Mayer, Dubois langsung mengambil kendali jarak. Petinju Inggris itu aktif menggunakan jab dan kombinasi pukulan termasuk serangan ke badan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau akan selesai pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum memperkuat perlindungan kekayaan intelektual Kopi Dieng melalui penyerahan sertifikat indikasi geografis serta pendaftaran merek kolektif dalam rangkaian Festival Kopi Dieng 2026. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo memperkuat pelayanan publik dan pelindungan warga negara Indonesia di Jepang. Langkah perkuatan tersebut dilakukan menyusul lonjakan populasi migran yang kini menembus 260 ribu orang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami akan hadirkan segmen Jelajah Wisata Nusantara.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Nah, sudah siapkah jalan-jalan dan menemukan pesona Indonesia yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya? Inilah Jelajah Wisata Nusantara, segmen yang akan mengajak menyusuri destinasi-destinasi menarik, menikmati keindahan alam, mengenal budaya, hingga menemukan pengalaman seru dari berbagai penjuru Nusantara. Karena Indonesia bukan cuma indah untuk dilihat, tapi juga punya cerita untuk dijelajahi. Kali ini kami akan mengajak Anda ke wisata kolam Taman Sela, Desa Utaurano, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Sekretaris Desa Utaurano, Febrianto Teofilos. Pak Febri, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Pak Febri, ini dapat diceritakan, seperti apa destinasi wisata kolam Taman Sela ini? Apa yang menjadi daya tarik utamanya ini, Pak Febri?
1: Iya, Taman Sela ini adalah tempat pemandian alami yang merupakan kolam pemandian dan juga lokasinya persis ada di samping sungai. Jadi alternatif untuk wisatawan yang ingin datang berwisata ke Taman Sela ini bukan hanya disuguhkan dengan situasi atau tempat pemandian kolam renang saja, tetapi ada juga tempat pemandian alami seperti sungai.
0: Oke. Nah, Pak Febri, kalau untuk destinasi ini kapan mulai dikembangkan? Bagaimana perkembangannya hingga sekarang?
1: Sejak pembangunan destinasi wisata Taman Sela ini dilakukan oleh pemerintah Desa Utaurano sejak tahun 2022. Dan diresmikan pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 2026.
0: Baik. Berarti perkembangannya saat ini juga semakin baik begitu ya. Aktivitas atau pengalaman yang bisa dilakukan pengunjung ketika datang ke sini, seperti apa itu, Pak Febri?
1: Di Taman Sela ini juga menyediakan tempat-tempat rekreasi seperti gazebo, ada juga pelaku-pelaku usaha UMKM yang merupakan masyarakat Desa Utaurano yang menyuguhkan hasil-hasil karya mereka seperti makanan-makanan lokal, minuman lokal yang memang asalnya dari Desa Utaurano sendiri.
0: Nah, Pak Febri, kalau pengunjungnya sendiri, wisatawannya, dari mana saja yang datang ke destinasi ini?
1: Untuk saat ini, karena mungkin memang baru dibuka kurang lebih 1 bulan atau kurang lebih 2 minggu, maka wisatawan-wisatawan yang datang ini masih bisa dikatakan wisatawan yang lokal. Ada yang masih dari desa-desa tetangga dan juga ada yang dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Kalau untuk jumlah kunjungan wisatawannya dalam beberapa waktu terakhir, apakah mengalami peningkatan ini, Pak Febri?
1: Iya, sejak awal dibuka pada tanggal 9 Agustus itu sampai dengan saat ini semakin hari pengunjung semakin meningkat, apalagi di hari-hari libur seperti hari Sabtu dan juga hari Minggu.
0: Oke, baik. Berarti ini sekarang juga ramai ya, Pak Febri ya, di Taman Sela ini ya?
1: Iya, benar, Bu.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri yang sudah tersedia untuk menunjang kenyamanan wisatawan, seperti apa itu, Pak Febri?
1: Untuk fasilitasnya, ada gazebo yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti pohon-pohon pakis, dan juga pohon baku. Kemudian ada tempat-tempat duduk yang letaknya ada di samping kolam wisata Taman Sela ini, yang lokasinya itu ada di bawah pepohonan-pepohonan yang besar dan suasananya sejuk.
0: Oke, baik. Sejuk ya, Pak Febri ya, kalau mendatangi wisata kolam Taman Sela. Nah, kalau untuk pengelola sendiri, bagaimana memastikan keamanan lalu juga kenyamanan pengunjung?
1: Iya, untuk pengelola ini, Taman Sela ini kan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Utaurano. Kemudian ada juga kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Mereka juga merekrut masyarakat yang ada di sekitar lokasi Taman Sela ini untuk menjadi pekerja. Pekerja yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan ini, baik itu mengawasi para wisatawan yang datang, mengawasi para wisatawan yang mandi, kemudian menjaga setiap kebersihan. Jadi setiap saat para petugas-petugas ini selalu bekerja.
0: Baik. Nah, berarti kalau untuk destinasi wisata kolam Taman Sela ini juga sudah ramah untuk keluarga ya, Pak Febri ya?
1: Iya, sangat ramah, Bu, sangat ramah.
0: Nah, kalau terkait produk UMKM atau kuliner khas, ini yang dapat ditemukan wisatawan di sekitar destinasi ada apa saja, Pak Febri?
1: Oh, yang sering diminati oleh wisatawan ini ada kopi khas desa Utaurano yang namanya Kopak Jase. Dan juga gorengan-gorengan seperti pisang goreng, bubur Manado ya, bisa dikatakan bubur Manado yang namanya dengan sebutan lokal itu tinutuan. Kemudian ada juga kue-kue yang merupakan kue lokal.
0: Oke, baik. Berarti saya juga ini nggak sabar kalau ke Sangihe mau ke wisata kolam Taman Sela ini ya, Pak Febri ya, karena di sana tadi juga dapat menikmati tinutuan, lalu juga ada kopi khas dari Sangihe, begitu ya, Pak Febri ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Febri, ya, mungkin dapat juga mengajak ini untuk para pendengar Pro 3 RRI supaya mengunjungi wisata kolam Taman Sela ini, Pak Febri, silakan.
1: Ya, siap. Baik. Kepada seluruh pendengar Pro 3 RRI, saya selaku pemerintah desa Utaurano, sekretaris desa, saya mengajak kepada sekalian semua untuk dapat segera, sekiranya dapat meluangkan waktu untuk datang berkunjung ke tempat wisata yang ada di desa Utaurano, Taman Sela. Dan saya ingin menjelaskan bahwa Taman Sela ini memiliki arti kepanjangan, yaitu tempat mandi Seikuala, atau bisa dibahasakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tempat pemandian samping sungai.
0: Oke, baik. Terima kasih nih Pak Febri telah berbincang bersama kami, menyampaikan juga update terkininya di wisata kolam Taman Sela. Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih juga, Bu.
0: Sekretaris Desa Utaurano Febrianto Teofilus berbicara di segmen Jelajah Wisata Nusantara.
2: Catatan Peristiwa.
3: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kalau tadi ada wisata kolam, saat ini juga kami mengajak Anda ke wisata Pantai Tirang, Semarang. Nah, seperti apa deskripsi dari wisata Pantai Tirang, lalu juga tingkat kunjungan masyarakat di Pantai Tirang? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Pokdarwis Pantai Tirang, Dio Hermansyah. Pak Dio, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak. Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga untuk Pak Dio. Pak Dio, ini dapat diceritakan Pantai Tirang, destinasi wisata seperti apa? Apa yang menjadi daya tarik utamanya ini, Pak Dio?
4: Oke, yang pertama adalah Pantai Tirang itu adalah pantai satu-satunya di Kota Semarang yang berpasir, yang kemudian itu pengunjung bisa untuk bermain air di Pantai Tirang. Jadi sedimennya itu mendatar, tidak ke bawah. Artinya itu masih sangat apa namanya sangat dangkal dan bisa untuk dilakukan permainan oleh para pengunjung, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi sunset, baik pagi maupun sore itu sunset sangat indah sekali, di mana matahari terbit dari timur dan kemudian tenggelam dari barat, itu disertai juga oleh pesawat terbang yang letaknya Pantai Tirang itu dekat dengan Bandara Ahmad Yani, sehingga bisa untuk dijadikan apa namanya daya tarik oleh para pengunjung maupun wisatawan. Itu kedua. Yang ketiga, dari aspek apanya hobi. Daripada pengunjung yang suka memancing, Pantai Tirang juga menyediakan beberapa tempat seperti Rumpon yang notabene itu banyak dikunjungi oleh beberapa wisatawan, baik itu dari Jogja, Magelang, Surabaya, yang kemarin dari Bogor juga datang untuk menikmati hobi mancingnya, di mana di tempat itu ada ikan kakap, ikan bandeng, lalu kemudian ada ikan kerapu, berbagai macam ikan yang ada di tempat Pantai Tirang. Salah satunya di situ juga ada udang. Lalu kemudian masakan seafoodnya juga sudah mulai tersedia, kepiting dan lain sebagainya. Nah, untuk hari Jumat mulai Kamis dan sampai Minggu, biasanya mereka itu datang sangat banyak sekali. Sehari biasanya bisa mencapai antara 1.000 sampai 1.500.
0: Oke, Pak Dio. Nah, Pak Dio, ini istilahnya kalau sudah landing di Semarang ya, dapat berkunjung langsung ini malah ke wisata Pantai Tirang karena best spot untuk memancing. Kalau untuk atraksinya, apakah ada di sini, Pak Dio?
4: Biasanya itu kalau atraksinya itu ketika ada permainan jet ski yang dari Pantai Marina menuju ke Pantai Tirang. Dan Pantai Tirang tengah ini sedang juga melaksanakan pengadaan jet ski dan akan dibangun sebuah hotel untuk para pengunjung yang ingin menginap di Pantai Tirang. Ini sudah mulai sebuah wacana di situ. Begitu juga nanti ada outbound. Ini sedang sedang dirancang, sedang disusun. Kemudian kita sedang ada koordinasi dengan pihak investor juga yang rencananya akan mempercantik kemudian bagi para pengunjung atau mahasiswa dan lain sebagainya yang datang itu, kita juga menyediakan ada penanaman mangrove, lalu kemudian berkemah di situ juga Pantai Tirang menyediakan untuk para wisatawan maupun pengunjung, baik itu lokal maupun luar.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk wisatawannya berarti yang datang ke destinasi ini juga dari luar daerah Semarang banyak ya, Pak Dio ya?
4: Banyak, bahkan dari kemarin dari Brunei juga datang, dari Thailand juga ada, yang terakhir kalau nggak salah dari Belanda sama Rusia, dia datang ke Pantai Tirang menikmati keindahan Pantai Tirang.
0: Oke, dari luar negeri saja datang, dari mancanegara ya, fasilitasnya ini yang sudah tersedia untuk menunjang kenyamanan wisatawan, bagaimana ini Pak Dio?
4: Kami juga menyediakan fasilitas bantu kenyamanan Pantai Tirang, ada gazebo di situ untuk menikmati, lalu kemudian ada bagi para pengunjung yang ingin berkemah atau menikmati berjemur di situ juga ada, dan kita juga beberapa UMKM di situ menyediakan yang harganya sangat murah sekali. Jadi para pelanggan pengunjung maupun wisatawan tidak usah risau. Di mana di tempat Pantai Tirang itu harganya sangat terjangkau sekali. Apa yang diinginkan oleh pengunjung di situ sudah tersedia, baik makanan, lalu kemudian makanan kecil, lalu kemudian ada soto dan lain sebagainya. Ciri khas daripada UMKM itu didirikan oleh untuk masyarakat setempat, di mana untuk mengurangi angka pengangguran dan pendapatan income, khususnya Pantai Tirang itu juga memberikan kontribusi kepada APBD, kas daerah.
0: Oke, baik. Berarti destinasinya juga sudah ramah untuk keluarga begitu ya, Pak Dio ya, di sana ya?
4: Betul
0: sekali. Oke. Nah, Pak Dio, produk UMKM-nya atau kuliner khasnya seperti apa ini, Pak Dio, yang bisa ditemukan wisatawan?
4: Yang pertama dia ada otak-otak bandeng, lalu kemudian bandeng cabut duri, lalu kemudian makanan khas dari Kota Semarang, ada lumpia dan lain sebagainya, juga ada tata-tata di situ. Tapi ciri khasnya di situ adalah otak-otak bandeng, ikan bandeng dan bandeng cabut duri.
0: Okay.
4: Di situ sudah tersedia. Ya.
0: Bandeng karena, cabut duri begitu.
4: Iya, karena di Pantai Tirang itu juga adalah terdapat beberapa petambak, petani tambak yang notabene untuk daya ekspor ke mancanegara juga Pantai Tirang. Petani bandeng.
0: Oke. Nah, Pak Dio, kalau untuk harga tiket masuknya sendiri ke Pantai Tirang ini berapa, Pak Dio? Lalu juga menikmati otak-otak bandeng itu berapa?
4: Kalau masalah masuk Pantai Tirang, kalau pas hari weekend, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu adalah 10.000. Tapi kalau hari Senin sampai Kamis itu 5.000. Nah, kalau harga otak-otak bandeng itu biasanya per biji sekitar 7.000 atau berapa itu? Lupa saya. 7.500 saat itu per ekor.
0: Oke, per ekornya sudah mendapatkan otak-otak bandeng.
4: Betul.
0: Nah, Pak Dio, ini kan banyak juga wisatawan yang sudah berkunjung begitu ya. Bagaimana pengelola ini menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya jumlah wisatawan?
4: Yang pertama adalah dari kelompok sadar wisata bekerja sama dengan pemerintahan Kota Semarang. Salah satunya dari PU, lalu kemudian juga dari Dinas Pariwisata. Nah, lalu kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya, dengan ketiga wisata dinas terkait antara PU, Dinas Pekerjaan Umum yang notabene membantu di dalam aspek jalan untuk masuk biar tidak rusak, kita dibantu juga dengan alat-alat berat yang menghaluskan jalan masuk Pantai Tirang. Lalu kemudian dari wisatawan, yaitu dari pariwisata. Pariwisata, beliaunya juga kita kerjasama di beberapa hal, dibantu salah satunya adalah tempat-tempat untuk peneduh bagi para wisatawan yang kemudian bisa untuk menjadi foto-foto. Yang kemarin ada tulisan Pantai Tirang Besar, itu karya dari Dinas Pariwisata. Lalu kemudian dari DLH, yaitu tempat bersih-bersih seperti truk sampah dan lain sebagainya, kita dibantu oleh beliau. Dan tidak lupa, kita mengucapkan terima kasih oleh seluruh elemen mahasiswa yang membantu di dalam lingkungan hidup, bersih-bersih. Dan kemudian kalau nggak salah dalam waktu dekat kita juga terima kasih oleh RRI yang kemudian akan membantu dalam konteks bersih-bersih di Pantai Tirang. Ini sama halnya membantu kami meringankan beban dalam hal kebersihan di Pantai Tirang.
0: Oke, baik. Berarti bukan hanya menikmati pemandangannya begitu, tapi juga menjaga alamnya dari Pantai Tirang.
4: Betul.
0: Semarang ini, begitu ya Pak Dio ya.
4: Begitu masuknya pantai wisata masuk Pantai Tirang, yang pertama adalah kebersihan terlebih dahulu.
0: Oke, baik. Kebersihan terlebih dahulu. Ini juga saya sudah siap sepertinya ya Pak Dio, nanti kalau berkunjung ke Semarang foto di depan landmarknya Pantai Tirang ini Pak Dio.
4: Iya.
0: Karena colorful ya. Baik. Terima kasih Pak Dio telah berbincang bersama Pro 3 RRI di segmen Jelajah Wisata Nusantara. Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Ketua Pokdarwis Pantai Tirang Dio Hermansyah berbicara di segmen Jelajah Wisata Nusantara.
2: Memori kolektif bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya

0: kita. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Dan kami hadirkan laporan reporter Jelajah Wisata Nusantara. Kita ke Kabupaten Kaur. Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur terus berupaya mempromosikan wisata demi peningkatan kunjungan wisatawan. Bersama reporter Rohil Minata. Rohil Minata.
1: Ya, terima kasih. Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Beberapa upaya promosi terus dilakukan untuk menggenjot kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pemerintah daerah kini gencar memperkenalkan keindahan pantai eksotis seperti Pantai Linau dan Pantai Laguna melalui platform media sosial, melalui konten visual yang menarik. Diharapkan daya tarik wisata alam Kaur dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara global. Nah, selain pesona pantai, pengembangan desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal juga mulai dioptimalkan. Pemerintah melibatkan masyarakat setempat secara langsung agar mampu menyajikan pengalaman autentik bagi para pelancong. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti mengatakan agenda festival tahunan berskala regional dan nasional seperti Festival Gurita mulai disusun kembali sebagai daya tarik utama. Acara-acara tersebut diharapkan mampu menyedot perhatian ribuan pengunjung sekaligus menggerakkan roda perekonomian sektor UMKM.
2: Kita tentunya antusias untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Kaur ini, makanya kita terus berlomba-lomba untuk kerjasama dengan kabupaten lain, dan juga kita ini akan merekakan kegiatan di negara turun ke wisata-wisata, akan membuat bentuk video, bentuk promosi, mungkin akan melibatkan juga apa.
1: Perbaikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju destinasi utama dan fasilitas umum juga terus digenjot oleh Dinas Pariwisata, khususnya kenyamanan wisatawan menjadi prioritas utama agar mereka lebih betah menghabiskan waktu libur lebih lama di Kaur. Dinas Pariwisata turut menjalin kerjasama dengan para agen perjalanan serta komunitas bertujuan untuk menciptakan paket wisata terpadu yang menarik dan ramah di kantong. Nah, upaya penguatan branding Wonderful Kaur juga gencar dipromosikan melalui berbagai pameran pariwisata di luar daerah. Dengan strategi yang konsisten, Kabupaten Kaur optimis mampu menjadi salah satu destinasi unggulan baru di Pulau Sumatera. Demikian Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala Cagar Budaya Bengkulu menyebutkan Bengkulu memiliki dua cagar budaya tingkat nasional yang menjadi daya tarik promosi wisata budaya. Bersama reporter Bisara Sianipar. Bisara.
3: Ya, baik pendengar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7, Bengkulu Iskandar Siregar mengatakan Bengkulu saat ini telah memiliki dua cagar budaya tingkat nasional yang penting untuk diketahui seluruh masyarakat. Adapun kedua cagar budaya tersebut, yaitu Benteng Malabro dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Kota Bengkulu. Menurut Iskandar, keberadaan dua cagar budaya nasional tersebut menjadi

0: potensi besar bagi Bengkulu untuk terus dipromosikan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya dengan promosi yang lebih maksimal. Kedua peninggalan sejarah itu diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional, untuk datang dan mengenal sejarah Bengkulu secara langsung. Iskandar mengungkapkan masih terdapat sejumlah peninggalan sejarah lainnya yang akan direkomendasikan untuk dikaji sebagai calon cagar budaya tingkat nasional lanjutan. Di antaranya peninggalan makam Sentot Ali Basah dan makam Inggris yang berada di Kelurahan Jitra, Kota Bengkulu.
1: Nah, ini menjadi cagar budaya itu mulai dari, kalau prosesnya mulai dari kabupaten, provinsi, sampai nasional. Ini semua dikaji sesuai dengan peringkatnya untuk kabupaten kota, tentu dikaji oleh tim ahli cagar budaya di tingkat kabupaten kota. Mereka menilai dari nilai pentingnya, tentu nilai pentingnya ini. Nilai pentingnya apakah tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau ini berpengaruh untuk tingkat nasional.
0: Dan dikatakan Iskandar bahwa penempatan cagar budaya ini dilakukan melalui berbagai proses nilai secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional, dengan kajian dilakukan oleh tim ahli cagar budaya sesuai dengan tingkatannya untuk menentukan nilai penting dan kelayakan suatu peninggalan sejarah menjadi cagar budaya tingkat daerah maupun nasional. Demikian bisa Rasyad Nipar melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu ada potensi wisata di Kabupaten Aceh Timur yang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Bersama reporter Maimun Akbar. Maimun.
3: Baik, pendengar, potensi wisata di Kabupaten Aceh Timur ya sangat memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang tersebar di sejumlah wilayah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama saat musim libur tiba. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan, sejumlah objek wisata mengalami peningkatan kunjungan masyarakat selama hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Beberapa di antaranya yakni Pantai Pelangi, Pantai Lege, dan juga kawasan wisata Sungai Loko. Objek-objek wisata tersebut menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun kerabat. Menurut Sahril, tingginya kunjungan wisata tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat di sekitar destinasi wisata.
4: Di pelaku usaha juga ada peningkatan di liburan kali ini, Pak. Itu informasinya juga dari berbagai daerah datang ke Aceh Timur untuk menikmati wisata yang ada di Aceh Timur di
3: pantai. Iya. Sahril menambahkan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan objek wisata yang memiliki potensi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Pengembangan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan juga prasarana yang memadai. Selain fasilitas seperti faktor kebersihan, keamanan, dan kenyamanan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di setiap kawasan wisata. Peran masyarakat sangat dibutuhkan karena keberadaan objek wisata merupakan aset daerah yang bermanfaat dapat dirasakan bersama. Ya, dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata, diharapkan kunjungan wisata ke Aceh Timur terus meningkat. Ini pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di lokasi objek wisata. Dari Kota Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
9: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
10: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
11: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
12: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
13: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
13: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
7: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Kolang-kaling seringkali diolah menjadi hidangan manis seperti es buah atau manisan, namun memadukannya dengan jus nanas segar sebagai olahan acar memberikan sensasi rasa asam manis yang amat menyegarkan. Kombinasi tekstur kenyal dari kolang-kaling dan cita rasa tropis nanas membuat sajian ini makin dinikmati. Selain memberikan kesegaran instan, hidangan ini juga relatif mudah dibuat di rumah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ragam kuliner Nusantara menghadirkan ayam bakakak yang diolah dengan bumbu khas dan disajikan secara utuh. Bukan hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Sunda. Warung Bakakak Parantina Nusasari yang terletak di Jalan Cimanggu, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, menjadi destinasi favorit para pecinta kuliner legendaris. Dengan menu ayam bakakak yang memiliki bumbu rempah khas Sunda, serta pemandangan sawah. Untuk mengetahui lebih jauh, akan kita perbincangkan bersama manajer operasional Warung Bakakak Parantina Nusasari Subang, Yuni Septiani. Teh Yuni, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Teh Yuni, bisa diceritakan ini apa itu ayam bakakak dan seperti apa karakteristik dari kuliner ini?
3: Oke. Untuk ayam bakakak sendiri itu merupakan makanan khas Sunda ya, Teh ya. Nah, untuk masakan Sunda ini sendiri, itu merupakan olahan ayam kampung asli yang dibakar tanpa marinasi. Jadi langsung dibumbui di atas arang, seperti itu. Untuk penampakannya sendiri, biasanya ayam bakakak itu per ekor ya, tidak pernah dipotong. Jadi benar-benar utuhan, seperti itu.
2: Nah, Teh Yuni, sejak kapan usaha ayam bakakak ini berdiri dan apa yang melatar belakanginya memilih kuliner ini sebagai usaha, Teh?
3: Oke, untuk tahunnya sendiri kita berdiri di tahun 1994 ya, Teh. Ini udah cukup legendaris menurut saya, karena udah bertahan lama sampai sekarang, berarti hampir 32 tahun mungkin.
2: Masuk generasi milenial ini warung bakakaknya, Teh Yuni ya?
3: Iya, betul, masuk generasi milenial. Nah, untuk yang mendasari sendiri, kenapa? Karena mungkin gini, pertama, bapak yang memiliki Parantina Nusasari, Bapak Encuk, Pak Encuk, itu seneng sama yang namanya bakakak ayam. Dan biasanya kan kalau orang Sunda makan bakakak atau menemukan bakakak hanya di acara-acara seperti hitanan, pernikahan, yang kayak gitu. Sedangkan untuk rasanya sendiri kan enak ya, bisa jadi makanan sehari-hari gitu. Makanya dari sana kayak yang kita ingin nih ngebuat si bakakak ini bisa dinikmati kapanpun dan tidak usah nunggu untuk waktu-waktu tertentu gitu. Gitu sih. Ini tuh dari olahan pribadi, karena emang awalnya ini jadi santapan favorit keluarga, tapi ya kepikiran lah buat kita jual aja supaya yang lain juga bisa menikmati bakakak di hari-hari seperti biasanya.
2: Oke. Nah, Teh, biasanya siapa yang menjadi pelanggan? Apakah ada juga pelanggan dari luar daerah ini, Teh?
3: Wah, alhamdulillah. Untuk pelanggan sendiri kita cukup banyak cakupannya, bahkan mungkin ada yang dari Sumatera juga. Kalau misalkan lagi pada mudik dan lainnya gitu, ada yang mau OTW ke Jawa dan lainnya, mereka pada makan di kita dan mereka bilang enak karena mungkin rasanya asin gurih ya, dan itu sesuai dengan lidah Sumatera gitu.
2: Oke. Nah, Teh, kalau untuk ayam bakakaknya sendiri, berapa banyak yang biasanya terjual dalam sehari ini? Apalagi sekarang akhir pekan ini, Teh Yuni.
3: Kalau untuk hari biasa seperti weekday itu di 100 atau sampai dengan 200 ekoran. Nah, kalau misalkan untuk di weekend itu biasanya lebih dari 250 ekor per hari.
2: Oke, hampir dua kali lipat begitu meningkatnya kalau weekend ya, Teh ya?
3: Iya, apalagi lagi libur panjang atau lagi waktu-waktu tertentu seperti Idul Fitri dan lainnya, itu benar-benar bisa 3 kali lipat.
2: Nah Teh, kalau untuk menikmati harga satu ekor ayam bakakak ini berapa Teh harganya?
3: Untuk harga bakakaknya sendiri itu dari harga 90 sampai dengan 115.000 per ekor sesuai ukuran sih Kak.
2: Oke, 90 yeah. sampai 115.000 rupiah itu satu ekor ya Teh, dan ayam
3: satu
2: kampung
3: ekor.
2: Begitu ya?
3: Betul, itu satu ekor dan ayam kampung, terbilang cukup murah.
2: Oke. Iya, apalagi juga orang-orang yang mau mudik ke Jawa Terusan tadi begitu ya. Ini tepatnya di lokasinya apakah dekat dengan Pantura juga atau bagaimana ini Teh? Jalur Pantura?
3: Iya, kalau misalkan untuk yang di Subang itu hampir dekat ke jalur Pantura ya, karena kita ada di Subang. Terus tersebar juga, kita punya cabang di Bandung, terus di Kabupaten Bandung juga ada, di Kabupaten Bandung Barat ada, di Sumedang juga ada.
2: Jakarta kapan ini Teh Yuni?
3: Doakan ya, semoga sesegera mungkin. Udah banyak sih customer yang nanya. Soalnya customer kita juga yang paling banyak itu dari Jakarta dan Bandung.
2: Oke, jadi sengaja dari Jakarta ini mau ke ayam bakakaknya Teh Yuni begitu ya, ke Subang langsung.
3: Iya, ke Subang langsung, ke Parangtritis Nusasari.
2: Nah Teh, tantangannya dalam menjalankan usaha kuliner ayam bakakak ini seperti apa Teh? Apalagi kan juga banyak kuliner kekinian ya sekarang ini ya.
3: Iya. Sebenarnya kalau misalkan untuk tantangannya sendiri ya Teh, kita benar-benar sangat mengandalkan hari-hari libur panjang, weekend, dan sebagainya. Karena kan sajian-sajian di kita itu adalah sajian rumahan ya, yang dimana itu Teh sajian untuk keluarga gitu, bukan kayak untuk per orang atau untuk daily gitu. Nah, itu sih tantangannya, gimana nih caranya kita juga membiasakan orang-orang untuk terbiasa makan bakakak setiap hari itu. Karena kan gak semua orang kayak satu kali makan itu langsung bertiga atau berempat. Nah gitu kan, paling satu orang atau dua orang seringnya. Nah ini yang jadi tantangan. Terus selain itu juga mungkin ya dengan adanya resto-resto lain ya, yang sekarang kan emang Bandung itu kota kuliner kan terkenal ya dengan yang kayak gitunya. Jadi ya semakin banyak pesaing. Tapi ya di sini kita nggak akan, itu nggak akan jadi halangan ya buat kita. Nah kita harus terus berinovasi sih di sini. Gimana caranya? Ya kita juga harus lebih pede gitu dengan produk-produk kita. Karena kan nggak semua orang, nggak semua rumah makan itu ada bakakak ya gitu.
2: Oke, ini bisa dibawa pulang Teh Yuni kalau tadi yang datang ini kan palingan dua orang begitu seringnya ya?
3: Oh iya, tentu bisa Teh.
2: Bisa
3: dibawa pulang dan bisa dibesokkan sebenarnya.
2: Oh, ketahanannya berarti satu hari begitu ya Teh ya?
3: Iya, satu hari atau dua hari kalau misalkan di dalam freezer. Jadi nanti bisa dibakar ulang. Kalau misalkan memang customernya itu misal orang jauh, Jakarta atau di Bogor. Nah itu bisa take away dari kita dengan request gitu kita supaya nggak dibakar kering, lebih nggak dibakar sampai kering banget gitu. Jadi nanti biar ketika di rumah mereka hangatkan kayak gitu.
2: Tapi bisa lewat online nggak Teh? Atau memang harus datang langsung ke, begitu ke restorannya?
3: Untuk beberapa cabang itu harus datang ke resto langsung atau bisa menghubungi lewat WhatsApp ya. Kita kan ada Instagram, nah di Instagram juga kita mencantumkan nomor HP setiap cabang. Nah khusus untuk cabang Pasteur kita bisa di order juga di, aduh boleh sebut?
2: Boleh Teh, silakan.
3: Di salah satu platform ojek online lah.
2: Kita
3: ada di sana.
2: Berarti juga onlinenya sudah kekinian ada begitu ya. Tapi kalau rasanya itu dibuat kekinian sempat nggak Teh? Atau memang sudah begitu saja bumbunya?
3: Kalau untuk bakakak, kita nggak akan bisa, kita nggak akan mungkin merubah rasa Teh. Karena kita itu pengen orang-orang itu tahu ini makanan tradisional kita itu seenak ini gitu. Jadi itu akan sulit. Mungkin kalau misalkan untuk di yang lainnya, seperti menu-menu pendampingnya, ya itu pasti kita terus berinovasi ya, kayak gitu. Paling untuk sambal yang kayak gitu mungkin dan tampilannya saja. Tapi kalau untuk rasa karena kita itu mengutamakan otentik, jadi ya itu kita pertahankan. resep turun-temurunnya gitu.
2: Oke, jadi gak sabar ini Teh, mau merasakan keotentikan tadi resep dari Warung Bakakak Parantina Nusasari Subang ini Teh Yuni. Nanti kalau ke Subang boleh mampir kita ya Teh ya.
3: Oh boleh banget Teh, pintu selalu terbuka untuk siapapun.
2: Oke Teh Yuni, terima kasih nih Teh Yuni ya, telah berbincang bersama Pro3 RRI berbagi di ragam kuliner Nusantara. Selamat siang.
3: Sama-sama. Selamat siang. Sampurasun.
2: Manajer Operasional Warung Bakakak Parantina Nusasari Subang, Yuni Septiani, berbicara di ragam kuliner Nusantara. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 30 Agustus. Saya Hana Pratiwi. Selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Chelsea siap hadapi Brighton and Hove Albion di laga pekan kedua Liga Premier Inggris. MotoGP Aragon 2026 diprediksi akan berlangsung seru di grup terdepan. Pegolf Indonesia Kevin Cesario Akbar membidik turnamen internasional berikutnya usai juara di Ciputra Golf Planner Turnamen 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Chelsea akan menjamu Brighton dalam laga pekan kedua Liga Premier Inggris 2026-2027 di Stamford Bridge malam nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: In which role you are here in this club, you play a big part, so therefore I really want to emphasize this togetherness.
2: Xabi Alonso akan memimpin pertandingan Liga Utama Inggris pertamanya di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Brighton, tim yang meraih kemenangan terbesar pada matchday pertama Liga Utama Inggris musim 2026-2027. Era Alonso dimulai dengan awal yang sempurna bagi Chelsea pada pekan lalu saat mereka merebut kemenangan 3-2 dalam laga tandang atas Fulham. Meski bukan hasil yang clean sheet, masih banyak ruang untuk perbaikan bagi bos baru mereka yang berupaya mengarahkan The Blues meraih kemenangan berturut-turut di dua laga pembuka Liga Inggris. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Xabi Alonso mengatakan bahwa perjalanan masih panjang dan masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi dalam timnya, terutama dari sisi mentalitas.
3: The mentality is fundamental nowadays in football.
4: Mentalitas sangat fundamental saat ini dalam sepak bola. Begitu pula kemampuan untuk bereaksi ketika kita menghadapi rintangan, dan kita perlu mempersiapkan diri untuk itu. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita tetap bersatu, bagaimana kita mempertahankan mentalitas yang sama juga akan sangat penting. Jadi ini masih awal, hal-hal yang baik, tetapi masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan.
2: Sementara itu, Brighton menghasilkan hasil yang paling menarik perhatian di matchday pertama saat mereka mengalahkan Aston Villa 4-0 di kandang sendiri. Melihat catatan sejarah Chelsea yang hanya sekali memenangkan pertandingan kandang pertama mereka di Liga dalam 7 musim terakhir, yaitu saat menghadapi Crystal Palace di tahun 2021-2022, si burung camar harus percaya diri untuk menindaklanjuti kesuksesan matchday pertama mereka di musim ini ke dalam laga tandang ini. Manager klub Brighton, Fabian Hughes, Wiesler menyebut bahwa dirinya tidak sabar untuk mengadu strategi melawan manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, saat kedua tim bertemu di Stamford Bridge hari ini.
4: Salah satu manajer terbaik, dan Xabi telah membuktikannya bahwa Leverkusen adalah tim yang mampu ia wujudkan. Ia memiliki gaya bermain yang jelas. Ia ingin menguasai bola. Dan tentu saja sekarang ia juga memiliki kualitas individu yang mumpuni. Ia menantangkan beberapa pemain hebat. Jadi kami selalu tahu bahwa bermain melawan Chelsea adalah tantangan besar. Bukan hanya karena gaya bermain mereka, tetapi juga karena kualitas individu mereka. Namun kami akan pergi ke sana dengan keyakinan dan keberanian untuk mengalahkan mereka. Dan kami tahu ini juga merupakan pertandingan yang sangat penting bagi para penggemar kami.
2: Laga antara Chelsea dengan Brighton ini akan berlangsung di Stamford Bridge, London, malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga Manchester United bertekad bangkit usai kalah di pekan pertama Premier League. Tak cuma menang, MU juga ingin main bagus. Sebelumnya, MU tumbang di tangan tim promosi Hull City pada pekan lalu. Tandang ke MKM Stadium, Setan Merah kalah 0-2. Kini MU akan kembali menghadapi tim promosi pada pekan kedua dengan menjamu Ipswich Town di Old Trafford malam nanti. Tim tamu Ipswich datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Sunderland di pekan perdana. Manajer MU Michael Carrick mengharapkan poin penuh dari pertandingan ini. Bruno Fernandes dan kawan-kawan tidak hanya dituntut untuk menang, tapi juga main menghibur. MU kini berada di posisi ke-16 klasemen Liga Premier Inggris, unggul satu tingkat dari Aston Villa yang juga mengalami kekalahan atas Brighton & Hove Albion di laga pertama.

Pada RRI, Real Madrid akan menjamu Malaga dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu malam nanti. Bermain di hadapan publik sendiri, Los Blancos menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan atas tim promosi tersebut. Real Madrid mengawali musim dengan kemenangan 2-1 saat bertandang ke markas Espanyol sebelum mereka menang 4-1 atas Real Sociedad di tengah pekan ini. Hasil itu menjadi modal positif bagi skuad asuhan Jose Mourinho sebelum kembali bermain di Santiago Bernabeu. Di sisi lain, Malaga harus menghadapi tantangan berat dalam lawatan ke ibu kota Spanyol. Tim asuhan Juan Funes tersebut akan berusaha tampil disiplin dan menjaga organisasi permainan demi meredam tekanan dari Real Madrid. Meski menjadi favorit, Real Madrid datang dengan sejumlah pemain yang masih berada di ruang perawatan. Eder Militao, Rodrigo, Ferland Mendy, Raul Asensio, Thiago Pitar, dan Endrick tercatat mengalami cedera. Situasi tersebut membuat Mourinho harus melakukan beberapa penyesuaian, terutama dalam menjaga kedalaman skuad di lini belakang dan lini serang. Malaga juga memiliki persoalan cedera jelang laga lini. Musa Diarra, Fernando Calero, dan Diego Murillo dipastikan belum bisa memperkuat tim dalam lawatan ke Santiago Bernabeu. Seperti Real Madrid, Malaga juga tidak memiliki pemain yang terkena suspensi. Juan Funes masih harus menentukan komposisi terbaik untuk menghadapi salah satu lawan terberat di La Liga.

0: Informasi dari MotoGP pendengar. MotoGP Aragon 2026 diprediksi akan berlangsung seru di grup terdepan. Pebalap Ducati Marc Marquez memberikan perlawanan sengit kepada Marco Bezzecchi dalam sprint race MotoGP Aragon 2026 kemarin. Marquez menjadi pemenang setelah menyalip Bezzecchi. Kemenangan tersebut akan menambah kepercayaan diri sang juara bertahan untuk balapan nanti. Terlebih lagi dalam klasemen MotoGP 2026 saat ini, Marc Marquez naik satu peringkat ke posisi ketiga usai menang dalam sprint race MotoGP Aragon. Marquez kini menempel ketat Bezzecchi usai menggusur Ai Ogura. Marc sekarang cuma tertinggal 33 poin dari Horst Martin yang menduduki puncak klasemen. Mustahil bagi pembalap Ducati itu melampaui poin Martin selepas balapan di Motorland Aragon. Tetapi Marc berpotensi membayangi sang rival dari Aprilia tersebut.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air setelah menjuarai Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026, Kevin Cesario Akbar langsung membidik turnamen internasional berikutnya di Mesir yang rencananya berlangsung pada September 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Sejarah baru tercipta di panggung golf nasional. Pegolf Kevin Cesario Akbar resmi menjadi pegolf Indonesia pertama yang menjuarai ajang Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026 di Damai Indah Golf BSD Sabtu kemarin. Persaingan ketat hingga hole terakhir mewarnai babak final Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026. Bermain tanpa memikirkan papan skor sejak awal, pegolf Indonesia Kevin Cesario Akbar baru menyadari peluang juaranya saat berada di hole 18. Kesadaran tersebut langsung ia selesaikan dengan aksi birdie memukau lewat putting jarak jauh yang mengunci gelar juara sekaligus menyamai rekor skor terendah turnamen.
2: Aku nggak tahu ya ini bisa di-announce atau enggak, tapi sih kata Ken, kata orang EDT, bulan depan akan ada di Mesir, di Egypt, 2 minggu. Tahun lalu aku juga main di lapangan yang sama dan cukup oke lah ya. Kayak aku suka tipe-tipe lapangannya mirip-mirip kayak BSD, cukup lebar, greennya juga slopey. Hopefully bisa main bagus lah nanti di Mesir.
1: Usai mencetak prestasi di dalam negeri, agenda turnamen internasional di Mesir sudah menanti Kevin bulan depan. Pengalaman bermain di lokasi yang sama pada tahun lalu menjadi modal berharga untuk dapat kembali tampil optimal. Sementara itu, pegolf amatir Indonesia Kenneth Hansen Sutianto menjadi lowest amatir setelah mengumpulkan skor 287 atau 1 di bawah par. Kenneth mengaku cukup puas dengan penampilannya dan menjadikan turnamen tersebut sebagai bahan evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
3: Saya dapat main ekstra 2 hari meskipun hari ketiganya juga agak jelek, cuma hari ini bisa bounce back lagi.
4: Ya, setelah ini aku ada turnamen Putra Cup di Hong Kong kira-kira 2 minggu lagi. Hasil dari turnamen ini bawa momentum positif sih, terus ya ada beberapa yang perlu diperbaiki, jadi aku udah tahu dan aku masih punya waktu 2 minggu untuk benerin.
1: 2 pekan setelah Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026, Kenneth dijadwalkan memperkuat Indonesia pada Southeast Asia Team Golf Championship. Ia akan tampil di ajang Putra Cup di Hong Kong sekaligus membawa pengalaman dari turnamen di Damai Indah Golf sebagai bahan evaluasi. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Timnas Voli Pantai dan Indoor Indonesia terus mempersiapkan diri menuju Turnamen Internasional 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Sehebat apapun kalian, kalau kesehatannya tidak baik, itu akan berpengaruh pada hasilnya.
2: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI resmi melepas skuad andalan untuk misi besar di ajang Asia. Timnas Voli Pantai Putra bertolak ke Songlo, Tiongkok untuk Asian Beach Volleyball Championship 2026. Sementara tim indoor terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Jepang. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo resmi melepas pasangan Bintang Akbar dan Sofian Rahman untuk berlaga di Asian Beach Volleyball Championship 2026 pada 2-6 September 2026. Turnamen ini menjadi bagian krusial dari roadmap jangka panjang Indonesia dalam mengumpulkan poin penting demi menembus kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028.
1: Ke China dalam event Asian Championship tahun 2026 tetap siapkan dan terpaksa kita berada. Sehebat apapun kalian, kalau kesehatannya tidak baik, itu akan berpengaruh pada hasilnya.
2: Di sisi lain, Timnas Voli Indoor Indonesia di bawah asuhan pelatih Raider Toiran terus mematangkan persiapan. Asisten pelatih Nur Widianto menyatakan bahwa evaluasi tim saat ini adalah meningkatkan fisik, daya tahan dan stabilitas permainan pemain.
3: Kemarin meningkat, jadi hasil evaluasi tim kita dari
2: target Timnas Voli Putra di Asian Games 2026 adalah babak semifinal yang dinilai secara realistis, namun tim kepelatihan membidik posisi tiga besar atau medali perunggu. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 akan digelar di 4 regional. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Aprisudin dari Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Pendengar Arwana Jaya dari Divisi Elite Putra dan Onyx Sports dari Divisi Elite Putri berhasil menjuarai Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Juara pertama dari Divisi Elite Putra, Arwana Jaya.
2: Tim Arwana Jaya dari Divisi Elite Putra dan Onyx Sport dari Divisi Elite Putri berhasil menjuarai Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Hasil ini didapatkan usai kedua tim berhasil mengungguli tiga tim lainnya di divisi masing-masing selama 4 hari pelaksanaan Grand Final IPL 2026 di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Ketua Umum IPL Petrus Reinhard Golosit pada hari terakhir pelaksanaan IPL menyebut, IPL menjadi salah satu persiapan tim Indonesia menuju sejumlah agenda internasional yang telah dijadwalkan pada September hingga Oktober mendatang.
3: Mudah-mudahan dengan persiapan ini dan pertandingan yang dilaksanakan oleh Indonesia Pingpong League, ini akan bisa membawa nama harum. Yang pertama, awal bulan ini kita akan bertanding WTT di Filipina, kemudian pertengahan bulan September kita akan berlaga di Asian Games di Nagoya, kemudian akan dilanjutkan juga dengan kejuaraan Asia di Uzbekistan. Grand Final ini adalah percobaan persiapan untuk atlet-atlet ke level internasional.
2: Sementara itu, Sekjen IPL Yon Margiono melihat adanya peningkatan kepercayaan diri di antara para atlet selama 4 hari Grand Final. Yon menilai hal ini sangat penting untuk para atlet yang akan berlaga khususnya di Asian Games Aichi Nagoya September mendatang.
4: Satu situasi yang penting untuk perjalanan menuju Asian Games ya. Jadi kita semakin confident bahwa atlet-atlet kita ini punya kemajuan yang sangat bagus ya. Jadi rangkaian Asian Games, kejuaraan Asia dan SEA Games nanti harusnya kita pengurus semakin optimis ya, karena melihat atlet-atlet juga tadi saya melihat begitu masuk ke dalam meja yang cuma hanya satu yang di apa penontonnya ini yang apa langsung melihat kepada satu meja itu, dan dia memerlukan mental bertanding apa segala, sekarang udah mulai terbiasa.
2: Selain meraih juara pertama, Arwana Jaya dan Onyx Sport juga memiliki wakil di peringkat lainnya. Di mana pada divisi Elite Putri, Arwana Jaya juga memiliki wakil yang meraih peringkat ketiga, sedangkan di divisi Elite Putra, Onyx Sport meraih peringkat kedua. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, PWI Lampung pada Sabtu 29 Agustus 2026 menyiapkan sejumlah nomor andalan pada cabang atletik untuk menghadapi Porwanas 2027. Seleksi mulai dilakukan dengan memetakan atlet pada nomor lari jarak jauh dan juga estafet. Muhammad Priambudi melaporkan.
1: 5 nomor, yaitu 40 tahun ke atas dan ke bawah, dengan 2 lari, yaitu 5.000 meter dan 3.000 meter. Jadi 5.000 meternya itu 40 tahun ke atas dan ke bawah.
2: Seleksi cabang olahraga atletik dan latihan perdana PW Lampung berlangsung di Stadion Kauman Bandar Lampung Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Manajer atletik PW Lampung Fahrul Rozi kepada RRI kemarin mengatakan terdapat 4 atlet yang dipersiapkan. Para atlet akan turun pada nomor lari 3.000 meter dan 5.000 meter. Baik untuk kelompok usia 40 tahun ke bawah maupun 40 tahun ke atas. Selain nomor perorangan, PW Lampung juga mempersiapkan nomor estafet.
3: Si Ganteng, kalau dia letoy juga nggak bisa, Pak. Gizi ini kan nggak banyak-banyak, karena kan setiap hari kan terpenuhin gizi. Kita sendiri udah terpenuhi, sisa harus ada tambahan gizi, karena ini kan perlu butuh latihan, perlu energi yang lebih. Jadi ada tambahan asupan gizi, supaya ya dapat, kalau nggak ya gimana? Kalau lemas gimana, Pak?
2: Fahrul menargetkan cabang atletik mampu menyumbang 3 medali emas pada Porwanas 2027. Untuk mencapai target tersebut, latihan akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Sementara itu, penanggung jawab atletik PW Lampung Julius Putra mengatakan seleksi menjadi tahap awal untuk melihat kemampuan dan catatan waktu masing-masing atlet.
4: Untuk kondisi atlet kita sendiri saat ini memang sudah berlatih dari kemudian untuk meningkatkan capaian waktu sebenarnya di angka 13 menit tadi yang kita saksikan masih dalam batas aman di Porwanas yang lalu. Artinya bisa capaian yang lebih cepat dalam target waktu 10 menit itu bisa dicapai ya. Tapi begini kawan-kawan, untuk pelatihan sendiri memang membutuhkan waktu. Jadi kita sudah menyiapkan dan sudah diracik bahwa akan ada jadwal latihan seminggu 2 kali untuk latihan bersama di stasiun Pauman ini. Untuk yang di luar Bandar Lampung mungkin bisa video call dan beliau latihan mandiri, bisa di latihan sukung di Kota Bumi.
2: Menurutnya hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program latihan, termasuk pemusatan latihan dan training camp menjelang Porwanas 2027. Tire berharap persiapan sejak dini mendapat meningkatkan peluang medali sekaligus melahirkan atlet-atlet baru berprestasi. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar dengan disampaikannya informasi dari Lampung tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan Merdekaran 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026.

dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu 30 Agustus 2026, sejumlah perbincangan dan juga informasi menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.

0: Pendengar, atmosfer Liga Inggris kembali memanas di awal musim. Tapi kejutan sudah langsung terasa sejak pekan-pekan pembuka, di mana sejumlah tim besar yang biasanya tampil dominan justru belum menunjukkan performa terbaiknya. Hasil yang kurang meyakinkan mulai dari kekalahan hingga hasil imbang memunculkan pertanyaan, apakah ini hanya fase adaptasi di awal musim atau justru menjadi sinyal ya adanya persoalan yang lebih dalam di tubuh tim. Sorotan juga mengarah ke beberapa klub seperti Tottenham Hotspur dan juga Liverpool FC yang belum menemukan ritme permainan terbaik mereka. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang bagi klub-klub lain untuk tampil mengejutkan dan meramaikan persaingan di papan atas. Dan seperti apa kemudian membaca ya situasi ini secara lebih objektif? Apakah ini hanya menjadi hal yang wajar di awal musim atau mungkin ada faktor-faktor lainnya yang perlu diwaspadai sejak dini? Dan untuk membahas lebih dalam, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Selamat sore Bung Henry, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Mbak Safira.
0: Jaya. Alhamdulillah baik. Bung Henry apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Kita bicara soal Liga Inggris. Sejumlah tim besar mengawali Liga Inggris dengan hasil yang kurang meyakinkan ya Bung Henry. Apakah ini cuma sekedar masalah adaptasi di awal musim atau justru sudah menjadi tanda ya adanya persoalan yang cukup serius?
1: Ya, saat diwawancara ini berarti sudah ada 5 laga ya di matchday kedua yang baru berlangsung. Artinya memang masih ada 5 laga lainnya ya di matchday kedua yang belum berjalan gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tim yang performanya paling buruk di 2 pekan ini yang sudah berlangsung, yaitu ada Tottenham yang kalah 2 kali ya di pekan pertama kemarin. Mereka kalah cukup telak juga dari Brentford dengan skor 0-3, lalu kemudian di pekan kedua juga kalah dari Newcastle dengan skor 0-2 ya. Dan mungkin ini paling memprihatinkan ya Tottenham Hotspur ini karena di 2 musim terakhir mereka selalu finish di posisi ke-17, lalu di musim ini mereka melakukan perombakan skuad dan bahkan sampai saat ini mereka sudah mengeluarkan uang £300 juta untuk di bursa transfer ya. Dan kedatangan pelatih Roberto De Zerbi diharapkan bisa mengubah tim ini, tapi dengan gelontoran transfer yang sangat banyak itu dan juga kedatangan De Zerbi terbukti ternyata memang belum bisa membuat Tottenham Hotspur bangkit ya. Dan mungkin yang menjadi cukup memprihatinkan adalah saat kekalahan dari Newcastle ya, De Zerbi bilang uang transfer itu bisa membeli pemain tapi tidak bisa membeli mentalitas pemainnya. Jadi memang ini artinya ada masalah dengan ruang ganti dari kubu Spurs, dan apalagi De Zerbi juga sempat bilang bahwa ada 3 pemain bintang mereka yang minta dijual di bursa transfer ini, ada Richarlison, ada Danso, dan juga Pavesar ya. Ini artinya memang ada yang nggak beres lah dengan ruang ganti dari Tottenham Hotspur ya.
0: Jadi apa masalah utamanya nih Bung Henry, mengingat sudah 2 kekalahan beruntun ya yang dialami oleh Tottenham?
1: Ya ini jadi ini ya, jadi efek domino dengan kedatangan banyak pemain baru, kemudian juga pelatih baru, membuat Tottenham Hotspur harus mereset ulang kekuatan ya. Dan disinilah peran seorang pelatih sangat dibutuhkan ya, bagaimana adaptasi cepat seorang pelatih dengan pemain-pemain barunya bisa membuat sebuah tim bisa langsung jadi kekuatan. Tapi ini sebaliknya untuk Tottenham Hotspur ya, yang ternyata di 2 pekan pertama selalu menelan kekalahan dan bahkan ironisnya belum mencetak gol sama sekali ya padahal tim ini diperkuat oleh banyak sekali pemain-pemain yang seharusnya

0: harusnya bisa membuat perbedaan di lapangan ya. Ada seorang Omar Marmus yang juga baru datang dari Manchester City, ada Matis Tel, ada juga Sandro Tonali. Ini pemain-pemainnya sebenarnya bukan pemain buruk begitu ya, tapi ternyata sejauh ini memang
1: belum memberikan dampak proses, yang baik ya.
0: Iya, proses adaptasi dari dari seorang pelatih dari De Zerbi ini masih belum terlalu baik lah diskursnya.
1: Nah, kalau kondisi ini tidak segera diperbaiki, apa yang akan terjadi dalam jangka panjang? Apa yang harus dilakukan oleh Tottenham dalam waktu dekat ini, Bung Henry?
0: Iya, yang pasti bahwa memang Premier League ini juga bukan liga yang bersahabat untuk para pelatih ya. Artinya, kalau diandaikan kita taruh 5 pertandingan awal, Tottenham Hotspur masih meraih hasil buruk, bukan tidak mungkin nih manajemen Spurs akan membuat langkah cepat ya terhadap Roberto De Zerbi. Apalagi memang De Zerbi sendiri rekam jejak sebagai pelatihnya bisa dibilang sempat muncul cukup baik di Serie A bersama dengan Sassuolo, tapi saat dia datang ke Premier League dan khususnya ketika dipercaya menangani tim besar seperti Tottenham Hotspur, ternyata tangan dingin seorang Roberto De Zerbi ini belum terbukti ya. Jadi memang De Zerbi harus segera mengubah peruntungan timnya, karena kalau kita melihat sejarahnya memang bahkan ada ya pelatih juga di Premier League yang sudah dipecat saat di awal musim, saat mungkin laga itu belum sampai 10 laga tapi sudah kehilangan pekerjaan ya. Jadi memang ini pressernya juga sangat berat ya untuk seorang Roberto De Zerbi, dan ini juga sebenarnya terjadi di Liverpool ya, bagaimana dengan pelatih baru mereka Andoni Iraola di dua laga pertama juga belum bisa menghadirkan kemenangan, tapi mungkin nasib Iraola sedikit lebih baik lah ketimbang De Zerbi, karena Iraola ini di Liverpool juga sama kita tahu adalah tim dengan mentalitas yang bagus, tapi memang mungkin Iraola masih butuh adaptasi yang lebih lama lah ya untuk bisa mengembalikan Liverpool ke jalur kemenangan.
1: Baik, sebelum membahas Liverpool lagi nih, Bung Henry, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Ada Pak Roni di Jakarta, kita sapa dulu ya. Pak Roni, selamat sore, salam olahraga.
2: Jaya Mbak Sapira Amalia, Pak Henry Wibowo.
1: Jaya Pak Roni, silakan pertanyaannya.
2: Mungkin kini komentar saya Mbak Sapira. Mungkin ketika pelatihnya ganti, pemainnya baru juga, mungkin belum klop kali Mbak.
1: Belum ada chemistry antara pemain dan juga pelatih gitu maksudnya.
2: Iya, apalagi di Liga Inggris pusat transfernya ditutup 1 September Mbak. Jadi masih ada peluang 2 hari dan mungkin masih ada kemungkinan ada yang masuk, ada yang keluar seperti itu.
1: Kemungkinan rotasi pemain juga masih ada ya.
2: Iya, jangan Liga Inggris itu apa ya, barometer sepak bola dunia gitu loh Mbak. Industri sepak bolanya itu apa ya, mungkin bisa istilahnya itu udah tingkat tinggi gitu loh Mbak. Tapi lihat orang apa namanya klok sedikit aja tertinggal gitu Mbak.
1: Pengaruh ya jadinya ya.
2: Kayak Liverpool, Manchester United itu kan masih ada. Sepertinya masih membutuhkan beberapa minggu lagi gitu lah. Mungkin jadi penyangga di patokan.
1: Butuh waktu artinya untuk semakin matang timnya gitu Pak Roni.
2: Iya, sampai pertengahan musim kali Mbak.
1: Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Silakan Bung Henry, bisa ditanggapi juga ya.
0: Iya bentar ya, karena memang dengan pelatih baru, dengan pemain baru, artinya memang chemistry punya tidak akan mudah didapatkan ya. Sekali lagi tadi ya, bahwa Roberto De Zerbi ini harus segera bisa adaptasi dengan cepat, karena kalau kita melihat dengan dana transfer sampai 300 juta pound sterling kan, berarti manajemen Spurs ini berharap bisa melihat timnya ini bisa berprestasi lebih baik ya, apalagi setelah 2 musim terakhir tim sekaliber Spurs yang dikenal tim papan atas lah ya di Premier League selalu finish di posisi ke-17 ya, yang ini nyaris degradasi tuh musim terakhir kan. Jadi memang ini ekspektasinya sangat besar sekali, iya betul. Ekspektasinya besar sekali terhadap De Zerbi, dan memang harus segera bereaksi dengan pemain-pemain baru ini, dia harus bisa meraciknya. Dan tadi dia sudah bilang, dia sudah mengetahui kelemahan timnya itu ada di sisi mentalitas, dan mungkin mentalitas itulah yang akan coba diperbaiki oleh seorang De Zerbi agar Spurs lebih solid ya.
1: Baik, kita bergeser ke Liverpool ya. Kalau dibandingkan dengan musim lalu, apa sih perubahan yang paling signifikan yang harusnya dilakukan oleh Liverpool untuk kembali bersaing nih di papan atas? Kemarin kan hasilnya imbang ya di laga-laga awal.
0: Ya, seperti tadi di Spurs ya, Liverpool juga ada pergantian pelatih. Arne Slot dipecat ya setelah satu musim sebelumnya membawa Liverpool juara, dan di musim ini ada seorang Andoni Iraola. Dan Andoni Iraola ini di musim lalu prestasinya cukup baik dengan tim sebelumnya Bournemouth, tapi ini menukangi tim sebesar Liverpool akan menjadi pengalaman pertama seorang Andoni Iraola ya. Dan ini pertaruhan dan karir kepelatihannya juga akan benar-benar dipertaruhkan ya dengan melatih Liverpool ini. Dan ini dua laga awal Liverpool selalu bermain imbang dan mungkin meminjam ya kuat dari legenda Liverpool yaitu Stephen Gerrard. Dia bilang Liverpool asuhan Iraola saat ini bermain terlalu baik katanya. Jadi Liverpool itu butuh pemain-pemain yang lebih berani dalam melakukan duel, berani melakukan tackle-tackle yang memang membuat lawan itu gentar. Oh ini press Liverpool yang dikenal sama ini gitu. Jadi memang Stephen Gerrard bilang ini identitas permainan Liverpool seperti menghilang lah di eranya Iraola, dan mungkin itu akan coba diperbaiki oleh Iraola. Dan mungkin yang pasti saat imbang di pekan kedua ini Liverpool belum bisa memainkan Bradley Barcola ya, pemain baru mereka. Dan itu juga didatangkan dari PSG dengan transfer 130 juta pound ya, yang artinya memang salah satu transfer besar juga untuk
1: tidak
0: Liverpool
1: main-main
0: di musim
1: untuk
0: ini.
1: Mengangkat Liverpool di liga ini ya.
0: Ya, dan saya jujur sangat penasaran melihat performa Barcola bersama Liverpool sih, karena Barcola di PSG ini juga seorang wonderkid yang luar biasa di dua musim terakhir, membawa PSG back to back untuk bisa menjadi juara Liga Champion. Dan mungkin Iraola ini udah dikasih lagi seorang pemain bagus, kalau sampai dia tidak bisa meramunya dengan baik juga ini dalam tepi,
1: jadi pertanyaan
0: dalam tepi
1: juga
0: jurang
1: ya?
0: Juga nih, dari tepi jurang juga nih nanti. Hot seat lah ini kursinya seorang Andoni Iraola begitu ya. Karena tadi sekali lagi ya bahwa Premier League ini bukan liga yang dikenal bersahabat dengan pelatih. Mungkin kalau kita melihat Chelsea dalam satu tahun terakhir mereka sudah memecat 3 pelatih ya. Itu artinya memang ini liga yang harus segera memberikan respon, harus segera menunjukkan bahwa manajemen tim berhasil menunjuk seorang pelatih. Apalagi tadi ya Liverpool, Spurs sudah sama-sama mengeluarkan mahar sangat banyak sekali untuk transfer.
1: Baik. Terakhir Bung Henry, mungkin singkat saja ya, dengan kondisi sejumlah tim besar yang bisa dikatakan belum konsisten tadi, apakah ini justru bisa membuka peluang bagi klub-klub lainnya untuk mencuri posisi di papan atas?
0: Ya, yang pasti mungkin kalau kita bicara persaingan menjadi favorit juara ya, tentunya Arsenal sebagai juara bertahan tentu sangat diuntungkan dengan kondisi Liverpool yang belum konsisten, dan kemudian juga bagaimana Arsenal kekuatannya juga tidak banyak berubah. Jadi memang kalau kita melihat kandidat utama untuk favorit pertama masih tetap Arsenal, dan kita juga menunggu apakah MU bisa bangkit setelah di pekan pertama mereka kalah dari Hull, dan malam hari ini mereka akan menghadapi Ipswich ya. Andai itu kembali meraih hasil buruk, wah ini Michael Carrick juga mungkin akan senasib dengan Zerbi dan juga Iraola nih.
1: Kita nantikan nanti ya bagaimana pertandingannya. Terima kasih banyak Bu Henry atas waktunya sore ini dari Report 3.
0: Halo, nyambar.
1: Sehat selalu, salam olahraga, selamat sore.
0: Olahraga jaya sore.
1: Pengamat sepak bola nasional Henry Wibowo yang baru saja berbincang bersama kami terkait dengan tim di Liga Inggris.

0: peraih medali emas Olimpiade Fredrik Leonardo mengaku belum puas untuk terus menorehkan prestasi di cabang olahraga panjat tebing. Fredrik mengincar medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang mendatang. Selain itu, selain untuk mengharumkan nama bangsa, maksud kami, target emas ini juga karena dirinya belum pernah meraih emas Asian Games di nomor perorangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
4: Kami undang Anda untuk bergabung dalam Warga Bicara. Sore ini silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang perbincangan yang baru saja kami hadirkan tadi ya, tentang Liga Inggris. Apakah ada jagoan-jagoan Anda yang saat ini juga diharapkan bisa menduduki klasemen papan atas Liga Inggris, atau mungkin Anda juga punya informasi lainnya seputar peristiwa dan juga kejadian di wilayah Anda, silakan sampaikan di Warga Bicara 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan sampaikan beberapa informasi terkait dengan pemulihan bencana pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus lalu, kini tengah dikebut oleh pemerintah pusat, baik TNI, BNPB, dan juga pemerintah daerah. Hingga akhir Agustus 2026, status penanganan dampak gempa resmi diperpanjang oleh BNPB hingga 12 September 2026. Hal ini guna mengoptimalkan distribusi kebutuhan dasar dan mempercepat transisi menuju fase rehabilitasi serta rekonstruksi. Dan terkait dengan korban jiwa, tercatat 105 orang meninggal dunia, kemudian 1.678 luka-luka, dan 179.037 warga mengungsi akibat adanya gempa di Nusa Tenggara Timur. Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat sore, Pak Udin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Boyolali hari ini, Pak Udin?
1: Boyolali baik. Baik, saya nggak ditanyain kabarnya.
0: Oh iya, Pak Udin, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik. Usahanya juga harapannya ya, baik-baik saja.
0: Baik, semoga semua baik-baik saja ya, Pak Udin ya.
1: Iya.
0: Oke, ada informasi apa sore ini, Pak?
1: Saya mau komentar tentang Operasi Merah Putih yang sudah beberapa yang sudah dibuka di sini ya.
0: Tentang apa, Pak? Mohon maaf,
1: tidak bisa. Operasi Merah Putih, KDMP.
0: Oh, Koperasi Merah Putih, oke, baik.
1: Yang sudah dibuka, yang tapi display-nya tuh kayak Indomaret, kayak Alfamart gitu ya. Tapi belum banyak antusias masyarakat yang mengunjungi KDMP tersebut gitu ya, yang sudah dibuka gitu. Jadi harapannya KDMP itu continue terus-menerus dan bisa melayani masyarakat dan dikunjungi oleh masyarakat banyak gitu kan.
0: Iya, harapannya seperti itu. Tapi Pak Udin sudah berkunjung belum ke KDMP?
1: Belum, kalau lewat sudah.
0: Berarti cuma lewat aja nih, belum mampir ya. Tadinya saya mau nanya, mau tanya harga-harganya, apakah lebih murah atau seperti
1: enggak,
0: apa?
1: Iya sih, cuman display-nya kayak Indomaret, kayak Alfamart gitu. Cuman harapannya bisa lebih dari itu kan. Bisa ya, bisa bermanfaat lagi untuk
0: masyarakat. Mungkin bisa mampir dulu ya Pak Udin ya, biar tahu dalamnya ada apa saja ya Pak Udin.
1: Iya.
0: Oke, ada informasi lainnya Pak Udin?
1: Udah itu dulu, tapi panas di sini ya.
0: Panas, belum ada hujan sejauh belum, ini belum ada ya?
1: Belum, kayaknya kalau dari radio sih puncaknya November, Desember ya.
0: Iya, masih El Nino ya, musim kemarau masih panjang. Iya. Oke, terima kasih Pak Udin di Boyolali. Selamat sore. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang bergabung dalam sesi warga bicara 021-352-3172, 021-384-4545.

Ya, terkait dengan dampak bencana NTT, kami lanjut kembali. Selain dari adanya korban jiwa, kemudian pengungsi, ada juga kerusakan fisik yang ditimbulkan, tercatat lebih dari 81.436 unit rumah warga serta ribuan fasilitas umum dan juga sekolah mengalami kerusakan. Beberapa kabupaten yang terdampak diantaranya adalah Manggarai Barat, Manggarai, kemudian Manggarai Timur, ND, Ngada, Nagekeo, Sika, dan juga Flores Timur. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengucurkan anggaran tambahan sebesar 200 miliar rupiah sebagai bantuan kemasyarakatan yang langsung ditransfer ke kas daerah. Kementerian Keuangan juga menyalurkan dana sebesar 44 miliar rupiah khusus untuk kedaruratan penanganan pasca bencana. Dan adapun logistik, sampai dengan 29 Agustus 2026, TNI telah mengerahkan 8.100 personil gabungan di lapangan dan juga mengoperasikan 27 alutsista untuk menembus isolasi geografis terkait dengan penyaluran bantuan hingga ke masyarakat terpencil yang terdampak. Akumulasi logistik yang disalurkan per perpanjangan posko tanggap darurat telah mencapai 990,691 ton bantuan. Ini meliputi pangan, kemudian tenda, selimut, genset, dan obat-obatan.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Perhubungan memperketat keselamatan penerbangan perintis di Papua untuk menjamin layanan transportasi udara yang andal dan aman dalam menunjang mobilitas masyarakat dan logistik di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan, transportasi udara merupakan penghubung utama dan bagian penting dari kehadiran negara di wilayah Papua. Ia juga menyebutkan pada 2026, Papua telah menopang 82 bandar udara, 155 lapangan terbang yang terverifikasi, dan 200 rute perintis yang mendukung akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, logistik, dan penanganan darurat. Dalam pelaksanaan instruksi Menteri Perhubungan Dirjen Hubud memperkuat langkah preventif khususnya di wilayah pegunungan dan ekstrim melalui RAM Inspection. Ia menyebutkan berdasarkan hasil audit keamanan penerbangan 2026 menunjukkan rata-rata kepatuhan di atas 75%.

Informasi lainnya pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak generasi muda untuk berkolaborasi mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri LH menyebut pemerintahan Presiden telah menjalankan berbagai program prioritas yang diarahkan untuk membenahi sejumlah sektor strategis, sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga berharap generasi muda tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tampil sebagai kekuatan yang mengawal dan memastikan agenda perubahan tersebut berjalan secara konsisten. Beralih ke berita mancanegara, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, mengecam keras tindakan Israel baru-baru ini yang menargetkan pusat pelatihan Kalandia miliknya di Yerusalem Timur yang diduduki. Menurut laporan kantor berita Palestina UNRWA dari Ramallah, UNRWA menegaskan bahwa penggerebekan dan aktivitas ilegal di fasilitas tersebut melanggar hukum internasional. Dalam pernyataannya, UNRWA menekankan pusat latihan tersebut masih merupakan milik PBB yang harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum internasional. Berita olahraga, MotoGP memperkenalkan desain sirkuit Jalan Raya Adelaide yang akan menjadi lokasi balapan pertama yang digelar di pusat kota pada kejuaraan dunia tersebut, yaitu Grand Prix Australia 2027. Lintasan sepanjang 4,13 km dengan 15 tikungan itu diperkenalkan oleh Premier Australia Selatan Peter Malinauskas dan dirancang dengan memanfaatkan sejumlah bagian dari sirkuit Formula One Adelaide pada masa lalu. Lintasan tersebut juga menghidupkan kembali sejumlah bagian ikonis dari sirkuit Adelaide, termasuk Star Corner, Randall Road, Brewery Bend, dan De Quatrefiles Terrace.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
2: Indonesia menyapa sore.

Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa menjadi prioritas perbaikan pasca gempa. Prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Polri mengerahkan 198 peserta didik untuk memperkuat pencegahan karhutla melalui edukasi masyarakat di 4 wilayah prioritas dengan resiko karhutla. Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PMI, Sudirman Said, mengatakan paket bantuan mencakup logistik makanan siap saji serta perlengkapan harian atau living kit. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, sore ini kembali kami akan perbarui informasi terkait penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur serta karhutla yang terjadi di Indonesia. Kita akan ikuti bersama dengan PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam tangguh buat kita semua. Kami dari BNPB menyapa lagi para awak media yang kami cintai dan tentu dengan masyarakat Indonesia yang kami muliakan. Pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2026, tepatnya 16 hari setelah gempa bumi di NTT sebesar 7,7, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan gempa bumi tersebut, dan juga nanti akan kami menyampaikan juga perkembangan penanganan karhutla, baik itu yang ada di Kalimantan maupun Sumatera. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 15 Agustus 2026, NTT dilanda atau mengalami gempa bumi 7,7, dan ini juga disusul gempa-gempa lanjutan. Kami memperoleh laporan atau data dari BMKG bahwa sebanyak 9.765 gempa susulan yang sudah terjadi, dan gempa susulan paling besar itu adalah 6,2 magnitude, dan yang paling kecil itu adalah 1. Dan yang sudah dirasakan, yang dapat dirasakan itu sebesar 155 kali. Dan gempa-gempa seperti ini kami tetap sampaikan bisa dialami hingga 3-4 minggu setelah gempa pertama terjadi. Setelah terjadi gempa, kami juga mendapatkan laporan korban jiwa yang meninggal dan yang luka-luka. Per hari ini dan dari beberapa hari yang lalu, kami tidak memperoleh lagi laporan adanya korban meninggal baru, sehingga total yang meninggal adalah 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa belasungkawa kami atas meninggalnya warga Indonesia yang sangat kita cinta ini. Adapun total orang yang luka-luka akibat gempa ini adalah 1.631 orang, luka berat sebanyak 223 orang, dan luka ringan sebanyak 1.408 orang. Saat ini kami juga memperoleh laporan bahwa sebaran atau jumlah pengungsi yang ada saat ini sebesar 188.161 jiwa, terutama terkonsentrasi di Kabupaten Nagikeo dan Kabupaten Manggarai. Ini masing-masing sebesar 50.000 jiwa lebih. Sedangkan infrastruktur rumah yang rusak sebesar 95.567 unit. Dan ini tentu akan diverifikasi nantinya, apakah nanti ini benar-benar rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat. Next, please. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa jumlah pengungsi hari ini kami mendapat informasi sebesar 188.161 jiwa, dan ini turun 4.142 orang. Ini berasal dari Kabupaten Nagikeo, Manggarai Timur, dan Ngada. Tentu kami akan tetap memfasilitasi setiap masyarakat atau pengungsi yang pulang ke rumah masing-masing dengan secara sukarela. Tentu kami akan memberikan, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Dan kita lihat di sini, distribusi dari pengungsi tersebut paling besar itu di Nagekeo dan Manggarai, dan hampir tidak ada perubahan di dua kabupaten ini. Tetapi di Nagekeo kita lihat angkanya sudah mulai menurun, Manggarai Timur juga demikian, serta Ngada. Kalau beberapa hari yang lalu Sika secara signifikan penurunannya. Kami akan menginformasikan bagaimana dengan logistik. Hari ini tanggal 30 Agustus 2026 kami memperoleh logistik sebanyak 6,5 ton dan tentu barang-barang logistik yang ada pada kami tentu kami salurkan, distribusikan ke NTT. Hari ini kami sudah mengeluarkan sebanyak 21 ton. Kami memastikan bahwa seluruh kebutuhan para pengungsi atau penyintas akibat dari gempa bumi ini akan terlayani dengan baik. Dan saat ini sebenarnya sudah tersalurkan di Bandara Labuan Bajo maupun Bandara Maumere, sehingga dari sana nanti tersalurkan lagi ke kabupaten maupun ke desa. Ya, slide ini menunjukkan bahwa dari tanggal 15 sampai 30 Agustus 2026 sebanyak 1.954 ton sudah disalurkan ke dua pos kami yang ada di Manggarai maupun Labuan Bajo, di Maumere maksud kami dan Labuan Bajo. Dan bantuan-bantuan tersebut berasal dari donasi. Ya, dari berbagai donasi kami mengucapkan terima kasih sebanyak 565 ton. Sedangkan dari BNPB sebesar 1.065 ton. Itu disampaikan baik itu melalui udara, melalui laut maupun melalui darat saat ini. Saat ini kami sedang mendistribusikan sebesar 145 ton melalui jalur darat. Nanti dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya kemudian berlanjut dengan kapal laut. Dan kapal laut sendiri kami sudah menggunakan dan sudah tiba ini 179 ton yang sudah kami distribusikan ke dua kota atau dua bandara, pelabuhan yang sudah kami tentukan sebelumnya. Distribusi via udara hari ini, seperti kami sampaikan sebelumnya sebesar 21 ton ini didistribusikan melalui jalur pesawat Airbus dan tentu ini sudah sampai di Labuan Bajo. Adapun yang isi dari muatan dari Airbus ini adalah paket sembako, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, obat-obatan, mie instan, air mineral, beras, dan juga peralatan-peralatan non-makan seperti kebutuhan-kebutuhan bayi maupun wanita dewasa. Saat ini, walaupun kami mengerjakan pemenuhan kebutuhan, kami juga sudah sedang mengerjakan verifikasi rumah-rumah yang rusak dan sudah dilaksanakan bimbingan teknis enumerator di beberapa tempat dan kali ini ada di ND maupun di Manggarai Timur. Tentu dari bimbingan teknis ini nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi dari kerusakan rumah yang ada di daerah tersebut. Dan tentu dari ketujuh kabupaten ini akan kita dapatkan nanti jumlah rusak dengan kategori rumah rusak berat, sedang maupun ringan. Dan tentu ada pemenuhan kelengkapan-kelengkapan dokumen lainnya seperti BNBA, by name, by address, yang artinya setiap rumah tentu ada nama-nama pemiliknya dan alamat pemiliknya. Dan ini kami akan verifikasi tentu dengan Pemda, Dinas Dukcapil setempat, sehingga informasi-informasinya tersebut tetap akan valid bersama-sama BNPB dan daerah untuk melakukan upaya-upaya untuk validasi tersebut. Selain itu, kami juga sudah melakukan bagaimana kami untuk memperoleh persiapan-persiapan membuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dokumen ini menjadi penting sebagai dasar kita nanti untuk melakukan berbagai pembangunan kembali, seperti pembangunan rumah, pembangunan jembatan, sekolah, rumah-rumah sakit atau puskesmas, bahkan nanti bagaimana sosial ekonomi masyarakat kita bangun bersama-sama. Dengan adanya R3P ini, tentu kita akan lebih terarah melakukan prioritas-prioritas dan menjangkau seluruh aspek-aspek yang ada tercantum nanti di R3P ini. Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk membuat R3P ini, baik itu masyarakat, Pemda, maupun pihak-pihak lain tentu dari kementerian lembaga, sehingga R3P ini cepat disahkan, diverifikasi dan disahkan, dan kita bisa melaksanakan pembangunan dengan secepatnya. Tentu ada juga nanti kami memerlukan kelengkapan-kelengkapan nomor induk kependudukan maupun nomor induk kartu keluarga, karena ini adalah sebagai dasar untuk menentukan by name, by address di daerah tersebut. Beberapa video sebenarnya yang bisa kita tunjuk bahwa saat ini proses ekonomi misalnya sudah berlangsung dengan baik, sudah dimulai, sehingga ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Aktivitas perekonomian ini tentu akan kami pantau terus, akan kami lihat ke pemulihannya, ditandai dengan adanya perdagangan tentu. Video ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagekeo, bahwa sudah ada jual-beli di pasar tentu, dan ini kita sambut dengan baik. Selain dari hasil bumi, juga hasil kerajinan tangan sudah mulai dipasarkan. Selain itu kami juga menyampaikan tentu ada proses belajar akan dimulai besok hari. Dari ini kami akan sampaikan proses belajar ini ada beberapa metode tentunya. Ada tentu yang sekolah yang rusak ini bisa jarak jauh. Tapi ketika sekolahnya sudah masih bagus dan layak untuk digunakan, tentu ini akan digunakan secara kelas atau pertemuan biasa. Dan kami tetap memantau juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti kesehatan, fasilitas-fasilitas dasar lainnya seperti listrik, BBM, komunikasi yang telah pulih, tapi tetap kami akan memantau terus menerus dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih bagi para donatur kami. Tentu ini semua yang sudah disampaikan, didonasikan kepada penyintas yang ada di NTT akan kami salurkan ke tangan-tangan yang tepat dan yang membutuhkan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan penanganan karhutla yang ada di Kalimantan maupun Sumatera dan beberapa provinsi lainnya. Tentu ini informasi kami ini kami peroleh dari berbagai sumber dengan bekerjasama dengan Pemda, BMKG, dan kementerian yang terkait. Kami mengucapkan terima kasih buat data-data, informasi yang diberikan kepada kami. Di Kalimantan Barat, kita melihat di sini bahwa hotspot hari ini memang bertambah lagi. Hari kemarin bertambah, hari ini sebanyak 453 titik untuk titik panas, dan untuk titik apinya turun menjadi 16, yang tadinya turun 23 titik sekarang jadi 16. Kita berharap di lain waktu juga seperti ini bisa terjadi, dan di provinsi-provinsi yang lain. Demikian juga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan terjadi penurunan titik api. Namun di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 kilometer. Di Riau, kami mencatat bahwa terjadi penurunan titik panas sebesar 1 dan peningkatan titik api sebesar 5 menjadi 12 titik api dan jarak pandang hanya 5 km. Di Sumatera Selatan, titik panas signifikan berkurang menjadi 804 titik, sedangkan titik apinya bertambah 8 menjadi 18 titik. Jarak pandang 2,4 km. Di Jambi, titik panas bertambah menjadi 135 titik, sedangkan titik api tetap 4 titik dengan jarak pandang sekitar 3,5 km. Kami berharap Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang kita cintai, bahwa informasi seperti ini detail dapat diambil dari Sipongi. Peta ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menghimbau apabila mau akses atau mendapatkan informasi lebih jelas, dapat mengakses ispu.kemenlh.go.id. Slash. Dan Bapak Ibu tentu bisa memperoleh kategori-kategori standar udara, indeks standar udara seperti sehat, tidak sehat, bahkan sampai berbahaya. Dan ini ketika sudah mendapatkan standar yang tidak sehat maupun berbahaya, kami senantiasa menyampaikan agar aktivitas di luar rumah diperkecil, dan kalaupun sudah harus keluar rumah, pakai masker. Nah, slide ini menunjukkan bahwa adanya pergerakan polutan, ya, sebaran polutan yang seperti kemarin, ini polutannya titik paling hitam itu adalah yang paling tinggi, adanya di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat, kemudian di Riau, Sumatera Selatan dan Jambi. Dan arahnya ini menuju ke utara, ya, di Papua juga adanya di daerah Mimika, ini kita perhatikan di Jawa, ada di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kami tetap mengharapkan kebijakan dari para warga untuk melihat kualitas udara yang ada saat ini. Kami tetap menyampaikan bahwa penanganan karhutlah itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tentu operasi darat, dan ini yang terutama dari personal gabungan yang ada saat ini di 6 provinsi prioritas kami ada 48.667 personel yang tetap bersiaga maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan pemantauan, pemadaman, pendinginan, bahkan pembasahan dari lahan yang berpotensi terbakar maupun yang sedang terbakar. Ada banyak juga fokus kita untuk penyekatan dan pembasahan, serta membuat kanal-kanal baru untuk mendekatkan air ke titik-titik api maupun titik-titik panas, serta menggali sumur dengan alat-alat yang sudah dikirimkan sebelumnya seperti pompa sumur dan selang untuk menyediakan air lebih banyak. Ini adalah contoh dari operasi darat yang kita lakukan, ya, di Kecamatan Amuntai Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Bagaimana personel kita tetap bekerja keras untuk memadamkan api maupun melakukan pembasahan pada vegetasi yang ada di sana akibat kekeringan. Operasi melalui udara, Satgas Udara bekerja tentu kami sudah menyampaikan sebelumnya bahwa armada ada 52, hari ini bertambah menjadi 53, di mana untuk patroli maupun untuk operasi modifikasi cuaca sebesar 13 armada dan 34 armada untuk waterbombing atau menyebarkan api melalui air melalui udara. Dan ini dilakukan senantiasa di 6 provinsi prioritas, termasuk juga yang ada di Lampung maupun Jawa Timur. Ini bagaimana persiapan operasi udara yang kita laksanakan ya di Kalimantan Selatan. Kita lihat di sini bagaimana di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II misalnya di Sumatera Selatan juga dilakukan persiapan-persiapan. Kami memahami melalui konferensi ini, kami menyampaikan bahwa kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait kami memanfaatkan air yang ada di kolam-kolam ikan masyarakat. Tentu pemanfaatan ini berguna untuk memadamkan api yang ada di lahan-lahan terbakar. Kami telah menjalin komunikasi secara kekeluargaan dengan pemilik dari kolam tersebut, dan tentu kami ke depan akan mengedepankan komunikasi dan koordinasi di tingkat lapangan sebelum air kolam dimanfaatkan. Ini adalah contoh bagaimana

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini beberapa contoh bagaimana armada kita menjatuhkan air yang dibawa dari sumber-sumber air. Ini adanya di Oki, Sumatera Selatan. Dan kami juga melaksanakan operasi udara ini dengan operasi modifikasi cuaca. Kami bisa sampaikan bahwa kemarin kami menyamaikan garam sebanyak 3.800 kg itu ada di Riau, di Jambi, dan Kalimantan Barat. Ketiga provinsi ini kami mendapati adanya bibit-bibit awan di atmosfer, sehingga kami menyampaikan, menyebarkan di daerah ini. Sedangkan di provinsi lain, hingga hari ini kami belum mendapatkan adanya informasi tersebut dari BMKG. Kedepan, ketika kami sudah mendapatkan informasi adanya titik awan, bibit-bibit awan, tentu sesegera mungkin, berapa potensi pun curah hujan yang ditimbulkan oleh ini akan kami kedepankan. Ini adalah contoh di Riau, kami melakukan operasi 4 jam sampai 21 menit, menyebarkan garam sebanyak 2 sorti, dan ini 2.000 kg garam. Dan ini berhasil memperbesar kemungkinan hujan, yaitu di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Kuantan, Singingi, Indragilir Hulu, dan sebagian di Indragilir Hilir. Hujan ringan ini lebih didominasi terjadi juga di daerah-daerah Riau. Tentu ini juga kita berharapkan nanti di tempat-tempat yang lain. Di Jambi juga kami menyampaikan melaksanakan operasi OMC ini 2 jam sampai 20 menit kira-kira, 21 sorti. Dan ini membuat potensi hujan semakin besar, ya. Hujan ringan terjadi di daerah Jambi, meliputi Kabupaten Singkut dan Muaro Jambi. Kami juga menyampaikan adanya penanganan karhutla di Papua, bahwa situasi terkini ada 35 titik panas yang ditemukan dengan 8 titik api. Indikasi kebakaran sebesar 2.496 hektar lebih, jarak pandang antara 5 sampai 9 kilometer. Tentu upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya Satgas Darat terus bekerja dan melakukan pemantauan maupun pemadaman dengan alat-alat yang sudah kami kirimkan sebelumnya tentu, dan juga dengan waterbombing dengan satu unit helikopter Super Puma. Kami mengirimkan 2 sorti dengan air yang dijatuhkan sebesar 360 ribu liter air. Tentu dampaknya di sini karena terjadi, kita lihat objek vital nasional di area operasi seperti KKKS BP Berau LTD, ada juga KKKS Genting Oil Kasuri LTD. Tentu terhentinya pengoperasian kilang LGD ini di wilayah kerja Berau ini, di mana pelaksanaan konstruksi, fasilitasi produksi pada lapangan AKM di wilayah kerja Kasuri. Operasi di Papua ini kami bisa menyampaikan bahwa BNPB mereposisi satu helikopter yang berasal dari NTT yang saat itu bekerja untuk NTT menangani pengiriman-pengiriman barang ke lokasi-lokasi yang jauh atau di luar jangkauan kita untuk menyampaikannya dengan jalan darat. Ini direposisi ke Papua dan fokus wilayahnya di Tofoi, Teluk Bintuni, dan wilayah lainnya di Papua Barat.

0: Dan itu kami perlu menyampaikan bahwa helikopter dari PT Berau LTD dengan Super Puma juga telah tiba dan melaksanakan waterbombing sebanyak 2 kali. Selain itu, di helikopter PB Berau di tipe Kamop juga telah tiba dan beroperasi besok hari untuk di Papua. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan, namun demikian kami menyampaikan adanya himbauan kami tentu kepada masyarakat yang di wilayah terdampak karhutla untuk tetap menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sembarangan, atau tidak membuang puntung rokok sebelum dipadamkan. Tentu kita terus mewaspadai bahaya kebakaran di lokasi pemrosesan air sampah di TPA. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan TPA serta memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal. Terakhir, kami juga menghimbau seluruh instansi BPBD maupun instansi yang lain, jika melihat adanya titik api, dapat menyampaikan ke pihak yang terkait. Kami memiliki 117 yang bisa dihubungi 24 jam 7, sehingga potensi kebakaran ataupun kejadian karuratan dapat disampaikan, ditangani lebih dahulu sedini mungkin sehingga tidak menjadi lebih besar. Demikian update kami terkait dengan penanganan gempa bumi yang ada di NTT maupun kebakaran hutan. Kami menutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi Om, Nambu Budaya, salam kebajikan, salam tangguh buat kita semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba kaldera UNESCO Global Geopark ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Personel Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Jambi bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla. 9 personel dikerahkan untuk melaksanakan pemadaman api di Desa Bedaro Rampak, Kabupaten Tebo. Hal ini merupakan bentuk respon cepat Polri untuk mencegah meluasnya kebakaran serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
8: Pendengar, musim kemarau tahun ini kembali menjadi perhatian berbagai pihak di sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Selain ancaman kekeringan, kondisi udara yang cenderung lebih kering juga berpotensi memperburuk kualitas lingkungan serta meningkatkan resiko kebakaran dan juga gangguan kesehatan. Dan berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk bagaimana menanggulangi potensi ancaman di musim kemarau. Kali ini kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Bapak Maruli Tua Sijabat.
1: Wawancara Pro 3.
8: Selamat sore Pak Maruli, salam tangguh.
9: Selamat sore Mbak Safira, salam tangguh, salam kemanusiaan.
8: Salam kemanusiaan. Kalau kita bisa gambarkan ya Pak Maruli, kondisi Jakarta saat ini di musim kemarau seperti apa sih sejauh ini? Apakah ada daerah-daerah yang sudah terdeteksi mengalami kekeringan?
9: Ya, selamat sore para pemirsa RRI Pro 3. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2026 ini memang kita masuk dalam periodisasi El Nino yang cukup berkepanjangan tahun ini. Diprediksi puncaknya musim kemarau ini ada di bulan ini, bulan Agustus dan di bulan September 2026.
8: Yeah.
9: Nah, apa saja sih dampak yang bisa timbul di musim kemarau ini? Pertama adalah, ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Safira, adanya kekeringan. Kemudian ada mudah sekali terjadinya kebakaran, kemudian suhu yang cukup ekstrim, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, berdasarkan pemantauan dari Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, selama periode musim kemarau yang dimulai sejak bulan Mei 2026 sampai dengan hari ini, belum terdapat kelurahan ataupun wilayah yang mengalami kekeringan. Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan musim kekeringan atau musim kemarau yang kita alami di tahun 2023 yang lalu. Itu cukup banyak kelurahan yang mengalami kekeringan, ada 17 kelurahan, tapi di tahun ini seluruhnya masih dalam kondisi terkendali. Demikian Mbak
8: Okay, belum ada kekeringan ya. Tapi kalau dari BMKG sendiri memang kemarau ini masih akan berlanjut hingga September. Kemudian kalau kita rasakan di Jakarta memang hujan sangat jarang sekali terjadi ya Pak. Hingga akhirnya pemerintah juga memutuskan untuk melakukan OMC. Ini seperti apa Pak? Koordinasi dengan BMKG?
9: Ya, kami juga dalam melakukan modifikasi cuaca tentunya berkoordinasi selalu dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, untuk mendapat peringatan dini dan pertimbangan-pertimbangan klimatologi dan juga meteorologi, serta kondisi atmosfer, sehingga kami bisa mengambil keputusan untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, pada periode 2026 ini, khususnya di masa puncak Agustus dan September, kita melihat bahwa potensi pertumbuhan awan di awal bulan Agustus ini kan sangat rendah sekali. Namun begitu mendekati di akhir bulan Agustus, berdasarkan koordinasi kami dengan BMKG, kami melihat ada potensi pertumbuhan awan. Nah, potensi inilah yang kami coba jemput untuk melakukan modifikasi cuaca. Gunanya apa? Gunanya satu, ya, untuk menurunkan angka polutan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Nah, kemudian yang kedua, bila mana awan hujan itu terbentuk, itu akan bisa kita modifikasi untuk dapat turun hujan di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Karena curahnya, pembentukan awannya ini sangat rendah sekali, jadi kalaupun terjadi hujan, itu curah hujannya juga sangat rendah dan juga intensitasnya sangat rendah. Gitu, Mbak.
8: Iya, karena salah satu indikator untuk OMC adalah adanya awan ya. Kalau tidak ada awan, tidak bisa dilakukan OMC ya, Pak Maruli ya.
9: Iya, betul, adanya awan. Oke. Okay. Itu menjadi pertimbangan salah satunya ya, Pak.
8: Tapi ada tidak titik-titik wilayah di Jakarta yang saat ini juga menjadi perhatian khusus ya untuk mitigasi musim kemarau di tahun ini, Pak Maruli?
9: Ya, pertama yang tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa dampak daripada musim kemarau ini salah satunya adalah kekeringan. Kemudian mudah terbakar dan juga suhu yang cukup tinggi. Serta angka polutan yang sangat tinggi biasanya di musim kemarau. Nah, kita coba memetakan beberapa titik berdasarkan alat ukur, alat pantau terkait dengan kualitas udara. Nah, di lokasi-lokasi yang masih dalam kategori buruk, itulah kita lakukan modifikasi cuaca. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi angka polutan di titik-titik tersebut. Gitu, Pak.
8: Ya, terkait dengan kualitas udara juga ya di musim kemarau ini. Tapi sudah berapa kali Pak OMC dilakukan di Jakarta di periode ini?
9: Di periode ini Agustus kami melakukan kemarin itu di 7 hari ya, 7 hari. 7 hari kerja kita lakukan. Dengan tingkat efektivitas rata-rata itu di angka 50%.
8: Oke, dampaknya sudah terlihat belum dari adanya OMC yang dilakukan?
9: Ya, kemarin kita juga lihat bahwa angka polutan di wilayah DKI Jakarta itu rata-rata turun sekitar 40-50% dalam periode kita melaksanakan OMC tersebut, gitu loh. Pada periode kita melaksanakan OMC tersebut. Kemudian juga pada hari Kamis kami melihat ada pertumbuhan awan dan juga pergerakan angin menuju ke wilayah Jakarta. Inilah yang kami coba modifikasi dengan menggunakan campuran liquid, SLS dan juga air. Kita coba tabur, kita coba semai di udara dan ya alhamdulillah puji Tuhan itu bisa efektif turunnya hujan sore hari di hari Kamis itu.
8: Oke, kalau untuk penggunaan armadanya sendiri seperti apa dari BPBD DKI Jakarta, Pak Maruli?
9: Kami bekerja sama dengan swasta dalam hal ini PT Smart Cakrawala Aviation untuk penggunaan armadanya. Ya, kita berangkat operation kita di Bandara Pondok Cabe ya.
8: Ada pihak-pihak yang dilibatkan juga untuk bagaimana agar efektif ya OMC yang dilakukan di DKI Jakarta. Nah, kalau dalam kondisi cuaca yang sangat dinamis ini, bagaimana kemudian BPBD memastikan keputusan ya untuk pelaksanaan OMC agar tetap tepat dan juga bisa efektif, tidak meleset dari sasaran? Karena ada perkiraan-perkiraan waktunya juga ya pasti ya Pak Maruli.
9: Betul. Jadi kami secara kontinu mengadakan rapat koordinasi dengan BMKG untuk memantau perdasarian. Jadi kita lihat per 10 hari kondisi atmosfer di wilayah DKI Jakarta dan Indonesia seperti apa sebenarnya. Nah, di dalam rapat koordinasi inilah kami bisa mengambil keputusan apakah perlu kami lakukan OMC atau tidak. Gitu loh.
8: Okay.
9: Jadi kalaupun potensi-potensi awan, kemudian pergerakan angin, arah angin, kecepatan angin, dan sebagainya tidak mendukung untuk dilaksanakan OMC, tentu kita nggak akan melakukan OMC.
8: Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang tentu akhirnya diputuskan. Nah, mungkin imbauannya ya dari BPBD untuk masyarakat selama periode kemarau ini, terutama terkait dengan penggunaan air dan juga kita tahu ada resiko kebakaran juga ya, Pak Maruli.
9: Betul. Jadi saya mengimbau pada kesempatan ini kepada para pemirsa RRI Pro 3 untuk di musim kemarau ini lebih waspada terhadap potensi kebakaran karena cukup kering dan cukup berkepanjangan di musim kemarau ini, serta yang kedua menggunakan air secara lebih hemat. Karena penggunaan air yang berlebihan tentunya akan membawa dampak terjadinya kekeringan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, apabila harus beraktivitas di luar ruangan, hendaknya bisa menggunakan penutup badan atau penutup kepala untuk mengurangi terik yang sangat tinggi di siang hari. Mungkin itu, Mbak.
8: Baik, terima kasih banyak, Pak Maruli.
9: Satu lagi, saya menghimbau kepada pemirsa RRI Pro 3 agar bila menemukan potensi-potensi kebencanaan bisa menghubungi 112, Mbak Safira.
8: Okay.
9: Nanti kami respon.
8: Jadi,
9: melalui 112.
8: Dalam situasi darurat bisa menelpon di 112 terhubung dengan 112. BPBD ya. Untuk
9: yang BPBD tanpa pulsa, tanpa SIM card pun 24 jam 1 hari 7 hari dalam seminggu kami siap melayani masyarakat.
8: Standby untuk siap siaga ya penanganan bencana di Jakarta. Terima kasih Pak Maruli atas waktunya sore ini. Selamat sore, salam tangguh, salam kemanusiaan.
9: Salam kemanusiaan.
8: Demikian pendengar, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Bapak Maruli Tua Sijabat yang sudah berbincang bersama kami terkait dengan potensi ancaman musim kemarau dengan berbagai upaya yang dilakukan.
10: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amali. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meminta mitra segera melaporkan oknum yang meminta imbalan uang untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. BGN menegaskan tidak pernah memberikan otoritas kepada siapapun untuk membuka, memfasilitasi, berbicara kepada mitra atau dengan siapapun untuk operasional SPPG. Kepala BGN juga menekankan semua kepala SPPG wajib melaksanakan SOP program MBG. Baik itu dari SOP penyimpanan, mengenakan sarung tangan saat memantau proses memasak sampai pemorsian, hingga menggunakan penutup kepala untuk menjaga higienitas. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengusulkan seluas 1.000 hektar lahan sawah yang terlantar atau tidak diolah petani untuk diaktifkan kembali ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2027. Kepala Dinas Pertanian Agam, Heri Prasetyo Wibowo, mengatakan lahan terlantar yang diusulkan untuk dibuka kembali tahun depan tersebar di beberapa kecamatan di Agam. Ia menjelaskan lahan sawah yang terlantar tersebut tidak dimanfaatkan, apakah akibat terdampak bencana atau irigasinya yang rusak. Dengan kondisi tersebut, lahan tertimbun material longsor dan petani kesulitan mendapatkan air untuk mengolah lahan mereka. Oleh sebab itu, diusulkan untuk dibuka dan irigasi yang rusak dapat dibangun, sehingga petani dengan mudah mendapatkan air untuk mengolah lahan. Kabar dari mancanegara, Palestina mendesak aksi nyata internasional untuk mengakhiri aksi kekerasan setelah Israel meningkatkan serangan tentara dan pemukim ilegal di Al-Mughayyir, tepi barat, untuk mengisolasi wilayah tersebut dan memaksa penduduknya mengungsi. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut Israel telah memberlakukan pengepungan yang mencekik terhadap kota di timur laut Ramallah itu selama 20 hari terakhir. Palestina juga menyerukan agar masyarakat internasional dan seluruh negara untuk tidak berhenti pada kecaman verbal, tetapi mengambil langkah politik, hukum, dan ekonomi yang bersifat mencegah serta memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina.

Berita olahraga, 6 pembalap sepeda Indonesia akan menghadapi lintasan dengan tanjakan panjang dan turunan teknis pada cabang balap sepeda Jalan Raya Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Shinshiro Cycling Road Course, Prefektur Aichi, Jepang. Indonesia menurunkan Ayustina Delia Priyatna, Dewika Mulya Sofa, dan Andini Putri Anastasia pada sektor putri. Sedangkan sektor putra diperkuat Muhammad Syelhan Nur Ahmad, Maulana Asnan Al-Hayat, serta Muhammad Hafiz. Panitia penyelenggara Asian Games Aichi Nagoya menyampaikan karakter lintasan terdiri atas tanjakan panjang dan turunan teknis yang akan menguji daya tahan, kemampuan mengendalikan sepeda, serta taktik balapan para peserta.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.

0: Kementerian Kehutanan Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada 29 Agustus 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar, kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari berbagai daerah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Di tengah sulitnya mendapatkan air pasokan ke areal sawah akibat kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Subang memberikan bantuan pompa air untuk petani di wilayah Pantura untuk memenuhi kebutuhan air ke area persawahan. Selengkapnya dilaporkan Ruslan Effendi. Ruslan.
2: Pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan bantuan pompa air kepada kelompok tani di wilayah Pantura. Bantuan ini diberikan untuk mengatasi kesulitan air irigasi akibat kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Juni sampai dengan Agustus ini. Salah satu penerima bantuan adalah petani desa Jatimulya, Kecamatan Compreng. Asep mengatakan pompa air tersebut digunakan untuk menyedot air dari Sungai Tarum Timur guna mengaliri sawah yang mulai kekeringan, di mana selama ini debit air sudah mulai menipis karena kemarau panjang ini, sehingga hampir berebutan jika ada air untuk pasokan air ke area sawah.
0: Ruslan. Silakan lanjutkan.
2: Selain Jatimulya, bantuan serupa juga disalurkan ke Desa Mundusari, Kecamatan Pusaka Negara dan Kecamatan Cipunagara. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI menjelaskan penyaluran dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
3: Kita juga telah melaksanakan pengairan di Kecamatan Cipunagara. Jadi beberapa wilayah yang mengalami kekurangan air irigasi, kita telah bekerja sama dengan BPBD dan aparatur desa untuk melakukan pompanisasi. Itu pun di titik-titik air di wilayah-wilayah yang ada sumber airnya.
2: Anda menambahkan untuk wilayah yang tidak memiliki sumber air yang dipastikan mengalami gagal panen, Pemkab Subang bersama Dinas Pertanian masih mengkaji pemberian bantuan kompensasi berupa bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ruslan Effendi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas perekonomian masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT kembali pulih usai gempa. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya aktivitas perdagangan, terutama pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Sugandi.
4: Ya, Safira Dabdegar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali memperbaharui informasi terkait dengan penanganan gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan aktivitas masyarakat kembali berjalan pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Aktivitas perekonomian kembali pulih yang ditandai dengan berlangsungnya aktivitas perdagangan terutama di pasar tradisional. Berbagai kebutuhan pokok dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pendengar, pemulihan fasilitas bahan bakar minyak atau BBM, kemudian listrik dan komunikasi telah pulih 100%. Kemudian pelayanan medis dan logistik terus menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. Adapun kegiatan belajar mengajar sudah berjalan kembali baik di sekolah darurat, tenda, kemudian juga sekolah yang bangunannya masih aman terhitung mulai besok. Hal itu disampaikan oleh Berton dalam keterangan pers yang digelar secara virtual. Dan pendengar berikut keterangan atau penjelasan selengkapnya.
5: By address di daerah tersebut. Beberapa video sebenarnya yang bisa kita tunjuk bahwa saat ini proses ekonomi misalnya sudah berlangsung dengan baik, sudah dimulai, sehingga ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Aktivitas perekonomian ini tentu akan kami pantau terus, akan kami lihat kepemulihannya, ditandai dengan adanya perdagangan tentu. Video ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagekeo, bahwa sudah ada jual-beli di pasar tentu, dan ini kita sambut dengan baik. Selain dari hasil bumi, juga hasil kerajinan tangan sudah mulai dipasarkan.
4: Ya, pendengar, adapun dampak dari gempa, korban meninggal dunia mencapai 111 orang, kemudian sebanyak 95.000 unit bangunan dalam keadaan rusak dan 188.000 orang masih mengungsi, namun jumlahnya terus berkurang. Demikian dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRT 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
6: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Warta Nusantara.

0: Menanggapi tantangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Tarakan, pembuatan tandon air swadaya dan penambahan portable menjadi solusi strategis untuk mempercepat penanggulangan karhutla. Laporan selengkapnya bersama dengan Setia Widadi. Setia.
1: Ya, terima kasih. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan membutuhkan penanganan yang cepat dan efisien. Namun kondisi medan interior hutan yang sulit dijangkau kendaraan roda 4 membuat upaya pemadaman kerap terkendala. Yonsep, Kepala BPBD Kota Tarakan menjelaskan, guna mengatasi krisis air baku di tengah hutan, gagasan inovatif berupa pembuatan kolam retensi atau tandon penampung air hujan swadaya. Program ini memicu kolaborasi antara masyarakat setempat dan Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH sebagai langkah mitigasi mandiri.
2: Kolaboratif dengan KPH. Kita membangun tandon-tandon yang ada di sana. Menggali saja, terus untuk menampungkan air. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau pemerintah pusat mendengar, yang terpenting itu adalah portable kita. Banyak kan portable kita, jadi mesin-mesin portable yang bisa diangkut. Tidak ada, kan kawasan itu tidak boleh ditebang dan dibuka jalan. Satu-satunya yang dilakukan adalah bagaimana akses kita masuk ke sumber air yang ada, dan itu bisa kita lakukan, operasional pemadam.
1: Ia juga menambahkan, ia berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan bantuan mesin pemadam portable. Mesin ini dinilai efektif menjangkau area pedalaman tanpa harus merusak ekosistem hutan lindung. Melalui kombinasi tandon penampung air hujan dan kelengkapan mesin portable, potensi kerusakan hutan akibat karhutla di wilayah kepulauan diharapkan dapat diminimalkan secara signifikan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran lahan terjadi di kawasan perbukitan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kobaran api dilaporkan muncul di kawasan Bukit Loko pada Sabtu malam 29 Agustus 2026. Kita simak selengkapnya bersama dengan Rian Muhdar. Rian?
3: Baik, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan perbukitan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kobaran api dilaporkan muncul di kawasan Bukit Loko pada Sabtu malam 29 Agustus. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian warga setelah rekaman kebakaran beredar melalui media sosial. Api terlihat membakar kawasan perbukitan yang berada di sekitar area atas Palm Raja Senggigi dan Grand Valley Senggigi. Informasi awal yang beredar menyebutkan kebakaran terjadi di Bukit Loco Senggigi. Warga yang melihat kobaran api kemudian melaporkan kejadian tersebut. Sementara petugas pemadam kebakaran bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Menurut keterangan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Barat, Dedi Aswandi memastikan kondisi lokasi ini telah kembali aman dan kondusif. Menurut Dedi, petugas juga telah melakukan pemeriksaan setelah proses pemadaman untuk memastikan tidak ada lagi api yang tersisa di kawasan perbukitan tersebut. Dalam operasi pemadaman, Damkar Lombok Barat mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit kendaraan suplai air ke lokasi kejadian. Sebanyak kurang lebih 12 personil diterjunkan untuk mengendalikan api. Upaya pemadaman juga mendapat bantuan dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan Bukit Loco. Kebakaran tersebut diperkirakan melanda area lahan seluas sekitar 1 hektar. Beruntung api tidak meluas hingga mencapai kawasan permukiman warga maupun tempat usaha di sekitar Senggigi. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Hingga saat ini penyebab munculnya api di kawasan Bukit Loco masih belum diketahui. Berdasarkan keterangan warga sekitar yang dihimpun petugas, kobaran api terlihat secara tiba-tiba muncul dari kawasan perbukitan. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Barat, Dedi Aswandi.

0: Baik, sebagai langkah antisipasi Damkar Lombok Barat meningkatkan kesiapsiagaan hingga level siaga 1, seluruh anggota baik yang sedang bertugas maupun yang tidak sedang piket. Pihak Damkar juga meminta para camat, kepala desa dan lurah untuk terus mengingatkan masyarakat di wilayah masing-masing mengenai bahaya kebakaran. Dari Senggigi Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri mengerahkan 198 peserta didik untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui edukasi masyarakat. Mereka ditempatkan di 4 wilayah prioritas dengan resiko karhutla yang membutuhkan penguatan pencegahan sejak dini. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pengerahan tersebut menjadi bagian strategi pencegahan dari hulu. Peserta berasal dari SIP Setukpa Sespima serta mahasiswa S2 STIK yang diterjunkan langsung ke masyarakat. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mendorong edukasi kekerasan seksual diberikan kepada anak, orang tua, dan guru. Selengkapnya dilaporkan Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik. Safira, Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mendorong penguatan edukasi sebagai upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Edukasi dinilai penting karena kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan terdekat anak, termasuk tempat bermain dan lingkungan sekitar. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, mengatakan persoalan kekerasan seksual terhadap anak perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kekerasan seksual yang dialami sejak usia dini dapat berdampak pada masa depan anak.
3: Jadi intinya sih kita ini adakan edukasi gitu loh. Edukasi ini bukan hanya kepada anak yang tadi 4 bagian tubuh tidak boleh disentuh sama orang lain gitu, sesuai orang tua kita. Dan yang paling penting itu tuh orang tua bagaimana bisa melindungi anak itu sendiri, bukan melindungi dalam hal harus standby di dia. Tetapi kita dilihat dari segi berpakaian juga, dan ini dilihat dari segi pakaian dulu, edukasi. Makanya Komnas sendiri kan selalu mengedukasikan semuanya itu dari berbagai sisi, misalnya di sekolah itu kan ada parenting. Parenting itu diberikan kepada anak, kepada orang tua dan gurunya.
2: Siti berharap penguatan edukasi dan kepedulian lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak memiliki keberanian untuk melindungi diri dan melaporkan tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabut asap pekat tidak menyurutkan warga untuk mengikuti jalan santai kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Tri Putri Handayani dari RRI SP Sanggau. Tri Putri.
1: Kelompok Sadar Wisata atau Pokdar Sanggau tetap menggelar jalan santai dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Meski kabut asap menyelimuti wilayah dengan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Ketua Pokdar Muara Kantu Sanggau, Yunita Muslima, mengatakan kegiatan tersebut telah diberitahukan kepada Polsek dan Polres sejak Juli. Pelaksanaan bahkan telah dua kali ditunda sebelum akhirnya diputuskan tetap digelar untuk ketiga kalinya secara kondisional. Pemantauan kondisi udara dilakukan hingga pukul 6 pagi dengan rute jalan santai terus diperpendek sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi di lapangan.
2: Ini kegiatan HUT RI ini sudah kami layangkan pemberitahuan kepada Polsek dan Polres itu sejak bulan Juli. Jadi setiap kegiatan itu kami memberitahukan satu bulan sebelum kegiatan berlangsung. Nah, dalam hal ini kami sudah melakukan penundaan selama dua kali. Ini adalah yang ketiga kalinya. Ini pun kami dari tadi malam juga memutuskan dengan kondisional ya. Jadi tetap kalau memperhatikan keadaan sampai pada pukul 6 tadi pagi. Nah, dengan memutuskan jalan santai tetap berlangsung tapi dengan memendekkan rute.
1: Langkah ini diambil agar rangkaian peringatan HUT RI tetap berjalan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Meski demikian, kondisi kabut asap tetap menjadi perhatian serius di tengah pelaksanaan kegiatan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan dalam agenda silaturahmi dengan Garda Satya NKRI dan tasyakuran untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta. Laporan disampaikan Rian Ashidiki.
1: Sebagaimana komitmen kita bahwa pasca kembali ke NKRI.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu sekitar 6.500 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah atau JI yang tergabung dalam Garda Satya NKRI di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam acara syukuran kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia bersama Garda Satya NKRI. Kegiatan dihadiri ex-anggota dan simpatisan JI dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapolri mengatakan bergabungnya para ex-anggota JI ke Garda Satya NKRI merupakan keputusan yang dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan.
1: Sebagaimana komitmen kita bahwa pasca kembali ke NKRI, tentunya seluruh keluarga besar Garda Nusantara, Garda Satya memiliki keterpanggilan bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Menurut Kapolri, setelah kembali ke NKRI, para ex-anggota JI memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi nyata bagi negara. Kontribusi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan bidang yang selama ini ditekuni. Listio Sigit menyebut kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari kewirausahaan, ekonomi, dakwah, hingga kegiatan kemanusiaan seperti penanganan bencana. Kapolri juga mengajak para ex-anggota JI untuk bersama-sama menjaga keberagaman serta mendorong Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan tujuan nasional. Sementara itu, mantan Amir JI Parawijayanto mengatakan keputusan kembali ke NKRI juga dilakukan secara sukarela. Ia menyebut pembubaran JI pada 2024 dan keputusan kembali ke NKRI dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
1: Saudara-saudara kita yang mungkin masih harus memutuskan untuk bergabung ke Garda Satya NKRI, tentunya betul-betul tidak ragu-ragu lagi. Seperti tadi beliau sampaikan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tapi ini lebih memunculkan panggilan dari hati nurani untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ikatan Garda Satya NKRI.
2: Parawijayanto menambahkan, Garda Satya NKRI menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian atas pendekatan yang dilakukan dalam proses perubahan dan penanganan terorisme. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen para ex-anggota dan simpatisan JI untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Surakarta, Riana Sidiki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan Polantas Karib Pro3 yang akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah tanah air bersama Korlantas Mabes Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Sudah ada Brigadir Yasinta dari Simpang Kalibata, Jakarta Selatan yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Yasinta.
5: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat

0: Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan. Namun sejauh ini masih dalam situasi ramai lancar baik di jalur tol maupun arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan atau Slipi, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari arah Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, begitupun pada arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingatnya ramai arus lalu lintas di kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya juga terpantau kondusif lancar pada sore hari ini, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, begitupun di jalur flyover dari Cawang yang akan menuju Grogol. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dan gunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya, pemirsa. Berdasarkan pantauan kami, bertepatan dengan libur akhir pekan, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dan kami melaporkan situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu saat ini terpantau ramai cenderung tersendat. Dan peningkatan signifikan ini bertepatan dengan seiring arus balik libur akhir pekan. Kepadatan didominasi oleh volume kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas selepas kawasan perkantoran maupun pusat perbelanjaan dengan kecepatan rata-rata kendaraan berkisar 20 km per jam. Petugas kami di lapangan saat ini juga sudah bersiaga di titik bukaan jalan untuk membantu mengurai hambatan samping akibat aktivitas keluar masuk kendaraan baik di sekitar pusat perbelanjaan maupun di jalur kereta api Kalibata. Sementara itu arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Manggarai saat ini terpantau kondusif lancar. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal baik di jalur arteri maupun yang melalui jalur flyover. Kemudian para pengendara dari arah Dewi Sartika atau Cawang yang akan menuju ke arah Kalibata atau Duren 3, situasi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai cenderung tersendat menjelang traffic light sekitar 300 meter ke belakang, namun selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap bersabar, tidak menyerobot jalur, serta senantiasa menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama. Bagi pengendara roda 2 wajib mengenakan helm berstandar SNI, dan bagi pengemudi roda 4 pastikan selalu mengenakan sarung pengaman serta dilarang keras menggunakan telepon genggam saat berkendara. Apabila Anda merasa lelah atau mengantuk saat menempuh perjalanan, istirahat sejenak. Hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat Anda hubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kembali ke studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasinya dalam Polantas Karib Pro 3 sore ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara Sore. Pemerintah Kabupaten Waikanan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang dinilai rentan selama musim kemarau. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Satria dari Waikanan. Bayu.
1: Baik pendengar, sejumlah wilayah di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena rentan mengalami kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang menyebabkan sumber air dan lahan semakin mengering. Dan pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi di Kecamatan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, Pakuan Ratu, dan Kecamatan Negara Batin. Wilayah tersebut dipantau secara intensif untuk mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan. Dan ancaman karhutla juga menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Pemantauan titik panas menunjukkan adanya hotspot di wilayah tersebut. Dan Sufrianto meminta masyarakat di wilayah rentan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.
2: Titik-titik yang mengalami kekeringan ini hampir merata di seluruh Kabupaten Waikanan. Untuk kebakaran lahan sendiri ini tersebar di beberapa kecamatan, namun potensi yang paling tinggi itu ada di Blambangan Umpu, Umpu Semenu, kemudian Pakuan Ratu dan Negara Batin. Dan memang ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah kedaruratan yang diperlukan untuk mengantisipasi.
1: Dan dia menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, aparatur kampung, serta unsur terkait dalam pemantauan di wilayah. Dan kesiapsiagaan diperkuat agar kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Dirinya juga menilai pencegahan menjadi langkah utama untuk menghadapi kekeringan dan karhutla, dan masyarakat di wilayah rentan juga diharapkan ikut menjaga sumber air serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa. Prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Prioritas tersebut ditetapkan setelah Kementerian Perhubungan meninjau sejumlah bandara terdampak gempa di NTT. Selain Bandara Soa Bajawa, peninjauan juga dilakukan di Bandara Komodo, Franciscus Xaverius Seda Maumere, Haji Hasan Arubusman ND, dan Frans Sales Legaruteng. Komunitas Motor Poseidon Pekanbaru membagikan 1.000 masker dalam rangka peduli kondisi udara yang memburuk. Kita simak selengkapnya bersama dengan Hairani Januari. Kami mohon maaf mendengar informasi dari Hairani Januari ini akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita ke informasi lainnya terlebih dahulu. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar penentuan alokasi program bantuan kredit usaha rakyat atau KUR maupun berbagai subsidi pemerintah lainnya. Laporan disampaikan Jumel Johannes dari RRI Tahuna.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, menyampaikan bahwa manfaat data, khususnya hasil sensus ekonomi, tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena fungsi utamanya adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, data yang dikumpulkan terlebih dahulu digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam merancang program pembangunan. Dampak nyata baru muncul ketika kebijakan tersebut dieksekusi oleh kementerian atau lembaga teknis.
4: Jadi proses dari pemanfaatan data ini akan ada lag begitu. Ketika data sensus ekonomi ini sudah ada, akan digunakan untuk dasar perencanaan dan kebijakan yang nanti akan muncul kebijakan untuk dieksekusi oleh kementerian teknisnya. Jadi ketika eksekusi oleh kementerian teknis ini, nanti baru akan berdampak.
3: Eko mencontohkan apabila potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil terdata secara utuh, maka informasi tersebut dapat menjadi dasar penentuan alokasi program bantuan seperti kredit usaha rakyat KUR maupun berbagai subsidi pemerintah lainnya. Kota KUR sendiri umumnya disusun berdasarkan kapasitas ekonomi suatu daerah, sementara kapasitas tersebut dihitung dari data statistik termasuk hasil sensus ekonomi. Karena itu, Eko mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pendataan. Pendataan yang lengkap akan menghasilkan gambaran ekonomi yang akurat, sehingga alokasi program pemerintah dapat lebih sesuai dengan kondisi real di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Kehutanan memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Komunitas Motor Poseidon Pekanbaru membagikan 1.000 masker dalam rangka peduli kondisi udara yang memburuk. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini. Hairani. Hairani, silakan laporan Anda.
1: Kualitas udara di Baru yang masih dinilai berhari baik sebagai rangka Baru.
0: Kami mohon maaf mendengar informasi dari hari ini Januari ini masih terkendala adanya gangguan sinyal dan akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Sementara itu, pendengar, kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di wilayah Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut mendorong Dinas Kesehatan dan Polres Natuna mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Analia Widi menyampaikan laporannya.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan seiring munculnya kabut asap kiriman dari Kalimantan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan berdasarkan laporan Puskesmas Serasan Timur, hingga hari ini tercatat sekitar 34 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 6 hingga 7 kasus.
3: Jadi berdasarkan laporan dari teman Puskesmas Serasan Timur, ya, itu untuk kasus di Serasan Timur terjadi peningkatan kasus ISPA, ya. Laporan terakhir mereka itu ada sekitar 34 kasus, ya. Yang bulan-bulan sebelumnya itu atau minggu-minggu sebelum itu hanya sekitar 6 sampai 7 kasus. Nah, sekarang untuk dengan adanya kabut asap itu ada sekitar 34 kasus. Nah, untuk kondisi udara di sana pun dari terhitung mulai menengah, ya, menengah artinya sudah menengah sampai dengan jelek lah gitu, ya, artinya sudah tidak sehat.
2: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran kepolisian turut melakukan imbauan kepada masyarakat Serasan dan Subi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Pihaknya juga mendorong pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi resiko paparan asap.
4: Melakukan himbauan agar sedikit mungkin untuk tidak melakukan kegiatan di luar lapangan, dan kita sudah berinisiatif untuk mendorong pembagian masker kepada masyarakat Serasan ataupun Subi.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak Polres Natuna menghimbau masyarakat Serasan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan. Warga yang harus keluar rumah diminta menggunakan masker, terutama kelompok yang memiliki resiko terhadap paparan asap seperti penderita asma dan gangguan pernapasan lainnya. Kabut asap kiriman dari Kalimantan ini telah terjadi selama satu minggu terakhir. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, ada ribuan gempa susulan yang muncul usai gempa besar berkekuatan magnitudo 7,7 di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa tektonik magnitudo 7,7 itu mengguncang Flores dan sekitarnya pada 15 Agustus lalu, di mana gempa susulan setelahnya masih terjadi hingga hari ini. Berdasarkan data BMKG, hingga pukul 11 siang tadi, tercatat ada 9.870 gempa susulan. Gempa susulan tersebut memiliki rentang kekuatan guncangan mulai dari magnitudo 1 sampai dengan 6,2. Merujuk data tersebut, sebanyak 35 kejadian gempa susulan yang memiliki magnitudo di atas atau sama dengan magnitudo 5,0. Sementara itu, menurut catatan BMKG, setidaknya terdapat 156 gempa susulan yang guncangannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara sore hari ini, Minggu 30 Agustus 2026.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
4: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
7: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
8: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. hanya di Pro 3. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, Sulawesi Tengah melibatkan 11 warga binaan pemasyarakatan untuk kegiatan budidaya tanaman hortikultura dan peternakan pada sarana asimilasi dan edukasi di Desa Langeleso, Kabupaten Sigi. Kepala Lapas Palu Makmur mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian dan peternakan, serta dikembangkan dengan berbagai komoditas pangan antara lain kangkung, terong, bayam, jagung, dan cabai. Makmur mengatakan pihaknya berharap warga binaan terus mendapatkan keterampilan yang dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat. Informasi lainnya, Kepala Dinas Pertanian Agam Heri Prasetyo Wibowo mengatakan lahan terlantar yang diusulkan untuk dibuka kembali pada 2027 tersebar di beberapa kecamatan di Agam. Heri mengatakan lahan sawah yang terlantar tersebut tidak dimanfaatkan, apakah akibat terdampak bencana atau irigasinya yang rusak. Dengan kondisi tersebut, lahan tertimbun material longsor dan petani kesulitan mendapatkan air. Untuk itu, ia mengusulkan untuk membuka pembangunan irigasi yang rusak ke kementerian, sehingga petani dengan mudah mendapatkan air untuk mengolah lahan.

Beralih ke informasi mancanegara, Menteri Pertahanan Korea Utara, No Kwang Chol, telah dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke pos Wakil Kepala Pertama Departemen Industri Militer Komite Sentral Partai Buruh Korea. Posisinya akan diisi oleh Kim Song-gi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Politik Umum Tentara Rakyat Korea. Pergantian tersebut diputuskan dalam rapat kedua Komisi Militer Sentral ke-9 Partai Buruh Korea yang dihadiri oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Informasi dari dunia olahraga, juara dunia sementara kelas super menengah World Boxing Council, Lester Martinez, mempertahankan sabuk juaranya dengan mengalahkan Luka Plenik secara technical knockout atau TKO di USC Gallant Center, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat. Dengan kemenangan itu, rekor Martinez menjadi 21 kemenangan dengan 17 knockout dan 1 kekalahan. Sedangkan Plenik menderita kekalahan pertama dalam karir profesionalnya sehingga rekornya menjadi 13 kemenangan dengan 10 kemenangan melalui KO dan 1 kekalahan. Martinez pun mengincar laga besar untuk meningkatkan statusnya dengan menginginkan melawan pemenang laga Saul Canelo Alvarez dan Christian Bailey.

Demikian Warta Berita, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
3: Ini baru enak.
4: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
5: Aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar, Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa. Prioritas ditetapkan setelah Kementerian Perhubungan meninjau sejumlah bandara terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan hasil peninjauan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut pemulihan fasilitas terdampak. Dan Kemenhub juga memastikan proses pemulihan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Kami hadirkan informasi dari reporter kami. Tim SAR gabungan menggelar operasi modifikasi cuaca dengan menebar ribuan kilogram garam untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Informasi selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Sugandi.
3: Ya, Safira dan pendengar, tim SAR gabungan terus bekerja untuk memadamkan titik api akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Salah satunya dengan menggelar operasi modifikasi cuaca. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, operasi modifikasi cuaca dilakukan di Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Modifikasi cuaca dengan menyemai 3.800 kg garam dan terbukti efektif untuk menurunkan hujan. Penjelasan disampaikan Berton pada wartawan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual. Dia mendengar berikut penjelasan selengkapnya.
4: Dan kami juga melaksanakan operasi udara ini dengan operasi modifikasi cuaca. Kami bisa sampaikan bahwa kemarin kami menyamaikan garam sebanyak 3.800 kg itu ada di Riau, di Jambi, dan Kalimantan Barat. Ketiga provinsi ini kami mendapati adanya bibit-bibit awan di atmosfer sehingga kami menyebarkan di daerah ini. Sedangkan di provinsi lain, hingga hari ini kami belum mendapatkan adanya informasi tersebut dari BMKG. Kedepan ketika kami sudah mendapatkan informasi adanya titik awan, bibit-bibit awan, tentu sesegera mungkin berapa potensi pun curah hujan yang ditimbulkan oleh ini akan kami kedepankan.
3: Ya, pendengar, upaya pemadaman karhutla dilakukan baik di darat maupun di udara. Di antaranya pemerintah mengerahkan 48 ribu personil di 6 provinsi, kemudian melakukan penyekatan dan pembasahan dengan dukungan alat berat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan untuk melindungi warga dari ancaman asap. Laporan Suryatini.
1: Tim Edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Sekadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota Tim Edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewaputra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Sekadau.
2: Kami mahasiswa S2 S3 angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Sekadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Sekadau di Kabupaten Sekadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
1: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau, Filipus, menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Kadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
3: Saya, Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Kadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Kadau telah mengedukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
1: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Sekadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026. Selama berada di wilayah hukum Polres Sekadau, 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pandeglang memaksa warga desa Cikesik memanfaatkan air sungai Cikesik yang keruh dan menyusut untuk memenuhi kebutuhan harian. Laporan Ridwan Maulana dari Banten.
4: Dampak musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pandeglang dirasakan semakin berat oleh masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan. Salah satu titik terparah melanda kawasan Kecamatan Cikesik. Warga terpaksa memanfaatkan air sungai keruh demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah seorang warga desa Cikesik, Ida, mengungkapkan masyarakat di wilayahnya terpaksa menggunakan air sungai demi bertahan hidup. Dia mengaku kondisi air saat ini jauh lebih keruh dibandingkan hari biasanya akibat kemarau panjang yang berkepanjangan. Kondisi kekeringan ekstrim disebut Ida membuat debit sungai Cikesik menyusut drastis dan menyisakan genangan air pekat berwarna keruh. Warga terpaksa menyedot air sungai tersebut menggunakan mesin pompa untuk dialirkan ke rumah-rumah karena seluruh sumber mata air sekitar telah mengering.
5: Masih, Pak. Kan kita butuh air untuk mandi, untuk itu, cuci baju. Ya, ingin disumbang air bersih.
4: Meski menyadari kualitas air tersebut tidak layak pakai, menurutnya warga tidak memiliki alternatif pilihan lain di tengah krisis air bersih. Penggunaan air sungai yang keruh ini bahkan dikatakan Ida mulai memicu keluhan kesehatan, termasuk gangguan gatal-gatal pada kulit. Warga berharap pemerintah daerah segera dapat menyalurkan bantuan air bersih untuk keperluan memasak dan konsumsi. Situasi serupa juga terjadi di kampung Kiara Jantung, Desa Sukaseneng. Warga harus menggali sumur darurat secara gotong royong di dasar sungai yang mengering. Salah seorang warga kampung Kiara Jangkung, Usri, mengatakan sumur galian sederhana tersebut kini diserbu warga dari berbagai desa hingga memicu antrean panjang setiap harinya. Menurutnya, keterbatasan pasokan air membuat sebagian warga kerap tidak kebagian jatah air bersih dari sumur galian tersebut. Tingginya kebutuhan mendasar ini dinilainya memaksa warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan setetes air bersih.
6: Pak, terkait kami mah cuma minta bantuan air aja gitu, Pak. Jadi masyarakat kami yang paling penting itu air itu, Paknya. Karena air itu kan untuk minum, untuk masak, untuk segala macam gitu, Pak.
4: Masyarakat di wilayah terdampak kekeringan ini sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah melalui distribusi air bersih secara berkala. Bantuan tersebut dinilai mendesak guna mencegah meluasnya dampak buruk kekeringan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup warga. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Adanya kabut asap di Kota Jambi saat ini beresiko pada kesehatan anak-anak dan lansia, terutama bagi penderita pernafasan. Laporan Sri Wahyuni dari Jambi.
7: Pendengar, kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan, ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisinya sudah masuk dalam kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memperburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kelompok anak-anak serta lanjut usia, bahkan masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
8: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka harus dilakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas tersebut di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut asap pekat. Kalau harus keluar, maka gunakan masker, terutama masker N95.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika mengatakan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat di tengah kabut asap akibat karhutla. Dalam sepekan terakhir, Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 1.955 kasus ISPA, meningkat dari pekan sebelumnya yang mencapai 1.757 kasus.
9: Kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali, 1.955. Dari minggu sebelumnya 1.757.
7: Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker jika harus keluar, serta segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian, dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Galih Priantoro melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Lampung, Siti Maisaroh, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air di daerah irigasi. Menurutnya, pemerintah beruntung memiliki dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mampu memberikan perakiraan cuaca dan potensi kondisi iklim ke depan sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Dia menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi embung atau tampungan air yang telah tersedia di berbagai wilayah. Embung tersebut nantinya digunakan sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ketika debit air mulai berkurang. Selain itu, pada wilayah yang tidak memiliki embung atau sumber tampungan air memadai, Dinas PSDA akan berkolaborasi dengan sektor pertanian untuk menyediakan pompa dan pipa penyedot air. Sementara, air akan diambil langsung dari sumber air permukaan seperti sungai untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian yang membutuhkan.
11: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, langsung kita airkan ke sawah.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memastikan kesiapan ketahanan pangan saat musim kemarau serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi lebih ekstrim tahun ini. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, terutama untuk menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
12: Kita relatif lebih siap, karena di 2024 dan 2025 itu dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program-program terkait dengan optimasi lahan melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan gitu.
10: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong petani di kabupaten kota untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Memasuki puncak musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kondisi cuaca yang semakin kering membuat lahan mudah terbakar, terutama di wilayah perbukitan dan area dengan vegetasi kering yang masih cukup luas. BPBD Banyumas sendiri mencatat sejumlah kejadian karhutla telah terjadi sejak awal musim kemarau. Selain menimbulkan kerugian lahan, kondisi ini juga menuntut kewaspadaan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi pemicu api, seperti pembakaran sampah ataupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Untuk mengetahui lebih jauh kondisi terkini di lapangan dan sejauh mana potensi karhutla di Banyumas, kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Bapak Abdul Aziz.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Abdul Aziz, salam tangguh.
3: Selamat sore, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam kemanusiaan. Kalau kita lihat kondisi musim kemarau saat ini, bagaimana Pak mungkin gambaran potensi karhutla di Kabupaten Banyumas?
3: Dapat kami sampaikan bahwa kami dari bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Banyumas mencatat bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus telah terjadi 25 kejadian karhutla yang mana dengan area terdampak seluas 23,738 hektar seperti itu sampai dengan tanggal 29 Agustus kemarin pada hari Sabtu.
1: Ada 20 ya? 25
3: Iya, itu kejadian.
1: Baik. Ini dampaknya bagaimana kemudian di lapangan, Pak?
3: Dampaknya secara kerugian tidak begitu signifikan karena dari 25 kejadian itu rata-rata kurang dari 3 hektar. Dan menurut pantauan kami masih cukup wajar karena mengingat ini sudah di puncak musim kemarau. Dan alhamdulillah kami mencatat hanya seperti itu dan memang secara umum memang itu lebih kepada lahan. Di mana itu karena pembukaan lahan oleh masyarakat setempat, juga ada beberapa titik yang memang itu dekat permukiman, yang mana ada beberapa semacam kayak sampah, tapi secara umum tidak begitu mengkhawatirkan, tapi itu tidak menjadikan kami

0: aktivitas di sore hari pada saat membuka lahan atau misalnya pembersihan lahan, mereka mungkin secara itu tidak ada unsur kesengajaan, tapi hanya mungkin karena waktunya yang sudah sore, kemudian tidak hitung sampai selesai, kemudian dampaknya ya ternyata ada apa melebar seperti itu untuk ya, yang tadi dibuka oleh warga setempat seperti itu.
1: Ada tidak wilayah yang paling rawan ya untuk karhutla ini di Banyumas?
0: Umumnya yang rawan di daerah selatan dan barat Banyumas, karena yang tercatat di kami yang tertinggi kemarin adalah 3 hektar di Desa Kaliwangi, Kecamatan Purwojati, yang mana itu merupakan kawasan perhutani. Itu di areal hutan pinus, karena memang untuk hutan pinus mempunyai kekhasan tersendiri, yang mana bonggolnya itu tidak mudah dipadamkan, karena memang dua resin, ya juga ada beberapa semacam serasa. Serasa dari tanaman pinus kan lama hancur, sehingga abad terbakar itu perlu waktu yang cukup lama untuk
1: seperti proses pemadaman. Seperti halnya lahan gambut ya?
0: Ya, semacam itu beda dengan kayak semacam kayak daun kering ataupun daun kering itu mudah sekali kan tidak tebal permukaannya sangat ke dalam tanah seperti itu.
1: Kalau dibandingkan dengan kemarau tahun lalu, bagaimana untuk peristiwa karhutla yang terjadi di Banyumas? Apakah ini terjadi peningkatan atau justru malah menurun?
0: Kalau kita berbanding dengan tahun 2024 ini agak masih seimbang, masih tidak berbeda dengan tahun 2024. Karena di tahun 2025 tidak ada kejadian, karena waktu itu kan masih semacam kayak kemarau basah ya, tidak ada kekeringan yang cukup panjang di tahun 2025. Kalau kita acuannya tahun 2024 ya masih tidak cukup berbeda dengan tahun 2024 seperti itu.
1: Ya, karena pola kemaraunya berbeda ya antara 2025 dan 2026.
0: Betul.
1: Nah, dengan adanya potensi karhutla tadi, bagaimana kemudian respon cepat dari BPBD untuk menanggulangi adanya potensi peluasan lahan yang terbakar?
0: Baik, kami kan sudah terbit di Banyumas terkait dengan poskomando penanganan kekeringan karhutla, yang mana kami dari berbagai lintas sektor. Tapi yang lebih penting adalah kami berkoordinasi dan berkomunikasi sudah cukup bagus, kami dengan Danwa dan Penyelamatan, kemudian unsur dari wilayah, ada dari masyarakat, relawan, ada dari pemerintah desa, kecamatan, kami dan posisi kita membahu dalam hal penanganan. Kami saling berkirim berita terkait dengan kejadian di wilayah Banyumas, tentunya kita saling berkoordinasi dan kita tangani bersama-sama seperti itu.
1: Oke, jadi masyarakat bisa melaporkan ya Pak Abdul, kalau misalnya di wilayah mereka ada potensi kebakaran hutan dan juga lahan, ini bisa kemana Pak?
0: Iya, langsung ke call center kami di BPBD ataupun melalui Polsek, Polres setempat, kembali unsur yang lain. Kami juga di BPBD Banyumas mewadai MPA Masalah Peduli Api, itu juga paling penting dari kita dalam hal pengerahan sumber daya di wilayah, dalam hal penanganan dan penjagaan terhadap hutan dan lahan seperti itu.
1: Oke, tapi sejauh ini ada tidak tantangan yang dihadapi oleh pihak BPBD terkait dengan bagaimana upaya untuk pemadaman lahan ya? Karena ini kejadiannya karena seperti berulang ya, setiap musim kemarau pasti terjadi karhutla.
0: Tentu yang pertama data terkait dengan akses, karena umumnya kejadian kan di daerah perdesaan. Ada yang terdampak karhutla, aksesnya sangat terbatas. Mobil damkar kita nggak bisa masuk, kemudian juga aksesnya dalam hal sumber air kita juga agak kesulitan. Makanya pendekatan yang terdekat dan terbaik adalah dengan melakukan kopyokan. Pasir turun lapangan dengan mulan dan ranting yang basah kita kopyokan, dipukul semacam itu sehingga tidak melebar kemana-mana. Juga kita membuat parit dengan sangkul, kemudian dengan sokap juga, itu bagian yang paling mudah kita lakukan manakala aset sangat terbatas seperti itu.
1: Tapi kalau terkait dengan armada kemudian logistik yang dipunya oleh BPBD Banyumas seperti apa? Apakah sudah bisa mengcover untuk seluruh aduan dari masyarakat untuk penanganan karhutla di sana?
0: Alhamdulillah kita sudah cukup tersedia, karena kami juga perventingan unsur damkar dari Korem juga, dari Kodim juga ada mobil pemadam. Begitu pula dengan unsur dari Polresta Banyumas, kita stand by setiap saat.

0: Dan kami pun di sela-sela kami kan terapung air bersih, kami juga mensiasakan satu unit mobil untuk suplai air manakala ada kebakaran yang meluas. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak begitu mengatirkan. Tetap itu juga kita harus antisipasi sebaik mungkin. Kita sudah tegak dalam pos komando karutlah, sehingga itu bagian terpenting kita adalah bagaimana kita menaikkan kualitas dari sinergi dan koordinasi di tingkat lapangan ataupun di dalam hal penanganan seperti itu.
1: Kalau cuaca sejauh ini seperti apa Pak di Banyumas? Apakah masih terbilang panas, jarang turun hujan ya seperti itu?
0: Ya cukup panas, cukup panas. Kita malah sudah ya hampir 20 kita enggak ada hujan, tapi ada beberapa lokasi di daerah atas ya di wilayah kaki Gunung Slamet. Kami mencatat ada dua kali hujan yang cukup cukup deras sih. Tapi belum ke arah selatan dan barat belum
1: merata ya.
0: Belum hujan ya, belum merata, masih terbatas sekali, betul seperti itu.
1: Sejauh ini kemudian bagaimana peran dari masyarakat untuk membantu ya pencegahan dan juga pelaporan dini kalau terjadi api, seperti tadi disampaikan, perannya untuk membantu petugas juga di lapangan?
0: Perlu kami sampaikan bahwa manakala ada kejadian bencana, maka yang pertama kali adalah masyarakat yang ada di wilayah. Nah, untuk itu kami bekali dengan pengetahuan, keterampilan juga bagaimana dalam hal tentu deteksi dini, kemudian dalam penanganan-penanganan yang sifatnya lebih sederhana, lebih mudah. Karena pokoknya di masyarakat, masyarakat lebih tahu pertama kali dan mereka juga berpotensi jadi korban, sehingga itu yang sangat penting bagaimana agar masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan untuk secepatnya di kesempatan pertama agar melaporkan kepada kami dan sudah terbukti seperti itu, berjalan seperti itu dan alhamdulillah sampai hari ini kami tidak mencatat hal yang cukup cukup luas dalam hal peparan kendaraan di Banyumas.
1: Berarti ada sosialisasi Pak ataupun edukasi ya ke masyarakat untuk penanganan. Seperti apa? Apakah dilakukan ke tingkat desa atau mungkin ke sekolah-sekolah di sana juga?
0: Ya, kebetulan kami juga di awal lawatan ajaran baru dalam MPLS kami juga diundang dari berbagai lingkungan sekolah SD, SMP sampai perguruan tinggi juga terkait dengan utamanya adalah bagaimana sih mereka tahu persis tentang apa itu kebakaran hutan dan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa harus menunggu dari kami, dari damkar dan dari unsur-unsur lain seperti itu.
1: Nah, dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung ya, Pak Abdul, berdasarkan data dari BMKG juga masih akan terus berlangsung sampai dengan September. Apa kemudian langkah prioritas dari BPBD Banyumas untuk menekan potensi kebakaran berikutnya? Kita harapkan tidak terjadi ya, baik dari sisi pencegahan ataupun dari keterlibatan masyarakatnya.
0: Tentunya pertama dari kami, dari pemerintah, dalam ini yang tergabung dalam pos komando penanganan kebakaran karhutla, tentu dalam hal penyiapan sumber daya, peralatan, seperti itu. Kemudian dalam hal kami, kita masyarakat, kami melibatkan lintas sektor, swasta bahkan, utamanya perusahaan-perusahaan swasta, CSR, kan tidak hanya semata-mata kebakaran hutan dan lahan, kami juga harus mengantisipasi agar tidak berpotensi kepada kasus permukaan. Ini yang penting sekali, sehingga, itu yang penting, sehingga tidak hanya karya saja, tapi dalam industri, bahkan dalam mungkin pabrikasi, itu bagaimana biar mereka menciptakan sistem keamanan yang handal sehingga tidak pernah pada masyarakat secara umum seperti itu.
1: Jadi upaya untuk pencegahan karhutlah juga menjadi kunci agar kesiapsiagaan petugas ataupun masyarakat juga siap ya menghadapi bencana karhutla di lapangan. Terima kasih Pak Abdul Aziz atas informasinya dan juga update-nya sore ini. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Siap untuk selamat.
1: Baik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Bapak Abdul Aziz.
2: Wawancara Pro3. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda karhutla. Penambahan titik api yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah. PLT Kapsdatin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan titik panas juga bertambah lagi di Kalimantan Barat dengan total mencapai 3.824 titik panas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
4: Kami undang Anda pendengar untuk bergabung dalam warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana kejadian di wilayah Anda terkait dengan cuaca ataupun ada peristiwa kebencanaan di wilayah Anda. Silakan sampaikan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Hingga Agustus 2026, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla yang eskalasinya meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan total lahan terbakar mencapai lebih dari 70 ribu hektar. BNPB sendiri memfokuskan kendali operasi terpadu pada 6 provinsi prioritas utama. Di antaranya wilayah Sumatera mencakup Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kemudian Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah yang tercatat mencapai 876 hotspot, dan juga Kalimantan Selatan. Wilayah lainnya juga diperluas ke Aceh Selatan, kemudian Bandar Meriah di wilayah Jawa di kawasan Magetan, kemudian Nabire, Papua Tengah, hingga Teluk Bintuni, Papua Barat. Untuk memadamkan area yang sulit dijangkau di tim darat, BNPB juga mengerahkan 53 armada udara. 34 armada helikopter khusus seperti MA-8, Sikor Sky, Black Hawk, dan juga Super Puma juga telah menjatuhkan jutaan liter air di titik-titik api. Bahkan per 10 September 2026, BNPB juga akan mendapatkan tambahan bantuan helikopter misi waterbombing dari Jepang. 13 armada juga dikerahkan untuk menyemai ribuan kilogram garam untuk memicu potensi hujan buatan di wilayah yang memiliki bibit awan seperti Kalimantan Barat, kemudian Riau, dan juga Jambi. Dan akibat kekeringan musim kemarau, BNPB juga sempat menuai sorotan karena terpaksa mengambil air dari kolam budidaya ikan milik warga di Kabupaten Banjar untuk operasional helikopter waterbombing. Pihak BNPB juga mengonfirmasi telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan berkomitmen untuk memperbaiki koordinasi di lapangan. Silakan sampaikan bagaimana peristiwa di wilayah Anda atau mungkin Anda juga terdampak dari adanya kabut asap, dari adanya karhutla di 021-352-3172, 021-384-4545.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
5: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
6: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
7: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Saya sapa Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat sore Pak Alvin.
8: Selamat malam Mbak Hana, Pak Tiwi.
4: Dengan Safira di Studio Pro 3, Pak Alvin.
8: Oh, maaf. Mbak Safira, ya. Mbak Safira mau nyampaikan ya, sekarang Pekanbaru ini 2 hari hujan. Itu kan hujan buatan oleh BMKG OMC, atau ya, dari badan apa gitu kan, efektif tentang penyir apa nih, tentang garam yang disebarkan di udara itu, Mbak. Mbak Safira.
4: Iya, kualitas udara di Pekanbaru seperti apa Pak Alvin memangnya?
8: Sekarang kemarin dari jam hujan itu dari jam 8 sampai jam 10 ke jam 11 malam. Sekarang ini hujan lagi nih. Dan saya tahu kemarin nengok di TV Riau Televisi dibuat hujan buatan penyebaran garam oleh BMKG. Bibit-bibit hujan itu. Okay. Sangat efektif, bagus. Meredam sekarang agak berkurang asap di Pekanbaru.
4: Tapi sebelum adanya hujan memang terasa sangat... Ini ya, kuat ya asap yang dirasakan?
8: Iya, terasa asap itu kayak menyengat di hidung, kayak apa ya, susah bernapas, kering, kayak apa gitu Mbak Safira, kayak
4: sesak,
8: kita
4: ya?
8: Pernah pasti mengalami tahun-tahun ya sesak. Dampaknya merugikan masyarakat banyak, dari ekonomi, dari sektor sektor kebun, apa nih, pariwisata, banyaklah sektor-sektor yang lain Mbak Safira. Mbak Safira, boleh ini enggak membahasan tentang tema ini, tentang premanisme grid atau tentang preman ini, itu dampaknya banyak ke daerah-daerah dengan sangat buruk tuh, Mbak. Kalau bisa dibahas tema itu.
4: Baik, nanti dicatat ya terkait dengan.
8: Saya sampaikan, terima kasih Mbak Safira. Insya Allah di sekitar baru hujan bagus efektif membuat bibit hujan itu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Ya, memang dampak karhutlah ini menimbulkan adanya kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah. Bahkan aktivitas masyarakat juga sempat terganggu karena adanya asap yang mengganggu pernafasan dari masyarakat. Sejumlah pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan atau memberlakukan pembelajaran jarak jauh dari adanya pembelajaran di sekolah-sekolah baik dari jenjang PAUD hingga jenjang SMA. Kebijakan ini dikeluarkan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan terkait dengan adanya kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah daerah.

0: Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan hari ini, edisi hari Minggu 30 Agustus 2026.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teoretik material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Wow. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau di Eka Chandler ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat, jadi sama-sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja kami coba hadirkan dialog dan Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber kami dalam setiap dialog yang kami hadirkan di line telepon 021-352-3172, 386-6712, di 384-4545, atau di 386-2375, dan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Indonesia dan Selandia Baru sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya soal pangan dan energi terbarukan. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission yang berlangsung di Auckland, Selandia Baru pada hari Jumat kemarin tanggal 28 Agustus 2026. Joint Ministerial Commission ini merupakan mekanisme dialog dua negara atau bilateral untuk membahas perkembangan hubungan serta menggali potensi penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu bidang strategis dalam hubungan kedua belah negara. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, kedua pihak membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama di sektor pangan, diantaranya melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan peternakan sapi. Kita akan membahas tentang hal itu bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Pak Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Mas Fajar.
0: Iya, kabar baik Pak.
1: Alhamdulillah baik, saya baru pulang dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung, keren, baru pulang dari Selandia Baru nih Pak Ali.
1: Ya, kebetulan sedang ada sedang membantu Pertamina untuk melakukan audit kelistrikan di SPBU-SPBU.
0: Nah, hasilnya gimana tuh tentang, karena kita bicara soal energi baru terbarukan ini, ada kaitannya juga dengan itu, bagaimana hasil dari ke Bandung kemarin itu Pak Ali?
1: Iya, saya belum bisa merilis hasil resminya karena proses riset sedang berlangsung, tapi harapan kami adalah

0: Satunya itu adalah pemasangan panel surya untuk PLTS di SPBU-SPBU Pertamina.
1: Sudah dimulai atau baru akan dimulai nih Pak Ali?
0: Sudah dimulai di beberapa, tidak semua, belum semua, tapi yang kebetulan sudah kami audit, salah satunya di Kediri, itu mereka sudah memanfaatkan PLTS untuk menambah pasokan listrik di SPBU, dan ternyata bisa ya mengurangi biaya listrik sampai 10%-an lah di SPBU tersebut.
1: Yeah.
0: Dan kalau itu kemudian dikembangkan, itu kan lumayan lah. Bagi pengelola SPBU itu juga sebuah langkah bagus, bagi pemerintah itu juga langkah bagus juga kalau masyarakat mau seperti itu ya, sehingga nanti ketergantungan listrik kepada satu-satunya sumber yaitu PLN bisa diatasi dengan sumber energi lain khususnya energi terbarukan.
1: Iya, hubungan Indonesia dengan Selandia Baru, kerjasama itu memperkuat selain pangan adalah mendorong penguatan kapasitas di bidang energi terbarukan, terutama panas bumi dan tenaga surya di Indonesia. Ya. Gimana nih komentarnya Pak Ali tentang hal itu?
0: Iya, saya memberikan sebuah apresiasi positif ya kepada pemerintah yang terus-menerus berusaha untuk meningkatkan porsi pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ya, dalam bentuk ya di dalam bauran energi itu memang energi terbarukan harus terus-menerus ditingkatkan. Nah, tentu di masa lalu kita agak sedikit kecewa karena dulu ada ya pada tahun 2000-an lah ya, ada visi 2525 di mana waktu itu diprogramkan bahwa pada tahun 2025 itu bauran energi kita 25%-nya dari energi terbarukan. Tapi sekarang sudah 2026, itu ternyata ya beranjaknya nggak jauh-jauh dari 13%-an. Nah, ini dengan langkah pemerintah misalnya untuk menggandeng negara-negara lain dalam konteks mengembangkan energi terbarukan, ini adalah satu langkah positif. Dan saya melihat Selandia Baru merupakan salah satu contoh yang baik ya. Contoh yang baik. Negara tidak terlalu besar, jauh dari lingkungan pergaulan internasionalnya, agak jauh secara geografis. Tapi kita sangat memahami, sangat mengetahui bahwa Selandia Baru termasuk negara yang sangat maju di dalam pengembangan teknologi pemanfaatan energi terbarukan, baik itu geotermal, kemudian PLTS, termasuk juga tenaga air. Jadi di sana itu pemanfaatan energi fosilnya bisa ditekan sebesar mungkin, sehingga yang dioptimalkan adalah pemanfaatan energi terbarukan dari potensi alam yang dimiliki oleh mereka sendiri.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Karena Selandia Baru sejak 1970 atau 80-an itu selain peternakan dan susu dan juga wol, ditopang ekonominya oleh pariwisata, sehingga Selandia Baru sangat keren juga dalam terus membangun tapi memperhatikan lingkungan. Jadi Selandia Baru tuh hijau banget lah kalau mau healing, kalau ada punya uang pendengar bisa jalan-jalan ke Selandia Baru, betapa indahnya, sehingga energi baru terbarukan menjadi salah satu prioritas juga oleh pemerintah di Selandia Baru. Tapi gimana nih, tidak, jangan sampai hanya di atas kertas saja, tapi bagaimana perjanjian kedua negara ini bisa terimplementasi atau bisa mempercepat bauran energi terbarukan di Indonesia nih Pak Ali?
0: Iya, kembali bicara Selandia Baru, saya memang terus terang belum pernah ke sana, tapi ada beberapa mahasiswa saya, mahasiswa S1 yang kebetulan melanjutkan S2 dan S3 di Selandia Baru, mereka sering berkirim foto, berkirim informasi, berkirim referensi bahwa salah satu negara dengan tingkat pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi alam mereka itu termasuk yang sangat tinggi. Maka kalau kita melihat langit Selandia Baru itu selalu biru, ya kan? Lautnya juga biru, kanan kirinya hijau, dan kegiatan peternakan dan pertanian itu sangat berkembang baik. Dan termasuk juga energi terbarukan di sana itu ditopang juga dari pertanian karena pemanfaatan biomasa, pemanfaatan biogas dari kotoran hewan, itu semuanya sudah terintegrasi, ya kan? Sudah terintegrasi. Jadi mereka mengenal istilah poly generation ya. Jadi sebuah pengelolaan
1: limbah ternak itu ya. Dari limbah ternak itu bisa diubah lagi jadi energi.
0: Betul. Jadi semuanya itu, semua potensi bisa mereka manfaatkan ya. Di buminya ada geotermal, ya kan? Mereka tidak perlu ngorek-ngorek cari minyak atau batu bara.

0: Barau, geotermalnya juga cukup baik, cukup banyak, termasuk negara dengan potensi gunung api yang besar ya.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian juga airnya juga termanfaatkan secara baik untuk pembangkit listrik tenaga air yang skala besar maupun skala kecil, mikro hidro, mini hidro. Nah, kemudian juga di area pertanian, mereka manfaatkan limbahnya untuk biomasa, untuk bioetanol, untuk biodiesel. Nah, sementara di peternakan mereka, kotorannya dipakai untuk biogas.
1: Oh,
0: nah, itu luar biasa. Saya sangat tertarik untuk ke sana, karena kebetulan kepakaran saya kan di bidang bioenergi for electricity ya. Jadi bioenergi untuk listrik. Nah, cuma dalam konteks Indonesia, nah seharusnya kalau kita bicara Selandia Baru itu kan nggak lebih luas dari Pulau Jawa. Ya kan?
1: Dari Papua Nugini, dari Papua, ya dari Pulau Jawa, ya.
0: Betul, jadi dibanding Pulau Jawa ya kita setarakanlah dengan Pulau Jawa. Cuma mereka kan ada dua pulau besar ya, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Nah, itu tetapi penduduknya memang jauh sekali. Kalau di Pulau Jawa itu ada sekitar 156 juta orang.
1: Terpadat ya, pulau terpadat di dunia.
0: Ya, terpadat, sementara di sana penduduk kan sekitar 3 jutaan orang.
1: Iya.
0: Memang tidak apple to apple sih.
1: Enggak apple to apple.
0: Dengan masalah penduduk ya. Cuma kita harus belajar dari mereka, negara kecil pun kita harus belajar, mereka sangat maju, pendapatan per kapita tinggi, betul-betul berasal dari potensi sumber daya alam mereka. Nah ini, nah apa yang ada di Selandia Baru sebenarnya ada di Indonesia. Ya kan? Kita bicara geotermal, loh, Indonesia potensinya besar sekali loh geotermalnya.
1: Iya. Surya ya, aja kita di Katulistiwa kalau Surya. Iya.
0: Betul. Apa yang ada di Selandia Baru itu ada di Indonesia. Selandia Baru itu hanya sekeping kecil dari Indonesia. Kita coba bandingkan. Pertama, geotermal. Potensi kita lebih besar, geotermal ya. Yang kedua, PLTS. Apalagi hamparan kita yang berada di Katulistiwa yang luar biasa. Makanya saya optimis juga ketika pemerintah yang kemarin itu sedang menggenjot selama 3 tahun untuk 10.000 WP ya. Nah itu,
1: WP itu apa, Pak Ali?
0: Watt power ya.
1: Oh, watt power. Okay.
0: Jadi satuan. Kalau kita di listrik, kita di rumah kan berapa watt, berapa kilowatt, berapa megawatt. Nah, itu karena kalau dia menggunakan PLTS kan pakainya watt power ya. Jadi ada satuannya sendiri, tapi ya sama saja sebenarnya ya gitu. Nah, itu kalau bisa kita kembangkan ya, geotermalnya berkembang, suryanya berkembang, airnya juga kita punya dalam jumlah besar, juga berkembang. Kemudian bioenergi ya, mau biogas, biodiesel, bioetanol, kemudian juga green energy yang lain, itu jauh lebih besar dibanding Selandia Baru. Problemnya adalah berkaitan dengan pertama, kemauan baik pemerintah untuk mengeluarkan policy yang bisa meningkatkan pemanfaatan yang terbarukan. Nah, ini problemnya. Harga di Selandia Baru itu sangat terjangkau. Sementara di sini harganya menjadi mahal. Nah, di situ pemerintahlah yang harus turun tangan dalam bentuk memberikan insentif, subsidi, fit-in tarif, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang mau nggak mau harus belajar dari teknologi yang efisien di Selandia Baru. Ya kan? Mungkin ya, mungkin karena biaya ekonomi tinggi kala Indonesia tidak terjadi di sana karena birokrasi yang tinggi, ya kan? Birokrasi. Problem kita ini kan biaya ekonomi tinggi. Bayangkan saja nih kemarin, ya kan, kami lagi mau ngembangin satu area wisata di daerah Cipanas yang kita konsepkan sebagai salah satu tempat wisata yang berbasis energi terbarukan, yang listriknya dari surya dan sebagainya. Belum baru dengar informasi saja, udah camat datang, kapolsek datang, apa datang.
1: Kalau mereka datang, kalau pejabat datang itu kan mau mendukung kan begitu, Pak Ali? Bukan?
0: Iya, mendukung ya. Mendukung tapi sekaligus ya ngopi-ngopi. Ya. Masalahnya ngopinya nggak ngopi pakai kopi sasetan yang 3.000 itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi ekonomi yang tinggi. Belajar dari negara-negara seperti Selandia Baru, nah, termasuk belajar dari negara-negara kecil yang lain, bahwa kebijakan pemerintah, dukungan pemerintah, termasuk juga menekan ekonomi biaya tinggi di sektor energi terbarukan, itu menjadi penting. Nah, kebetulan ini kan pemerintah yang sedang melakukan kerjasama dengan negara lain, ya ditiru dong. Jangan ditiru cara membuat listrik dari geotermal. ahli-ahli Indonesia udah lebih jago. Jangan dipaksa suruh meniru bagaimana membuat PLTS. Pegawai-pegawai saya aja lulusan S1 juga jago-jago bikin pembangkit listrik PLTS. Yang problemnya itu adalah ditiru bagaimana mereka membuat kebijakan yang bersih, ya, sehingga para kontraktor atau para pengembang energi terbarukan itu nggak belum udah keluarin uang sana sini.
1: Oke, jadi kalau ada, tadi gitu. Pak Ali bilang bahwa energi terbarukan ini berbiaya tinggi, itu akibat dari proses dalam pembuatannya itu, Pak Ali, ya. Banyak betul. Biaya-biaya tak terduga dalam tanda kutip, Pak Ali.
0: Iya, betul. Ya, contoh sederhana aja. Saya 2-3 tahun yang lalu itu kebetulan berbisnis, ya, bisnis untuk PLTS, ya. Ya kan, PLTS untuk masang-masang di rumah-rumah, kemudian di kafe-kafe dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian selain memang harga panel surya yang kadang-kadang fluktuatif, ya, naik turun, kemudian juga pengembangan.
1: Kita masih belum bisa memproduksi sendiri, ya, panel surianya, Pak Ali?
0: Panel surya bisa. Ada produsen-produsen dalam negeri, okay. Ya kan, nggak ada masalah. Kan kita kadang-kadang berprinsip TKDN 60% gitu, ya. Nah, sebenarnya bisa, ya kan. Akan tetapi problemnya adalah harganya menjadi relatif lebih tinggi. Entah karena apa, sehingga produk-produk impor itu menjadi lebih murah gitu.
1: Oh gitu.
0: Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengembangkan dalam jumlah yang, ya, kapasitas yang agak besar, itu perizinnya berbelit-belit gitu kan. Perizinnya berbelit-belit. Padahal kita mau ngasih listrik ke masyarakat, ke satu desa gitu. Ada aja persoalannya, persoalan pembebasan lahannya lah, persoalan nanti dianggap merusak lingkungan lah. Nah, itu sesuatu yang memang harus di oleh pemerintah pusat. Itu kan sudah lama kami ini mendorong untuk disahkannya undang-undang energi terbarukan, ya kan? Nah, sekarang Mas boleh cek aja sejak kapan tuh pembahasan undang-undang energi terbarukan, RUU energi terbarukan, udah bertahun-tahun sejak zaman Pak Jokowi. Nah, kalau memang mau berpihak kepada pengembangan energi terbarukan, ya sahkan aja dong itu RUU-nya, biar jelas aturan mainnya, kan begitu? Yeah, jadi jangan omong-omong aja kesana kemari kerjasama ingin itu ingin ini, tapi menyelesaikan persoalan fundamental dalam bentuk regulasi yang menjamin kepastian berusaha di Indonesia itu agak-agak susah, kan gitu ya?
1: Nah, berarti yang dua target 25 tadi tidak tercapai itu, ya tadi, ya, faktornya yang disebutkan Pak Ali tadi, ya, tidak bisa progresnya tidak bisa cepat gitu, ya, Pak Ali. Masih 13% sekarang ini, Pak Ali, bauran energi terbarukan.
0: Iya, jadi gini, problem kita ini bukan potensi yang tidak ada. Banyak sekali potensi kita. Di laut kita punya energi laut, di gunung kita punya geotermal, di langit kita punya PLTS dan angin, ya kan? Di darat kita punya pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Kita semua punya, Mas. Yang kita enggak punya itu adalah kemauan baik untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Ya, contoh nyatanya kenapa? Ya, regulasinya diperjelas dong. Salah satunya adalah revisi undang-undang tentang energi, kemudian sahkan undang-undang energi terbarukan. Ya, tentu dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, kan?
1: Yeah.
0: Nah, makanya mau studi banding kemanapun, mau MOU dengan apapun, selama kemauan baik untuk berpihak kepada energi terbarukan itu kurang, ya susah. Ya, alhamdulillah tuh pemerintah sekarang sudah menetapkan B50, ya.
1: Nah, ini B50.
0: Bagus nih. Ya, langkah
1: ini,
0: bagus.
1: Ini kabar baik, bisa dielaborasikan, Pak. Kenapa ini menjadi langkah bagus untuk B50 ini, Pak?
0: Langkah bagus. Kebetulan saya ketua tim penelitinya, kan itu. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa sebuah langkah baik itu belum tentu ideal, tapi setidaknya ada langkah kemajuan. Kita ambil satu contoh, dengan diterapkannya B50, setidaknya apa? Kebutuhan solar kita 50% sudah bersumber dari energi terbarukan, yaitu biodiesel, ya kan? FAME, okay. Biodiesel dari sawit, dan itu berarti pengurangan 50% energi dari fosil kita. Kan gitu, kan? Nah, kemudian pasti itu akan berimpact kepada yang lain-lain. tumbuhnya industri di bidang sawit dan lain sebagainya. Dan nanti kemudian pasti akan merangkak ke yang lain. Wah, kalau B50 untuk yang bahan bakar solar bisa kita terapkan, kenapa tidak untuk yang bahan bakar yang non solar, yang gasolin misalnya, yang Pertalite, yang pertama muncullah nanti E10, E20, E30 kan seperti itu. Hmm. Ini kan satu langkah bisa ada istilah di fisika itu kan resonansi. Yeah. Peristiwa ikut bergetarnya satu benda karena getaran benda lain.
1: Yeah.
0: Kita kalau ada orang tuh lewat depan rumah kita, berbondong-bondong mau ke masjid, udah pakai pakaian sholat, kita lama-lama ikut juga kan kepikiran.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kan? Nah, sama juga ketika B50 sukses, nanti kemudian akan diikuti oleh E20 dan lain sebagainya. Nah, setidaknya dari sisi bioenergi sudah ada langkah baik.
1: Okay. Kan?
0: Nanti juga akan berimbas ke pemanfaatan biomassa untuk co-firing di PLTU-PLTU batubara.
1: Okay.
0: Nah, inilah yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan saja langkah-langkah itu diikuti oleh perapihan aspek regulasi dan ketegasan menerapkan aturan bahwa kita memang ingin hijrah, ya, ingin transisi energi untuk lebih mengembangkan energi terbarukan. Dan kalau kita lihat di RUPTL pun sudah kelihatan sebenarnya kan untuk sektor tenaga listrikan, bahwa nanti dalam kurun waktu 10 tahun ke depan itu nanti energi terbarukannya akan 70% dari kebutuhan listrik kita. Ini kita dukung, Pak. Ya.
1: Oke, okay. Baik gitu. Kalau gitu. Terima kasih banyak, Pak Ali, atas bincang-bincangnya malam hari ini. Selamat malam, Pak Ali.
0: Selamat malam.
1: Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Ali Ahmudi Ahyak, sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan peristiwa.
3: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan pojok belanja sebagai sentra pemasaran produk UMKM binaan pada Explore Bubble 2026 di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung, Romi Tamawiyu, mengatakan pojok belanja menjadi ruang khusus bagi UMKM yang produknya telah melalui proses kurasi Bank Indonesia, sehingga memiliki kualitas dan daya saing untuk dipasarkan kepada masyarakat. Romi juga mengatakan pada penyelenggaraan Explore Bubble tahun kelima ini, Bank Indonesia hadir sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah memperkuat semangat gotong royong membantu daerah lain yang mengalami bencana. Mendagri menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang memiliki potensi bencana di berbagai wilayah. Keberadaan banyak gunung berapi, wilayah laut yang luas, serta sungai-sungai yang melimpah membuat bencana dapat terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan solidaritas antar daerah, di mana Pemda yang memiliki kemampuan lebih dapat membantu daerah lain yang sedang menghadapi dampak bencana. Dari mancanegara, pendengar, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat level 5 untuk kota Fukui, Ono, dan Katsuyama. Memperingatkan bahwa bencana sedang terjadi atau sangat mungkin terjadi dalam kurun waktu 24 jam hingga minggu pagi waktu setempat. Kota Katsuyama, Sakai, dan Fukui mencatat curah hujan yang memecahkan rekor, yakni lebih dari 300 mm. Para pejabat dan badan cuaca mengatakan masyarakat dihimbau untuk menerapkan kewaspadaan tertinggi terkait banjir di daerah dataran rendah, luapan sungai, dan tanah longsor, serta mewaspadai sambaran petir, tornado, dan angin kencang. Dari dunia olahraga, Atletico Madrid mengalahkan Sevilla 3-1 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla berkat dua gol Alex Baena dan sebuah gol dari Ademola Lukman. Dengan kemenangan itu, Atletico Madrid naik ke peringkat pertama klasemen dengan 7 poin, sedangkan Sevilla turun ke posisi kelima dengan 6 poin. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI, dan kita masuki di segmen ini To The Point.
1: To The Point.
5: Per- Pendengar, pemerintah tetap optimis daya beli masyarakat dan aktivitas belanja digital akan menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Hal itu tercermin dari target transaksi Hari Belanja Online Nasional atau yang disingkat Harbolnas 2026 yang dipatok mencapai sekitar 40 triliun rupiah nilai transaksinya. Target ini meningkat sekitar 10% jika dibanding realisasi Harbolnas tahun lalu yang mencapai 36,4 triliun tahun lalu. Harbolnas tahun ini sendiri akan berlangsung pada 10 hingga 16 Desember 2026 di penghujung tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan transaksi Harbolnas menjadi salah satu momentum yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2026 ini. Pada Harbolnas 2025, total transaksi mencapai 36,4 triliun, meningkat 17% jika dibanding dengan tahun 2024. Tahun 2024 itu 31,2 triliun, lalu 2025 36,4 triliun, dan tahun ini ditargetkan meningkat lagi, menyentuh angka 40 triliun rupiah. Dari total transaksi tersebut, produk lokal menyumbang 16,6 triliun atau sekitar 45% produk lokal. Tiga kategori produk lokal yang paling banyak diminati oleh masyarakat atau pembeli adalah di Harbolnas adalah fashion, ya, pakaian dan lain sebagainya. Lalu produk olahraga, produk perawatan diri, produk kecantikan, ya, serta food and beverage atau makanan dan minuman. Nah, untuk 2026 ini pemerintah juga memperluas cakupan Harbolnas. Tidak hanya marketplace, tapi sejumlah platform ekosistem perdagangan digital juga ikut dilibatkan, seperti travel agent online, ride hailing, social commerce, hingga layanan digital lainnya untuk dilibatkan dalam Harbolnas 2026 kali ini. Nah, sejauh mana ini bisa berdampak langsung terhadap pelaku usaha, terhadap UMKM yang menjual dagangannya secara online? Tidak hanya dilihat dari angka transaksinya saja meningkat, tetapi dampaknya bagi masyarakat. Lalu bagaimana pertimbangannya, variabelnya apa saja yang untuk menentukan kenaikan dari transaksi di tahun ini? Apakah juga dilihat dari daya beli masyarakat saat ini? Nanti kita akan berbincang pada malam hari ini bersama pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada Pak Hendra Khalid. Halo Pak Hendra, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Mas Fajar.
5: Iya, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Hendra, baik ya, sehat ya?
6: Alhamdulillah baik, Bung Fajar.
5: Iya. Jadi Harbolnas-nya atau Hari Belanja Online Nasionalnya itu memang Desember, tapi kick off road to Hari Belanja Online Nasional itu sudah dimulai pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan optimis nih. Targetnya bisa menyentuh 40 triliun. Jadi tahun 30-an lalu kemudian naik lagi 2025, sekarang ini diprediksi nilai transaksinya naik lagi. Ini optimis bisa tercapai atau ini sebuah challenging atau tantangan juga untuk menyentuh angka itu di tengah beberapa variabel yang mempengaruhinya nih Pak Hendra?
6: Baik Bung Fajar dan para pendengar RRI sekalian, pemerintah sendiri sudah mengarahkan bahwa Harbolnas 2026 ini sebagai penguatan produk lokal dan UMKM. Jadi bukan sekedar pesta diskon. Jadi ini tentu menjadi apresiasi tersendiri bagi kita kepada pemerintah. Nah, pertanyaan kita, apa sebaiknya kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kira-kira? Yang pertama bagi saya adalah naikkan target produk lokal dari 45% itu menjadi minimal ya 60% lah atau bahkan lebih kira-kira gitu ya. Jadi umpama kalau tadi misalnya data dari Bung Fajar mengatakan tadi Harbolnas misalnya 2025 itu menghasilkan 36,4 triliun. Tetapi produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun, Bung. Jadi atau sekitar 45%. Nah, jadi kebayang oleh kita kalau kita persentasikan 100%, berarti masih defisit juga, nggak bisa 50-50 juga nggak juga kira-kira gitu kan. Berarti orang lebih melek barang luar negeri kira-kira gitu kan.
5: Tapi yang menjadi pertanyaan itu kan perilaku konsumen lagi nih, pola pembelian. Apakah sekarang lebih selektif? Yang penting lebih murah jika dibanding dengan toko yang ini, dengan kategori produk yang sama. Misalkan baju, baju juga perbandingannya. Sepatu, sepatu juga perbandingannya. Sehingga dengan selektifnya konsumen itu memilih, akhirnya ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu adalah yang menjual harga yang murah, yang mungkin saja itu bukan produk lokal. Sehingga tadi angkanya 45% saja. Persaingan di harga itu menjadi penentu juga nih Pak Hendra.
6: Ya, kalau kita katakan bahwa masyarakat kita itu belanja itu ya tentu pertama lah dari lihat konten kan, lihat konten, tertarik, klik, beli, bayar digital, barang dikirim, gitu Bung. Jadi lihat konten, berarti kan dia lihat tertariknya dulu kan. Kalau dia tertarik, dia klik kan. Kalau dia klik, dia beli. Nah kalau beli, bayar digital. Lalu pertanyaannya adalah lihat konten tadi biasanya juga kalau sudah tertarik dia banding-bandingin dulu kan kira-kira harganya kan kira-kira gitu. Nah dampaknya tentu teknologi, pembayaran, logistik, transportasi, pemasaran, lalu kemudian UMKM dan industri kreatifnya. Jadi mata rantainya kira-kira multiplier efeknya berada di situ. Nah kita kembali pada tadi, nah jika transaksi misalnya 2025 itu menghasilkan hanya sekitar 36,4 triliun ya, tetapi produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun atau sekitar 45%, maka transaksi 2026 ini ya kalau targetnya tadi mencapai 40 triliun bisa enggak ya, tidak terlalu jauh kan, kira-kira 36 ke 40 itu kan loncatannya enggak terlalu jauh bagi saya kira-kira. Ya bisa saja akan terjadi bahkan lebih pada itu kira-kira. Nah dan kita berharap kalau 40 triliun misalnya dan 60% itu berasal dari produk lokal, maka sekitar 24 triliun nambahnya kira-kira gitu Bung. Jadi akan masuk ke produk dalam negeri. Nah ini jauh lebih baik daripada hanya mengejar angka transaksi. Kita kejar angka transaksi 40 triliun, dalam negerinya produk lokalnya nggak naik-naik, berarti nggak sukses bagi saya kira-kira itu. Lalu yang kedua, bagi saya saran saya adalah berikan insentif lebih besar untuk produk UMKM lokal. Misalnya begini nih, voucher khusus produk lokal.
5: Oh, itu kan menarik juga kira-kira. Menarik.
6: Nah, jadi kasih voucher lah khusus produk lokal yang kalau beli produk lokal. Atau subsidi ongkir untuk produk UMKM. Kira-kira gitu ya. Kasih subsidi ongkir untuk yang produk UMKM. Ini harus nih kira-kira Pak Menteri ya, sebagai saya gitu. Atau kasih cashback untuk produk dalam negeri. Tentu orang pilih nih kira-kira kan. Yang pertama kasih tuh dapat voucher bro sis kira-kira. Dapat voucher kira-kira gitu kan.
5: Iya.
6: Atau kemudian ada subsidi ongkir. Wah gue pilih yang ongkir
5: bebas, yang murah kira-kira. Yang gratis.
6: Ongkir kira-kira gitu kan. Mau gak mau kan dia beli yang UMKM kan. Awalnya dia beli tetangga UMKM aja lah kira-kira gitu kan. Atau kemudian cashback tadi untuk produk dalam negeri Bung. Atau kemudian bisa juga melalui promosi gratis bagi UMKM terpilih. Jadi tentu secara otomatis kalau dia dapat promosi gratis, maka kosnya kan akan berkurang. Kalau kosnya berkurang, harga belinya, harga jualnya juga akan turun kan kira-kira gitu.
5: Okay.
6: Lalu kampanye khusus bangga produk Indonesia. Ini dari dulu kan kita selalu itu bangga produk Indonesia.
5: Yeah.
6: Jadi bagi saya diskon pemerintah itu diarahkan untuk menciptakan permintaan terhadap produksi dalam negeri. Jadi bukan sekedar memperbesar keuntungan platform. Selama ini kan orientasinya kan memperbesar keuntungan platform. Tapi kita tidak berpikir bagaimana permintaan terhadap produksi dalam negeri. Nah yang ketiga bagi saya ini penting juga. Jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif aja. Jadi ini penting nih Bung. Di tengah daya beli masyarakat sekarang sudah dipinjol apa macam-macam. Jangan, bagi saya ini sangat penting. Jadi kebijakan pemerintah sebaiknya menggunakan narasi begini bagi saya. Bukan ayo belanja kan sebanyak-banyaknya, tapi belanja bijak, pilihan lokal, pilih lokal, dukung UMKM. Jadi ada tiga tuh Bung. Ya belanja bijak. Bijak itu ya kalau punya duit belanja. Kalau nggak punya duit nanti ngutang lagi kan.
5: Iya.
6: Jadi belanja bijak bagi saya, baru pilih lokal. Ya. Jadi yang kita pilih itu brand-brand lokal. Lalu kemudian dukung UMKM. Singkat tuh Pak Sezar.
5: Ya,
6: ya. Mungkin bisa juga dengan teman-teman RRI kan.
5: Iya,
6: belanja bijak, bisa. Pilih lokal, dukung UMKM.
5: Iya.
6: Itu mata rantai keren kan. Jadi masyarakat diajar bijak. Ya. Penting beli, kalau nggak penting jangan, kira-kira gitu kan. Lalu pilih produk lokal, kira-kira. Lalu kemudian dukung UMKM. Nah, karena belanja yang berlebihan ini bisa menyebabkan shifting consumption ya. Jadi masyarakat hanya memajukan belanja yang sebenarnya akan dilakukan bulan berikutnya, Bung.
5: Ha, gitu.
6: Sama aja, untung doang kan kira-kira, Bung.
5: Gitu. Tapi,
6: lalu yang keempat, iya, bagi saya ini penting juga.
5: Apa tuh?
6: Dukungan modal.
5: Hah? Modal?
6: Dan produksi kepada UMKM, Bung.
5: Oh.
6: Jadi kalau Harbolnas ini berhasil meningkatkan permintaan, maka UMKM harus siap memenuhi permintaan tersebut. Jadi jangan sampai produknya laris, tapi modal kerja tak nggak cukup, Bung. Repot juga kan gitu. Jadi
5: iya.
6: Harbolnas, wah, ini barang ini tadi kan kita Bung sudah mengatakan dari tahun kemarin itu yang pelaku itu passion, apa dan berbagai macam itu ya.
5: Nah,
6: itu. Lalu kemudian stoknya jangan sampai stoknya habis karena nggak punya itu tadi kan. Lalu kapasitas produksinya rendah, kualitas tidak konsisten, pengiriman lambat. Jadi karena itu Harbolnas ini bagi saya harus dihubungkan dengan pembiayaan UMKM, pendampingan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Jadi pemerintah sendiri telah memiliki kerangka bagi saya bantuan untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Yang kelima nih, Bung, perkuat perlindungan konsumen. Jadi semakin besar transaksi digital, itu semakin penting. Pertama, transparansi harga sebelum dan sesudah diskon. Nah itu penting juga.
5: Biasanya harganya tuh sengaja fantastis, kemudian ada tulisan diskon 70% gitu. Padahal emang harganya masih gitu gitu.
6: Kita bohong-bohongan 10, potong lagi 10 lagi kan. Namanya juga sama bohong-bohongan kan, kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini harus ada perlindungan konsumen, Bung. Jadi transparansi harga sebelum dan sesudah diskon ya. Lalu kemudian perlindungan data konsumen. Lalu kemudian pengawasan barang palsu ya. Nah itu mirip kan, bisa beda kan gitu, karena sekarang permainannya matanya dengan foto tadi kan gitu. Orang tertarik pas sampai rumah, nggak sama gitu kan.
5: Iya.
6: Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi pengawasan seller nakal ini penting juga ya. Lalu mekanisme pengembalian barang, lalu kemudian perlindungan dari penipuan digital. Jadi jangan sampai mengejar transaksi 40 triliun tetapi kepercayaan konsumen turun. Kalau kepercayaan konsumen turun, orang nggak mau belanja online lagi, Bung.
5: Iya, benar-benar.
6: Gitu kan?
5: Benar.
6: Yang keenam bagi saya, ukur dampaknya terhadap ekonomi, bukan hanya nilai transaksi. Jadi saya menyarankan pemerintah membuat indeks nih, indeks dampak
5: Harbolnas
6: nih. Misalnya mengukur transaksi, lalu kemudian produk lokal, omset UMKM, ya. Lalu kemudian produksi, tenaga kerja, pajak, investasi. Dengan begitu pemerintah bisa mengetahui nih ya, satu transaksi, satu rupiah transaksi Harbolnas itu bisa menghasilkan berapa rupiah sih kira-kira aktivitas ekonomi domestik. Nah itu itu penting bagi saya. Nah yang ketujuh bagi saya adalah jadikanlah Harbolnas ini sebagai pintu ekspor. Nah ini justru peluang terbesar. Jadi UMKM jangan hanya diarahkan Depok, Jakarta, seluruh Indonesia kira-kira gitu kan. Jangan, Bung. Tetapi Indonesia, ASEAN, pasar global. Itu baru keren, POP begitu itu. Jadi pemerintah sudah mengaitkan penguatan e-commerce ini dengan ekspor dan integrasi ekonomi digital ASEAN, Bung.
5: Oke.
6: Nah, jadi saya pikir itu, Bung, kira-kira, Bung, yang bisa kita analisa kira-kira.
5: Baik.
6: Jadi tidak hanya ini 40 triliun, jangan fokus pada 40 triliun, ya. Kita lihat multiplier efek yang lainnya.
5: Oke, baik. Pak Hendra, saya undang pendengar boleh ya?
6: Boleh, Bung Bajar.
5: Iya, kebetulan mungkin Anda punya usaha online juga nih, jualan online juga. Ada yang ingin Anda tanyakan juga, bagaimana antusias Anda dalam menyambut Harbolnas dari tahun-tahun sebelumnya, gimana sih pendapatannya, gimana dampaknya, gimana bagi Anda, yang diharapkan itu apa, insentif atau stimulus seperti apa sih yang diharapkan bagi pelaku usaha yang punya jualan di e-commerce ataupun di online ini. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 021-386-6712. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Atau kalau Anda nggak punya usaha secara online, Anda sebagai konsumen lah. Antusias nggak sih? Atau mikir-mikir dulu untuk membelanjakan uangnya di kondisi saat ini? Ya, karena ini kan tentu saja dua kesatuan ya, antara si penjual dan si pembeli. Kekuatan daya beli dari masyarakat juga menjadi salah satu instrumennya. Pak Roni Jakarta, halo Pak Roni.
7: Selamat malam Mas Pacar Nugroho, Pak Hendra Halid.
5: Ya, malam. Malam, silakan.
7: Malam. Mungkin yang menjadi dasar kenapa kok marketplace sekarang ini ramai banyak dikunjungi sama warga, mungkin salah satunya itu soal mager mas Pacar.
5: Malas gerak
7: untuk membeli itu juga lebih mudah dan banyak pilihannya juga antara produk dalam negeri maupun produk
5: luar. Iya,
7: iya, dan mungkin pola dalam belanja itu zaman sekarang mungkin berubah mas, seperti mal itu mulai rada sepi. Sekitar juga sepi juga kalau mereka nggak ada event mas. Tapi kalau mereka mengadakan event ya lumayan banyak yang datang, banyak yang beli, berkunjung, makan dan seterusnya itu mas. Maka yang jadi yang menjadi patokan adalah pola belanja mas sekarang ini. Ya ada yang murah, ada yang bagus dan sesuai kebutuhan lah. Mereka nyarinya intinya berbelanja itu sekarang lebih mudah, yang penting ada duit bisa belanja. Gitu.
5: Oke, sama-sama, terima kasih. Yang penting ada duit. Pak, masih dari Jakarta, Pak Hadi. Pak Hadi, selamat malam, Pak.
8: Ya, selamat malam Pak Fajar juga buat semua.
5: Ya, silakan Pak Hadi.
8: Ya, saya sih kesan saya untuk online tuh nggak terlalu optimis ya.
5: Kenapa?
8: Karena saya ngalamin belinya itu 3 kali nggak bagus.
5: Barangnya datang nggak bagus.
8: Jadi yang digambar.
5: Oh beda ketika.
8: Nah, beda. Jauh beda.
5: Nah itu membuat Pak Hadi akhirnya berhenti belanja online, akhirnya beli offline, datang ke mall atau ke toko, atau masih tetap belanja online Pak Hadi?
8: Masih, tapi saya rubah, bukan barang yang pakaian gitu, fashion gitu.
5: Jadi
8: ubah ke makanan.
5: Oh makanan.
8: Mau belum.
5: Oh belum. Jadi belum pernah nyoba datang makanan dan rasanya sesuai dengan harapan Pak Hadi belum ya, belum nyoba.
8: Kalau soal makanan kelihatannya masih lebih cocok.
5: Masih lebih cocok. Oke, okay, baik.
8: Jadi, tapi kalau untuk barang misalnya pakaian begitu.
5: Oh iya, saya nanya, ini ketika 3 kali kecewa datang itu produk lokal bukan?
8: Lokal, semuanya lokal.
5: Aduh. Oke. Baik, makanya, baik.
8: Jadi saya kasih komentar di
5: iya, biasanya tuh ada ya feedback ya. Oke, okay, baik, baik, Pak Adi.
8: Itu.
5: Baik.
8: Sepatu. Terus begitu celana. Sepatu Bandung tuh. Enggak tahu deh, pasti deh Bandung punya buatan kan.
5: Iya.
8: Dia bagus deh, tapi
5: enggak mengecewakan. Oke, okay, baik, baik, baik.
8: Terus begitu yang kedua juga ikat pinggang.
5: Kepinggang.
8: Beda jadi antara yang datang dengan yang digambar di film tuh ya.
5: Di video ya, di video commerce ya.
8: Short filmnya beda.
5: Beda. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Adi. Ya, makasih ya. Ya, salah seorang konsumen yang kecewa tetapi tidak berhenti untuk belanja online, tapi lebih berbeda memilih barangnya aja. Kalau tadi biasanya itu fashion ya, baju, celana, ikat pinggang. Nah, sekarang ini mau dicoba makanan, mungkin akan lebih masuk gitu ya, tidak terlalu mengecewakan kalau makanan. Ya, itu salah satu pengalaman ya. Mungkin ada Pak Hadi-Hadi lain ya di pendengar kita pada malam hari ini yang mau berbagi pengalaman juga, silakan ya di line telepon maupun line masa Pro 3 RRI. Tadi Pak Roni di Jakarta mengatakan pola belanja mager, malas gerak, tinggal rebahan, klik datang barangnya besok gitu. Silakan nih Pak Hendra.
6: Ya, Pak Roni dan Pak Hadi, dan kita setuju ya bahwa dengan gaya anak muda, ya saya tidak mengatakan ke semuanya kira-kira, tapi sebagian misalnya dengan istilah mager tadi, ya malas gerak. Jadi lebih banyak ya scroll dan kemudian tertarik dan dia belanja. Nah, itu memang sudah terjadi perubahan gaya beli ya. Atau kita masih ingat misalnya ada dulu istilah yang sangat populer misalnya di tengah kita jarang beli Juleha.
5: Oh,
6: apa namanya
5: itu
6: ya kan?
5: Iya.
6: Nanya-nanya ya kan.
5: Rojali. Rombongan jarang beli.
6: Nah, ya rombongan hanya jalan-jalan nanya-nanya. Yeah. Nah, lalu kemudian yang kedua Pak Hadi tadi ya itu yang tadi yang kita sampaikan tadi kan, pentingnya perlindungan konsumen kan, kira-kira gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang ditawarkan itu berbeda dengan apa yang dikirim kira-kira. Nah, bagaimana kemudian perlindungan konsumen dan berbagai macamnya ini menjadi sangat penting sekali kira-kira. Nah, tapi yang sangat penting bagi saya Bung, kalau kita bicara tentang Harbolnas ini kira-kira, itu bukan sekedar mendorong orang mengeluarkan uang, tapi bagaimana membuat uang masyarakat itu berputar lebih lama di dalam negeri. Itu yang sebenarnya saya yang kita harapkan kira-kira ya. Jadi kalau kita belanja produk luar bukan lokal kira-kira, maka kan uangnya lari kemana? Uang lari keluar kan kira-kira demikian. Nah, jadi kita berharap bagaimana target pemerintah 40 triliun itu ya, lalu uangnya itu ada di mana? Ada di negeri kita. Dan kemudian itu berdampak pada produksi, tenaga kerja dan berbagai macam.
5: Tapi sayangnya ini kalau loka pasar online-nya atau e-commerce-nya kan platformnya milik luar ini, Pak Hendra.
6: ya itu menjadi PR kita kan kira-kira ada. Jangan sampai platformnya luar, kemudian barang luar lagi, kan repot lagi kan kira-kira. Jadi setidaknya diproduksi oleh teman-teman kita UMKM, ya kan? Dan kemudian itu akan punya multiplier effect yang luar biasa. Butuh tenaga kerja yang lebih banyak, ya kan? Lalu peningkatan UMKM dan berbagai macam, kira-kira gitu.
5: Baik, tadi saya sempat nyinggung juga nih soal dua kesatuan antara penjual dan pembeli. Jadi yang jualan dengan berbagai produk-produk yang menarik untuk jelang Harbolnas ini dengan diskon-diskon, tapi kemudian bagaimana kemampuan masyarakat dengan kondisi pendapatan, konsumsi rumah tangga, kemampuan membeli barang-barang non esensial. Kalau yang esensial yang sembako-sembako, tapi untuk yang non esensial sekunder atau tersiar kayak parfum atau apapun itu kan bisa ada kaitannya juga dengan target pemerintah di tahun ini yang 40 triliun ini nih di Harbolnas ini, Pak Hendra.
6: Baik, Bung Fajar. Jadi kita belanja itu ada dua, Bung. Belanja karena butuh dan karena ingin. Maka dalam bahasa Inggrisnya selalu dibedakan need versus want. Nah, kira-kira gitu, Bung ya. Jadi need itu butuh. Kalau gua butuh, gua beli, kira-kira gitu kan.
5: Yeah.
6: Sedangkan want itu apa yang gue lihat, tertarik, gue pingin kira-kira gitu. Jadi ingin versus butuh kira-kira. Nah, sebaiknya kita belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu ya mahal, beli. Namanya butuh kan. Murah, gak usah beli. Nah, gitu kan. Jadi, kebanyakan kita adalah belanja itu karena ya itu ada keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi, murah, nggak butuh, Bung. Jangan beli, Bung. Kira-kira gitu kan. Akhirnya masuk tong sampah juga kan, gitu, berbagai macam. Itu pertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita masing-masing kan, kira-kira. Tafsir, ya, dan berbagai macamnya. Jadi, ini penting kira-kira edukasi terhadap masyarakat, ya. Jadi, saran saya pemerintah tidak hanya edukasi terhadap Harbolnas-nya saja, tapi juga edukasi tentang kebijakan bijak dalam belanja dan berbagai macamnya.
5: Iya, yang sebenarnya saya ingin tanyakan itu adalah tahun lalu, dua tahun lalu mungkin berbeda dengan kondisi sekarang ini. Yang sekarang ini ada faktor eksternal, ketidakpastian global ya, bahan baku pakan naik, kedelai apapun itu, lalu juga bagaimana tekanan dalam negeri seperti kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, ini melihat soal daya beli masyarakat sekarang ini mampu nggak nih? Walaupun targetnya 40 triliun, ya targetnya 40 triliun, tapi

0: nya ya kira-kira gitu kan. Jadi pendapatannya harus naikin kira-kira gitu. Kalau pendapatan naikin, maka lapangan kerja bertambah, harga terkendali, biaya hidup terjaga, daya beli juga akan meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan konsumsi itu menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan hanya karena masyarakat tergoda promo Harbolnasnya, Bung. Tapi daya beli itu yang sehat bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, Bung. Jadi masih mempunyai ruang untuk menabung dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang, Bung. Wah, itu tuh.
1: Iya. Iya
0: kan? Jadi catatan kita apa tadi? Daya beli yang sehat itu bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tetapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, masih mempunyai ruang untuk menabung, ya kan? Dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang. Jangan sampai nanti dia belanja diskon-diskon tapi nambah utang, kan repot gitu.
1: Iya. Belanja sih belanja, belanja-belanja iya. Tapi pinjolnya terus tuh, Pak Hendra.
0: Nah, bagaimana kemudian dia bisa belanja, Bung, kan kira-kira gitu kan? Jadi kalau Bung tanya bagaimana Pak Hendra tentang daya beli masyarakat? Sekarang dapat gaji dia untuk membayar apa tadi?
1: Kredit, kredit.
0: Kreditnya berbagai macamnya. Lalu kapan dia belanja, Bung? Nah, lalu kemudian dia dihadapkan pada dengan gaya gaya apa sekarang ya, gaya iklan dan berbagai macamnya. Ya, apa yang dia lihat, dia terbayang-bayang malam hari ini kalau enggak beli ke mana. Lalu kemudian ya kan waktunya dipaksa-paksa kira-kira gitu, berbagai macamnya, seru-seru repot, akhirnya pinjol lagi kan, Bung, kira-kira gitu. Nah, ini tentu menjadi PR bagi kita untuk edukasi terhadap masyarakat kira-kira. Kita setuju bahwa Harbolnas ini berdampak positif tentu terhadap pertumbuhan ekonomi kita, ya. Tapi kemudian kita edukasi juga bagaimana psikologis masyarakat dalam berbelanja ini.
1: Tadi sebagai closing statement, tadi saya tertarik dengan poin ketujuh kalau nggak salah, Pak Hendra, perlindungan konsumen. Semakin tingginya transaksi secara digital, semakin tinggi juga potensi error lah ya, kerugian yang diterima oleh konsumen, atau tadi seperti Pak Hadi Jakarta, barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan justru belinya handphone datangnya sabun misalkan gitu, kan lebih parah lagi tuh. Dan lain sebagainya lah, kejujuran dari penjual untuk harga asli dengan harga setelah didiskon, ya permainan angka diskon ya, seperti 50% plus 10% atau apapun itulah bentuknya, itu gimana nih Pak Hendra nih? Bagaimana perlindungan konsumennya nih?
0: Ya, kita sudah punya lembaga perlindungan konsumen itu kan. Jadi bagi saya ini menjadi penting. Jadi untuk menjaga trust ya masyarakat terhadap belanja online. Betul, di satu sisi belanja online misalnya mudah, tanpa perlu dia kemana-mana dan berbagai macamnya, barang datang ya tinggal transfer dan berbagai macamnya. Tapi kalau kemudian trustnya dirusak ya dengan beberapa oknum misalnya ya, yang kemudian ya seperti tadi ya kan, tidak sesuai antara foto dengan barang yang dikirim, maka pelan-pelan itu akan membuat masyarakat takut belanja online-nya. Kalau takut belanja online-nya ya sudah, pada akhirnya sulit kemudian mengharapkan masyarakat untuk mau belanja online, kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Dan tadi tidak hanya sekedar ngajak masyarakat konsumtif, tapi lebih ada sisi edukatifnya ya. Bijak berbelanja.
0: Penting. Jadi jangan sampai kemudian bijak bagi saya. Jadi jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif saja, Bung. Belanjanya yang bijak ya, butuh mahal beli, tapi nggak butuh murah
1: jangan beli.
0: Nah, jadi kebanyakan kita itu, Bung, lucu ya, padahal nggak
1: butuh.
0: Butuh, Bung, karena lucunya karena diskonnya akhirnya belanja kira-kira.
1: Iya,
0: tapi memang itu, Bung, strategi marketing itu di sana.
1: Oke, gitu, baik, ya. Baik.
0: Tinggal kemudian bijaknya para pembeli lah kira-kira gitu.
1: Baik, baik. Pak Hendra, terima kasih banyak ya.
0: Tujuannya pedagang itu kan bagaimana omsetnya naik kan?
1: Omsetnya naik
0: kan berarti profitnya juga naik kan, kira-kira gitu.
1: Oke, Pak Hendra, terima kasih banyak ya atas waktunya. Selamat malam, Pak Hendra.
0: Selamat malam, Bung Fajar. Berkah dan sudah siap-siap belanja ya.

0: bijak lah.
1: Harus bijak. Dahulukan UMKM, produk lokal.
0: Lalu kemudian berpikir juga, gua butuh nggak kira-kira? Mahal, butuh beli kira-kira. Murah, nggak butuh. Merem aja.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Hendra.
0: Kasih sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hendra Khalid, sudah kami ajak berbincang.
2: Memori kolektif bangsa. Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Ya, masih dalam To The Point pada malam hari ini. Kalau tadi kami berbincang bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Hendra Khalid, menyampaikan ada beberapa poin, ada 7 poin, tapi yang terakhir itu menarik bahwa perlu dengan tingginya transaksi dalam Harbolnas, maka potensi untuk adanya error ataupun kerugian dari pihak kedua pihak ya, tapi utamanya adalah konsumen, itu juga semakin tinggi potensinya. Kita akan berbincang bersama Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI, Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat malam, Pak.
4: Ya, selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak Tulus, sehat ya.
4: Baik, alhamdulillah.
1: Harbolnas ini sudah bertahun-tahun berjalan, transaksinya, nilai transaksinya fantastis. Di tahun 2024-2025 itu 30 triliun lebih, hampir 40 triliun, dan targetnya pemerintah 40 triliun di tahun ini, Harbolnas di Desember nanti. Tentu saja semakin tinggi transaksi, semakin tinggi juga potensi adanya kerugian dari pihak konsumen. Pak Tulus, selama beberapa tahun ini melihat Harbolnas ini, ada nggak banyak temuan kasus aduan dari konsumen begitu, Pak, tentang Harbolnas belanja online ini, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau melihat fenomena saat ini di mana digital ekonomi sangat kuat, itu memang transaksi di bidang e-commerce atau belanja online itu menjadi salah satu penyumbang ekonomi digital terbesar di Indonesia setelah juga masalah pinjaman online ya. Itu yang terjadi. Itu yang ada di lapangan seperti itu. Jadi ada e-commerce atau pinjaman online atau fintech ya, itu yang sangat dominan. Nah, tanpa fenomena Harbolnas pun sebenarnya kalau melihat fenomena di lapangan, masalah pengaduan konsumen belanja e-commerce itu sebenarnya masih sangat signifikan ya, menyangkut transaksi yang dia lakukan. Baik itu menyangkut barang yang dibeli tidak sampai, barang yang dibeli tidak cocok ya, atau juga penipuan.
1: Barangnya nggak sampai sama sekali atau barangnya beda sama sekali gitu, Pak Tulus?
4: Ya, kalau penipuan ya memang tujuannya penipuan. Tapi kalau barang tidak sampai bisa aja bukan penipuan, tapi memang ada persoalan administratif, kendala di lapangan dan lain sebagainya.
1: Oke.
4: Ya, dan barang yang dikirim juga tidak cocok ya, karena kan kita melihat barang yang biasanya secara fisik, secara langsung, tapi dengan online kan ada tentu saja perbedaan-perbedaan sudut pandang, ya soal cahaya dan segala macam, sehingga ketika nyampe ke tangan konsumen ternyata warnanya berbeda, warnanya nggak cocok gitu. Nah, kemudian juga fenomena yang harus kita cermati adanya mekanisme pembayaran lewat COD atau cash on delivery ini juga menimbulkan masalah ya.
1: Bayar di masalah tempat ya. Bagi,
4: ya, masalah bagi konsumen maupun masalah bagi
1: kurir. Di,
4: kurir ya, karena ada literasi yang tidak dipahami oleh konsumen ya, karena kan ketika kita COD itu kan kita harus paham bahwa yang kita membeli itu melalui toko online, kemudian dikirim melalui pihak yang lain,
1: kurir
4: ya, kurir. Nah, oleh konsumen dia nggak mau tahu, pokoknya ini pengirimlah yang bertanggung jawab. Ya, dia maki-maki, dia kejar pakai parang, padahal tugasnya mengirimkan.
1: Iya, iya, iya.
4: Atau konsumen merasa barangnya tidak cocok, dia
1: nggak mau bayar,
4: suruh bayar atau suruh mengembalikan langsung, ya nggak bisa. Ya, karena kalau mengembalikan langsung ya lewat mekanisme yang lain, dia harus pesan kurir yang lain ya, ojek lain atau apa, sehingga itu mekanismenya berbeda. Nah, ini yang kurang diadopsi oleh pemerintah di dalam mengkampanyekan adanya Harbolnas ini.
1: Pak, Pak, kalau untuk cash on delivery, untuk bayar di tempat itu, sebenarnya udah ada aturan mainnya nggak, kebijakan nasional untuk cash on delivery ini, COD ini, Pak Tulus?
4: Sebenarnya ini awal mulanya adalah inisiatif dari marketing masing-masing ya.
1: Oke. Okay.
4: Karena melihat di lapangan bahwa sebenarnya memang ini inkonsistensi ya, karena kan belanja online harusnya dibayar dengan online.
1: Iya.
4: Nah, tetapi ini belanja online dibayar dengan konvensional. Nah, ini sebenarnya anomali, karena pertama soal itu, kedua anomali karena kemudian ada semacam distrust dari konsumen ya, nanti ditipulah, nanti barang nggak sampai, sehingga disiasatilah dengan model
1: cash on delivery ya.
4: Konsumen yakin bahwa barangnya adalah terkirim karena nanti dibayar di tempat, gitu. Nah, tapi ini juga konsumen sering tidak ngerti atau pengirimnya juga kurang mengedukasi bahwa harusnya ketika COD itu kan barang dipastikan cocok, dibuka, kemudian divideokan, kalau ada sesuatu itu sebagai bukti bahwa barang itu sesuai atau tidak, gitu.
1: Oke, okay, oke, okay. Baik, baik. Saya terima pendengar, mungkin ada yang selaku UMKM penjual online atau yang biasa belanja online sebagai konsumen, silakan di line telepon maupun line masa protegare. Saya terima pendengar dulu ya, Pak Tulus ya.
4: Oke.
1: Okay. Ya, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
5: Selamat malam, Bu Fajar.
1: Ya, malam Bu Dinda. Silakan nih.
5: Selamat malam, Pak Tulus.
4: Selamat malam, Bu Dinda.
1: Ya,
5: ibu-ibu kalau dengar belanja-belanja tuh tertarik aja gitu, Pak Tulus, Bung Fajar.
1: Iya, walaupun nggak butuh.
5: Walaupun nggak butuh, tapi saya punya pengalaman nih, Pak Tulus, Bung Fajar.
1: Ah, apa tuh?
5: Belanja online, beli blender ya, Pak Tulus.
1: Iya.
5: Begitu datang barangnya nggak sesuai dengan apa namanya ya?
1: Spesifikasi di online.
5: Betul, jadi contoh-contoh nggak sesuainya, dia blendernya itu kan tempatnya itu, gelasnya itu digambar itu kan kaca, tapi yang datang itu plastik.
1: Oke.
5: Okay. Ya, terus tapi yang lainnya betul sama begitu.
1: Oke.
5: Okay. Di return ternyata di sana jawabannya barang nggak ada. Dan malah kita dikena customer tuh malah jadi kena admin, Pak Tulus. Itu gimana itu, seperti itu?
1: Kena admin tuh jadi bayar lagi, Bu Dinda?
5: Iya, jadi bukan. Jadi harga sekian, tapi yang di kan di return nggak ada barangnya.
1: Iya, iya.
5: Uangnya kembali,
1: refund,
5: tapi dipotong admin.
1: Oh, dipotong begitu. Admin, jadi nggak full iya. Pengembaliannya.
5: Pengembaliannya nggak sesuai dengan yang kita bayar.
1: Oke, gitu. Contohnya belinya itu 50 ribu rupiah, tapi iya, ketika betul. Sudah proses Refundnya cuma 40.000, 10.000-nya biar admin gitu. Oke, baik, baik, baik. Oke, baik.
5: Bagaimana itu?
1: Oke, baik.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih. Malam. Pak Wibi di Makassar, Pak Wibi malam.
6: Selamat malam, Bang.
1: Ya, silakan.
6: Saya itu, Bang, tidak suka dengan belanja online dan segala macam.
1: Kenapa?
6: Saya langsung beli ke toko, langsung kita lihat barang kita mau beli. Cocok apa tidak, praktis.
1: Ya.
6: Daripada online ditunggu lama tidak muncul-muncul.
1: Ya, itu preferensi setiap orang beda-beda ya. Ada yang kapok belanja online, mendingan langsung aja datang ke tokonya. Tapi ada juga yang mager, tinggal rebahan, klik-klik-klik, besok sampai barangnya gitu. Bu Dinda tadi, kasus Pak Tulus. Ini soal return dan refund, mengembalikan barang dan juga refund atau mengembalikan pengembalian apa uangnya. Silakan Pak Tulus.
4: Ya, pertama ketika belanja online atau transaksi online itu yang seharusnya dipahami lebih dulu adalah soal syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, syarat dan ketentuan itu artinya harganya berapa, spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian nanti pengirimannya seperti apa, dan kalau ada pengaduan atau kerusakan seperti apa. Nah, itulah yang sering tidak dibaca secara teliti oleh konsumen dan atau diberitahukan secara detail oleh
1: penjual
4: toko online-nya itu, oleh penjualnya atau oleh platformnya. Ya, sehingga sebenarnya ketika kita belanja online itu harus lebih teliti, harus lebih cerdas. Karena bagaimana kita tidak berhadapan dengan barangnya, tidak berhadapan dengan pedagangnya, ya. Sehingga perlu prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Nah, beda kalau kita belanja secara fisik, pergi ke pasar, pergi ke mall, ataupun di warung sebelah kita, gitu. Nah, itulah yang kemudian menuntut adanya sebuah kreativitas di dalam transaksi. Jadi ada kecerdasan transaksi sebelum kecerdasan pra transaksi, selama transaksi, dan pasca transaksi. Itu baik untuk konvensional ataupun juga belanja online. Nah, kalau belanja online itu harus lebih teliti lagi, Pak Fajar. Nah, kalau tadi Bapak dari Makassar, ya itu soal soal pilihan
1: ya.
4: Adanya fenomena ekonomi digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sangat progresif, di mana ada belanja online dan juga ada belanja yang masih konvensional. Itu saya kira hal yang lumrah gitu.
1: Okay,
4: tidak semua harus di online kan dan semua harus konvensional.
1: Terakhir Pak Tulus, ini bagi pemerintah tidak hanya mengejar target perputaran uang 40 triliun di tahun ini dalam Harbolnas, tapi juga melindungi, terutama kalau Pak Tulus concernnya ke konsumen, perlindungan bagi konsumen agar Harbolnas ini bisa dinikmati tidak hanya bagi UMKM lokal utamanya dan juga masyarakat Indonesia secara khususnya. Silakan Pak Tulus.
4: Ya, pertama tadi sebenarnya target ekonomi itu hal yang positif untuk menggerakkan roda ekonomi mikro dan makro, tetapi pemerintah juga jangan hanya berdalih soal ekonomi yang tumbuh dan segala macam. Dalam konteks ekonomi digital ini juga harus diperhatikan aspek pelindungannya. Ya, aspek bagaimana masyarakat agar tidak dirugikan terhadap transaksi-transaksi yang masih bermasalah di lapangan. Ya, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Komdigi, ya, dan lain sebagainya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan virtual, ya. Kalau selama ini pengawasan yang konvensional, ya sekarang harus diperkuat dengan pengawasan yang konvensional apa virtual. Dan berikutnya saya kira juga masyarakat jangan didorong belanja ini dengan dalih ada diskon dan segala macam, tapi juga masyarakat nanti terjebak pada satu pilihan-pilihan yang sebenarnya ini skala prioritas atau tidak, sehingga menumbuhkan
1: konsumtif ya.
4: Konsumtif. Nah, ini harus hati-hati Bang Fajar. Ya.
1: Itu. Wah. Saya juga harus hati-hati nih. Jadi jangan gelap mata ya. Membeli dengan kebutuhan bukan keinginan gitu ya.
4: Betul. Itu yang menjadi hal yang fundamental. Apalagi untuk kelas menengah bawah. Kalau uangnya cukup ya nggak masalah.
1: Gitu. Baik, baik. Pak Tulus, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Pak Tulus.
4: Oke, sama-sama. Malam-malam.
1: Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI Tulus Abadi sudah kami ajak berbincang dalam To The Point.
7: Maju, maju, transit. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan memperkuat perannya dalam mengawal pembangunan di daerah. Bima Arya mengatakan DPRD memiliki peran penting mendorong daerah lebih berdaya. Saat ini pemerintah daerah memiliki tantangan kompleks seiring perkembangan digitalisasi, persoalan batas wilayah, hingga perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Dirinya menilai setelah lebih dari dua dekade perjalanan desentralisasi, evaluasi terhadap efektivitas kewenangan daerah yang berdampak bagi masyarakat sangat dibutuhkan. PT Kereta Api Indonesia melalui anak usahanya KAI Property mengembangkan hunian terintegrasi transportasi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal masyarakat perkotaan sekaligus mengatasi backlog. Manager Corporate Communication KAI Property, Bramantia Chandrika, mengatakan pengembangan hunian dengan dukungan konektivitas transportasi merupakan bagian dari upaya pihaknya dalam menghadirkan solusi properti yang relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Melalui konsep yang didukung konektivitas transportasi publik, ia berharap proyek hunian ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan hunian dengan akses yang strategis di Jakarta. Dari mancanegara, Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Ukraina pasca serangan terhadap kapal Leader Bordomavi yang dioperasikan Turki di pantai luap Laut Hitam pada 26 Agustus kemarin. Serangan berikutnya terhadap kapal Leader Kocatepe yang dikerahkan pada 27 Agustus untuk menarik kapal tersebut. Sebelumnya, Wakil Presiden Turki, Cevdet Yılmaz, mengatakan bahwa eskalasi serangan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan properti, tetapi juga keamanan pelayaran serta pasokan pangan global. Informasi dari dunia olahraga, 6 pebalap sepeda Indonesia akan menghadapi lintasan dengan tanjakan panjang dan turunan teknis pada cabang balap sepeda jalan raya Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Shinshiro Cycling Road Course di Prefektur Aichi, Jepang. Berdasarkan laman resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026, perlombaan berlangsung di lintasan yang mencakup sirkuit sepanjang 23 km. Melalui kawasan Sukude dan Horai di kota Shinshiro. Pebalap putra akan menempuh jarak 161 km pada road race, sementara kategori putri di pertandingan ini sejauh 91 km. Panitia penyelenggara Asian Games Aichi Nagoya menyebut karakter lintasan terdiri dari tanjakan panjang dan turunan teknis yang akan menguji daya tahan, kemampuan mengendalikan sepeda, serta taktik balapan para peserta.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.

0: Tuan. Sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Anda masih bersama Pro 3 RRI, pendengar dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pendengar, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus tetap diupayakan untuk disahkan paling lambat Oktober 2026 sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU/21/2023. Namun, koalisi meminta tenggat waktu itu tidak boleh dijadikan alasan membahas undang-undang ini secara terburu-buru dan akhirnya mengorbankan substansi perlindungan. Perlindungan bagi siapa? Bagi kaum pekerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai usul inisiatif DPR membuka tahapan baru membahas undang-undang ketenagakerjaan, dan waktu yang tersisa itu kalau targetnya Oktober berarti kurang lebih 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Sedangkan materi yang dibahas apa aja? Sudahkah sampai kepada apa biasanya dalam membahas undang-undang itu DIM ya, daftar inventaris masalah, atau ada poin-poin tertentu yang menjadi perhatian dari Serikat Pekerja ini? Saya akan berbincang bersama Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Pak Said Iqbal. Pak Said, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Pak Said?
3: Sehat, alhamdulillah. Salam sehat untuk semua kita.
2: Alhamdulillah. Ini juga ada kabar baik juga nih. Kabarnya tanggal 27 kemarin DPR sudah setuju untuk disetujui dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini, dibahas bersama pemerintah, Pak Said.
3: Betul-betul. Rapat paripurna 27 Agustus yang lalu sudah disahkan bahwa RUU perlindungan ketenaga kerjaan disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Dengan demikian, kita punya waktu paling lambat Oktober 2026 kan harus disahkan. Berarti sekitar 2 bulan ya.
2: Iya, kurang lebih 2 bulan.
3: Proses pembahasan dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah. Mm-hmm. Nah, dari judulnya sih bagus ya. Perlindungan ketenaga kerjaan. Kata-kata perlindungan itu kan ingin mempertegas bahwa negara hadir ya. Untuk melindungi buruh dari sebelum bekerja, perekrutan, tenaga kerja dalam pasar kerja, saat bekerja, melindungi, dan melindungi sesudah bekerja. Misal, jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu juga perlindungan kan?
2: Oke.
3: Okay. Jadi kata-kata perlindungan tepat itu dimasukkan dalam judul itu.
2: Oke. Okay. Ini atas dasar dari lanjutan dari amanah keputusan MK ya kemarin itu ya?
3: Betul. Keputusan MK itu dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSPMI nomor 168 tahun 2024 ya. Kita memenangkan gugatan itu. Dan perintahnya 2 tahun kemudian harus ada undang-undang yang baru, yaitu Oktober 2026.
2: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja, betul ya?
3: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini kan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, klaster ke-11. Sedangkan klaster 1 sampai 10 kan tetap berlaku.
2: Iya, iya.
3: Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
2: Ada undang-undang atau RUU pembahasannya bisa bertahun-tahun, kayak undang-undang RUU perampasan aset misalkan. Ini waktunya 2 bulan nih, Pak Said.
3: Iya, ya, betul. Memang di sini kita akan menghadapi satu tantangan yang berat. Dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR dan juga kawan-kawan buruh. Dulu saya ikut di tim kecil pembahasan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, zaman Pak Yakob Nwawea, Bu Megawati presidennya.
2: Oke. Okay.
3: Itu dibahas hampir kurang lebih 6 tahun.
2: 6 tahun.
3: 6 tahun baru selesai ya. Mm-hmm. Jadi per zaman Bu Mega lah selesai. Sebelumnya 6 tahun gagal terus. Mm-hmm. Dihitung dari Undang-Undang nomor 25 tahun 97. Mm-hmm. Itu zaman Pak Harto ya. Kemudian karena isinya ditolak oleh buruh, Pak Habibie mengeluarkan Perpu sebagai presiden saat itu,
2: yeah,
3: sehingga dibahaslah sampai 6 tahun kemudian 2003 baru selesai.
2: Nah, itu perjalanan panjang.
3: Iya, tantangannya berarti satu, 2 bulan ini bukan waktu yang panjang, pendek sekali ya.
2: Pendek sekali.
3: Mungkin, iya. Kita ingat kalau dipaksa tergesa-gesa, ingat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja kan cuma sebulan selesai. Yeah. Tapi kan dia kucing-kucingan, hotel ke hotel, tengah malam dibahasnya.
2: Jadi banyak klaster yang di judicial review malahan kalau.
3: Akhirnya kita judicial review, betul. Makanya kita minta kalau tergesa-gesa, sebaiknya kita juga yang kedua mendengarkan pandangan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan pandangan saya ya, atau
2: okay,
3: pandangan siapapun.
2: Okay, okay.
3: Ini pandangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mengatakan bila mana sampai Oktober 2026 tidak selesai, maka inkasu itu berarti berlakunya Undang-Undang Nomor 13/2003.
2: Yang kemarin ikut dalam pembahasannya Pak Said Iqbal itu perumusannya.
3: Iya, karena ada satu keputusan Mahkamah yang menyatakan bila mana belum terbentuk sampai 2026 Oktober, maka yang berlaku Undang-Undang Nomor 13/2003.
2: Okay.
3: Tentu di sini saya ingatkan, Serikat Buruh tetap berpendapat, termasuk KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, termasuk KSPI ada di dalamnya, kami berpendapat tetap harus selesai Oktober 2026. Karena itu perintah Mahkamah. Kalaulah tidak selesai, kita lihat nanti dinamika isi perdebatannya. Isi perdebatan kita ingin tahu kan, kontennya apa, isinya apa, merugikan buruh atau tidak, atau melindungi buruh sesuai judulnya atau tidak.
2: Oke, nah ini menarik aja nih Pak Said. Jadi kekuatan dari rancang undang-undang ini, saya menyorotinya dari perlindungan. Kata atau diksi perlindungan itu kuat banget seharusnya. Betul, harusnya betul. Apa yang ada dalam RUU ini kalau dari pandangan Pak Said dan Partai Buruh ini?
3: Oleh karena itu, setelah nomor 2 tadi saya bilang akan berlaku Undang-Undang 13/2003, itu nanti saja kita lihat isinya. Maka yang ketiga, mari kita lihat isi-isi krusial yang penting. Di mana isi ini pasti terjadi perdebatan tajam, polarisasinya itu antara bumi dan langit lah ya, antara kepentingan
2: apa tuh?
3: Pemilik modal
2: dan
3: kepentingan buruh.
2: Nah,
3: ya, ada beberapa, saya ambil contoh satu tentang PHK. Pengusaha maunya easy hiring, easy firing. Itu kan Menko Perekonomian tuh, Pak Airlangga ngomong.
2: Oh.
3: Mudah direkrut, mudah dipecat.
2: Buruh
3: maunya ya PHK harus dipersulit dong.
2: Last resort kalau bisa, opsi terakhir kalau bisa mah, PHK mah.
3: Iya, itu adalah opsi terakhir atau dipersulit. Yang kedua, misal pesangon, pengusaha maunya kecil, buruh maunya
2: gede.
3: Keputusan MK. Keputusan MK lah yang menyatakan sekurang-kurangnya satu kali aturan. Maksudnya masa kerja 1 tahun, maka pesangonnya 1 bulan, 2 tahun, 2 bulan.
2: Oh.
3: 8 tahun ke atas, 9 bulan. Nah, itu
2: diharapkan
3: oleh buruh. Dan buruh ingin, kan biasanya terjadi ya, perusahaan itu kabur setelah ditutup perusahaannya, terutama perusahaan asing. Dari Cina, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Korea. Maka kita memasukkan usulan namanya dari KSPPB, usulannya adalah jaminan cadangan pesangon. Jadi mengiur, perusahaan itu mengiur bahwa tadi kalau 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah. Paling tinggi kan 8 tahun masa kerja ke atas,
2: 9 bulan
3: upah.
2: Yeah.
3: Nanti bisa dihitung tuh secara aktuaria. Oh, rata-rata misal 3%. Dengan demikian, perusahaan setiap bulan bayar 3%. Cuma tidak seterusnya, dia pasti sampai tahun ke-8.
2: Yeah.
3: Karena apa? Ke tahun ke-8 sudah cukup dengan
2: 3%.
3: Ini misal ya. Dihitung oleh aktuarisnya lebih dalam lagi.
2: Okay.
3: Nah, pengusaha tidak mau. Maunya kan pesangon 0,5 aturan, kalau perlu nggak bayar pesangon. Kemudian, misal outsourcing. Pengusaha mau menggunakan outsourcing seumur hidup. Buruh nggak mau outsourcing.
2: Oh.
3: Sekurang-kurangnya kalau KSPPB, sesuai keputusan MK lah, dibatasi.
2: Nah, dibatasi oleh untuk sektor tertentu saja, ya, maksudnya
3: sektor tertentu, kegiatan penunjangnya.
2: Kalau
3: KSPPB mengusulkan 4 kegiatan penunjang saja, yaitu 1 cleaning service, 2 catering, 3 security, 4 driver. Yang lain udah nggak boleh. Nah, kas khusus BUMN dan jasa penunjang perminyakan dan pertambangan, dia boleh tapi dengan membentuk anak perusahaan. Jadi perusahaan induk tetap bertanggung jawab
2: terhadap anak
3: perusahaan. Nah, pekerja alih daya atau outsourcing yang bekerja di anak perusahaan atau kontraktor, ya, kayak di Freeport kan menggunakan istilah kontraktor. Dia punya hubungan kerja PKWT kontrak, karyawan kontrak, atau PKWTT karyawan tetap. Jadi hubungan kerjanya jelas. Bahkan dia bisa berserikat sehingga bisa membentuk perjanjian kerja bersama. Di situ diatur upahnya secara bersama-sama, tentang bagaimana proses PHK, bagaimana bagaimana bonus, bagaimana kesejahteraan, dan lain-lain gitu. Kalau pengusaha kan maunya nggak ada aturan. Misal pasal tentang karyawan kontrak PKWT, pengusaha maunya kan seumur hidup kontrak aja. Tapi buruh KSPPB menginginkan yang di putusan MK lah, maksimal 5 tahun, setelah itu diangkat karyawan tetap.
2: Iya.
3: Ya, kalau nggak diperpanjang ya berarti diputus kontraknya.
2: Iya, tapi sayangnya itu kadang-kadang di hampir 5 tahun di cut dulu, baru nanti direkrut lagi gitu.
3: Nah, kan menurut MK nggak boleh.
2: Oh, nggak boleh.
3: Kalau direkrut lagi, maka dia akan menjadi karyawan tetap.
2: Oh, gitu.
3: Jadi lebih rigid sekarang.
2: Oh, gitu.
3: Perlindungan.
2: Okay.
3: Tapi kan pengusaha nggak mau. Nah, Anda bisa bayangkan perdebatannya gimana di DPR dengan pemerintah. Ya, yang menarik lagi, misal setelah 6 tahun bekerja, kita ada cuti panjang namanya, istirahat panjang, yaitu 2 bulan istirahat, seperti di Eropa ya, musim semi kan ada istirahat panjang. Orang kan suntuk setelah 6 tahun kerja kan, bisa depresi.
2: Nah,
3: maka ada cuti panjang, istirahat panjang 2 bulan tuh nggak kerja. Usaha nggak mau,
2: ya kan?
3: Perdebatannya tajam sekali.
2: Tenaga
3: kerja asing, buruh pinginnya yang skilled workers. Tapi pengusaha juga kan, terutama investor Cina, maunya unskilled workers atau tidak berketerampilan juga boleh masuk.
2: Padahal terus, itu juga terus bisa menerus diisi oleh orang Indonesia gitu ya.
3: Bener, makanya kalau kita maunya dibatasi 3 tahun.
2: Setelah
3: itu terjadi transfer of job atau transfer
2: ilmu pengetahuan.
3: Iya, diisi oleh orang lokal.
2: Orang lokal.
3: Kemudian juga pasal apa lagi ya? Pasal kontrak, pesangon, PHK, upah.
2: Upah.
3: Pengusaha kan mau naik, kalau kenaikan upah minimum kan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu. Pengusaha maunya indeks tertentunya 0,1 sampai 0,3. KSPPB maunya 1,0 sampai 1,2. Jauh kan jaraknya. Atau kalau kita pakai yang sekarang 0,5 sampai 0,9. Mungkin itu komprominya. Jadi banyak pasal-pasal yang saya yakin membutuhkan perdebatan. Nah, ini diperkuat lagi yang keempat. Anda tahu, kita semua tahu, part ini kan undang RUU yang mata air, bukan air mata. Kalau mata air tuh banyak duit berseliweran. Kan istilah ada gini gitu. Karena ini berhubungan dengan kepentingan pengusaha.
2: Ini
3: Yang mata air ini, air mata. Kita tahu, ya patut diduga pemilu 2029 kan pundi-pundi harus disiapkan juga.
2: Okay.
3: Juga kan?
2: Okay. Nah,
3: di sinilah kayak seperti waktu Omnibus Law kan kita menduga uang terpengeluaran sehingga satu bulan selesai. Ini bukan menuduh, ini hanya ada dugaan-dugaan yang kuat sekali ya, tercium tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, Anda bisa bayangkan, fraksi Golkar pasti pendukung pengusaha. Dia akan bertahan, karena di situ kan banyak pengusaha. Iya kan? Fraksi Gerindra dan fraksi PDIP tentu lebih dekat kepada buruh. Iya kan? Mungkin yang dekat pengusaha ini Nasdem lah. Anda bisa lihat kan tarik-tarikannya gimana nanti. Iya kan?
2: Iya, iya.
3: Gampang, nggak gampang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, waktu 2 bulan rasanya sih, kalau
2: mempet banget ya, sempit ya.
3: Harus, tapi rasanya memang kita harus ya lebih kuat lagi lah, jangan asal-asalan prinsipnya.
2: Iya. Oke, Pak Said. Ini kan Pak Said juga tadi sempat singgung juga bahwa DPR nanti akan membahasnya bersama pemerintah ya, eksekutif ya.
3: Betul.
2: Pak Said kebetulan kan masih ini nih penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan juga. Nah, ini tentang apa nih? Nanti kan akan ada perwakilan dari Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga untuk diskusi.
3: Betul.
2: Dan juga butuh hearing juga, mungkin apa bagaimana pandangan dari pengusaha, pemilik modal ya, dan juga buruh. Nah, ini akan menentukan apa nama istilah itu? DIM ya, daftar inventaris masalah. Apa sih yang harus diselesaikan gitu?
3: Itu betul. Jadi setelah nanti ada konsep dari Badan Keahlian DPR diserahkan ke Panja DPR RI dalam hal ini Komisi 9, maka mulailah dibahas draft dengan menteri terkait, ada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian. Biasanya pemerintah nanti membentuk tim ya, membentuk tim. Nah, nanti disitulah terjadi perdebatan di internal DPR juga kan ada berapa? 8 fraksi ya. Berarti setiap fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem dan seterusnya, dia akan membentuk DIM, daftar inventarisir masalah pasal demi pasal. Pemerintah juga akan membentuk DIM ya, yang terdiri dari beberapa kementerian. Nah, kalau ditanya posisi saya jelas. Saya diangkat oleh Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
2: Oke.
3: Tentu keberpihakan saya pada buruh. Kan kesejahteraan buruh. Gak mungkin saya bikin pasal yang tidak mensejahterakan buruh. Iya kan? Kalau Menteri Tenaga Kerja, dia lebih teknis. Saya lebih kepada policy, kebijakan. Oleh karena itu, saya sudah membuat analisis kebijakan yang sudah saya serahkan pada Presiden, tentu melalui Menteri Sekretaris Negara dan pimpinan DPR yang sangat dekat dengan Presiden, yaitu Wakil Ketua DPR RI, Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko.
2: Oh, Pak Dasko.
3: Saya sudah memberikan, ya. Saya ambil contoh misal outsourcing. Saya berpendapat outsourcing nggak boleh. Tidak dibatasi. Karena MK sudah putuskan.
2: Iya.
3: MK mengatakan dibatasi. Kalau bisa dihapus total. Kalau bisa.
2: Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa negosiasinya sektor tertentu aja gitu ya.
3: Iya. Maka kalau MK bilang, Mahkamah Konstitusi bilang membatasi, saya termasuk yang berpendapat cukup 4 tadi, yaitu kegiatan penunjang. Security, driver, cleaning service, dan
2: keamanan.
3: Catering. Iya, 4. Ya, jadi security keamanan, cleaning service kebersihan,
2: driver ya pengemudi,
3: makanan, dan driver supir.
2: Yeah.
3: Sedangkan kalau BUMN mau menggunakan outsourcing, dia bukan anak perusahaan.
2: Anak perusahaan.
3: Sehingga anak perusahaan itu ada tanggung jawab dari induk.
2: Iya.
3: Seperti sekarang ini seenak-enaknya karena bisa jadi outsourcing.
2: Saya ingat ketika Pak Said baru dilantik jadi penasihat khusus Presiden, kita ngobrol Pak Said dan Pak Said berada di beberapa lokasi ketika itu langsung berkunjung ke beberapa kota. Ada beberapa kasus permasalahan soal tenaga kerja kita yang dirumahkan dalam tanda kutip, entah itu di PHK atau tidak, statusnya nggak jelas, bagaimana pesangonnya dan sebagainya. Itu pun nantinya akan menjadi salah satu input dari perlindungan tadi nih, undang-undang ini, perlindungan ketenagakerjaan ini.
3: Betul sekali, betul. Termasuk saya temukan kan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 bahwa pemberian pesangon itu paling sedikit, bahasanya jelas, paling sedikit itu satu kali yang tadi saya jelaskan. Masa kerja satu tahun, satu bulan upah, dua tahun, dua bulan upah, 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Tapi praktek di lapangan masih menggunakan PP nomor 35 tahun 2021 yang sudah dibatalkan oleh MK. Nilainya adalah 0,5 kali. Berarti masa kerja saya satu tahun, misal satu bulan upah, kali 0,5. Misal masa kerja saya 8 tahun ke atas, misal 10 tahun, 9 bulan upah, kali 0,5.
2: Iya, itu setengahnya lah.
3: Setengah. Iya, nilai pesangon yang kecil ini yang membuat pengusaha jadi gampang.
2: Oleh karena itu, oleh karena itu harapannya dalam RU Perlindungan Tenaga Kerjaan secara rigid ada angka yang pasti ya, termasuk juga di situ ya, Pak.
3: Oh iya. Keputusan MK itu sudah tidak bisa
2: menawar lagi.
3: Iya, makanya saya jujur aja, ini baru pertama kali dalam sejarah saya gugat itu 4 kepala dinas tenaga kerja, kepala dinas tenaga kerja Jawa Tengah, kepala dinas tenaga kerja Kota Semarang,
2: waduh,
3: kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Jepara, dan kepala dinas Kota Cimahi, karena menggunakan 0,5. Udah saya kasih tahu, saya gugat ke ombudsman, dipanggil mereka. Mereka malah ketakutan.
2: Oke, ini poin-poin tadi sempat singgung juga yang tidak kalah penting. Mungkin salah satu concern juga, setiap hari buruh itu kita merayakan, saya bilangnya merayakan bukan demo lah, merayakan hari buruh dengan menyuarakan aspirasi dari para perwakilan pekerja ataupun buruh, Pak Iqbal. Yang utamanya adalah kesejahteraan, UMR, UMK, apapun sebutannya, variabel apa yang menentukan dan lain sebagainya. Tapi kabarnya DTSN, BPS, desainnya bagus-bagus nih pekerja nih, Pak Iqbal, Pak Said.
3: Nah,
2: kan beruntung dong, pekerja kita ada sejahtera nih, Pak Said.
3: Ya, walaupun saya sebagai penasihat khusus presiden, saya agak berkeberatan. Bahkan bahasa saya jadi agak kenceng juga, ngawur itu bahasa saya. Bagaimana mungkin? Saya ditanya oleh salah satu wartawan, kalau nggak salah dari media Detik, nanya detik.com. Bagaimana pendapat Pak Iqbal dengan desil 9 dan 10 yang menyatakan upah minimum termasuk desil 9 dan 10? Waduh, saya bilang, gimana sih? Kan orang yang memberikan upah minimum itu supaya tidak dia mendekati miskin. Dalam bahasa ekonomi, nirpur.
2: Nirpur.
3: Desil 9 dan desil 10 itu kan orang kaya. Nggak masuk akal. Okay. Oh, kemudian dijawab oleh DPS dan beberapa menteri, kita harus lihat lagi rumahnya, lihat lagi kendaraannya. Saya bilang gini deh, misal satu rumah, katakan rumahnya agak bagus, ada 5 keluarga. Misal saya menerima upah minimum, 4 saudara saya menerima katakanlah di atas upah minimum. Nah, yang saya menerima upah minimum kan bukan rumah saya. Rumah kami berlima, gitu kan. Gimana coba menentukan desilnya.
2: Okay.
3: Kita katakanlah saya upah minimum, punya motor. Motornya warisan dari bapak saya. Gimana coba?
2: Berarti dengan kata lain, dengan kata lain kesejahteraan itu masih menjadi PR nih. Agar RU Perlindungan Tenaga Kerjaan ada pasal yang mengatur soal kepastian kesejahteraan buruh atau pekerja.
3: Iya, dan desil itu harus diperbaiki lah. Kita harus lebih. Kan Pak Prabowo selalu bilang kan, Presiden, bela yang lemah. Yang kuat itu sudah ada regulasi yang membantu. Kan yang lemah, regulasinya itu terkadang nggak berpihak pada yang lemah. Oleh karena itu bela yang lemah. Saya patokannya itu aja. Kedua, Pak Prabowo selalu menyampaikan, bila dunia usaha bisa diselamatkan, selamatkan oleh negara melalui intervensi kebijakan. Kalau dia tidak bisa diselamatkan, buruhnya dibayar hak-haknya. Nah, kalau kemudian desilnya keliru, datanya keliru, definisinya keliru, kan orang yang ter-PHK nggak bisa dapat hak untuk misal BLT,
2: bantuan. Iya, benar.
3: Karena desilnya desil 9.
2: Oke, baik.
3: Kita ikut Pak Prabowo aja lah. Pemihakannya jelas.
2: Baik. Ini terakhir nih, agendanya kapan nih akan membahas ini secepatnya mungkin ya? Kapan? Ada tanggalnya nggak, Pak Said?
3: Proses mulai Senin besok udah mulai.
2: Oh, Senin besok ya?
3: Di internal. Misal kayak KSPPB akan diterima tanggal 7 September.
2: Oleh sudah mulai.
3: Iya.
2: Estafet ya.
3: Teman-teman serikat buruh yang lain juga semacam koalisi-koalisi yang lain juga sudah mulai diterima.
2: Oke.
3: Okay. Diterima tanggal 7 itu KSPPB, Forum Serikat Buruh BUMN, dan yang serikat-serikat buruh yang tidak berkoalisi itu.
2: Oke. Okay.
3: Yang akan diterima tanggal 7.
2: Oke, okay, kalau gitu. Kita tunggu kabar baiknya, Pak Said. Terima kasih banyak.
3: Ya, insya Allah.
2: Selamat malam. Selamat malam, Pak Said.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini tentang pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026 ini sesuai dengan amanah putusan Mahkamah Konstitusi.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan

0: yang terkhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Kita masih bahas tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026. Dan kalau terhit 2020 Oktober, artinya sisa 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan, ya jangan sampai ketergesa-gesaan ini akhirnya merugikan kepentingan buruh. Karena kata perlindungan itu maknanya kuat sekali. Jadi ada beberapa hal yang disoroti tadi, ada beberapa poin ya tadi sampaikan tadi oleh Pak Iqbal. Saya akan berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum dari Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Fajar, selamat malam para pemirsa.
2: Iya, Pak Prof, ini bicara tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan untuk memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah sepakati pada 27 Agustus kemarin menjadi inisiatif DPR dan akan segera mungkin dibahas. 2 bulan kurang lebih, apa saja yang menjadi catatan dari Prof. Payaman soal perlindungan ketenagakerjaan, kalau konteksnya perlindungan ketenagakerjaan ini, Prof?
3: Ya, memang betul itu bahwa sudah sangat terlambat, bahwa unsur-unsur yang sangat penting belum dilibatkan. Jadi, bahwa di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu, yang harus dan itu wajib dilibatkan di dalam pembahasannya adalah pengusaha dan serikat pekerja. Dan kita sudah belum ada mendengar sampai sekarang apakah rancangan undang-undangnya sudah tersedia. Karena saya sendiri belum
2: belum baca draftnya.
3: Apakah sudah ada rancangan undang-undangnya yang sedang dipersiapkan dan dibahas di DPR? Karena sampai sekarang pansusnya belum kita dengar, sudah dibentuk. Dan biasanya bahkan sebelum diajukan ke DPR, di lingkungan pemerintah sendiri itu wajarnya sudah harus melibatkan serikat pekerja dan pengusaha. Karena itu adalah komponen utama yang menjadi pelaksana utama di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka tidak diikutsertakan, maka nanti nasib undang-undang ini bisa seperti undang-undang cipta kerja.
2: Di judicial
3: karena
2: review lagi.
3: Undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2000.

0: 2020 itu kurang melibatkan para pekerja dan juga pengusaha, sehingga mereka menuntut kepada Mahkamah Konstitusi, dan dengan Mahkamah Konstitusi membuat satu ketentuan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, pemerintah waktu itu bukan membuat yang artinya dengan pembahasan, tapi melalui Perpu. Jadi Bapak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diajukan ke DPR, dan nanti DPR ya mensahkan atau menolaknya.
1: Oh.
0: Dan ternyata mensahkannya.
1: Okay.
0: Setelah di Perpu nomor 2 tahun 2022 itu diundangkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, maka itulah yang digugat kembali di Mahkamah Konstitusi, sehingga terbitlah putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang mewajibkan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang mungkin nanti pemerintah membuat taktik yang sama yang tidak efektif. Kalau nanti, karena nggak mungkin lagi ya dalam 2 bulan ada pembahasan dan DPR belum memanggil semua unsur-unsur penting dari pelaksana undang-undang itu, yaitu serikat pekerja dan wakil-wakil pengusaha atau APindo. Nah, seharusnya mereka itu sudah mendengar pendapat dari kedua komponen pelaksana ini, dan baru nanti kalau ada titik poin atau poin yang tidak konsisten antara pendapat pengusaha dan wakil pekerja, itu biasanya harus diminta mereka bernegosiasi supaya mencapai
1: kesepakatan
0: untuk dicantumkan di dalam undang-undang.
1: Okay.
0: Nah, sekarang sekali lagi RUU-nya saja jodoh juga belum jelas, jadi pembahasan juga belum jalan, dan dengar pendapat dengan unsur terpenting belum juga dilakukan, dan itu nggak mungkin lagi dilakukan dalam 2 bulan,
1: nggak mungkin ya,
0: hanya September, jadi kurang dari 2 bulan.
1: Nah, okay.
0: Jadi sekali lagi pemerintah juga dalam hal ini membuat suatu apa ya kelalaian, karena dulu begitu
1: putusan MK
0: terbit putusan MK ini
1: harusnya langsung segera
0: waktu
1: mungkin
0: itu ya saya anjurkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan supaya diselesaikan di tahun 2025 saja, jangan nunggu sampai 2026 karena investor sangat
1: menunggu kepastian. Iya.
0: Bagaimana bentuk undang-undangnya?
1: Iya.
0: Kalau undang-undangnya itu tidak membuka peluang bagi investor, maka sekarang investor kita itu banyak yang menanti-nantikan, tunggu dulu.
1: Iya.
0: Bagaimana nanti undang-undangnya? Nah, jadi sekarang kita sudah rugi 1 tahun. Seharusnya begitu putusan MK itu terbit di tahun 2023, sebenarnya tahun 2024-2025 itu sudah bisa langsung harus selesai. Tidak usah harus nunggu Oktober tahun ini. Jadi ini sudah sangat-sangat terlambat.
1: Okay.
0: Dan nanti kalau pemerintah membuat strategi yang tidak efektif, seperti membuat Perpu nomor 2 tahun 2022, yaitu membuat undang-undang pengganti undang-undang cipta kerja, Nanti nasibnya undang-undang yang akan terbit itu bisa juga menjadi fatal, akan diajukan nanti putus kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang membuat apa? Yang menjadi kurang bijak, ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pemerintah kita kurang bijak dalam hal ini.
1: Oke. Okay.
0: Menunda-nunda.
1: Oke. Okay. Jadi ini lagi-lagi sudah injury time kalau main sepak bola itu udah injury time banget. Ini tinggal 2 bulan, sementara draftnya masih belum bisa dibaca oleh publik ya. Apa saja daftar inventaris masalahnya juga belum ada dan belum memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti perwakilan dari pekerja maupun dari asosiasi pengusaha, begitu ya Pak Prof.
0: Iya.
1: Tapi ini kita lepas dari itu deh, karena memang belum ada draftnya dan belum bisa membahas poin per poin. Tapi dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan, seharusnya bisa membuat ekosistem pekerjaan dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sehat, investor menjadi banyak dan akhirnya lapangan pekerjaan terbuka, ekspansi bagi pengusaha tidak ragu lagi sehingga membuka lapangan pekerjaan, meminimalkan pengangguran di Indonesia. Jadi harusnya win-win solution, tentunya seperti itu ya. Tapi
0: ya, memang itulah.
1: Tapi jadi, masalahnya ya, tadi sempat kami singgung dengan Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal, ada yang masih deadlock ya, seperti keinginan agar menghapus outsourcing. Ada juga sudah ada putusan MK-nya, tapi kemudian bergainingnya adalah bisa outsourcing dengan sektor tertentu saja seperti supir, catering, security, keamanan dan lain sebagainya. Tapi toh banyak juga yang masih melakukan di luar itu, begitu Profesor. Lalu soal besaran pesangon. Jadi tadi Pak Said Iqbal mengatakan sebelum bekerja, ketika bekerja dan setelah purna tugas ataupun mau di PHK, mau selesai bekerja keluar dari situ, hak-haknya juga harus terlindungi. Nah, ini yang masih belum ketemu nih, Prof. Gimana nih, Prof, tanggapannya?
0: Ya, memang undang-undangnya juga pengaturan outsourcing itu juga mungkin terlalu jauh. Karena pengaturan outsourcing itu sangat membatasi ruang gerak dari pengusaha.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oleh sebab itu sebenarnya undang-undang kita sudah mengatakan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang dari kondisi kerja di perusahaan pemberi pekerjaan itu.
1: Hmm.
0: Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi perlu diawasi. Karena kalau nanti outsourcing tidak jelas juga, sudah ada keputusan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026.
1: Hmm.
0: Itu mengatakan hanya sangat terbatas mengenai outsourcing seperti yang Pak Fazer tadi kemukakan.
1: Iya.
0: Ya. Tapi misalnya sebutlah perusahaan mobil, industri mobil. Nah, industri mobil itu mungkin lebih dari 50 perusahaan outsourcingnya. Jadi satu industri mobil tidak mungkin dia juga harus mempunyai pabrik ban.
1: Ah, oke. Okay.
0: Dia harus ada perusahaan tersendiri mengenai kaca mobil, kacanya ada,
1: iya,
0: kaca depan,
1: iya,
0: dan kaca belakang.
1: Mm-mm.
0: Harus juga punya perusahaan tersendiri mengenai tempat duduk.
1: Iya.
0: Harus di outsourcingkan juga mengenai setirnya itu.
1: Iya.
0: Juga lampu spion.
1: Mm-mm.
0: Begitu juga lampu yang memeriksa kalau ke belakang itu bisa terlihat.
1: Iya.
0: Jadi semua itu termasuk onderdil. Nah, kalau dikatakan misalnya yang manalah di situ unsur pendukung. Karena mobil itu tidak akan pernah menjadi mobil
1: Kalau tidak ada unsur
0: yeah. Jadi jangan dianggap bagi itu hanya pendukung.
1: Yeah.
0: Tapi kalau tidak ada ban, tidak akan ada mobil. Begitu. Jadi apakah ini unsur penting atau pendukung?
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah,
0: sama mungkin juga banyak perusahaan mobil yang mesinnya tidak di mesinnya ya mesin tidak di ciptakan di Indonesia.
1: Oke.
0: Karena misalnya mesin Toyota.
1: Ya.
0: Nah, mungkin hanya dibuat itu di Thailand.
1: Ya.
0: Tapi dari Thailand lah semua untuk ASEAN. Misalnya begitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi semua outsourcing. Nah, jadi waktu itu kepada teman-teman Serikat Pekerja, saya juga sudah minta melalui ketenaga kerjaan, cobalah kalian pergi meninjau negara mana yang outsourcingnya paling bagus untuk ditiru.
1: Iya.
0: Karena semua negara nggak mungkin tidak mungkin tanpa outsourcing.
1: Yo, okay.
0: Iya, jadi itulah caranya kan. Jadi yang mananya?
1: Ya harus didudukan bersama mencari kesepahaman dan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja ataupun buruh ya, kalau gitu ya, Prof ya. Dan dua jadi, bulan ini dirasa sempit, jendelanya sempit banget. Jadi kalau misalkan nih tergesa-gesa akhirnya tidak selesai, lalu apa sebaiknya untuk menjadi dasar hukumnya bagi perlindungan ketenagakerjaan kita ini, Prof?
0: Kalau perlindungan itu hanya penegakan hukumnya.
1: Oh.
0: Jadi artinya sudah ada aturan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi misal kalau lulusan SMK di perusahaan pemberi pekerjaan itu, misalnya gajinya 6 juta, kemudian hak-hak lain 3 juta, kalau di total menjadi 9 juta.
1: Ya.
0: Maka di perusahaan outsourcing harus juga demikian, seorang lulusan SMK dengan pengalaman yang sama,
1: okay,
0: dengan jabatan yang sama, mengerjakan hal yang sama, maka semua penghasilannya dan jaminan sosialnya harus sama.
1: Okay.
0: Nah sekarang tugas dari pengawas apakah diberlakukan seperti itu?
1: Oke. Okay.
0: Jadi pengawas harus melihat, menanya di perusahaan outsourcing.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian dilihat ke atasnya. Di perusahaan pemberi outsourcing itu sama enggak ketentuannya? Kalau tidak sama, kemudian direkomendasikan supaya disamakan.
1: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Oke, okay, baik. Keterbatasan waktu, mungkin ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya. Okay, selamat malam, kasih, Profesor.
0: Terima kasih.
1: Iya, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak sudah kami ajak berbincang di sesi ini. Tetap bersama Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia Peruri menyalurkan santunan dan paket kebutuhan pokok kepada 59 veteran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi, mengatakan penghormatan kepada veteran memiliki makna lebih luas dari sekedar pemberian bantuan. Menurutnya, bantuan kepada veteran juga menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi tidak boleh hanya menjadi tempat masyarakat meminjam uang, tetapi harus mampu menjadi wadah untuk membangun kekuatan ekonomi anggota melalui peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, dan akses pasar. Ferry mengatakan koperasi harus memberi manfaat yang lebih luas kepada anggota, mulai dari menyediakan akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, hingga menciptakan nilai tambah. Yang menilai kegiatan itu perlu terus diperkuat agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan tidak berhenti pada aktivitas simpan pinjam semata. Informasi mancanegara, Badan PBB untuk pengungsi Palestina mengecam keras tindakan Israel baru-baru ini menargetkan pusat pelatihan Kalandia miliknya di Yerusalem Timur yang diduduki. Menurut laporan kantor berita Palestina UNRWA dari Ramallah, UNRWA menegaskan bahwa penggerebekan dan aktivitas ilegal di fasilitas tersebut melanggar hukum internasional. Dalam pernyataan resminya, UNRWA menekankan pusat pelatihan itu masih merupakan milik PBB yang harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Dari dunia olahraga, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal meraih poin setelah menyelesaikan Grand Prix Aragon Moto3 2026 di posisi ke-20 di Motorland Aragon Spanyol. Pebalap Honda tim Asia tersebut memulai perlombaan dari posisi ke-22 dan sempat menembus zona poin sebelum kehilangan sejumlah posisi pada lap-lap akhir. Veda akhirnya menyentuh garis finish dengan selisih 30,197 detik dari pebalap CF Motoville Aspar Maximo Quiles yang keluar sebagai pemenang. Hal itu membuat Veda gagal menambah poin setelah pada seri sebelumnya di Grand Prix Inggris di Silverstone ia mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-9.

Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Ya, pendengar, sejak awal perjumpaan kita dalam tim Indonesia menyapa malam hari ini, kita bahas kurang lebih berkaitan dengan ekonomi, ya. Seperti dalam to the point tadi, dalam Harbolnas, ya, hari belanja online nasional Desember nanti diprediksi akan ada perputaran uang transaksi 40 triliun. Itu adalah belanja atau konsumsi masyarakat, begitu ya. Lalu juga tadi pada pukul 21 kita bahas soal rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan. Ini berkaitan juga dengan ekonomi tentu saja secara makro, seperti bagaimana kesejahteraan buruh atau pekerja, bagaimana kemampuan perusahaan dan lain sebagainya dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan, apa saja yang perlu dibahas, ya, atau masuk ke dalam RU ini, begitu. Nah, kali ini, di sesi ini, kita masih bicara soal ekonomi, tapi secara garis besarnya, karena pada tanggal 27 Agustus kemarin, di penghujung bulan Agustus, Banggar DPR atau Badan Anggaran DPR melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian. Dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN Bappenas, Menteri Hukum, dan PJS Gubernur Bank Indonesia. Membahas apa? Evaluasi APBN dan persiapan era APBN 2027. Agendanya membahas soal era APBN 2027 mendatang, lalu juga evaluasi APBN, menyoroti target-target program pemerintah, dampaknya terhadap keadilan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa yang disampaikan, seperti Menteri Keuangan mengatakan dalam rapat koordinasi tersebut, ya, salah beberapa di antaranya, ada banyak yang disampaikan, tapi yang jelas memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak pada 2027. Lalu Menteri Keuangan berjanji akan bersih-bersih aparatur pajak dan bea cukai. Lalu target penciptaan lapangan kerja baru dalam RAPBN 2027. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Nah, selengkapnya berikut rapat kerja Banggar DPR bersama dengan sejumlah pejabat atau menteri terkait.
4: Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak, kayaknya 15 menit, mudah-mudahan bisa cukup Pak. Tapi ini desain paparan saya mungkin enggak sepenuhnya sesuai dengan dua hal utama yang Bapak minta tadi. Dan mungkin nanti ada pendalaman, saya akan jawab di situ kalau ada pertanyaan lebih dalam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, dan Menteri PPN, Pak Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Senior, atau yang mewakili, dan Menteri Hukum atau yang mewakili. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR atas dilaksanakannya rapat kerja hari ini membahas RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya sesuai jadwal yang direncanakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dalam tiga bagian. Pertama, mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, strategi ekonomi dan fiskal fokus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah arsitektur APBN 2027 yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Saya akan mulai dengan bagian pertama dari paparan ini. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang saya hormati, APBN merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. APBN adalah alat perjuangan kita bersama untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui APBN, negara selalu hadir dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, perkembangan kondisi global dan risiko yang harus kita antisipasi masih ada. Yang pertama, perkembangan kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih sangat dinamis. Konflik Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat-Iran, masih bergejolak sehingga terus membayangi fluktuasi harga minyak dunia dan kelancaran rantai pasok global. Fragmentasi perdagangan dan proteksionisme ini menimbulkan dilema kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara. Potensi dampak El Nino juga perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global menjadi risiko yang akan terus diwaspadai oleh pemerintah. Kondisi tersebut mendorong lembaga internasional merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB global sebesar 3% pada tahun 2026. Bank Dunia memproyeksikan 2,5% pada tahun 2026 dan OECD memproyeksikan 2,8% untuk tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Perekonomian global diperkirakan akan kembali meningkat pada tahun 2027. Di sisi lain, tekanan harga energi mendorong koreksi proyeksi inflasi global. IMF memproyeksikan inflasi global sebesar 4,7% pada tahun 2026 dan Bank Dunia memproyeksikan 4% pada tahun 2026. Proyeksi inflasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Dinamika ekonomi global tersebut perlu terus diwaspadai karena potensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pasar keuangan domestik termasuk Indonesia. Di tengah gejolak tersebut, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi sebesar semester 1 tahun 2026 tercatat 5,45% year on year, sementara inflasi hingga Juli 2026 terkendali pada level 2,88% year on year, atau menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat mencapai 3,34% year on year. Likuiditas perekonomian dan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung aktivitas ekonomi. Ini tercermin dari pertumbuhan M0 sebesar 15,7% year on year pada minggu kedua Agustus 2026 dan penyaluran kredit tumbuh 13,6% year on year. Sementara itu, cadangan devisa tetap terjaga memadai sebesar 145,3 miliar dolar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Aliran modal asing juga meningkat dengan akumulasi inflow mencapai 147,4 triliun rupiah sampai dengan 21 Agustus 2026. Ini didukung oleh inflow pada SBN dan SRBI. Aktivitas sektor real secara umum menunjukkan kinerja yang positif. Indeks keyakinan konsumen menunjukkan optimisme konsumen jalan dengan penjualan real yang mulai ekspansif lagi. Nah, Dari sisi produksi, kinerja manufaktur kembali masuk ke zona ekspansi dengan PMI mencatat 50,2 pada bulan Juli 2026. Didorong pemulihan permintaan domestik sejalan dengan penjualan semen domestik yang tumbuh positif pada Juli tahun 2026. Permintaan domestik juga tercermin dari pertumbuhan penjualan mobil sebesar 33,3% year on year dan sepeda motor tumbuh 8,3% pada bulan Juli tahun 2026. Ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang tetap baik dan terjaga. Konsumsi BBM tumbuh positif sebesar 6,5% year on year, mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas industri. Penjualan listrik juga menunjukkan tren pertumbuhan tinggi secara total, tumbuh sebesar 8,5% secara year on year. Pimpinan dan anggota Banggar DPR RI yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai arsitektur strategi ekonomi dan fiskal fokus mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 diarahkan dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan investasi untuk mendukung berbagai hal berikut. Yang pertama, memperkuat transformasi ekonomi pada aktivitas bernilai tambah tinggi, kemudian memastikan program-program unggulan efektif dan tepat sasaran, dan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja. Juga memperkokoh sinergi pusat dan daerah, serta dukungan investasi untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat tata kelola dan penegakan hukum. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN berperan penting sebagai shock absorber dan kontrasiklikal untuk meredam guncangan ekonomi di tengah ketidakpastian global. APBN didesain sebagai katalis pembangunan, mendorong investasi dan aktivitas perekonomian. APBN juga terus dijaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan, serta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal, maka RAPBN 2027 difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional atau PKPN dan 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Kedelapan klaster tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan. Sementara itu, program pendukung adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. RAPBN 2027 diarahkan untuk mencapai perbaikan sasaran dan indikator pembangunan yang semakin baik dan berkualitas. Dari sisi kemiskinan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 hingga 6,5% pada tahun 2027, dari 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2026. Ketimpangan juga diarahkan semakin menurun dengan rasio Gini yang membaik ke level 0,362 sampai 0,367 pada tahun 2027, seiring dengan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan turun ke kisaran 4,30 sampai 4,87% dari tahun sebelumnya sebesar 4,44 sampai 4,96%. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat juga terus ditingkatkan dengan indeks modal manusia naik menjadi 0,575. Perbaikan berbagai indikator ini menegaskan arah kebijakan RAPBN 2027 yang konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata. Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis. Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5%, didukung oleh penguatan pengendalian harga pangan dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemda, dan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level 17.500 per dolar AS dan rata-rata yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dengan stabilitas yang ditopang oleh penguatan pasar keuangan domestik, peningkatan pasokan devisa, dan terjaganya arus modal. Harga minyak mentah Indonesia ICP diproyeksikan sebesar $75 per barel, sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 654.000 barel setara minyak per hari. APBN akan dijaga prudent dan sustainable dengan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kebutuhan, kepatuhan dan tax base, penguatan core tax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi. Jadi di sini Pak Ketua, kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang nggak ada rencana untuk menaikkan tax tarifnya. Utamanya kita akan memperbaiki juga SDM di tax collection kita, sehingga ke depan pegawai-pegawai saya di tax maupun biaya cukai akan lebih bersih, sehingga peningkatannya akan lebih optimal. Yang kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, lebih produktif, efektif, dan efisien untuk mengakselerasi efektivitas perekonomian. Ketiga, pembiayaan dikelola secara prudent dan inovatif dengan menjaga defisit utang dalam batas aman. Dengan kebijakan tersebut, RAPBN 2027 tetap ekspansif namun terukur dengan defisit 2,4% dari PDB, sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Pendapatan negara RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun atau tumbuh 6,8% dari Outlook 2026 dengan rasio 12,23% terhadap PDB. Target pendapatan negara tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp517,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun. Peningkatan pendapatan negara akan ditempuh melalui optimalisasi perpajakan dan penerimaan SDA dengan tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan menjaga kebijakan pendapatan negara tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global, volatilitas harga komoditas, dan perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya, penerimaan perpajakan tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.908 triliun atau tumbuh 10,5% dari Outlook 2026 dengan rasio perpajakan atau tax ratio sebesar 10,38% terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun atau tumbuh 12,1% dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp316,6 triliun. Pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan secara berkelanjutan, termasuk harmonisasi kebijakan perpajakan untuk memperkuat basis dan kapasitas penerimaan negara. Ini jangan diartikan intensifikasi, Pak. Kita hanya akan ekstensifikasi aja, sehingga yang bayar pajak, yang harusnya bayar, yang sudah bayar, yang nggak diganggu gitu. Peningkatan kepatuhan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan sinergi antar lembaga, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Ini berlaku untuk pegawai kami juga. Jadi bukan hanya pembayar pajak, tapi juga penagih pajak akan pasti kami pastikan dilakukan dengan baik dan bersih. Belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BP belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan outlook tahun 2026. Kebijakan belanja pemerintah pusat yang akan ditempuh pada tahun 2027 antara lain difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, juga optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Juga untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional. Kemudian juga untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis DTSN, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan yang terakhir adalah untuk dengan menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan, Pak. Pada RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp820,9 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 13,9% dibandingkan outlook tahun 2026, yang antara lain dipergunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, antara lain melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa. Juga untuk pembangunan sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, peningkatan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian BOS untuk 54,2 juta siswa dan BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif. Anggaran perlinsos merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Pada RAPBN 2027, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp549,9 triliun, ini meningkat dibandingkan dengan outlook tahun 2026 yang sebesar Rp500 triliun atau tumbuh 10%. Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp244,9 triliun atau tumbuh 1,7% dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar Rp240,8 triliun. Kebijakan anggaran kesehatan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat antara lain melalui yang pertama peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat termasuk program penuntasan tuberkulosis. Yang kedua, penguatan promotif dan preventif bidang kesehatan diantaranya melalui program cek kesehatan gratis. Yang ketiga, meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas antara lain melalui program revitalisasi atau upgrade rumah sakit, peningkatan efektivitas program JKN, serta peningkatan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan. Yang keempat, untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan asupan gizi yang terjamin. Bidang ketahanan pangan pada RAPBN tahun anggaran 2027 dialokasikan anggaran sebesar Rp195,3 triliun, meningkat dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar Rp190,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan pada beberapa kebijakan utama. Pertama, meningkatkan produktivitas pangan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang kedua, menjaga stabilitas dan pasokan harga pangan sehingga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga tetap terjaga. Bidang ketahanan pangan pada era PBN tahun anggaran 2027 dialokasikan anggaran sebesar, sudah saya baca ya tadi ya. Sudah, next ya. Berikutnya, transfer ke daerah. Transfer ke daerah pada tahun 2027 direncanakan sebesar Rp735 triliun, meningkat 5,5% dari outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Transfer ke daerah tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pemenuhan belanja pokok daerah dan pemerataan pelayanan publik. Adapun kebijakan TKD pada tahun 2027 adalah diprioritaskan untuk mendukung belanja pokok daerah, antara lain belanja pegawai, operasional pemerintah, dan pelayanan dasar publik. Juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mempercepat pemerataan layanan daerah. Dan sinergi fiskal pemerintah daerah akan kami perkuat terus ke depan. TKD juga diarahkan untuk mendukung daya saing daerah, belanja berkualitas, pembiayaan kreatif, dan penguatan local taxing. Pada era PBN anggaran tahun 2027, defisit direncanakan sebesar 2,40% terhadap PDB atau sekitar Rp671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2026. Perbaikan tersebut juga tercermin dari keseimbangan primer yang membaik. Hal ini menggambarkan penguatan kualitas fiskal dan perbaikan kapasitas APBN dalam membiayai belanja negara. Secara dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2027 tetap diarahkan secara prudent, terukur, dan inovatif guna mendukung program prioritas nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Pembiayaan investasi RAPBN tahun anggaran 2027 meningkat dibandingkan outlook tahun 2026 menjadi Rp203,9 triliun. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat investasi yang lebih produktif dan tepat sasaran. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung BUMN dan BLU, pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan infrastruktur strategis, dan penguatan dana abadi pendidikan. Postur RAPBN 2027 diarahkan dan berfokus pada 8 program kerja prioritas nasional dengan strategi fiskal yang kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit anggaran diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun atau tumbuh 6,8% year on year dari outlook 2026. Peningkatan tersebut utamanya melalui peningkatan tax compliance dan tax base. Tax compliance termasuk petugas kami penanti. Belanja negara ditargetkan sebesar Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9% dari outlook 2026 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun. Berdasarkan pendapatan belanja tersebut, defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% dari PDB dengan rasio utang yang terukur dan terkendali serta terus dijaga dalam batas yang aman. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang saya hormati, dari pemaparan dan penjelasan tadi dapat kami sampaikan kesimpulan RAPBN 2027 sebagai berikut. Perekonomian dunia tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan menunjukkan perbaikan, namun tetap menghadapi berbagai risiko yang dapat menekan kinerja ekonomi global. Perekonomian Indonesia tetap resilient dan menunjukkan ketahanan yang solid. Pada semester 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,4% didukung konsumsi domestik, meningkatnya investasi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Strategi kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat melalui strategi ekonomi dan fiskal yang difokuskan pada 8 klaster program kerja prioritas nasional. RAPBN 2027 akan terus dijaga sehat, kredibel, berkelanjutan, melalui peningkatan pendapatan negara, peningkatan belanja yang semakin berkualitas dan efisien, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent. Demikian kami sampaikan rancangan APBN tahun anggaran 2027. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Menteri PPN Kepala Bappenas, kami persilakan 15 menit.
6: Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Bapak Menteri Keuangan beserta jajarannya, Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta jajaran, Bapak Menteri Hukum yang wakili beserta jajaran, serta para hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan

berbagai pembahasan, dan dengan demikian kami berharap hal ini bisa menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah tahun 2027. Dengan tetap berlandaskan pada Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, RKP 2027 disusun dengan tiga lampiran utama yang berfungsi sebagai strategi, sebagai landasan utama dalam penyusunan RAPBN 2027, sehingga memastikan terciptanya kesinambungan antara prioritas pembangunan dan dukungan fiskal sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Kelengkapan dokumen ini sudah kami siapkan dan kami mencoba untuk membahas secara ringkas dalam uraian yang saya sampaikan pada saat ini. Ibu dan Pak sekalian, mengapa kita perlu mempercepat pertumbuhan kita? Indonesia sudah terlalu lama di dalam ekonomi pendapatan menengah. Sejak tahun 1993, menurut catatan kami, Indonesia memang sudah keluar dari kategori pendapatan rendah, namun tetap belum bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, di mana krisis tahun 1998 ditambah krisis pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa meskipun fondasi ekonomi kita kuat, namun kita tetap harus waspada terhadap berbagai guncangan ekonomi yang terjadi selama ini. Karena itu pula, pertumbuhan ekonomi tinggi tetap kita butuhkan. Tadi dari Bapak Pimpinan mengingatkan supaya kita juga selalu menjaga batas atas pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga dibutuhkan agar daya saing industri kita terus meningkat. Dan serta pada akhirnya, pendapatan per kapita hanya bisa diukur dan bisa dilalui kalau kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dan namun demikian, pertumbuhan ekonomi tinggi tetap harus dilakukan juga memenuhi pemerataan ekonomi yang semakin luas dan turunnya kesenjangan ekonomi. Ibu dan Pak sekalian, dengan dukungan Bapak Ibu, semua RKP 2027 kita tempatkan sebagai momentum untuk membangun trajektori pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hingga kita mencapai batas tahun 2029 sesuai yang ditetapkan Astacita. Target tersebut harus kita capai dengan optimisme, namun tetap harus realistis. Melalui penguatan produktivitas, melalui peningkatan investasi, melalui percepatan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Selanjutnya, lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga diarahkan agar tidak hanya tinggi saja, tetapi juga lagi-lagi harus berkualitas. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus inklusif, dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus berkelanjutan dengan arah mencapai sasaran pembangunan, yaitu penurunan jumlah orang miskin, terutama kemiskinan ekstrim yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, rasio Gini yang juga harus terus turun, dan tingkat pengangguran terbuka juga harus makin turun. Dan dengan demikian, kalau itu terjadi, maka peningkatan indeks modal manusia juga akan membaik, dan termasuk juga kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, dan kesejahteraan orang-orang yang pada saat ini pada kondisi yang di level bawah. Ibu dan Pak sekalian, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya kuat secara agregat, tetapi juga harus merata antar wilayah dan inklusif. Karena kami mengamati juga, ternyata ada daerah-daerah tertentu yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi,
namun juga kesenjangannya juga relatif tinggi. Ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan

0: yang harus kita atasi bersama. Artinya, wilayah dengan pertumbuhan tinggi tetap harus dikawal agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di tahun 2027, PKPN yang terdiri dari 60 program yang tersebar dalam 8 klaster yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, 8 klaster itu mencakup klaster pangan, klaster energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster hilirisasi, klaster infrastruktur, klaster ekonomi kerakyatan, dan klaster desa, serta yang paling penting salah satunya adalah penurunan jumlah orang miskin. PKPN yang menjadi program dan kegiatan yang paling prioritas pada tahun 2027 ini intinya adalah pertumbuhan tinggi akan dicapai dari program-program prioritas melalui program-program yang punya multiplier effect di bidang pembangunan, khususnya pembangunan yang mengarah kepada pemerataan. Ibu dan Pak sekalian, RAPBN 2027 disusun dengan peran sebagai shock absorber sekaligus countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah badai ketidakpastian global yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Berdasarkan arah kebijakan fiskal dan target sasaran pembangunan nasional tersebut, defisit anggaran dalam postur RAPBN tahun 2027 sebesar 601,2 triliun atau sekitar 2,4% terhadap PDB dengan rasio utang yang terukur dan terkendali dan dijaga dalam batas aman. Pendapatan negara pada RAPBN 2027 sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Namun demikian, kami izinkan kami menyampaikan beberapa hal khususnya difokus pada RAPBN tahun 2027 antara lain menyempurnakan kebijakan perpajakan serta mengoptimalkan PNBP sebagai salah satu sumber pendanaan dan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja di mana kita berharap ada spending yang lebih baik, memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pemerataan bangunan serta memperkuat fiskal daerah. Dan yang terakhir adalah mendukung pembangunan dengan tetap menjaga kesinambungan dan stabilitas fiskal pasar dan pasar keuangan. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus perencanaan bangunan. Dan arah pengendalian dan evaluasi ke depan akan difokuskan untuk memastikan pencapaian trisula pembangunan. Pada sisi pengendalian, fokus kita diarahkan pada PKPN dan Proyek Strategis Nasional sebagai program yang menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Bapak Purbaya, Menteri Keuangan RI dan jajaran, Bapak Rahmat, Menteri PPN, Kepala Bappenas dan jajaran, Bapak Dirjen Perundangan dan jajaran, hadirin sekalian yang kami hormati. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, kami mewakili Ibu PGS. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini dan prospek ke depan serta respons bauran kebijakan Bank Indonesia yang ditempuh untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan dari dampak rambatan global. Kami akan memfokuskan secara ringkas pemaparan kami pada tiga aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sebagai latar belakang, secara ringkas prospek perekonomian global mendukung yang disampaikan Pak Menteri di slide berikutnya, masih banyak diwarnai oleh resiko yang tetap tinggi terutama dari geopolitik Perang Timur Tengah yang kemudian memperburuk gangguan produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antar negara. Dengan perkembangan tersebut, maka prospek perekonomian di 2027 kami perkirakan membaik sedikit menjadi 3,3% dengan harapan menurunnya tensi geopolitik Timur Tengah. Inflasi global diperkirakan berlanjut sehingga mendorong kebijakan moneter global lebih ketat. Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat, Fed Fund Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,5 sampai 3,75% dan terdapat kemungkinan akan naik pada triwulan 4 2026 dan serta bertahan di 2027. Imbal hasil US Treasury juga masih tinggi, termasuk kemudian juga indeks dolar Amerika Serikat terhadap berbagai macam mata uang. Bapak Ibu sekalian, untuk pertumbuhan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong untuk memperkuat momentum pertumbuhan. Perkembangan terkini pada triwulan 3 2026, terutama untuk indeks ekspektasi penghasilan dan juga purchasing manufacture index PMI yang sempat menurun, sekarang sudah kembali lagi terutama untuk pesanan ekspor baru. Bauran kebijakan Bank Indonesia bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia dimaksud juga ditempuh melalui pelonggaran likuiditas moneter, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan dan perbankan bagi dunia usaha, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital, khususnya sektor UMKM dan retail. Di slide selanjutnya, kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan insentif untuk menarik aliran modal. Tetapi yang menjadi catatan di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah neraca perdagangan kita yang sudah menunjukkan angka defisit di 2 bulan terakhir. Meskipun kecukupan cadangan devisa tercatat sebesar 145,3 miliar dan kemudian juga seperti disampaikan oleh Ketua, nilai tukar masih cukup terjaga di sekitar 17.700-an. Untuk inflasi di slide selanjutnya juga ini terjaga. Kita perlu masih mengantisipasi bagaimana dampak gejolak global termasuk juga El Nino, tetapi sinergi pengendalian pusat dan daerah ini cukup berjalan sehingga mudah-mudahan inflasi kita akan terus terjaga. Dengan perkembangan tersebut, di slide berikutnya, kami mempunyai proyeksi untuk PDB sebesar 5,1-5,9% untuk 2027. Di nilai tukar ini mohon maaf belum diupdate dari KEM PPKF, itu seharusnya sesuai dengan RAPBN 17.500 dan kemudian inflasi sesuai dengan targetnya 1,5-3,5%. Mendukung tentunya tadi tema daripada strategi ekonomi dan fiskal 2027 tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat, kami melihat adanya kemungkinan untuk bisa PDB menjadi lebih tinggi lagi atau kalau dari kisaran kami yang sekarang 5,9 menuju kepada RAPBN 6%, minimal ada 3 asumsi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah lebih baiknya prospek ekonomi global sehingga dapat meningkatkan permintaan ekspor Indonesia termasuk aliran modal masuk khususnya dari penanaman modal asing dan juga portofolio. Yang kedua, peningkatan investasi dengan akselerasi proyek strategis nasional dan kemudian juga realisasi optimalisasi penerimaan DHE termasuk tadi kenaikan inflows akibat dari pertumbuhan ekonomi dan berbagai macam langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk langkah yang pertama, 7 langkah tetap kami jalankan, tetapi yang menjadi fokus utama adalah langkah nomor 3, nomor 4, dan nomor 6, di mana langkah nomor 3 ini adalah memberikan insentif untuk menarik aliran modal masuk, sehingga bisa menarik aliran modal tanpa harus menaikkan lagi BI rate maupun SRBI. Sementara yang nomor 4 ini adalah untuk menjaga likuiditas dan yang nomor 6 adalah untuk melakukan diversifikasi penggunaan mata uang. Langkah yang kedua di slide selanjutnya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama ini adalah di nomor 2, di mana sekarang ini KLM akan didaya gunakan juga tidak saja untuk pembiayaan perbankan tetapi juga untuk pengembangan pasar keuangan, sehingga bisa membantu mendistribusikan insentif yang sekarang ini terkonsentrasi pada beberapa bank tertentu. Dan kemudian juga di nomor 4, untuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, yang pada 17 Agustus kemarin baru dilakukan implementasi Kartu Kredit Indonesia Dan kemudian juga ada tambahan untuk merchant discount rate KRIS 0% semua transaksi sampai dengan Rp100.000 berlaku pada 1 Oktober 2026. Demikian Bapak Ibu sekalian pandangan kami mengenai kondisi perekonomian terkini, proyeksi ke depan, serta respons boran kebijakan Bank Indonesia. Atas perhatian Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, kami mengucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Catatan Peristiwa.
4: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Perhubungan memperketat keselamatan penerbangan perintis di Papua untuk menjamin layanan transportasi udara yang andal dan aman dalam menunjang mobilitas masyarakat dan logistik di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan transportasi udara merupakan urat nadi konektivitas dan bagian penting dari kehadiran negara di wilayah Papua. Dengan kondisi geografis, cuaca, dan topografi yang menantang, tugas insan penerbangan di Papua membutuhkan dedikasi dan ketangguhan tinggi. Karena itu, keselamatan dan keamanan harus menjadi prioritas utama. Dari mancanegara, kapal pengangkut pasukan bela diri Jepang meninggalkan pelabuhan di Prefektur Hiroshima, Jepang, bagian barat Minggu waktu setempat untuk menjalani misi membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, setelah bertolak dari pangkalan Kure, kapal Kunisaki yang membawa 3 helikopter CH-47 akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam waktu 1 atau 2 minggu. Dari dunia olahraga, Persib Bandung meminjam bek kanan Dion Wilhelmus Edi Marks ke Persita Tangerang untuk mendapatkan pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih konsisten pada musim 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan peminjaman tersebut merupakan bagian dari komitmen klub untuk memberikan ruang bagi pemain muda berkembang dan memperoleh pengalaman di level profesional. Menurutnya, Dion merupakan pemain muda yang memiliki talenta dan potensi besar sehingga membutuhkan kesempatan bermain lebih banyak untuk mendukung proses perkembangannya. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Di segmen terakhir dalam musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca di Jawa Barat belum dapat dilakukan karena potensi awan di wilayah sasaran masih minim. Kepala Satuan Geofisika Kelas 1 Bandung, Sauhadi Ahadi, mengatakan keberadaan awan menjadi salah satu syarat utama untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, saat ini, pendengar, awan masih kurang di bawah 30%, jadi tidak memungkinkan untuk membuat modifikasi cuaca atau menyemai hujan. Harus menunggu awan berkumpul terlebih dahulu untuk bisa melakukan hal tersebut. Wilayah Jawa Barat, termasuk kota Bandung, memiliki karakteristik musim yang jelas karena masuk dalam zona musim, yaitu wilayah yang memiliki perbedaan musim hujan dan kemarau yang relatif tegas. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah wilayah di luar zona musim yang cenderung mengalami hujan sepanjang tahun seperti kawasan pesisir barat Sumatera. Hujan bisa saja terjadi di Jawa Barat meski saat ini Jawa Barat berada dalam periode musim kemarau karena pengaruh fenomena El Nino. Sementara itu, periode puncak musim kemarau di Jawa Barat diprediksi pada sampai dengan bulan September dan Oktober. Hal ini mengacu pada prediksi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung. Menurut Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwadi Haidi, mengatakan kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino, di mana musim kemarau akan menjadi awal bulan September hingga bulan Oktober untuk di wilayah kota Bandung atau di Jawa Barat. Kondisi kemarau diperkirakan mulai berkurang pada bulan November. Hujan diprediksi mulai turun secara bertahap di sejumlah wilayah pada bulan tersebut. Jelang puncak musim kemarau, BMKG meminta pemerintah daerah wilayah Jawa Barat memastikan ketersediaan cadangan air bersih untuk kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Sementara itu, pemerintah terus melakukan penanganan dampak kekeringan pada sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan air bersih air bagi lahan sawah yang terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 25.000 liter air irigasi untuk menyelamatkan 18,6 hektar sawah di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Distribusi air irigasi itu dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Penyaluran berlangsung di daerah irigasi Mamak, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa selama 7 jam. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mengatakan penanganan kekeringan perlu dilakukan cepat untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi masyarakat sehingga para petani tidak terancam gagal panen. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendeteksi masih ada titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera, hingga Jambi. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Nah, untuk selengkapnya berikut konferensi persnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam tangguh buat kita semua. Kami dari BNPB menyapa lagi para awak media yang kami cintai dan tentu dengan masyarakat Indonesia yang kami muliakan. Pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2026, tepatnya 16 hari setelah gempa bumi di NTT sebesar 7,7, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan gempa bumi tersebut, dan juga nanti akan kami menyampaikan juga perkembangan penanganan karhutla, baik itu yang diada di Kalimantan maupun Sumatera. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 15 Agustus 2026, NTT dilanda atau mengalami gempa bumi 7,7, dan ini juga disusul gempa-gempa lanjutan. Kami memperoleh laporan atau data dari BMKG bahwa sebanyak 9.765 gempa susulan yang sudah terjadi, dan gempa susulan paling besar itu adalah 6,2 magnitude dan yang paling kecil itu adalah 1, dan yang sudah dirasakan, yang dapat dirasakan itu sebesar 155 kali. Dan gempa-gempa seperti ini, kami tetap sampaikan, bisa dialami hingga 3-4 minggu setelah gempa pertama terjadi. Setelah terjadi gempa, kami juga mendapatkan laporan korban jiwa yang meninggal dan yang luka-luka. Per hari ini dan dari beberapa hari yang lalu, kami tidak memperoleh lagi laporan adanya korban meninggal baru, sehingga total yang meninggal adalah 111 orang. Dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami atas meninggalnya warga Indonesia yang sangat kita cinta ini. Adapun total orang yang luka-luka akibat gempa ini adalah 1.631 orang, luka berat sebanyak 223 orang, dan luka ringan sebanyak 1.408 orang. Saat ini kami juga memperoleh laporan bahwa sebaran atau jumlah pengungsi yang ada saat ini sebesar 188.161 jiwa, terutama terkonsentrasi di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai. Ini masing-masing sebesar 50.000 jiwa lebih. Sedangkan infrastruktur rumah yang rusak sebesar 95.567 unit, dan ini tentu akan diverifikasi nantinya apakah nanti ini benar-benar rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat. Next please. Seperti yang kami di awal sampaikan di awal tadi, bahwa jumlah pengungsi hari ini kami mendapat informasi sebesar 188.161 jiwa, dan ini turun 4.142 orang. Ini berasal dari Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, dan Ngada. Tentu kami akan tetap memfasilitasi setiap masyarakat atau pengungsi yang pulang ke rumah masing-masing dengan secara sukarela. Tentu kami akan memberikan, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Dan kita lihat di sini distribusi dari pengungsi tersebut, paling besar itu di Nagekeo dan Manggarai, dan hampir tidak ada perubahan di dua kabupaten ini. Tetapi di Nagekeo kita lihat angkanya sudah mulai menurun, Manggarai Timur juga demikian, serta Ngada. Kalau beberapa hari yang lalu Sika secara signifikan penurunannya. Kami akan menginformasikan bagaimana dengan logistik. Hari ini tanggal 30 Agustus 2026 kami memperoleh logistik sebanyak 6,5 ton dan tentu barang-barang logistik yang ada pada kami tentu kami salurkan, distribusikan ke NTT. Hari ini kami sudah mengeluarkan sebanyak 21 ton. Kami memastikan bahwa seluruh kebutuhan para pengungsi atau penyintas akibat dari gempa bumi ini akan terlayani dengan baik. Dan saat ini sebenarnya sudah tersalurkan di Bandara Labuan Bajo maupun Bandara Maumere, sehingga dari sana nanti tersalurkan lagi ke kabupaten maupun ke desa. Ya, slide ini menunjukkan bahwa dari tanggal 15 sampai 30 Agustus 2026 sebanyak 1.954 ton sudah disalurkan ke dua pos kami yang ada di Manggarai maupun Labuan Bajo, di Maumere maksud kami dan Labuan Bajo. Dan bantuan-bantuan tersebut berasal dari donasi Ya, dari berbagai donasi kami mengucapkan terima kasih sebanyak 565 ton. Sedangkan dari BNPB sebesar 1.065 ton. Itu disampaikan baik itu melalui udara, melalui laut, maupun melalui darat saat ini. Saat ini kami sedang mendistribusikan sebesar 145 ton melalui jalur darat. Nanti dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya kemudian berlanjut dengan kapal laut. Dan kapal laut sendiri kami sudah menggunakan dan sudah tiba ini 179 ton yang sudah kami distribusikan ke dua kota atau dua bandara pelabuhan yang sudah kami tentukan sebelumnya. Distribusi via udara hari ini seperti kami sampaikan sebelumnya sebesar 21 ton. Ini didistribusikan melalui jalur pesawat Airbus dan tentu ini sudah sampai di Labuan Bajo. Adapun yang isi dari muatan dari Airbus ini adalah paket sembako, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, obat-obatan, mie instan, air mineral, beras, dan juga peralatan-peralatan non-makan seperti kebutuhan-kebutuhan bayi maupun wanita dewasa. Saat ini, walaupun kami mengerjakan pemenuhan kebutuhan, kami juga sudah sedang mengerjakan verifikasi rumah-rumah yang rusak dan sudah dilaksanakan bimbingan teknis enumerator di beberapa tempat dan kali ini ada di ND maupun di Manggarai Timur. Tentu dari bimbingan teknis ini nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi dari kerusakan rumah yang ada di daerah tersebut. Dan tentu dari ketujuh kabupaten ini akan kita dapatkan nanti jumlah rusak dengan kategori rumah rusak berat, sedang maupun ringan. Dan tentu ada pemenuhan kelengkapan-kelengkapan dokumen lainnya seperti BNBA, by name, by address, yang artinya setiap rumah tentu ada nama-nama pemiliknya dan alamat pemiliknya. Dan ini kami akan verifikasi tentu dengan Pemda, Dinas Dukcapil setempat, sehingga informasi-informasinya tersebut tetap akan valid bersama-sama BNPB dan daerah untuk melakukan upaya-upaya untuk validitas tersebut. Selain itu, kami juga sudah melakukan bagaimana kami untuk memperoleh persiapan-persiapan membuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dokumen ini menjadi penting sebagai dasar kita nanti untuk melakukan berbagai pembangunan kembali seperti pembangunan rumah, pembangunan jembatan, sekolah, rumah-rumah sakit atau puskesmas, bahkan nanti bagaimana sosial ekonomi masyarakat kita bangun bersama-sama. Dengan adanya R3P ini tentu kita akan lebih terarah melakukan prioritas-prioritas dan menjangkau seluruh aspek-aspek yang ada tercantum nanti di R3P ini. Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk membuat R3P ini, baik itu masyarakat, Pemda, maupun pihak-pihak lain tentu dari kementerian lembaga, sehingga R3P ini cepat disahkan, diverifikasi dan disahkan, dan kita bisa melaksanakan pembangunan dengan secepatnya. Tentu ada juga nanti kami memerlukan kelengkapan-kelengkapan nomor induk kependudukan maupun nomor induk kartu keluarga, karena ini adalah sebagai dasar untuk menentukan by name, by address di daerah tersebut. Beberapa video sebenarnya yang bisa kita tunjuk bahwa saat ini proses ekonomi misalnya sudah berlangsung dengan baik, sudah dimulai, sehingga ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Aktivitas perekonomian ini tentu akan kami pantau terus, akan kami lihat kepemulihannya, ditandai dengan adanya perdagangan tentu Video ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagekyo bahwa sudah ada jual beli di pasar tentu, dan ini kita sambut dengan baik. Selain dari hasil bumi, juga hasil kerajinan tangan sudah mulai dipasarkan. Selain itu kami juga menyampaikan tentu ada proses belajar akan dimulai besok hari. Dari ini kami akan sampaikan proses belajar ini ada beberapa metode tentunya. Ada tentu yang rumah sekolah yang rusak ini bisa jarak jauh. Tapi ketika sekolahnya sudah masih bagus dan layak untuk digunakan, tentu ini akan digunakan secara kelas atau pertemuan biasa. Dan kami tetap memantau juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti kesehatan, fasilitas-fasilitas dasar lainnya seperti listrik, BBM, komunikasi yang telah pulih, tapi tetap kami akan memantau terus menerus dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih bagi para donatur kami. Tentu ini semua yang sudah disampaikan, didonasikan kepada penyintas yang ada di NTT akan kami salurkan ke tangan-tangan yang tepat dan yang membutuhkan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan penanganan karhutla yang ada di Kalimantan maupun Sumatera dan beberapa provinsi lainnya. Tentu ini informasi kami ini kami peroleh dari berbagai sumber dengan bekerja sama dengan Pemda, BMKG, dan kementerian yang terkait. Kami ucapkan terima kasih buat data-data, informasi yang diberikan kepada kami. Di Kalimantan Barat, kita melihat di sini bahwa hotspot hari ini memang bertambah lagi. Hari kemarin bertambah, hari ini sebanyak 453 titik untuk titik panas, dan untuk titik apinya berturut-turun menjadi 16, yang tadinya turun 23 titik, sekarang jadi 16. Kita berharap di lain waktu juga seperti ini bisa terjadi dan di provinsi-provinsi yang lain. Demikian juga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, terjadi penurunan titik api. Namun di Kalimantan Tengah, titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Jarak pandang relatif rendah, antara 1 sampai 1,5 kilometer. Di Riau, kami mencatat bahwa terjadi penurunan titik panas sebesar 1, dan peningkatan titik api sebesar 5 menjadi 12 titik api, dan jarak pandang hanya 5 kilometer. Di Sumatera Selatan, titik panas signifikan berkurang menjadi 804 titik, sedangkan titik apinya bertambah 8 menjadi 18 titik. Jarak pandang 2,4 km. Di Jambi, titik panas bertambah menjadi 135 titik, sedangkan titik api tetap 4 titik dengan jarak pandang sekitar 3,5 km. Kami berharap Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang kita cintai, bahwa informasi seperti ini detail dapat diambil dari Sipongi. Peta ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menghimbau apabila mau akses atau mendapatkan informasi lebih jelas, dapat mengakses ispu.kemenlh.go.id/. Dan Bapak Ibu tentu bisa memperoleh kategori-kategori standar udara, indeks standar udara seperti sehat, tidak sehat, bahkan sampai berbahaya. Dan ini ketika sudah mendapatkan standar yang tidak sehat maupun berbahaya, kami senantiasa menyampaikan agar aktivitas di luar rumah diperkecil, dan kalaupun sudah harus keluar rumah, pakai masker. Nah, slide ini menunjukkan bahwa adanya pergerakan polutan, ya, sebaran polutan yang seperti kemarin, ini polutannya titik paling hitam itu adalah yang paling tinggi, adanya di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat, kemudian di Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, dan arahnya ini menuju ke utara, ya, di Papua juga adanya di daerah Mimika, ini kita perhatikan di Jawa, ada di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kami tetap mengharapkan kebijakan dari para warga untuk melihat kualitas udara yang ada saat ini. Kami tetap menyampaikan bahwa penanganan karhutla itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tentu operasi darat, dan ini yang terutama dari personal gabungan yang ada saat ini di 6 provinsi prioritas kami ada 48.667 personel yang tetap bersiaga maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan pemantauan, pemadaman, pendinginan, bahkan pembasahan dari lahan yang berpotensi terbakar maupun yang sedang terbakar. Ada banyak juga fokus kita untuk penyekatan dan pembasahan, serta membuat kanal-kanal baru untuk mendekatkan air ke titik-titik api maupun titik-titik panas, serta menggali sumur dengan alat-alat yang sudah dikirimkan sebelumnya, seperti pompa sumur dan selang, untuk menyediakan air lebih banyak. Ini adalah contoh dari operasi darat yang kita lakukan, ya, di Kecamatan Amuntai Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Bagaimana personel kita tetap bekerja keras untuk memadamkan api maupun melakukan pembasahan pada vegetasi yang ada di sana akibat kekeringan. Operasi melalui udara, Satgas Udara bekerja tentu kami sudah menyampaikan sebelumnya bahwa armada ada 52, hari ini bertambah menjadi 53, di mana untuk patroli maupun untuk operasi modifikasi cuaca sebesar 13 armada dan 34 armada untuk waterbombing atau menyebarkan api melalui air melalui udara. Dan ini dilakukan senantiasa di 6 provinsi prioritas, termasuk juga yang ada di Lampung maupun Jawa Timur. Ini bagaimana persiapan operasi udara yang kita laksanakan, ya, di Kalimantan Selatan. Kita lihat di sini bagaimana di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II misalnya di Sumatera Selatan juga dilakukan persiapan-persiapan. Kami memahami, melalui konferensi ini kami menyampaikan bahwa kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait kami memanfaatkan air yang ada di kolam-kolam ikan masyarakat. Tentu pemanfaatan ini berguna untuk memadamkan api yang ada di lahan-lahan terbakar. Kami telah menjalin komunikasi secara kekeluargaan dengan pemilik dari kolam tersebut, dan tentu kami ke depan akan mengedepankan komunikasi dan koordinasi di tingkat lapangan sebelum air kolam dimanfaatkan. Ini adalah contoh bagaimana operasi karhutla yang dilaksanakan oleh Satuan Satgas Udara di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ya, silakan. Dan hari kemarin ya kami menyampaikan sebanyak 3,2 juta liter air sudah disebarkan melalui udara, melalui operasi waterbombing ini. Dan itu ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini beberapa contoh bagaimana armada kita menjatuhkan air yang dibawa dari sumber-sumber air. Ini adanya di Oki, Sumatera Selatan. Dan kami juga melaksanakan operasi udara ini dengan operasi modifikasi cuaca. Kami bisa sampaikan bahwa kemarin kami menyamaikan garam sebanyak 3.800 kg itu ada di Riau, di Jambi, dan Kalimantan Barat. Ketiga provinsi ini kami mendapati adanya bibit-bibit awan di atmosfer, sehingga kami menyampaikan, menyebarkan di daerah ini. Sedangkan di provinsi lain, hingga hari ini kami belum mendapatkan adanya informasi tersebut dari BMKG. Kedepan ketika kami sudah mendapatkan informasi adanya titik awan, bibit-bibit awan, tentu sesegera mungkin berapa potensi pun curah hujan yang ditimbulkan oleh ini akan kami kedepankan. Ini adalah contoh di Riau, kami melakukan operasi 4 jam sampai 21 menit, menyebarkan garam sebanyak 2 sorti, dan ini 2.000 kg garam. Dan ini berhasil memperbesar kemungkinan hujan, yaitu di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Kuantan, Sengingi, Indra Gilir Hulu, dan sebagian di Indra Gilir Hilir. Hujan ringan ini lebih didominasi terjadi juga di daerah-daerah Riau. Tentu ini juga kita berharapkan nanti di tempat-tempat yang lain. Di Jambi juga kami menyampaikan melaksanakan operasi OMC ini 2 jam sampai 20 menit kira-kira, 21 sorti. Dan ini membuat potensi hujan semakin besar ya. Hujan ringan terjadi di daerah Jambi meliputi Kabupaten Singkut dan Muaro Jambi. Kami juga menyampaikan adanya penanganan karhutla di Papua, bahwa situasi terkini ada 35 titik panas yang ditemukan dengan 8 titik api. Indikasi kebakaran sebesar 2.496 hektar lebih, jarak pandang antara 5 sampai 9 kilometer. Tentu upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya Satgas Darat terus bekerja dan melakukan pemantauan maupun pemadaman dengan alat-alat yang sudah kami kirimkan sebelumnya tentu, dan juga dengan water bombing dengan satu unit helikopter Super Puma. Kami mengirimkan 2 sorti dengan air yang dijatuhkan sebesar 360 ribu liter air. Tentu dampaknya di sini karena terjadi, kita lihat objek vital nasional di area operasi seperti KKKS BP Berau LTD, ada juga KKKS Genting Oil Kasuri LTD. Tentu terhentinya pengoperasian kilang LGD ini di wilayah kerja Berau ini, di mana pelaksanaan konstruksi, fasilitasi produksi pada lapangan AKM di wilayah kerja Kasuri. Operasi di Papua ini kami bisa menyampaikan bahwa BNPB mereposisi satu helikopter yang berasal dari NTT yang saat itu bekerja untuk NTT menangani pengiriman-pengiriman barang ke lokasi-lokasi yang jauh atau di luar jangkauan kita untuk menyampaikannya dengan jalan darat. Ini direposisi ke Papua dan fokus wilayahnya di Tofoi, Teluk Bintuni, dan wilayah lainnya di Papua Barat. Selain itu, kami perlu menyampaikan bahwa helikopter dari PT Berau LTD dengan Super Puma juga telah tiba dan melaksanakan waterbombing sebanyak 2 kali. Selain itu, di helikopter PB Berau di tipe Kamop juga telah tiba dan beroperasi besok hari untuk di Papua. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan, namun demikian kami menyampaikan adanya himbauan kami tentu kepada masyarakat yang di wilayah terdampak karhutla untuk tetap menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sebelum dipadamkan. Tentu kita terus mewaspadai bahaya kebakaran di lokasi pemrosesan air sampah di TPA. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan TPA serta memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal. Terakhir, kami juga menghimbau seluruh instansi BPBD maupun instansi yang lain, jika melihat adanya titik api, dapat menyampaikan ke pihak yang terkait. Kami memiliki 117 yang bisa dihubungi 24 jam 7, sehingga potensi kebakaran ataupun kejadian keruratan dapat disampaikan, ditangani lebih dahulu sedini mungkin.

0: terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sampai sini kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Ada Kopi Pro 3, seperti biasa Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3 sesuai dengan topik yang nanti akan disampaikan oleh Bung Wisnu dan juga Bung Sabil. Saya Fajar Nugroho undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Papa kerja dulu ya.
1: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan menguji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa.
4: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper pengarah acara, Wisnu Wardana. Dan seperti biasa, hingga pukul 5 pagi nanti kami akan kembali memutarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada Indonesia Menyapa Dini Hari kali ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 pagi nanti. Kita berinteraksi ya pendengar, kami mengundang Anda nanti untuk berkomentar terkait dengan tema pilihan kita pada kali ini, yakni fenomena job hugging di Indonesia. Job hugging ini istilah yang populer di barat, di Amerika Serikat ya, pada sekitar tahun lalu, yang mana secara harfiah job, pekerjaan, hak itu memeluk ya, memeluk pekerjaan, artinya tidak ingin melepaskan pekerjaan yang sedang ditekuni saat ini. Bukan karena loyalitas atau kecintaan pada profesi, tetapi karena faktor-faktor lain. Di antaranya adalah takut kehilangan penghasilan. Jadi ya kalau mencari pekerjaan lain takutnya kesulitan, takutnya nanti malah nggak dapet, malah merugikan gitu. Jadi ya sudah, bertahan dengan pekerjaan yang ada saat ini. Kemudian karena kebutuhan stabilitas, dikhawatirkan nanti meskipun dapat pekerjaan lain, ternyata gajinya tidak sebesar yang sekarang, atau kenyamanannya juga berkurang ya, pengeluaran justru lebih banyak. Takut juga menghadapi ketidakpastian di tempat kerja baru. Ada banyak faktor ya, kondisi pekerjaan, kemudian juga rekan kerjanya nyaman atau tidak gitu ya. Karakter pimpinan juga berpengaruh terhadap kenyamanan bekerja tentu saja. Dan juga kondisi pasar kerja yang membuat orang berpikir yang penting masih punya pekerjaan. Dengan kondisi mencari kerja yang sulit, dengan punya pekerjaan saat ini itu harus disyukuri. Dan juga merasa keahlian tidak cukup kompetitif, apalagi ada batasan usia ya, dan juga pengalaman di bidang tertentu. Ini tentu saja kalau sudah lewat usianya, kita tidak lagi punya waktu untuk melakukan pekerjaan yang betul-betul dari nol lagi dimulainya. Dan juga keterikatan dengan rekan kerja atau lingkungan, meski pekerjaannya sebetulnya memuaskan, tapi kalau rekan kerjanya tidak baik, ya itu juga jadi masalah yang buat orang merasa tidak betah dan ingin keluar, namun karena faktor-faktor tadi sehingga dia tetap bertahan pada pekerjaannya saat ini.

Ya biasanya ada karakter-karakter orang yang gampang bosan gitu ya, melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Kadang-kadang job desk-nya juga tidak sesuai gitu ya. Harusnya mengerjakan A tapi pimpinan nyuruhnya B, C dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa dalam dunia kerja. Kemudian juga rekan kerja yang tidak membuat nyaman, tidak sefrekuensi kata orang sekarang gitu ya. Jadi enggak betah lah istilahnya. Dan juga karir yang sulit naik ya. Pangkat sulit naik, jabatan sulit naik, dan gajinya pun segitu-gitu aja. Nah, hal-hal seperti ini membuat beberapa orang dengan karakter tertentu menjadi bosan dan istilahnya jadi kutu loncat. Kadang kerja di sini 2 tahun, nanti pindah lagi kemana gitu ya. Tapi hal seperti itu untuk saat ini sangat harus dipertimbangkan matang-matang karena mencari pekerjaan baru itu sulit. Data BPS menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat pengangguran di Indonesia 4,65% ya, atau sekitar 7,22 juta orang. Tapi jumlah angkatan kerjanya 155,41. Jadi sebenarnya ini angka yang sangat kecil ya, kurang dari 5%, hanya 4% dari seluruh penduduk Indonesia yang menganggur. Namun memang bagi pekerja yang sudah katakanlah senior atau memasuki usia yang sudah tidak lagi muda, 30 plus lah gitu ya, kalau tidak betah di tempat kerja kemudian ingin pindah, nah ini sulit nanti. Takutnya mulai lagi dari nol dan bahkan mencari pekerjaannya pun sulit. Nah untuk itu maka Gen Z atau Gen Milenial akhir ini banyak yang tetap pada pekerjaannya saat ini. Bukan karena loyalitas, bukan karena passion kecintaan pada pekerjaannya saat ini, tapi karena opsi untuk pindah ke tempat kerja baru adalah opsi yang sangat-sangat dianggap merugikan gitu.

Nah, seperti apa pendengar komentar dan opini Anda? Atau Anda bisa cerita kalau di situasi di zaman dulu ya, di tahun 70-an, 80-an, 90-an, atau 2000-an awal, seperti apa? Jangan-jangan fenomena ini sudah ada, hanya memang belum ada istilahnya dan belum ramai diperbincangkan. Nah, sekarang kan sudah zaman media sosial, ada kejadian apapun itu mudah sekali untuk di blow up. Orang-orang banyak sekali menceritakan keluh kesah mereka di media sosial, sehingga ini jadi populer dan diistilahkan dengan job hugging, mengambil dari hal yang sudah menjadi populer di Amerika Serikat. Dan fenomena ini terjadi juga di Indonesia, dan disebutkan bahwa memang penyebab utamanya adalah karena ketidakstabilan ekonomi, di mana dengan lapangan pekerjaan yang dianggap sulit, apalagi untuk yang sudah berumur, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang ideal, sehingga memaksa seseorang untuk tetap bertahan di pekerjaannya saat ini meskipun banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, gaji yang tidak naik-naik, segitu-gitu aja, jabatan juga sulit untuk naiknya, job desk yang kadang tidak sesuai ya, melebihi yang sudah ditentukan gitu ya, dan juga rekan kerja yang tidak kondusif. Tapi apa boleh buat, harus disyukuri karena masih lebih baik bekerja daripada menunggu pekerjaan baru yang tidak pasti. Silahkan pendengar, nanti kita buka sesi interaktifnya fenomena job hugging di Indonesia di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh pengacara saya, Wisnu, untuk bergabung bersama kami di studio. Dan untuk lebih memahami fenomena job hugging khususnya yang terjadi di Indonesia, saya nanti akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan tema tersebut bersama dengan sosiolog Universitas Gajah Mada, Andreas Budi Widianta, atau biasa dikenal dengan Pak AB. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging. Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerjanya mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog, kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Basar.
1: Kabar baik.
2: Ya, alhamdulillah. Tuhan sehat.
1: Sehat. Ya. Pak Andreas, Pak Abi, ya kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
2: Betul, ya.
1: Meskipun nggak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja, dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
2: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
2: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap tidak ya bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya, dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
1: Diprediksi.
2: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama di pertimbangan itu adalah kestabilan finansial itu at first. Sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain, kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan social media, dengan AI dan segala macamnya itu kan semakin uncertain ya. Bahwa kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
1: Betul.
2: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali hal-hal baru gitu ya Mas Fajar ya.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang pasti, biasanya
2: kalau ASN, KSN itu terpaksa bertahan.
1: Pak Abi gini, jadi dari data itu ternyata tidak, kalau dari surveinya LinkedIn Workforce itu ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia Pak Abi, di hampir seluruh dunia.
2: Betul.
1: Pak Abi.
2: Seluruh dunia, saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak Abe, dosen sama penyiar masih belum Pak Abe.
2: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya. Sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
2: Apalagi suara kat Mas Fajar itu pasti tidak banyak
1: pendengar gitu ya. Oke, jadi nah, soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya, Pak Abe?
2: Betul, ya. Selain itu ada rasa, selain rasa tidak percaya diri tadi ya, Mas Fajar, itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Hmm. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya, oh iya.
2: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z, dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya.
1: Oh.
2: Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut, sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitas. Identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Iya,
2: dia
1: iya.
2: Masih punya
1: yang penting nggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu, Pak.
2: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, oh sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali dengan keluarga gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan, Mas
1: Pak. Iya benar,
2: dan
1: benar.
2: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu. Dan itu artinya stabilitas penghasilan itu menjadi faktor penentu.
1: Oke.
2: Itu kurang lebih.
1: Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat, Nicole Bowes mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka. Sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama.
2: Ya,
1: ada yang kedua, yang kedua adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan, inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru. Sehingga individu itu berkembang juga. Perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah ini IT kantor saingan saya tuh pinter banget nih. Coba saya tawarin gaji lebih gede gitu. Mau nggak pindah ke kantor saya gitu? Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
2: 2-3 tahun.
1: Nah itu gimana tuh Pak Abe?
2: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya, politik nasional kalau konteks Indonesia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri saya kira, Mas Fajar, berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety, dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti, karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikologis

0: sesuatu yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh ini nanti bersaing dengan yang muda-muda kalah ini pasti.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini gitu.
1: Okay.
0: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya.
1: Okay.
0: Dan ini sosiologis sekali. Sosiologis sekali itu Mas Wajar.
1: Oke, okay. dan itulah kenapa mungkin dampak kondisinya senada di setiap negara di dunia karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 RRI Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya, Sabil. Kita sedang membahas terkait dengan fenomena job hugging di Indonesia, di mana tadi sudah kita sama-sama simak penjelasan dari sosiolog Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widianta atau Pak AB. Tadi disebutkan bahwa fenomena ini ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan faktor terbesarnya adalah ketidakstabilan ekonomi, di mana kalau nanti keluar dari pekerjaan yang sekarang, dikhawatirkan tidak mendapatkan pekerjaan baru atau sangat sulit beradaptasinya lagi. Dan Pak AB juga tadi sedikit memberikan guyonan ya, karena di Indonesia juga ada tekanan sosial. Jadi kalau seseorang tidak berstatus pegawai atau pekerja, ini tekanan sosialnya luar biasa, bahkan oleh keluarga sendiri gitu ya. Tapi memang di tengah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ya memang ada baiknya untuk bertahan dulu di tempat kerja yang ada, atau sebelum betul-betul memastikan dapat pekerjaan baru, bertahan dulu. Kalau sudah dipastikan ada, baru pindah gitu ya. Jangan resign dulu sebelum pindah begitu. Cari aman lah ya. Tapi ini fenomena yang sudah ada sejak dulu atau baru ya? Saya curiga sebenarnya dari dulu udah ada, tapi istilahnya aja ya, belum populer. Dan ya karena ada media sosial jadi gampang booming gitu ya. Silakan pendengar, bagi Anda yang juga ingin bercerita atau memberikan komentar dan pendapat terkait fenomena ini, nantinya pastinya menyinggung terkait dengan ketersediaan lapangan kerja juga ya. Silakan Anda bisa hubungi kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan saya sudah terhubung nih nampaknya dengan pendengar kita, ada Pak Leman dari Lampung. Selamat dini hari, Pak Leman.
1: Halo, selamat pagi, Bung Sabil.
0: Selamat pagi, Pak Leman.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Leman ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu.
0: Iya, Pak Leman.
1: Tanggamus Lampung, Bung Sabil.
0: Oh iya, di Lampung nggak ada karhutla ya? Ada nggak?
1: Ada, Bung Sabil. Itu kita ikuti selalu info-info apa yang ada, Bung Sabil gitu.

0: Ada tapi nggak terlalu banyak nih.
1: Iya ada. Betul.
0: Tapi tidak terdampak ya, Pak Leman, terdampak atau tidak nih kabut asapnya?
1: Ini alhamdulillah tidak, Bang Sabil.
0: Tidak.
1: Aman-aman saja, Bang Sabil.
0: Baik kalau begitu, Pak Leman, kalau melihat fenomena job hugging yang tadi sudah dijelaskan oleh sumber dan oleh saya juga, sebenarnya dari dulu kayak yang kayak gini tuh udah ada atau belum sih orang yang kutu loncat gitu pindah-pindah kerjaan?
1: Ya, yang namanya kutu loncat itu, Bang Sabil, ya, khususnya dalam pekerjaan tuh. Itu sifatnya itu umum, Bang Sabel. Di mana-mana itu pasti ada, Bang Sabel. Begini, kalau kita lihat ya, kalau dia suatu mempunyai suatu pekerjaan yang tetap, kadang-kadang kalau dia gajinya gede gitu kan, jabatan oke, tapi kalau dia mau out kan sayang gitu kan. Kecuali kalau dia itu tidak nyaman gitu, Bang Sabel. Gitu. Kalau dia sudah nyaman, dia tetap tenang, aman untuk apa? Untuk keluar dari pekerjaan, Bang Sabil, gitu.
0: Iya. Nah, ini dan posisinya kalau, ya. Lanjutkan.
1: Kenapa?
0: Ini posisinya enggak aman nih. Jadi gaji enggak naik-naik, jabatan juga susah naik, kondisi kerjaan teman kerja juga enggak kondusif. Pokoknya nggak betah lah sebetulnya, tapi dia terpaksa bertahan karena kalau cari pekerjaan baru juga sulit, tuh bahkan nggak bisa.
1: Ya kalau pendapat saya sih, kalau dia nggak nyaman tuh nggak baik itu, ya lebih baik dia keluar dan juga menciptakan lapangan kerja untuk dia gitu, Bu Sabil. Kita jangan menggantungkan kepada pekerjaan yang lain, Bu Sabil. Gitu kan. Jadi kalau kita ada kemampuan gitu kan, ada skill, ada keahlian gitu kan. Ya, jadi kita pakai keahlian kita itu di mana gitu. Jadi jangan sampai kita tidak kerja bakal beli. Sedangkan tuntutan ekonomi itu, tuntutan keluarga itu pasti itu ada, Bang Sabil. Pasti ada.
0: Betul,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita tidak ada penghasilan, ya di mana kita, Bang Sabil, gitu. Untuk memenuhi kebutuhan kita itu, Bang Sabil, gitu. Jadi manfaatlah apa yang kita mampu gitu, Bang Sabil, gitu. Apalagi kalau kita sudah ada modal ataupun apa gitu, Bang Sabil, gitu. Gitu, Bang Sabil.
0: Iya, jadi alternatifnya belajar berusaha ya.
1: Betul, Bang Sabil. Kita setuju sekali, Bang Sabil.
0: Baik, Pak Leman. Pak Leman juga sepertinya buka usaha juga nih.
1: Ya, alhamdulillah kalau saya suka suatu, Bang Sabil. Saya sejak kecil itu sudah dididik oleh orang tua, Bang Sabil. Saya swasta, Bang Sabil, sebagai dagang toko kecil-kecilan, Bang Sabil.
0: Wah, luar biasa.
1: Sampai saat ini gitu. Jadi tidak mencari kerjaan yang ke tempat lain, Bang Sabil, gitu.
0: Oke, mantap, gitu, Pak Leman. Sukses-susahnya, Pak Leman, ya.
1: Amin, Bang Amin, Bang Sabil.
0: Baik.
1: Itu saja, Bang Sabil.
0: Ya.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak Leman. Kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari, Bu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi. Penyiar ganteng-ganteng malam ini, Handani Sabil dan Wisnu Wardana.
0: Sudah amin.
2: Datang. Selamat datang, Bu Ria. Bang Fajar sudah pulang ya?
0: Sudah pulang. Ya, Bu Ria, kalau zaman dulu tuh udah ada belum sih orang yang gak bertahan gitu, jadi kutu loncat, pindah-pindah kerja. Fenomena ini ada gak?
2: Ada sih, dulu saya ngalamin dulu tuh. Dulu saya tuh kan dari SPG tuh, Sekolah Pendidikan Guru nih gitu. Terus buru-buru yuk cari lowongan, cari apa. Biasanya kan pengalaman dulu lah, honor-honor lah. Saya tempatnya lain, swasta gitu, gue ampun gitu kan. Begitu saya, ini job Boston juga lah, ingin jadi PNS dulu, bisa masuk gak ya? Segitu kan ya, dulu lamaran gitu, Bang Sabil.
0: Bukannya SPG itu memang kedinasan ya, langsung jadi guru negeri gitu?
2: Iya, memang lagi guru negeri, tapi memang gak jelas, kita cari sendiri. Dulu masih sebelum menjadi guru kan honor-honor dulu ya kan, pengalaman. Saya nggak begitu, langsung aja tempat yang lain gitu. Terus begitu ada PNS gitu, ada ini pasti kan ada daftar pegawai negeri nih ya kan. Wah, ditempatin di mana, di luar ini, pelosok-pelosok gitu kan, di pedalaman gitu ya. Aduh, saya berdoa semoga saya bisa di Jakarta ini ya kan, orang tua di Jakarta ya kan. Waktu saya punya di Kalimantan katanya, dulu masih enak, 1 juta itu kan boleh, sebelum Anda tugas di tempat lain bisa dipindah apa, bisa bertukaran teman gitu. Gak 1 juta, mendingan saya orang tua lah ya gitu kan. Ya bagaimanapun di orang tua ini Jakarta, Bang.
0: Jadi zaman dulu masih bisa milih-milih ya, mau cari yang gajinya gedean gitu ya.
2: Bisa,
0: masih gampang ya.
2: Gampang, enak kan. Beda dengan PNS yang sekarang. Sekarang kan udah enak banget gitu kan. Jadi dulu memang kecil, ya kan. Nah, itulah. Jadi penerima job working ini kan di Indonesia ini memang sedang ramai ya dibicarakan Bang Sabil ya. Terutama ya di kalangan milenial dan Gen Z ini. Secara sederhana, job working ini kan adalah apa namanya kondisi ketika seseorang memilih bertahan erat-erat pada pekerjaannya saat ini kan, meskipun sudah tidak bahagia, merasa stagnan atau menghadapi lingkungan kerja yang buruk atau namanya toksis ya gitu Bang Sabir.
0: Iya.
2: Nah, jadi dampak buruknya jika dibiarkan ini ya kita mesti ada namanya meskipun beri rasa aman finansial jangka pendek memeluk pekerjaan yang tidak sehat secara terus-menerus bisa memicu dampak negatif. Benar enggak Bang?
0: Betul, ya, psikologisnya terutama
2: mental,
0: iya.
2: Keinginannya untuk pergi bertahan oleh rasa takut lama kelamaan akan mengikis kesehatan mental. Itu pasti. Jadi apalagi stagnasnya karir ya, Anda tidak belajar keahlian baru lah ya, tidak naik level lah dan kehilangan semangat inovasi. Nah, jadi ada turunnya produktivitas, apa itu ya kerja, ya kerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau namanya ya tanpa performa yang maksimal lah. Jadi gitu Bang Sabe.
0: Iya.
2: Walaupun Anda apa namanya cara menghadapinya ini apa namanya ini ya bisa ambil lakukan ini apa namanya kita fisik kita dulu kerja itu kan tugasnya sesuai dengan deskripsi pekerjaan ya kan, job desk namanya kan, dan porsinya yang adil, batasilah keterlibatan emosional itu pasti pada ya drama-drama kantor lah atau rekan kerja yang tidak baik agar energinya tidak apa namanya Anda tidak habis terkuras lah itu pelajaran COVID ya pemalam ini Bang Fabian. Kita mengalami lah sendiri lah situasi job hanging ini atau sedang mencoba boleh lah dapat teman atau rekan kerjanya yang mengalami itu saja Bang Fabian.
0: Okay, buat
2: selamat nanti berliburan nih kalau Bang Fabian libur ya, tetap semangat sih. Kita salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Buria, sehat selalu. Dan ya, ternyata kalau zaman dulu bahkan dengan status yang lulusan sekolah kedinasan itu kita masih boleh untuk menunda jadi PNS-nya. Jadi boleh nyari-nyari dulu tuh di tempat lain di swasta agar mendapatkan gaji yang tinggi. Itu padahal statusnya lulusan sekolah kedinasan atau calon PNS lah. Nanti di umur berapa gitu baru ketika ingin jadi PNS baru nanti melamarnya di negeri. Jadi zaman dulu itu masih banyak ruang untuk bisa jadi kutu loncat dalam pekerjaan karena masih ada kemudahan-kemudahan ya. Tapi zaman sekarang ini karena tadi melihat ketidakstabilan ekonomi dan juga sulitnya mendapatkan pekerjaan baru dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus linier, yang terbatas umur juga, sehingga membuat orang-orang yang tidak betah di tempat kerjanya sekarang menjadi sangat takut untuk dapat mencari pekerjaan baru, sehingga akhirnya muncullah fenomena yang disebut job hugging, terpaksa bertahan di tempat kerja saat ini meskipun tidak nyaman. Lanjut kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat dini hari Pak Udin.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, ini melihat fenomena job hugging, orang mau pindah kerja mikir 7 kali nih. Takut nyari pekerjaan baru, takut nanti enggak dapat kerja, takut jadi penganggur gitu. Padahal udah enggak nyaman di tempat kerja sekarang, Pak Udin. Gimana tuh Pak Udin?
3: Orang yang membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat dan menginfakkan 9 rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi orang ibadah kepada Allah Subhanahu itu udah dianggap Allah Subhanahu ibadah. Dianggap oleh Allah SWT berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi dalam kehidupan tuh harus ibadah, udah diibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang yang berdagang, tidak mengharapkan rugi, dan diharuskan manusia itu untuk kerjaan gitu. Jadi memiliki suatu kerjaan atau usaha, kemudian sosial atau silaturahmi gitu. Jadi orang kehidupan itu kayak seperti itu, ibadah, kerjaan, silaturahmi. Gitu.
0: Iya.
3: Jadi orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dianggap, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dianggap bagi orang berdagang tidak mengharapkan rugi gitu.
0: Ya, tapi kalau ruang ruang untuk berusaha sendiri mungkin karena tidak adanya modal, tidak adanya kemampuan untuk mulai usaha, dia terpaksa harus bekerja sebagai pegawai biasa. Ini bagaimana itu menyikapinya supaya ya tetap bertahan di pekerjaan saat ini?
3: Modalnya adalah ikhlas karena Allah bersama
0: ikhlas,
3: dan betul, Allah ya.
0: Iya.
3: Jadi modalnya itu pakai itu. Kalau modalnya pakai uang mesti maksa.
0: Enggak puas terus jadinya ya.
3: Udah tahu enggak pas, susah.
0: Iya.
3: Tapi kalau karena Allah bersama dan untuk Allah, insya Allah nanti berjalan dengan sendirinya.
0: Baik, gitu. Pak Udin. Terima kasih Pak Udin komentarnya. Sehat selalu. Ya, sama seperti Pak Leman tadi ya. Mungkin opsi lainnya adalah buka usaha sendiri kalau punya modal. Tapi kalau modal dan kemampuan yang enggak ada, dan ya jalan terbaiknya adalah jadi pegawai biasa, tapi harus tetap berada di tempat yang sama. Tadi nasihat dari Pak Udin, ikhlas, ya, ridho. Artinya kita adaptasi. Apa sih kekurangannya? Oh, teman kerja saya enggak baik. Coba komunikasi. Ajak ngopi bareng gitu, siapa tahu jadi lebih cair pertemanannya, atau juga ke bos sama begitu juga ya, coba dibuat baik, lebih baik lagi hubungannya, mungkin bisa dinegosiasikan soal kenaikan gaji atau pangkat gitu ya. Kuncinya adalah tadi ikhlas dan tawakal, serahkan kepada Tuhan, yang penting diusahakan dulu agar kita lebih nyaman di tempat kerja. Terakhir kita di sesi pertama ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat dini hari Ibu Wiwi.
4: Selamat dini hari, Om Safil sehat selalu.
0: Amin, Bu Wiwi juga sehat selalu ya Bu.
4: Sama, amin. Dari malam juga aku udah dengar suaranya Om Wisnu, Om Safil. Om Safil.
0: Ya.
4: Kalau aku pribadi punya pendapat lain.
0: Nah, gimana tuh?
4: Kalau anak-anak sekarang itu egonya sing gede, jadi sendirinya nggak melihat apa namanya skill pribadinya tuh seperti apa dalam bidang apa. Nah kalau sendiri pribadi sudah mengetahui skillnya apa, otomatis yang dituju yang sama skillnya juga kan. Tetapi kalau sudah diterima harus benar-benar menjalankan apa yang diinginkan dan apa tujuannya. Tujuannya bekerja, ya kan? Itu apa? Nah, sekarang kalau egonya gede, lihat teman bicara ini, oke lah ikut ini. Itu kan gennya kurang imannya, aku bukan gennya, imannya kurang mantap, kurang iman itu namanya. Iman tidak, iman itu kan harus dijaga karena iman itu Tuhan yang mengatur. Nah, saya rasa itu Om Lokwan.
0: Tapi Bu Wiwi, Bu Wiwi, ini kan zaman sekarang karena keterbatasan lapangan kerja, seringkali kita terima kerjaan apapun meskipun itu tidak sesuai minat dan bakat kita. Akhirnya jadi nggak betah tuh di kerjaannya.
4: Bukannya gitu, semua itu sudah diatur sama yang di atas. Kita harus punya prinsip bersyukur kita udah dapat kerjaan daripada kita nganggur harus membebani orang tua. Kita jalani aja dulu, kita besar aja dari kecil, merembet lama-lama kita dewasa, betul kan? Nah kalau kita menyadari hal itu, otomatis kita terima kasih ya Allah aku sudah dapat pekerjaan. Betul enggak?
0: Betul.
4: Nah, daripada aku nganggur beban orang tua, syukur-syukur aku bisa membantu orang tua. Tapi ini ada tapi juga. Kalau pekerja itu rajin dan giat sesuai dengan skillnya, otomatis majikan enggak akan diam.
0: Ya, pasti ngelihat apresiasi ya harusnya ya.
4: Melihat pekerjaan mereka, termasuk saya juga gitu. Saya selalu melihat pekerja-pekerja bagaimana mereka. Jadi kita tidak akan diam. Saya rasa pengusaha semua gitu. Tidak akan meremehkan pekerjaan anak-anak.
0: Tinggal bagaimana cara komunikasi dan pendekatan kepada pimpinan. Kalau memang perlu untuk naik gaji dan merasa sudah bekerja begitu keras, kan bisa ngobrol baik-baik ya Bu Iwi ya.
4: Betul-betul. Semua itu tergantung tingkah laku masing-masing.
0: Oke, mantap.
4: Makanya ya, Om Sabi, jaga iman dan perbuatan dan jiwa nomor satu. itu.
0: Siap.
4: Nah, oke, aku pesan itu aja. Yeah. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Terima kasih Bu Wiwi komentarnya. Luar biasa ya, Bu Wiwi dengan Pak Udin mirip-mirip nih. Artinya kuncinya ada di ikhlas, ada di tawakal. Coba kita perbaiki apa yang membuat kita gak nyaman di tempat kerja sekarang gitu. Jabatan gak naik-naik, kan itu bisa dibicarakan. Kenapa sih jabatan saya gak naik-naik, bos? Maksudnya dengan bahasa yang lebih formal ya. Itu semua bisa dibicarakan dengan teman kerja, kenaikan gaji, itu semua bisa dinegosiasikan, bisa diupayakan. Ya mudah-mudahan fenomena job hugging ini tidak membuat masalah lebih jauh ke tadi ya, kesehatan mental. Bu Ria sudah menjelaskan juga. Dan tadi juga ada opsi lainnya, buka usaha. Jadi sambil kerja, tabungannya dipakai buat modal usaha. Siapa tahu usahanya semakin maju dan lama-lama fokusnya di usaha situ. Ya, semua tergantung pilihan masing-masing. Kita akan lanjut di sesi kedua. Namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan dapat digunakan dan tidak hangus. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi saya sampaikan dulu kepada pendengar. Jadi pendengar, dewasa ini banyak pekerja yang di kantoran di swasta ya, itu enggan untuk berpindah kerja meskipun udah enggak nyaman. Meskipun gajinya dalam benaknya cukup, padahal ngepas banget.
2: Ngepas
1: banget. Tidak nyamannya itu mungkin di tekanan dari bos, beban kerja yang overload ya, atau dari kanan kiri teman kerjanya tidak nyaman, toksik dan lain sebagainya. Jadi mentalitasnya juga terganggu, tidak berkembang dan lain sebagainya. Dulu biasanya dengan kondisi itu, dengan berbagai faktor itu, akan mencari pekerjaan lain dengan modal pengalaman kerjanya itu, ada bargaining di situ. Ada tawar-menawar, gaji saya harus lebih baik dari kerjaan yang lama. Jadi sebelum dilepas, sebelum keluar dari pekerjaan yang lama, ia sudah punya ancang-ancang dulu. Nah sekarang ini enggak. Sekarang ini tetap di situ. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga bingung. Karena itu berpengaruh terhadap postur perusahaan. Pegawainya nggak berkembang, perusahaan juga nggak berkembang, Pak Abe.
2: Betul.
1: Nah, silakan tanggapannya nih, Pak Abe.
2: Ya, saya kira catatan tadi saya kira relevan ya, Mas Fajar sudah memberikan ilustrasi berkaitan dengan itu. Nah, konteks ini sebetulnya yang kemudian perlu kita cermati. Nah, mungkinkah untuk mengantisipasi persoalan job hacking ini sebetulnya dibutuhkan retraining ya? Artinya butuh expertise-expertise kekinian yang perlu diupdate kepada mereka begitu. Artinya ada opsi yang secara barangkali ini yang pemerintah juga mesti berikan ya, sehingga bagaimana retraining dengan keahlian-keahlian yang dimutakhirkan dengan teknologi informasi itu bisa diperluas, tetapi itu barangkali retrainingnya itu mungkin juga disediakan secara publik begitu, dan mereka juga punya kemampuan untuk mendorong diri mereka lebih progresif, dalam pengertian mereka lebih perlu optimistik dengan memberikan.
1: Berarti training itu disediakan oleh perusahaan atau kita mencari sendiri nih training itu nih, Pak Abe?
2: Tentu ada banyak pihak, Mas Fadil, yang bisa melakukan. Pemerintah, NGO, begitu ya. Institusi-institusi yang bergerak di bidang itu kan ada ILO, ada macam-macam itu. Sangat mungkin. Nah, situasi ini kan memang peta tentang bagaimana pasar kerja, tapi juga info, lowongan kerja dan lain sebagainya itu kan artinya juga harus dibuka semakin lebar, sehingga bertemunya antara yang membutuhkan pekerjaan maupun juga yang memberi pekerjaan itu juga bertemu gitu ya. Tetapi dengan expertise yang barangkali mungkin gradasinya juga ditentukan, ada semacam grade-grade tertentu yang memang itu dibutuhkan secara tadi, ada stratifikasi kalau Bapak tadi mengatakan. Sehingga memang itu juga tidak semacam membeli kucing dalam karung atau tidak memberi janji kosong begitu ya. Sehingga memang dibutuhkan semacam kedetilan dalam cara mereka menyampaikan pengumuman maupun juga peluang-peluang yang dimungkinkan mereka bisa bekerja begitu. Hanya saja memang sekali lagi ya, ini kan situasi yang juga sangat psikososial, sehingga memang itu juga bergantung kepada pribadi dari pekerja itu sendiri, dia sendiri mau menerima tantangan nggak sih?
1: Atau jadi dukungan dari pasangannya nih, dari suaminya atau dari istrinya, udahlah nggak usah keluar deh, situ aja gitu.
2: Betul, tapi catatannya kayak tadi Mas Wajar, bahwa barangkali memang setidaknya, kalaupun toh misalnya samalah gajinya, tapi barangkali di sana ada peluang untuk maju misalnya. Itu kan satu hal positif yang
1: satu hal positif, gitu, misalnya,
2: ya. Iya. Dan barangkali dengan hal baru ini lebih, jangan-jangan nanti ada yang lebih menarik. Dengan begitu dia akan bisa bertumbuh sebagai worker gitu ya.
1: Ya, oke, baik. Saya terima.
2: Ada opportunity baru gitu.
1: Kalau bahasa anak zaman sekarang, wah dapat ini nih, ordal nih, orang dalam. Baik. Yang menariknya, tidak hanya dari pengamat ketenagakerjaan Pak Abe, tapi juga dari perusahaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta bidang ketenagakerjaan mengatakan, rendahnya angka turnover. Turnover itu istilahnya keluar masuknya karyawan.
2: Keluar masuknya karyawan.
1: Sering disalahartikan, wah kalau nggak keluar masuk karyawan itu artinya stabil dong perusahaannya. Ternyata tidak begitu. Banyak yang bertahan di kantor, di perusahaan para pengusaha Indonesia ini, di Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, bukan karena nyaman, tetapi takut kehilangan rasa aman. takut kehilangan rasa aman. Ada zona nyaman semu, dan akhirnya organisasi berjalan di tempat atau perusahaan berjalan di tempat karena pegawainya itu inovasinya kurang, tidak ada keinginan untuk berkembang, effortnya juga kurang, yang penting absen aja, terus tunai tugas, pulang gitu. Enggak, akhirnya perusahaannya juga terdampak begitu. Nah, itu yang dikeluhkan oleh perusahaan, oleh pengusaha. Nih, silakan Pak B, dua kacamata seperti itu tuh.
2: Tapi Pak Arman, tadi saya mencuplai Pak Arman. Tadi ada koneksi dengan perusahaan di mana dia meminjami kepada...
1: Iya, kayak ada keterikatan tuh ya.
2: Meninggalkan itu, ini kan khusus saya kira. Artinya dia mau meninggalkan tempat itu juga nggak bisa. Nah, celakanya perusahaan juga menjadi problematik ketika si tenaga kerja ini memang tidak meningkatkan skill-nya dan motivasinya gitu ya. Itu kan artinya seperti yang dinyatakan oleh dinas tadi ya.
1: Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo.
2: Ya, asosiasi pengusaha itu. Sehingga itu tadi saya kira memang kayak stuck itu, berada menjadi bottleneck di dalam. Dan itu kan artinya ada kemandekan bagi perusahaan itu sendiri ya.
1: Iya.
2: Nah, tentu ini juga menjadi, apakah memungkinkan untuk kemudian memberi insentif? Saya nggak tahu seberapa besar insentifnya, tetapi bahwa untuk agar orang bisa progres, meningkatkan kapabilitas mereka, keterampilan mereka, skill mereka, expertise mereka, begitu. Apakah itu memungkinkan untuk menambahkan sedikit insentif sehingga memang juga ada tingkatan untuk mendrive mereka bergerak?
1: Jadi dikasih stimulus nih, gimana caranya supaya berinovasi, gimana caranya supaya semangat kerja lagi gitu ya?
2: Betul, ya saya kira itu perlu, lebih karena barangkali, atau barangkali ini Mas Pajar ya, barangkali perlu semacam kerja kolaboratif di antara mereka, dan barangkali selama ini kan kerjanya mungkin terlalu individual barangkali.
1: Yeah.
2: Apakah memungkinkan untuk menjadikan staff mereka itu bekerja secara kolaboratif yang mungkin dibutuhkan semacam desain bagaimana kerja kolaboratif di internal dengan mengoptimalkan tenaga kerja yang tadi job hacking gitu, tetapi memang dengan insentif tapi juga dengan stimulan tertentu gitu kira-kira.
1: Barangkali
2: itu yang bisa didorong kalau memang, karena kalau memecat gitu kan juga pasti akan pesangonnya
1: kan? Kecuali atas keinginan sendiri untuk resign.
2: Nah, artinya memang itu menjadi agar bottleneck tadi bisa dipecahkan ya, kurang lebih begitu.
1: Iya, itu kan kalau pandangan kacamata dari perusahaan bahwa kalau kalau pegawainya stagnan, pegawainya tidak ada keinginan berkembang, ada masalah gangguan secara mentalnya karena mungkin tekanan kerja, tekanan atasan, tekanan teman pekerja dan faktor apapun itu sehingga perusahaannya juga stagnan atau melambat, itu kan dari perusahaan. Nah, sementara kalau dari individu pekerja yang memilih untuk tetap berada di situ walaupun nggak betah, walaupun gajinya di benaknya pas, padahal kalau dari cicilan dan sebagainya kurang banget nih. Harusnya dengan pengalaman kerja sebagai misalkan sebagai HR atau sebagai IT di perusahaan A bisa nih ngelamar di perusahaan B, C, D, E dengan pengalaman saya 2 atau 3 tahun lah gitu. Tapi nggak dilakukan itu Pak AB. Nah, itu kalau menghilangkan ketakutan itu bisa nggak? Atau memang ini justru lebih kuatnya faktor eksternal, bukan diri pekerja. Faktor eksternal itu seperti data dilihat cari pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan minim, ketidakpastian global. Jadi faktor eksternalnya justru lebih kuat daripada faktor internalnya Pak Andre, Pak AB.
2: Ada catatan yang barangkali kita perlu melihat ininya ya, bagaimana karakter dari staff-staff kita itu, pekerja itu yang barangkali memang secara jejaring mereka punya koneksi-koneksi yang itu memungkinkan mereka membuka mata juga, membuka jejaring sosial di mana mereka sebetulnya informasinya didapatkan dari yang trusted, kira-kira gitu. Tidak hanya di sosial media, tetapi dengan jejaring personal yang dia sendiri sangat eager to know tentang data-data maupun juga lowongan yang memungkinkan mereka bisa bekerja di luar begitu. Nah, ini kan soal kapasitas orang juga rasa ingin tahu dan berjejaring dengan orang lain yang dia sendiri mungkin terkoneksi dengan expertise mereka begitu. Itu juga menjadi sangat memungkinkan bagi pekerja ini untuk setidaknya wawasannya memang dia sendiri mau mengembangkan wawasan mereka. Tetapi bagi mereka yang memang sudah fix menetapkan diri untuk tidak memilih pekerjaan di luar yang mereka punya saat ini, yaitu tentu menjadi sebuah karakter psikologis personal yang barangkali sulit untuk diungkit ya.
1: Oh, tapi sulit ya.
2: Masih
1: sulit.
2: Ada masih ada peluang untuk melihat ini jenis-jenis orang yang bisa berubah dengan stimulasi tertentu atau tidak. Itu kan sebetulnya para HRD pasti tahu ya. Sehingga saya kira perlu evaluasi, perlu dilihat karakter-karakter dan juga expertise dari masing-masing staff ini. Dan itu tadi, ada banyak cara yang bisa dimungkinkan mereka bisa melakukan retraining, kursus, ataupun perluasan wawasan atau skill-skill yang mereka perlu tambahkan sedikit demi sedikit. Tapi itu memang membutuhkan kondisi yang kondusif ya Mas.
1: Perusahaan yang apa namanya situasi yang kondusif itu di internal ya artinya ya?
2: Di internalnya. Oh. Artinya memang juga harus di, kan daripada jatuh di stagnasi.
1: Iya,
2: tadi,
1: iya.
2: Tentang keahlian tadi kan tetap harus juga cari cara itu perusahaannya.
1: Iya.
2: Tetapi memang sekali lagi ini kan dua belah pihak ya. Baik perusahaan maupun juga dari orangnya itu sangat bergantung. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah, nah ketika melihat staff sekarang yang seperti itulah, dulunya rekrutmennya seperti apa? Itu kan bisa dicek.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Artinya perlu melihat kembali dulu rekrutmennya seperti apa. Jangan-jangan kalau orang ordal susah tuh.
1: Oke. Ordal ya. Oke, berarti juga, gitu. Ya, jadi untuk terutama sih untuk usia-usia produktif ya, para pekerja yang mungkin 20-an ya, yang sudah lulus kuliah, fresh graduate, sudah ya, sudah bekerja 2 atau 3 tahun yang kondisi pekerjaan yang sekarang ini tidak nyaman, jangan sampai takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya, karena tentu saja ya, kondisi mental juga menjadi hal yang penting, karena ketidaknyamanan itu akhirnya tidak berkembang dan akhirnya merugikan juga gitu ya Pak Abe ya. Jadi ya, jadi perlu ada apa namanya, mungkin selain faktor tadi faktor internal, tapi faktor eksternal juga menjadi salah satu trigger juga bisa ya. Bagaimana ya. Kepastian iklim investasi, lalu juga pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga ya, opsi untuk untuk mencari tantangan baru itu banyak gitu ya Pak Abe ya.
2: Ya, saya lebih condong pada yang terakhir ya, bahwa memang kondisi struktural politik ekonomi nasional hari ini juga menunjukkan itu, dan saya kira memang itu secara struktural turut memformasi, membentuk psikososial yang mereka alami secara pribadi, dan itu di akuisisi di dalam dirinya dan dipersonalisasi, sehingga akhirnya lalu terjadi sebuah kondisi yang anxiety juga ya, tapi juga rasa kemudian kalau bertahan kelamaan pasti juga akan burn out itu. Tentu artinya itu semakin memilin menjadi spiral yang memungkinkan mereka sendiri merasa depresi, tidak berkembang, itu kecemasan, yeah, kecemasan pasti akan muncul ya.
1: Yeah.
2: Nah, kondisi gejala-gejala kecemasan, depresi kayak begitu hari ini nampaknya juga semakin meningkat tuh Mas Fajar. Ya, itu juga problem bagi perusahaan itu saya kira. Tidak mudah juga itu. Keinginan apa, kondisi psikologis personal dari staff kita di perusahaan itu gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Jadi tadi sebelum kita berbincang Pak Abe, saya sempat baca-baca ya. Job hugging itu ada di mana aja? Ternyata hampir semua negara termasuk di India. Di Times of India menuliskan bahwa job hugging bukan tentang seseorang pekerja yang loyal, tetapi bicara soal rasa takut. Itu tadi yang kita bahas Pak Abi.
2: Iya, iya.
1: Dari internal pegawainya itu takut untuk udahlah lebih baik di sini aja deh gitu. Takut mencoba untuk tantangan baru, sehingga fenomena ini dirasakan oleh di Inggris, di Amerika Serikat, di negara-negara maju, bahkan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja, itu juga terjadi. Sehingga akhirnya secara internal perusahaan juga menerima dampaknya. Mau mencat juga pesangonnya gede, tapi mau mencat juga nggak ada alasannya, tapi kerjanya juga begitu-begitu aja gitu ya, nggak ada perkembangan. Betul. Akhirnya merugikan juga. Nah ini mungkin salah satu trigger yang bisa lebih cepat untuk mengubah hal ini adalah dari faktor eksternal tadi ya Pak Abe ya, kondisi.
2: Betul.
1: Oke.
2: Menciptakan kondisi politik ekonomi secara struktural oleh pelayanan publik itu memang memberikan jaminan bagi keamanan, rasa secure ya, kondisi yang aman, dan itu memberikan payung pengaman bagi mereka sehingga mereka merasa terproteksi, bahwa mereka berpindah tempat dimanapun bekerja, ketika itu memang terbuka secara politik, struktural, dan ekonominya juga baik, itu pasti tidak akan masalah ya, pasti itu juga akan tersolusikan dengan sendirinya. Hanya saja memang kondisi terkini menunjukkan, dunia maupun juga nasional, menunjukkan situasi yang memang tidak baik-baik saja, sehingga memang ini menjadi problem serius bagi Gen Z terutama. Untuk berpindah-pindah kerja itu memang meningkatkan dan bertumbuh menjadi pribadi atau pekerja yang ingin maju, mengembangkan diri, itu menjadi semakin terbatas.
1: Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Abe. Selamat pagi, selamat malam Pak Abe.
2: Selamat malam.
1: Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widianta, sudah kami ajak berbincang.
3: Woi, maju, maju, transit, macet. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi.

Trip 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi kedua, sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita, fenomena job hugging di Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak lanjutan rekaman dialog bersama sosiolog Universitas Gajah Mada Andreas Budi Widianta atau Pak AB ya, terkait dengan tema ini. Dan ya, memang ada pilihan kalau di tempat kerja saat ini Anda tidak berkembang gitu ya, sudah mengupayakan komunikasi dengan pimpinan dan juga rekan kerja, juga terkait dengan job desk yang mungkin tidak sesuai, sudah Anda upayakan itu semua, sudah dikomunikasikan baik-baik, tapi masih mentok gitu ya, tidak menemukan solusi. Maka ya, tidak ada salahnya untuk mencoba berani untuk cari pekerjaan di tempat baru yang bisa membuat Anda dalam tanda petik naik kelas. Tapi tentunya harus dipastikan terlebih dahulu sebelum resign, pekerjaan baru nanti itu sudah pasti Anda akan dapatkan. Jangan sampai resign terlebih dahulu lalu pekerjaan barunya belum dapat. Tentunya ya, kita harus punya penghasilan terus ya. Kalau resign lalu menganggur terlalu lama juga pastinya akan bermasalah. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, Pak Wibi sehat ya, Pak?
1: Sehat, Bang, walaupun dingin ini.
0: Oh, lagi awet. Dingin di Makassar. Ya. Jarang-jarang Makassar dingin ya? Biasanya seringkali teman-teman saya update statusnya panas di Makassar.
1: Panas kalau siang, kalau malam begini.
0: Oh, kalau malam malah dingin.
1: Pagi dingin juga.
0: Iya, Pak Wibi, kalau fenomena nggak betah kerja, terus loncat-loncat kerjaan, itu dari zaman dulu, kalau pengalaman Pak Wibi udah ada atau belum nih?
1: Begini, Bang. Kalau zaman sekarang ini, jangan coba-coba tinggalkan pekerjaan lamamu kalau belum dapat pekerjaan yang baru.
0: Betul.
1: Sekarang susah, Bang.
0: Kalau dulu gampang.
1: Kamu keluar, di belakang ada ribuan yang mau menggantikan kamu.
0: Iya.
1: Sedangkan di tempat kerja barumu belum tentu juga nyaman kamu di situ. Jadi lebih baik kalau nggak percaya, dipetak-petakan lah. Cari kerja sulit.
0: Iya.
1: Tidak mau diperintah ya, kerja yang kamu jadi bos seperti pedagang atau apalah, supir angkot. Teman saya di sini ada sarjana, Bang, supir angkot dia. Katanya bebas, nggak ada yang perintahkan kiri kanan. Mobil angkotku sendiri. Jadi dia senang itu, padahal sarjana pertanian gitu. Tapi dia tidak mau kerja, tapi angkot saja. Di samping itu juga di rumah dia buka juga toko. Jadi nyaman dia. Dia bilang saya mau diperintah kiri kanan. Kalau begini, yang perintah katanya cuma istri saya, katanya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi tadi ya, keberanian untuk coba buka usaha sendiri berwira swasta. Tapi memang ada beberapa yang masih belum berani untuk melakukan itu. Mungkin ya terbatas pada modal.

0: mental dan juga kemampuan yang terbatas sehingga tidak pede untuk coba berusaha sendiri. Sehingga akhirnya fenomena job hugging ini menimpa mereka gitu. Coba kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caswa. Fenomena job hugging di Indonesia ini banyak, ada yang nggak betah di tempat kerjanya tapi mau pindah juga nggak berani karena takut nggak dapat kerjaan baru dan sulit beradaptasi.
1: Ya, Bung. Halo.
0: Ya, ya, silakan, Pak Caswa.
1: Ya, Bung, Bung Sabil, berarti temanya itu ya?
0: Iya.
1: Berarti mau pindah. Ceritanya mau pindah.
0: Nggak nyaman nih sama tempat kerjanya, gajinya nggak naik-naik, jabatannya stuck di situ aja, nggak maju-maju. Tapi pengen pindah juga mau kerja di mana lagi, takut nggak dapet. Akhirnya terpaksa bertahan di sana.
1: Ya. Ya kalau menurut saya sih ya sebagai manusia biasa, yang paling ganteng itu Bung Sabil.
0: Solusinya gimana nih?
1: Seberakan masyarakat awam seperti ini, Bung. Ya kita jangan serius aja lah.
0: Iya.
1: Intinya baru bicara seperti ini. Siling tukar pikiran aja.
0: Iya.
1: Karena terpaksa ya, satu adalah modal. Kedua ya situasi seperti ini. Coba seumpamanya ya, Bung Sabil biasa bekerja nih di siaran di studio ya. Misalkan ada kendala ya, ada cuti satu hari libur, kan kesel. Jadi seperti itu ya, intinya seperti ini, Bung. Sekarang kalau enggak diteruskan pekerjaan yang enggak nyaman apapun penghasilannya segitu-gitu aja, ya itu kita harus makan apa nanti untuk kedepannya juga. Kan seperti itu berpikirnya manusia. Tapi dibalik itu, sebenarnya itu pemerintah yang harus memikirkan di sistem seperti ini. Supaya yang layak, pekerjaan yang layak, penghasilan yang layak. Saya aja ya, intinya setiap hari penghasilan kecil seperti itu, pekerjaan cuman nggak bayarannya nggak tentu kan, kalau saya lari ke yang lain ke apa lagi, Bung Sabil? Jadi ya kita sabari aja lah. Kita berusaha tapi kita sabari aja bagaimana nantinya lah kita kalau berkembang untuk kedepannya lebih baik ya syukur ya. Intinya ya kalau seperti ini aja ya harus bagaimana lagi kita. Yang penting mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Caswa di Brebes kembali menekankan sabar, ikhlas gitu ya. Kita ke Bangka Belitung, ada Pak Ramlan. Selamat dini hari, Pak Ramlan.
2: Pagi juga, Bang Sabil ya.
0: Iya, Pak Ramlan, bagaimana di menurut Pak Ramlan nih job hugging?
2: Nah, kalau saya di biasa dulu masih muda tuh memang ada kerja sama orang.
0: Oh, sayang sekali terputus nih dengan Pak Ramlan. Nanti coba kita hubungi lagi ya dengan Pak Ramlan. Dan pendengar, memang fenomena job hugging ini tidak ada data resminya. Seberapa banyak sih Gen Z atau gen milenial akhir yang mengalami atau terpaksa gitu ya bertahan di pekerjaan yang tidak nyaman alias job hugging ini, karena ini kan fenomena sosial yang terungkap di media sosial dan parameternya tentu saja soal perasaan psikologis sehingga data pastinya tidak ada. Namun kalau merujuk dari Amerika Serikat ya, ini ada sebuah firma konsultan global, Korn Ferry, di pertengahan tahun 2025. Ini memang istilah job hugging mulai populer dan diciptakan di tahun itu. diperkenalkan pertama kali untuk menggambarkan kondisi ketika karyawan berpegang pada pekerjaan mereka demi keselamatan hidup. Jadi ini justru lebih banyak terjadi di luar dan lebih dulu dipopulerkan di luar, di Amerika Serikat, dan seluruh dunia mengalaminya. Jadi bukan hanya Indonesia gitu ya. Kita sapa kembali Pak Ramlan. Selamat dini hari Pak Ramlan.
2: Selamat dini hari juga Bang Kabil.
0: Iya, silakan lanjutin yang tadi.
2: Saya ada prinsip Bang ya. Kerja sama orangnya memang yang penting kita terhubung dalam kerja. Tetapi Bang, kalau kadang-kadang kita kerjakan, kadang atasan juga, biarpun kita sudah semaksimal mungkin bekerja, kadang ada juga yang meleset Bang ya. Biasalah soal manusia Bang. Jadi saya itu merubah arah Bang. Sejak umur 40-an di sini Bang, saya berjual ikan Bang. Jadi buka warung, jadi buka usaha sendiri Bang.
0: Jadi Pak Ramlan, sejak usia 40-an mulai berwira swasta, berwira usaha.
2: Iya Bang, betul-betul Bang.
0: Dan itu alasan berhenti jadi pegawainya apa tadi Pak?
2: Dulu kan saya tuh kerjanya PT Timah Bang, ya, bukan ini, tapi kan PT Timah itu masuk dalam TK, ya bukan Timah yang bukan yang ini, ya atasan bukan, yang minimal dulu kan, ya umur 40 ke sana Bang, jadi 40 saja saya berhenti, dapat pesangon sedikit, jadi saya ini Bang, saya langsung kerja mandiri Bang, kejualan ya. Sambil itu jual baju-baju pernah kan, baju-baju ya, keliling-keliling jual ikan. Jadi di rumah saya buka warung. Jadi alhamdulillah lah, walaupun tidak seperti orang yang mesti kita minimal cukup untuk makan dan kita bersyukur Bang.
0: Tapi sebelumnya Pak Ramlan?
2: Iya Bang.
0: Iya, tapi sebelumnya memang punya apa pengalaman berdagang, atau mungkin orang tua juga dulu berdagang membantu mereka, atau seperti apa bisa memutuskan untuk tidak, Bang, berdagang setelah berhenti kerja?
2: Sendiri, Bang, PU orang tua saya. Jadi saya tuh merubah komitmen ini Bang. Saya bisa berubah tuh. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa mau berjualan Bang?
0: Iya,
2: iya.
0: Jadi
2: kita setahun tuh hampir apa tuh kadang enggak gitu, tapi udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai sekarang alhamdulillah Bang. Jadi kita belajar kita diri, berkaca diri kekurangan kita. Kita belajar dari kekurangan diri kita Bang.
0: Iya.
2: Insya Allah Bang Tuhan merestui kalau kita niat baik Bang. Terima kasih Bang Sabil ya.
0: Amin. Iya, baik. Terima kasih Pak Ramlan.
2: Sehat selalu Bang Sabil.
0: Sehat selalu.
2: Assalamualaikum Bang.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramlan tadi bercerita bahwa setelah tidak lagi jadi pegawai di suatu perusahaan, beliau memutuskan untuk banting setir menjadi pengusaha ya, pengusaha. Dan ketika ditanya apakah sebelumnya punya kemampuan atau pengalaman di bidang usaha tersebut, beliau bilang tidak. Artinya kesempatan atau peluang menjadi pengusaha itu bisa dilakukan dari nol sejak usia kapanpun, itu mengenal usia. Belajar itu kan sampai meninggal ya, dari lahir sampai meninggal. Sehingga kita tidak perlu malu untuk baru memulai belajar sesuatu dari usia yang sudah tidak muda. Pak Ramlan tadi membuktikan bahwa meskipun tidak punya pengalaman dan kemampuan di bidang usaha, tapi di usia yang sudah dia kepala 4 bisa tuh belajar dari nol, belajar berusaha. Ya, tadi disebut jualan baju ya, kalau tidak salah ya. Dan itu dilakukan betul-betul tanpa ada pengalaman sebelumnya. Dan memang fenomena job hugging ini selain karena faktor ketidakstabilan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan yang dibilang sulit, namun ada juga faktor psikologis para pegawai ini yang takut kalau nanti tidak lagi bekerja di tempat kerjanya sekarang mau apa ya. Dan kalau untuk berusaha, pertama ragu akan modalnya, kedua ragu mau bisnis apa karena merasa kemampuan terbatas. Nah, seperti apa kalau tanggapan dari Pak Rino di Medan? Coba kita tanya ya. Selamat dini hari Pak Rino.
3: Ya, pagi Dinari, Bu Anisabil.
0: Betul, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh, Pak Rino. Ini jadi dilema nih kalau buat pekerja saat ini yang merasa nggak nyaman di tempat kerjanya, tapi pengen pindah juga ragu nih. Takut nanti sulit mendapatkannya, atau mau berusaha juga ragu. Takut nanti rugi, nggak punya kemampuan, modalnya juga kurang. Pak Rino melihatnya seperti apa harusnya respon pekerja yang saat ini mungkin merasa nggak nyaman di tempat kerjanya, Pak Rino?
3: Kalau menurut saya pribadi, ya kan, kalau misalkan sebenarnya sih komitmennya diri kita sendiri ya, Bung Aden Sabil ya.
0: Iya.
3: Kalau kita memilih kita bekerja, mindset yang harus kita bangun adalah bahwasannya kita ini digaji, kita ini bukan pemilik perusahaan,
0: iya,
3: ya kan?
0: Iya.
3: Otomatis kita harus menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh perusahaan itu. Nah, kalau misalkan ya kan, yang seperti saya sampaikan tadi tidak sesuai, misalkan gaji nih kecil, ya kan, otomatis kan kalau perusahaan yang baik mereka kan akan ada namanya penyesuaian tuh, misalkan masa training sekian, lepas itu setelah bekerja misalkan 2 tahun, nah itu mungkin ada penyesuaian kan gitu kan, nah ini misal gaji, kalau memang enggak juga ya sudah, pilihan kedua bengkang dari perusahaan, kan gitu. Nah, poin berikutnya mengenai masalah nyaman atau tidak nyaman di lingkungan pekerjaan. Nah, nyaman tidak nyaman dalam pekerjaan itu namanya adaptasi, ya kan? Terus namanya kita bersosialisasi, yang satu perusahaan itu kan nggak semua sama karakternya kan? Apa jangankan kita karyawan, sesama pemimpin satu perusahaan aja mereka juga pasti berbeda pendapat, yang karakter berbeda, kan gitu kan? Nah, kalau itu juga tetap terjadi, pilihan yang terakhir adalah, ya kan, resign, buat usaha sendiri, jadilah pelaku-pelaku atau wirausaha mandiri yang masih muda, yang punya peluang untuk berkompetensi dengan dunia usaha, dan berkembanglah untuk menjadi lebih baik. Itu aja.
0: Tapi Pak Rino, beberapa ada yang ragu nih karena saya nggak punya kemampuan berwirausaha di bidang apa ya, atau merasa modalnya kurang. Mungkin ada apa ya? Apa yang seharusnya dipikirkan? Mindsetnya harus seperti apa tuh supaya berani untuk memulai?
3: Kalau mindsetnya, saya juga pernah ngalami secara pribadi. Ya kan, di usia saya masuk 36 ke atas, saya sudah merasa saya lebih bagus, saya wirausaha, ya kan? Nah, keberanian apa? Pertama, ini kan ruang digital kan terbuka lebar tuh, ya kan? Nggak mesti, nggak zaman kita era 90-an, ya kan? Nah, di teknologi handphone itu kan sangat-sangat informasi di genggaman tangan ya. Nah, jangan ragu, jangan ragu searching, oke? Manfaatkan belajar mandiri. Ya kan? Sekarang melalui handphone atau laptop semua bisa dapat informasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalah modal. Nah, sekarang dunia usaha, terutama dekat rumah saya ya, Bung Aden Sabil, itu rata-rata mereka punya usaha di rumah mereka sendiri. Ya kan? Cuma modal scaling, ya kan? Atau mereka buka belajar bagaimana membuat marketplace, ya kan? Dengan panduan-panduan yang ada di YouTube. Ya kan. Nah, sourcing aja itu, ketika misalnya ada satu produk yang kita buat sendiri, misalkan makanan, ya kan. Nah, cobain dulu, kira-kira sudah oke. Sourcing aja dulu nanti, atau share ke ini, ke teman-teman terdekat dulu, keluarga dulu. Intinya berani memulai, bukan ada sambil kalau nggak berani memulai, itu sama dengan macam kita kata dan tempurung. Nggak jalan-jalan.
0: Itu kan. Baik, Pak Rino. Nah,
3: jadi terakhir Bung Aden Sabil, buat generasi muda kita sekarang dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah menyerah dengan keadaan.
0: Oke?
3: Semua tergantung kepada diri kita. Ketika kita mau berubah, pasti dunia ikut mengikuti. Terima kasih Bung Aden Sabil.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengeluh ingin keluar kerjaan, ada opsi untuk jadi wirausaha tapi takut memulai. Gimana itu ya? Seperti katak dalam tempurung. Tapi jangan takut, Pak Rino tadi sudah sampaikan, atau juga ada Pak Ramlan ya. Belajar itu bisa dari mana saja, internet, media sosial ya. beranilah untuk belajar, kemudian memulai kecil-kecilan bisnis ya. Karena kan tadi katanya mau resign kerja, opsinya jadi pengusaha. Nah, tadi sudah ada pendengar kita yang menyatakan harus berani dan juga pastinya harus komitmen, konsisten gitu ya. Tapi memang dengan kondisi ekonomi seperti ini ada juga pendengar yang berpendapat untuk sabarin dulu ya. Kalau belum benar-benar dapat pekerjaan atau opsi penghasilan yang mata pencarian baru yang belum jelas, lebih baik bertahan dulu, sabar dan coba negosiasikan bisa dikondisikan kenyamanan di tempat kerja saat ini. Kecuali kalau memang betul-betul sudah sangat menyiksa secara batin, secara mental, ya mungkin Anda coba nasihat tadi ya, berani untuk coba memulai bisnis baru. Mudah-mudahan apapun langkah yang Anda ambil, jika memang ada di posisi job hugging ini, bisa membawa Anda menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda di segmen Kopi kali ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 bersama Nanda Wisnu. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir dengan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
2: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menyatakan, optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
3: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
2: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami mohon maaf mendengar, maksud dari informasi tadi adalah terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan, sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35 menegaskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Laporannya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
4: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
5: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya lima dari peserta, kemudian diambil lima besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
6: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan, semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
4: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anugusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan Peristiwa.
2: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus tetap diupayakan untuk disahkan paling lambat Oktober 2026 sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU/21/2023. Namun, koalisi meminta tenggat waktu itu tidak boleh dijadikan alasan membahas undang-undang ini secara terburu-buru dan akhirnya mengorbankan substansi perlindungan. Perlindungan bagi siapa? Bagi kaum pekerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai usul inisiatif DPR membuka tahapan baru membahas undang-undang ketenagakerjaan, dan waktu yang tersisa itu kalau targetnya Oktober berarti kurang lebih 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Sedangkan materi yang dibahas apa aja? Sudahkah sampai kepada apa biasanya dalam membahas undang-undang itu DIM ya, daftar inventaris masalah, atau ada poin-poin tertentu yang menjadi perhatian dari Serikat Pekerja ini? Saya akan berbincang bersama Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Pak Said Iqbal. Pak Said, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Pak Said?
4: Sehat, alhamdulillah. Salam sehat untuk semua kita.
3: Alhamdulillah. Ini juga ada kabar baik juga nih. Kabarnya tanggal 27 kemarin DPR sudah setuju untuk disetujui dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini dibahas bersama pemerintah, Pak Said.
4: Betul-betul. Rapat paripurna 27 Agustus yang lalu sudah disahkan bahwa RUU perlindungan ketenagakerjaan disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Dengan demikian, kita punya waktu paling lambat Oktober 2026 kan harus disahkan. Berarti sekitar 2 bulan ya.
3: Dua bulan.
4: Proses pembahasan dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah. Mm-hmm. Nah, dari judulnya sih bagus ya. Perlindungan ketenagakerjaan. Kata-kata perlindungan itu kan ingin mempertegas bahwa negara hadir ya. Untuk melindungi buruh dari sebelum bekerja, perekrutan, tenaga kerja dalam pasar kerja, saat bekerja, melindungi, dan melindungi sesudah bekerja. Misal, jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu juga perlindungan kan?
3: Oke.
4: Okay. Jadi kata-kata perlindungan tepat itu, dimasukkan dalam judul itu.
3: Oke, okay. Ini atas dasar dari lanjutan dari amanah keputusan MK ya, kemarin itu ya?
4: Betul, keputusan MK itu dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSPMI nomor 168 tahun 2024 ya. Kita memenangkan gugatan itu dan perintahnya 2 tahun kemudian harus ada undang-undang yang baru yaitu Oktober 2026.
3: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja, betul ya?
4: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini kan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, klaster ke-11. Sedangkan klaster 1 sampai 10 kan tetap berlaku.
3: Iya, iya.
4: Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
3: Ada undang-undang atau RUU pembahasannya bisa bertahun-tahun kayak undang-undang RUU perampasan aset misalkan. Ini waktunya 2 bulan nih, Pak Said.
4: Iya, iya, betul. Memang di sini kita akan menghadapi satu tantangan yang berat dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR dan juga kawan-kawan buruh. Dulu saya ikut di tim kecil pembahasan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, zaman Pak Yakob Nuawea, Bu Megawati presidennya.
3: Oke.
4: Okay. Itu dibahas hampir kurang lebih 6 tahun.
3: 6 tahun.
4: 6 tahun baru selesai ya. Jadi per zaman Bu Mega lah selesai. Sebelumnya 6 tahun gagal terus. Dihitung dari Undang-Undang nomor 25 tahun 97. Itu zaman Pak Harto ya. Kemudian oleh, karena isinya ditolak oleh buruh, Pak Habibie mengeluarkan Perpu sebagai presiden saat itu,
3: yeah,
4: sehingga dibahaslah sampai 6 tahun kemudian 2003 baru selesai.
3: Nah, itu perjalanan panjang.
4: Iya, tantangannya berarti satu, 2 bulan ini bukan waktu yang panjang, pendek sekali ya.
3: Pendek sekali.
4: Mungkin, iya. Kita ingat kalau dipaksa tergesa-gesa, ingat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja kan cuma sebulan selesai, Tapi kan dia kucing-kucingan, hotel ke hotel, tengah malam dibahasnya.
3: Jadi banyak klaster yang di judicial review malahan kalau.
4: Akhirnya kita judicial review, betul. Makanya kita minta kalau tergesa-gesa, sebaiknya kita juga yang kedua mendengarkan pandangan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan pandangan saya ya, atau
3: okay,
4: pandangan siapapun.
3: Okay.
4: Ini pandangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mengatakan, bila mana sampai Oktober 2026 tidak selesai, maka inkasu. Inkasu itu berarti berlakunya Undang-Undang nomor 13/2003.
3: Yang kemarin ikut dalam pembahasannya Pak Said Iqbal itu, perumusannya.
4: Iya, karena ada satu keputusan Mahkamah yang menyatakan, bila mana belum terbentuk, sampai 2026 Oktober, maka yang berlaku Undang-Undang nomor 13/2003.
3: Okay.
4: Tentu di sini saya ingatkan, Serikat Buruh tetap berpendapat, termasuk KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, termasuk KSPI ada di dalamnya, kami berpendapat tetap harus selesai Oktober 2026. Karena itu perintah Mahkamah. Kalaulah tidak selesai, kita lihat nanti dinamika isi perdebatannya. Isi perdebatan kita ingin tahu kan, kontennya apa, isinya apa, merugikan buruh atau tidak, atau melindungi buruh sesuai judulnya atau tidak.
3: Oke, nah ini menarik aja nih Pak Said. Jadi kekuatan dari rancangan undang-undang ini, saya menyorotinya dari perlindungan. Kata atau diksi perlindungan itu kuat banget seharusnya. Betul, harusnya betul. Apa yang ada dalam RU ini kalau dari pandangan Pak Said dan Partai Buruh ini?
4: Oleh karena itu, setelah nomor 2 tadi saya bilang akan berlaku Undang-Undang 13/2003, itu nanti saja kita lihat isinya. Maka yang ketiga, mari kita lihat isi-isi krusial yang penting. Di mana isi ini pasti terjadi perdebatan tajam, polarisasinya itu antara bumi dan langit lah ya, antara kepentingan
3: apa tuh?
4: Pemilik modal dan kepentingan buruh.
3: Hal
4: ya, ada beberapa, saya ambil contoh satu tentang PHK. Pengusaha maunya easy hiring, easy firing. Itu kan Menko perekonomian tuh Pak Airlangga ngomong.
3: Oh.
4: Dia mudah direkrut, mudah dipecat. Guru maunya ya PHK harus dipersulit dong.
3: Last resort kalau bisa, opsi terakhir kalau bisa mah, PHK mah.
4: Iya, itu adalah opsi terakhir atau dipersulit. Yang kedua, misal pesangon, pengusaha maunya kecil, buruh maunya
3: gede.
4: Keputusan MK. Keputusan MK lah yang menyatakan sekurang-kurangnya satu kali aturan. Maksudnya masa kerja 1 tahun, maka pesangonnya 1 bulan, 2 tahun, 2 bulan.
3: Oh.
4: 8 tahun ke atas, 9 bulan. Nah, itu diharapkan oleh buruh. Dan buruh ingin, kan biasanya terjadi ya, perusahaan itu kabur setelah ditutup perusahaannya. Terutama perusahaan asing. Dari mana? Dari Cina, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Korea. Maka kita memasukkan usulan namanya dari KSPPB, usulannya adalah jaminan cadangan pesangon. Jadi mengiur. Perusahaan itu mengiur bahwa tadi kalau 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah. Paling tinggi kan 8 tahun masa kerja ke atas,
3: 9 bulan
4: upah.
3: Yeah.
4: Nanti bisa dihitung tuh secara aktuaria. Oh, rata-rata misal 3%. Dengan demikian, perusahaan setiap bulan bayar 3%. Cuma tidak seterusnya, dia pasti sampai tahun ke-8.
3: Yeah.
4: Karena apa? Ke tahun ke-8 sudah cukup dengan 3%. Ini misal ya. Dihitung oleh aktuarisnya lebih dalam lagi.
3: Okay.
4: Nah, pengusaha tidak mau. Maunya kan pesangon 0,5 aturan, kalau perlu nggak bayar pesangon. Kemudian, misal outsourcing. Pengusaha mau menggunakan outsourcing seumur hidup. Buruh nggak mau outsourcing.
3: Oh.
4: Sekurang-kurangnya kalau KSPPB, sesuai keputusan MK lah, dibatasi.
3: Nah, dibatasi oleh untuk sektor tertentu saja, ya, maksudnya sektor
4: tertentu, kegiatan penunjangnya. Kalau KSPPB mengusulkan 4 kegiatan penunjang saja, yaitu 1 cleaning service, 2 catering, 3 security, 4 driver. Yang lain udah nggak boleh. Nah, kas khusus BUMN dan jasa penunjang perminyakan dan pertambangan, dia boleh tapi dengan membentuk anak perusahaan. Jadi perusahaan induk tetap bertanggung jawab
3: terhadap anak perusahaan.
4: Nah, pekerja alih daya atau outsourcing yang bekerja di anak perusahaan atau kontraktor ya, kayak di Freeport kan menggunakan istilah kontraktor. Dia punya hubungan kerja PKWT kontrak, karyawan kontrak, atau PKWTT karyawan tetap. Jadi hubungan kerjanya jelas. Bahkan dia bisa berserikat sehingga bisa membentuk perjanjian kerja bersama. Di situ diatur upahnya secara bersama-sama, tentang bagaimana proses PHK, bagaimana bagaimana bonus, bagaimana kesejahteraan, dan lain-lain gitu. Kalau pengusaha kan maunya nggak ada aturan. Misal pasal tentang karyawan kontrak PKWT, pengusaha maunya kan seumur hidup kontrak aja. Tapi buruh KSPPB menginginkan yang di putusan MK lah, maksimal 5 tahun, setelah itu diangkat karyawan tetap.
3: Iya.
4: Ya, kalau nggak diperpanjang ya berarti diputus kontraknya.
3: Iya, tapi sayangnya itu kadang-kadang di hampir 5 tahun di cut dulu, baru nanti direkrut lagi gitu.
4: Nah, kan menurut MK nggak boleh.
3: Kalau
4: direkrut lagi, maka dia akan menjadi karyawan tetap. Jadi lebih rigid sekarang.
3: Memberikan
4: perlindungan.
3: Tapi
4: kan pengusaha nggak mau. Nah, Anda bisa bayangkan perdebatannya gimana di DPR dengan pemerintah. Yang menarik lagi, misal setelah 6 tahun bekerja, kita ada cuti panjang namanya, istirahat panjang, yaitu 2 bulan istirahat, seperti di Eropa ya, musim semi kan,
3: ada istirahat panjang.
4: Orang kan suntuk setelah 6 tahun kerja kan, bisa depresi.
3: Nah,
4: maka ada cuti panjang, istirahat panjang 2 bulan tuh nggak kerja. Pengusaha nggak mau,
3: ya kan? Perdebatannya
4: tajam sekali.
3: Tenaga
4: kerja asing, buruh pinginnya yang skilled workers. Tapi pengusaha juga kan, terutama investor Cina, maunya unskilled workers atau tidak berketerampilan juga boleh masuk.
3: Padahal terus, itu juga bisa diisi oleh orang Indonesia gitu ya.
4: Bener, makanya kalau kita maunya dibatasi 3 tahun.
3: Oh.
4: Itu terjadi transfer of job atau transfer
3: of ketahuan.
4: Iya, diisi oleh orang lokal. Kemudian juga pasal apa lagi ya? pasal kontrak, pesangon, PHK, upah. Nah,
3: upah.
4: Pengusaha kan mau naik, kalau kenaikan upah minimum kan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu. Pengusaha maunya indeks tertentunya 0,1 sampai 0,3. KSPPB maunya 1,0 sampai 1,2. Jauh kan jaraknya. Atau kalau kita pakai yang sekarang 0,5 sampai 0,9. Mungkin itu komprominya. Jadi banyak banyak pasal-pasal yang saya yakin membutuhkan perdebatan. Nah, ini diperkuat lagi yang keempat. Anda tahu, kita semua tahu, part ini kan undang RUU yang mata air, bukan air mata.
3: Okay.
4: Kalau mata air tuh banyak duit berseliweran. Kan istilah ada giatnya gitu. Karena ini berhubungan dengan kepentingan pengusaha.
3: Okay.
4: Ini yang mata air ini, air mata. Kita tahu, ya patut diduga pemilu 2029 kan pundi-pundi harus disiapkan juga.
3: Oke.
4: Okay. Juga kan.
3: Oke.
4: Okay. Nah, disinilah. Kayak seperti waktu Omnibus Law kan kita menduga uang berkeliweran sehingga satu bulan selesai. Ini bukan menuduh, ini hanya ada dugaan-dugaan yang kuat sekali ya, tercium tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, Anda bisa bayangkan, fraksi Golkar pasti pendukung pengusaha. Dia akan bertahan, karena di situ kan banyak pengusaha. Iya kan? Fraksi Gerindra dan fraksi PDIP tentu lebih dekat kepada buruh. Iya kan? Mungkin yang dekat pengusaha Nasdem lah. Anda bisa lihat kan tarik-tarikannya gimana nanti. Iya kan?
3: Iya, iya.
4: Gampang, nggak gampang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, waktu 2 bulan rasanya sih, kalau
3: mempet banget ya, sempit ya.
4: Harus, tapi rasanya memang kita harus ya lebih kuat lagi lah, jangan asal-asalan prinsipnya.
3: Iya. Jadi nah, kita... nah, oke, okay, Pak Said. Ini kan Pak Said juga tadi sempat disinggung juga bahwa DPR nanti akan membahasnya bersama pemerintah ya, eksekutif
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Pak Said kebetulan kan masih ini nih penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan juga. Nah, ini tentang apa nih? Nanti kan akan ada perwakilan dari Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga untuk diskusi.
4: Betul.
3: Dan juga butuh hearing juga. Mungkin apa bagaimana pandangan dari pengusaha, pemilik modal ya, dan juga buruh. Nah, ini akan menentukan apa nama istilah itu? DIM ya, daftar inventaris masalah. Apa sih yang harus diselesaikan gitu?
4: Itu betul. Jadi setelah nanti ada konsep dari Badan Keahlian DPR diserahkan ke Panja DPR RI dalam hal ini Komisi 9, maka mulailah dibahas draft dengan menteri terkait, ada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian. Biasanya pemerintah nanti membentuk tim ya, membentuk tim. Nah, nanti disitulah terjadi perdebatan di internal DPR juga kan ada berapa? 8 fraksi ya. Berarti setiap fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem dan seterusnya, dia akan membentuk DIM, daftar inventarisir masalah pasal demi pasal. Pemerintah juga akan membentuk DIM ya, yang terdiri dari beberapa kementerian. Nah, kalau ditanya posisi saya jelas. Saya diangkat oleh Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
3: Oke.
4: Okay. Tentu keberpihakan saya pada buruh. Kan kesejahteraan buruh. Gak mungkin saya bikin pasal yang tidak mensejahterakan buruh. Iya kan? Ya kan? Kalau Menteri Tenaga Kerja, dia lebih teknis. Saya lebih kepada policy, kebijakan. Oleh karena itu, saya sudah membuat analisis kebijakan yang sudah saya serahkan pada Presiden, tentu melalui Menteri Sekretaris Negara dan pimpinan DPR yang sangat dekat dengan Presiden, yaitu Wakil Ketua DPR RI, Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko.
3: Oh, nah, Pak Dasko.
4: Saya sudah memberikan, ya. Saya ambil contoh misal outsourcing. Saya berpendapat outsourcing nggak boleh. Tidak dibatasi, karena MK sudah putuskan.
3: Iya.
4: MK mengatakan dibatasi. Kalau bisa dihapus total, kalau bisa.
3: Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, negosiasinya sektor tertentu aja gitu ya.
4: Iya, maka kalau MK bilang, Mahkamah Konstitusi bilang membatasi, saya termasuk yang berpendapat cukup 4 tadi, yaitu kegiatan penunjang. Security, driver, cleaning service, dan
3: keamanan.
4: Catering.
3: Iya,
4: 4. Ya, jadi security keamanan, cleaning service kebersihan,
3: driver ya, pengemudi,
4: makanan, dan driver supir. Sedangkan kalau BUMN mau menggunakan outsourcing, dia harus membuat anak perusahaan.
3: Anak perusahaan.
4: Sehingga anak perusahaan itu ada tanggung jawab dari induk.
3: Iya, iya, iya.
4: Seperti sekarang ini seenak-enaknya. Karunalah bisa jadi outsourcing.
3: Saya ingat ketika Pak Said baru dilantik jadi penasihat khusus presiden, kita ngobrol Pak Said, dan Pak Said berada di beberapa lokasi ketika itu, langsung berkunjung ke beberapa kota. Ada beberapa kasus permasalahan soal tenaga kerja kita yang dirumahkan dalam tanda kutip, entah itu di PHK atau tidak, statusnya nggak jelas, bagaimana pesangonnya dan sebagainya. Itu pun nantinya akan menjadi salah satu input dari perlindungan tadi nih, undang-undang ini, perlindungan tenaga kerjaan ini.
4: Betul sekali, betul. Termasuk saya temukan kan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 bahwa pemberian pesangon itu paling sedikit, bahasanya jelas, paling sedikit itu satu kali, yang tadi saya jelaskan. Masa kerja satu tahun, satu bulan upah, dua tahun, dua bulan upah, 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Tapi praktek di lapangan masih menggunakan PP nomor 35 tahun 2021 yang sudah dibatalkan oleh MK. Nilainya adalah 0,5 kali. Berarti masa kerja saya satu tahun, misal satu bulan upah kali 0,5. Misal masa kerja saya 8 tahun ke atas, misal 10 tahun, 9 bulan upah kali 0,5.
3: Iya, itu setengahnya lah.
4: Setengah. Iya, nilai pesangon yang kecil ini yang membuat pengusaha jadi gampang.
3: Oleh karena itu harapannya dalam RUU Perlindungan Tenaga Kerjaan secara rigid ada angka yang pasti ya, termasuk juga di situ ya, Pak.
4: Oh iya, keputusan MK itu sudah tidak bisa
3: menawar lagi.
4: Iya, makanya saya jujur aja, ini baru pertama kali dalam sejarah saya gugat itu 4 kepala dinas tenaga kerja, kepala dinas tenaga kerja Jawa Tengah, kepala dinas tenaga kerja Kota Semarang,
3: waduh,
4: kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Jepara, dan kepala dinas Kota Cimahi, karena menggunakan 0,5. Udah saya kasih tahu, saya gugat ke ombudsman, dipanggil mereka. Mereka malah takut.
3: Oke, ini poin-poin tadi sempat singgung juga yang tidak kalah penting. Mungkin salah satu concern juga, setiap hari buruh itu kita merayakan, saya bilangnya merayakan bukan demo lah, merayakan hari buruh dengan menyuarakan aspirasi dari para perwakilan pekerja ataupun buruh, Pak Iqbal. Yang utamanya adalah kesejahteraan, UMR, UMK, apapun sebutannya, variabel apa yang menentukan dan lain sebagainya. Tapi kabarnya DTSN, BPS, desainnya bagus-bagus nih pekerja nih, Pak Iqbal, Pak Said. Kan beruntung dong, pekerja kita ada sejahtera nih, Pak Said.
4: Walaupun saya sebagai penasihat khusus presiden, saya agak berkeberatan. Bahkan bahasa saya jadi agak kenceng juga, ngawur itu bahasa saya. Bagaimana mungkin? Saya ditanya oleh salah satu wartawan, kalau nggak salah dari media Detik, nanya detik.com. Bagaimana pendapat Pak Iqbal dengan desil 9 dan 10 yang menyatakan upah minimum termasuk desil 9 dan 10? Waduh, saya bilang, gimana sih? Kan orang yang memberikan upah minimum itu supaya tidak dia mendekati miskin. Dalam arti ekonomi, nirpur. Desil 9 dan desil 10 itu kan orang kaya, nggak masuk akal. Okay. Oh, kemudian dijawab oleh BPS dan beberapa menteri, kita harus lihat lagi rumahnya, lihat lagi kendaraannya. Saya bilang gini deh, misal satu rumah, katakan rumahnya agak bagus, ada 5 keluarga. Misal saya menerima upah minimum, 4 saudara saya menerima katakanlah di atas upah minimum. Nah, yang saya menerima upah minimum kan bukan rumah saya. Rumah kami berlima, gitu kan. Gimana coba, menentukan desilnya.
3: Okay.
4: Kita katakanlah, saya upah minimum, punya motor. Motornya warisan dari bapak saya. Gimana coba?
3: Berarti, dengan kata lain, dengan kata lain, kesejahteraan itu masih menjadi PR nih. Agar RUU Perlindungan Tenaga Kerjaan, ada pasal yang mengatur soal kepastian kesejahteraan buruh atau pekerja.
4: Iya, dan desil itu harus diperbaiki lah. Kita harus lebih, kan Pak Prabowo selalu bilang kan Presiden, bela yang lemah. Yang kuat itu sudah ada regulasi yang membantu. Kan yang lemah, regulasinya itu terkadang nggak berpihak pada yang lemah. Oleh karena itu bela yang lemah. Saya patokannya itu aja. Kedua, Pak Prabowo selalu menyampaikan, bila dunia usaha bisa diselamatkan, diselamatkan oleh negara melalui intervensi kebijakan.
3: Iya, iya.
4: Kalau dia tidak bisa diselamatkan, buruhnya dibayar hak-haknya. Nah, kalau kemudian desilnya keliru, datanya keliru, definisinya keliru, kan orang yang ter-PHK nggak bisa dapat hak untuk misal BLT,
3: bantuan. Iya, iya, benar.
4: Karena
3: benar.
4: Desilnya desil 9.
3: Oke.
4: Aduh.
3: Oke, okay, baik.
4: Kita ikut Pak Prabowo aja lah.
3: Oke. Okay.
4: Pemihakannya jelas.
3: Ya. Oke, okay, baik. Baik, ini terakhir nih. Agendanya kapan nih akan apa namanya membahas ini secepatnya mungkin ya? Kapan? Ada tanggalnya nggak, Pak Said?
4: Proses mulai Senin besok udah mulai.
3: Oh, ya? Senin besok ya?
4: Di internal. Misal kayak KSPPB akan diterima tanggal 7 September.
3: Oh, oleh sudah mulai.
4: Iya.
3: Estafet ya.
4: Sudah. Teman-teman serikat buruh yang lain juga, semacam koalisi-koalisi yang lain juga sudah mulai diterima.
3: Oke.
4: Okay. Diterima tanggal 7 itu KSPPB, Forum Serikat Buruh BUMN, dan yang serikat-serikat buruh yang tidak berkoalisi itu.
3: Oke.
4: Okay. Ini akan diterima tanggal 7.
3: Oke, okay, kalau gitu. Kita tunggu kabar baiknya, Pak Said. Terima kasih banyak.
4: Iya, insya Allah.
3: Selamat malam. Selamat malam, Pak Said.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal sudah kami cukup bincang pada malam hari ini tentang pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026 ini sesuai dengan amanah putusan Mahkamah Konstitusi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita masih bahas tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026. Dan kalau trade 2020 Oktober, artinya sisa 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan, ya jangan sampai ketergesa-gesaan ini akhirnya merugikan kepentingan buruh. Karena kata perlindungan itu maknanya kuat sekali. Jadi ada beberapa hal yang disoroti tadi, ada beberapa poin ya tadi sampaikan tadi oleh Pak Iqbal. Saya akan berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum dari Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Fajar, selamat malam para pemirsa.
3: Iya, Pak Prof, ini bicara tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan untuk memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah sepakati pada 27 Agustus kemarin menjadi inisiatif DPR dan akan segera mungkin dibahas. 2 bulan kurang lebih, apa saja yang menjadi catatan dari Prof. Payaman soal perlindungan ketenagakerjaan, kalau konteksnya perlindungan ketenagakerjaan ini, Prof?
5: Ya, memang betul itu bahwa sudah sangat terlambat, bahwa unsur-unsur yang sangat penting belum dilibatkan. Jadi,

0: DPR. Karena sampai sekarang pansusnya belum kita dengar, sudah dibentuk. Dan biasanya bahkan sebelum diajukan ke DPR, di lingkungan pemerintah sendiri, itu wajarnya sudah harus melibatkan serikat pekerja dan pengusaha. Karena itu adalah komponen utama yang menjadi pelaksana utama di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka tidak diikutsertakan, maka nanti nasib undang-undang ini bisa seperti undang-undang cipta kerja.
1: Di judicial review undang-undang lagi.
0: Undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2020 itu kurang melibatkan para pekerja dan juga pengusaha, sehingga mereka menuntut kepada Mahkamah Konstitusi, dan dengan Mahkamah Konstitusi membuat satu ketentuan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, pemerintah waktu itu bukan membuat yang artinya dengan pembahasan, tapi melalui Perpu. Jadi Bapak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diajukan ke DPR, dan nanti DPR ya mensahkan atau menolaknya.
1: Oh.
0: Dan ternyata mensahkannya.
1: Okay.
0: Setelah di Perpu nomor 2 tahun 2022 itu diundangkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023, maka itulah yang digugat kembali di Mahkamah Konstitusi, sehingga terbitlah putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang mewajibkan undang-undang ketenagakerjaan harus terpisah dari undang-undang cipta kerja. Nah, sekarang mungkin nanti pemerintah membuat taktik yang sama yang tidak efektif. Kalau nanti, karena nggak mungkin lagi ya dalam 2 bulan ada pembahasan dan DPR belum memanggil semua unsur-unsur penting dari pelaksanaan dari pelaksana undang-undang itu, yaitu serikat pekerja dan wakil-wakil pengusaha atau APindo. Nah, seharusnya mereka itu sudah mendengar pendapat dari kedua komponen pelaksana ini, dan baru nanti kalau ada titik poin atau poin yang tidak konsisten antara pendapat pengusaha dan wakil pekerja, itu biasanya harus diminta mereka bernegosiasi supaya mencapai
1: kesepakatan
0: untuk dicantumkan di dalam undang-undang.
1: Okay.
0: Nah, sekarang sekali lagi RUU-nya saja jodoh juga belum jelas, jadi pembahasan juga belum jalan, dan dengar pendapat dengan unsur terpenting belum juga dilakukan, dan itu nggak mungkin lagi dilakukan dalam 2 bulan,
1: nggak mungkin ya,
0: hanya September, jadi kurang dari 2 bulan.
1: Okay.
0: Jadi sekali lagi pemerintah juga dalam hal ini membuat suatu kelalaian. Karena dulu begitu
1: putusan MK
0: terbit, putusan MK ini
1: harusnya langsung segera mungkin
0: itu, ya, saya anjurkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan supaya diselesaikan di tahun 2025 saja, jangan nunggu sampai 2026. Karena investor sangat
1: menunggu kepastian. Iya.
0: Bagaimana bentuk undang-undangnya?
1: Iya.
0: Kalau undang-undangnya itu tidak membuka peluang bagi investor, maka sekarang

0: investor kita itu banyak yang menanti-nantikan, tunggu dulu bagaimana nanti undang-undangnya. Nah, jadi sekarang kita sudah rugi 1 tahun. Seharusnya begitu putusan MK itu terbit di tahun 2023, sebenarnya tahun 2024-2025 itu sudah bisa langsung harus selesai. Tidak usah harus nunggu Oktober tahun ini. Jadi ini sudah sangat-sangat terlambat.
1: Okay.
0: Dan nanti kalau pemerintah membuat strategi yang tidak efektif, seperti membuat Perpu nomor 2 tahun 2022, yaitu membuat undang-undang pengganti undang-undang cipta kerja, nanti nasibnya undang-undang yang akan terbit itu bisa juga menjadi fatal, akan diajukan nanti putus kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang membuat yang menjadi kurang bijak, ya.
1: Okay.
0: Jadi pemerintah kita kurang bijak dalam hal ini.
1: Okay.
0: Menunda-nunda.
1: Okay. Jadi ini lagi-lagi sudah injury time. Kalau main sepak bola itu udah injury time banget. Ini tinggal 2 bulan. Sementara draftnya masih belum bisa dibaca oleh publik, ya. Apa saja daftar inventaris masalahnya juga belum ada, dan belum memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti perwakilan dari pekerja maupun dari asosiasi pengusaha. Usaha. Begitu ya, Pak Prof.
0: Iya.
1: Tapi ini kita lepas dari itu deh, karena memang belum ada draftnya dan belum bisa membahas poin per poin. Tapi dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan, seharusnya bisa membuat ekosistem pekerjaan dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sehat, investor menjadi banyak, dan akhirnya lapangan pekerjaan terbuka, ekspansi bagi pengusaha tidak ragu lagi, sehingga membuka lapangan pekerjaan, meminimalkan pengangguran di Indonesia. Jadi harusnya win-win solution, tentunya seperti itu ya. Tapi
0: ya, memang itulah.
1: Tapi masalahnya tadi sempat kami singgung dengan Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal, ada yang masih deadlock ya, seperti keinginan agar menghapus outsourcing. Ada juga sudah ada putusan MK-nya, tapi kemudian bergainingnya adalah bisa outsourcing dengan sektor tertentu saja, seperti supir, catering, security, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi toh banyak juga yang masih melakukan di luar itu, begitu Profesor. Lalu soal besaran pesangon. Jadi tadi Pak Saitbal mengatakan sebelum bekerja, ketika bekerja, dan setelah purna tugas, ataupun mau di PHK, mau selesai bekerja, keluar dari situ, hak-haknya juga harus terlindungi. Nah, ini yang masih belum ketemu nih, Prof. Gimana nih, Prof, tanggapannya?
0: Ya, memang undang-undangnya juga, pengaturan outsourcing itu juga mungkin terlalu terlalu jauh. Karena pengaturan outsourcing itu sangat membatasi ruang gerak dari pengusaha.
1: Oke.
0: Nah, oleh sebab itu, sebenarnya undang-undang kita sudah mengatakan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang dari kondisi kerja di perusahaan pemberi pekerjaan itu. Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi perlu diawasi. Karena kalau nanti outsourcing, tidak jelas juga. Sudah ada keputusan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026. Itu mengatakan hanya sangat terbatas mengenai outsourcing seperti yang Pak Fazer tadi kemukakan.
1: Iya.
0: Ya? Tapi misalnya sebutlah perusahaan mobil, industri mobil. Nah, industri mobil itu mungkin lebih dari 50 perusahaan outsourcingnya. Jadi satu industri mobil tidak mungkin dia juga harus mempunyai pabrik ban. Dia harus ada perusahaan tersendiri mengenai kaca mobil, kacanya ada, kaca depan dan kaca belakang. harus juga punya perusahaan tersendiri mengenai tempat duduk.
1: Iya.
0: Harus di-outsourcing-kan juga mengenai setirnya itu.
1: Iya.
0: Juga lampu spion.
1: Mm-hmm.
0: Begitu juga lampu yang memeriksa kalau ke belakang itu bisa terlihat.
1: Iya.
0: Jadi semua itu termasuk onderdil-onderdil.
1: Mm.
0: Nah, kalau dikatakan misalnya yang manalah di situ unsur pendukung. Karena mobil itu tidak akan pernah menjadi mobil
1: kalau tidak ada unsur.
0: Ya. Jadi jangan dianggap bagi itu hanya pendukung.
1: Ya.
0: Tapi kalau tidak ada ban, tidak akan ada mobil. Begitu. Jadi apakah ini unsur penting atau pendukung?
1: Ya. Oke. Okay. Nah,
0: sama mungkin juga banyak perusahaan mobil yang mesinnya tidak diciptakan di Indonesia.
1: Oke.
0: Karena misalnya mesin Toyota.
1: Ya.
0: Nah, mungkin hanya dibuat itu di Thailand.
1: Ya.
0: Tapi dari Thailand lah semua untuk ASEAN.
1: Hmm.
0: Misalnya begitu.
1: Ya.
0: Nah, jadi semua outsourcing. Jadi waktu itu kepada teman-teman Serikat Pekerja, saya juga sudah minta melalui ketenaga kerjaan, cobalah kalian pergi meninjau negara mana yang outsourcingnya paling bagus untuk ditiru.
1: Iya.
0: Yeah. Karena semua negara nggak mungkin tenggat tanpa. Tidak mungkin tanpa outsourcing.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, jadi itulah caranya kan. Jadi yang mananya?
1: Ya harus didudukan bersama, mencari kesepahaman dan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja ataupun buruh ya, kalau gitu ya, Prof ya. Dan dua jadi, bulan ini dirasa sempit, jendelanya sempit banget. Jadi kalau misalkan nih, tergesa-gesa akhirnya tidak selesai, lalu apa sebaiknya untuk menjadi dasar hukumnya bagi perlindungan ketenagakerjaan kita ini, Prof? Oh,
0: kalau perlindungan itu hanya penegakan hukumnya.
1: Oh.
0: Jadi artinya sudah ada aturan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi misal kalau lulusan SMK di perusahaan pemberi pekerjaan itu, misalnya gajinya 6 juta, kemudian hak-hak lain 3 juta, kalau di total menjadi 9 juta.
1: Yeah.
0: Maka di perusahaan outsourcing harus juga demikian, seorang lulusan SMK dengan pengalaman yang sama,
1: okay,
0: dengan jabatan yang sama, mengerjakan hal yang sama, maka semua penghasilannya dan jaminan sosialnya harus sama.
1: Okay.
0: Nah sekarang tugas dari pengawas, apakah diberlakukan seperti itu?
1: Okay.
0: Jadi pengawas harus melihat, menanya di perusahaan outsourcing.
1: Okay.
0: Kemudian dilihat ke atasnya, di perusahaan pemberi outsourcing itu sama enggak ketentuannya? Kalau tidak sama, kemudian direkomendasikan supaya disamakan.
1: Oke, okay. Baik kalau gitu. Oke, okay, baik. Keterbatasan waktu, mungkin ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya. Okay, selamat malam,
0: kasih,
1: Profesor.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak sudah kami ajak berbincang di sesi ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui publikasi kinerja di era digitalisasi. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, adanya kabut asap di Kota Jambi saat ini beresiko pada kesehatan anak-anak dan lansia, terutama pada organ-organ pernafasan. Laporannya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Pendengar, kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan, ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisinya sudah masuk dalam kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memperburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kelompok anak-anak serta lanjut usia, bahkan masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
5: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka harus dilakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas tersebut di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut atau pekat. Kalau harus keluar, maka gunakan masker, terutama masker N95.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika mengatakan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat di tengah kabut asap akibat karhutla. Dalam sepekan terakhir, Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 1.955 kasus ISPA, meningkat dari pekan sebelumnya yang mencapai 1.757 kasus.
6: Kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali, 1.955. Dari minggu sebelumnya 1.757.
4: Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker jika harus keluar, serta segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tetap optimis daya beli masyarakat dan aktivitas belanja digital akan menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Hal itu tercermin dari target transaksi Hari Belanja Online Nasional atau yang disingkat Harbolnas 2026 yang dipatok mencapai sekitar 40 triliun rupiah nilai transaksinya. Target ini meningkat sekitar 10% jika dibanding realisasi Harbolnas tahun lalu yang mencapai 36,4 triliun tahun lalu. Harbolnas tahun ini sendiri akan berlangsung pada 10 hingga 16 Desember 2026 di penghujung tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan transaksi Harbolnas menjadi salah satu momentum yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2026 ini. Pada Harbolnas 2025, total transaksi mencapai 36,4 triliun, meningkat 17% jika dibanding dengan tahun 2024. Tahun 2024 itu 31,2 triliun, lalu 2025 36,4 triliun, dan tahun ini ditargetkan meningkat lagi, menyentuh angka 40 triliun rupiah. Nanti kita akan berbincang pada malam hari ini bersama pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada Pak Hendra Holid. Halo Pak Hendra, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Mas Pajar.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Hendra, baik ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik, Bung Pajar.
1: Iya. Jadi Harbolnas-nya atau Hari Belanja Online Nasionalnya itu memang Desember, tapi kick off road to Hari Belanja Online Nasional itu sudah dimulai pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan optimis nih. Targetnya bisa menyentuh 40 triliun. Jadi tahun 2004 30-an lalu kemudian naik lagi 2025, sekarang ini diprediksi nilai transaksinya naik lagi. Ini optimis bisa tercapai atau ini sebuah challenging atau tantangan juga untuk menyentuh angka itu di tengah beberapa variabel yang mempengaruhinya nih Pak Hendra?
2: Baik Bung Pajar dan para pendengar RRI sekalian, pemerintah sendiri sudah mengarahkan bahwa Harbolnas 2026 ini sebagai penguatan produk lokal dan UMKM. Jadi bukan sekedar pesta diskon. Jadi ini tentu menjadi apresiasi tersendiri bagi kita kepada pemerintah. Nah, pertanyaan kita, apa sebaiknya kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kira-kira? Yang pertama bagi saya adalah naikkan target produk lokal dari 45% itu menjadi minimal ya 60% lah atau bahkan lebih kira-kira gitu ya. Jadi umpama kalau tadi misalnya data dari Bung Fajar mengatakan tadi Harbolnas misalnya 2025 itu menghasilkan 36,4 triliun. Tetapi produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun Bung, jadi atau sekitar 45%. Nah, jadi kebayang oleh kita kalau kita presentasikan 100% berarti masih defisit juga, nggak bisa 50-50 juga nggak juga kira-kira gitu kan. Berarti orang lebih melek barang luar negeri kira-kira gitu kan.
1: Tapi yang menjadi pertanyaan itu kan perilaku konsumen lagi nih, pola pembelian. Apakah sekarang lebih selektif? Yang penting lebih murah jika dibanding dengan toko yang ini, dengan kategori produk yang sama. Misalkan baju, baju juga perbandingannya. Sepatu, sepatu juga perbandingannya. Sehingga dengan selektifnya konsumen itu memilih, akhirnya ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu adalah yang menjual harga yang murah, yang mungkin saja itu bukan produk lokal. Sehingga tadi angkanya 45% saja. Persaingan di harga itu menjadi penentu juga nih Pak Hendra.
2: Ya kalau kita katakan bahwa masyarakat kita itu belanja itu ya tentu pertama lah lihat konten kan, lihat konten, tertarik, klik, beli, bayar digital, barang dikirim, gitu Bung. Jadi lihat konten, berarti kan dia lihat tertariknya dulu kan. Kalau dia tertarik, dia klik kan. Kalau dia klik, dia beli. Nah kalau beli, bayar digital. Lalu pertanyaannya adalah lihat konten tadi biasanya juga kalau sudah tertarik dia banding-bandingin dulu kan kira-kira harganya kan kira-kira gitu. Nah, dampaknya tentu teknologi, pembayaran, logistik, transportasi, pemasaran, lalu kemudian UMKM dan industri kreatifnya. Jadi mata rantainya kira-kira multiplier efeknya berada di situ. Nah, kita kembali pada tadi. Nah, jika transaksi misalnya 2025 itu menghasilkan hanya sekitar 36,4 triliun, ya, tetapi produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun atau sekitar 45%, maka transaksi 2026 ini, ya kalau targetnya tadi mencapai 40 triliun bisa nggak ya? Tidak terlalu jauh kan, kira-kira 36 ke 40 itu kan loncatannya nggak terlalu jauh bagi saya kira-kira. Ya bisa saja akan terjadi, bahkan lebih pada itu kira-kira. Nah, dan kita berharap kalau 40 triliun misalnya, dan 60% itu berasal dari produk lokal, maka sekitar 24 triliun nambahnya kira-kira gitu, Bung. Jadi akan masuk ke produk dalam negeri. Nah, ini jauh lebih baik daripada hanya mengejar angka transaksi. Kita kejar angka transaksi 40 triliun. Dalam negerinya, produk lokalnya nggak naik-naik. Ah, berarti nggak sukses bagi saya kira-kira itu. Lalu yang kedua, bagi saya, saran saya adalah berikan insentif lebih besar untuk produk UMKM lokal. Misalnya begini nih, voucher khusus produk lokal.
1: Oh, itu kan menarik juga kira-kira. Menarik.
2: Nah, jadi kasih voucher lah khusus produk lokal yang kalau beli produk lokal. Atau subsidi ongkir untuk produk UMKM. Nah, kira-kira gitu ya. Kasih subsidi ongkir untuk yang produk UMKM. Ini harus nih kira-kira Pak Menteri ya, sebagai saya gitu. Atau kasih cashback untuk produk dalam negeri. Tentu orang pilih nih kira-kira kan. Yang pertama kasih tuh dapat voucher bro, sis kira-kira. Aku dapat voucher kira-kira gitu kan. Atau kemudian ada subsidi ongkir. Wah, gue pilih yang ongkir
1: bebas, yang murah. Yang gratis.
2: Ongkir kira-kira gitu kan. Mau nggak mau kan dia beli yang UMKM kan. Awalnya dia beli tetangga UMKM aja lah kira-kira gitu kan. Nah, atau kemudian cashback tadi untuk produk dalam negeri, Bung. Atau kemudian bisa juga melalui promosi gratis bagi UMKM terpilih. Jadi tentu secara otomatis kalau dia dapat promosi gratis, maka cost-nya kan akan berkurang. Kalau cost-nya berkurang, harga belinya, harga jualnya juga akan turun kan kira-kira gitu.
1: Oke.
2: Lalu kampanye khusus bangga produk Indonesia. Ini dari dulu kan kita selalu itu bangga produk Indonesia. Jadi bagi saya diskon pemerintah itu diarahkan untuk menciptakan permintaan terhadap produksi dalam negeri. Jadi bukan sekedar memperbesar keuntungan platform. Selama ini kan orientasinya kan memperbesar keuntungan platform. Tapi kita tidak berpikir bagaimana permintaan terhadap produksi dalam negeri. Nah, yang ketiga bagi saya ini penting juga, jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif aja. Jadi ini penting nih, Bung, di tengah daya beli masyarakat sekarang sudah dipinjol apa macam-macam. Jangan. Nah, bagi saya ini sangat penting. Jadi kebijakan pemerintah sebaiknya menggunakan narasi begini bagi saya, bukan ayo belanja kan sebanyak-banyaknya, tapi belanja bijak, pilihan lokal, pilih lokal, dukung UMKM. Jadi ada tiga tuh, Bung. Ya, belanja bijak. Bijak itu ya kalau punya duit belanja, kalau enggak punya duit nanti ngutang lagi. Jadi belanja bijak bagi saya, baru pilih lokal ya. Jadi yang kita pilih itu brand-brand lokal, lalu kemudian dukung UMKM. Singkat tuh Pak Sezar. Mungkin bisa juga dengan teman-teman RRI kan. Belanja bijak,
1: bisa.
2: Pilih lokal, dukung UMKM. Itu mata rantainya keren kan. Jadi masyarakat diajar bijak ya. Penting beli, kalau nggak penting jangan, kira-kira gitu kan. Lalu pilih produk lokal, kira-kira. Lalu kemudian dukung UMKM. Nah, karena belanja yang berlebihan ini bisa menyebabkan shifting consumption ya. Jadi masyarakat hanya memajukan belanja yang sebenarnya akan dilakukan bulan berikutnya, Bung. Ha, sama aja, untung-untung kan kira-kira ya, Bung.
1: Tapi,
2: lalu yang keempat bagi saya, ini penting juga.
1: Apa tuh?
2: Dukungan modal.
1: Modal?
2: Dan produksi kepada UMKM, Bung. Jadi kalau Harbolnas ini berhasil meningkatkan permintaan, maka UMKM harus siap memenuhi permintaan tersebut. Jadi jangan sampai produknya laris, tapi modal kerja nggak cukup, Bung. Repot juga kan gitu. Jadi Harbolnas, wah, ini barang ini tadi kan kita, Bung sudah mengatakan dari tahun kemarin itu, yang berlaku itu passion, apa dan berbagai macam itu ya. Nah, itu. Lalu kemudian stoknya jangan sampai stoknya habis karena nggak punya itu tadi kan. Lalu kapasitas produksinya rendah, kualitas tidak konsisten, pengiriman lambat. Jadi karena itu Harbolnas ini bagi saya harus dihubungkan dengan pembiayaan UMKM, pendampingan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Jadi pemerintah sendiri telah memiliki kerangka bagi saya bantuan untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Yang kelima nih Bung, perkuat perlindungan konsumen. Jadi semakin besar transaksi digital itu semakin penting. Pertama transparansi harga sebelum dan sesudah diskon. Nah itu penting juga.
1: Biasanya harganya tuh sengaja fantastis, kemudian ada tulisan diskon 70% gitu. Padahal emang harganya masih gitu gitu.
2: Kita bohong-bohongan, 10, potong lagi 10 lagi kan namanya juga sama bohong-bohongan kan kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini harus ada perlindungan konsumen, Bung. Jadi transparansi harga sebelum dan sesudah diskon ya. Lalu kemudian perlindungan data konsumen. Lalu kemudian pengawasan barang palsu ya. Nah itu mirip kan bisa beda kan gitu. Karena sekarang permainannya matanya dengan foto tadi kan gitu. Orang tertarik pas sampai rumah enggak sama gitu
1: kan. Iya iya iya.
2: Nah, jadi jangan sampai gitu ya. Jadi pengawasan seller nakal ini penting juga ya. Lalu mekanisme pengembalian barang, lalu kemudian perlindungan dari penipuan digital. Jadi jangan sampai mengejar transaksi 40 triliun tetapi kepercayaan konsumen turun. Kalau kepercayaan konsumen turun, orang nggak mau belanja online lagi, Bung.
1: Iya, benar-benar.
2: Gitu, kan?
1: Benar.
2: Yang keenam bagi saya, ukur dampaknya terhadap ekonomi. Bukan hanya nilai transaksi. Jadi, saya menyarankan pemerintah membuat indeks nih. Indeks dampak Harbolnas nih. Misalnya mengukur transaksi, lalu kemudian produk lokal, omset UMKM, ya. Lalu kemudian produksi, tenaga kerja, pajak, investasi. Dengan begitu pemerintah bisa mengetahui nih ya, satu transaksi, satu rupiah transaksi Harbolnas itu bisa menghasilkan berapa rupiah sih kira-kira aktivitas ekonomi domestik. Nah itu itu penting bagi saya. Nah yang ketujuh bagi saya adalah jadikanlah Harbolnas ini sebagai pintu ekspor. Nah ini justru peluang terbesar. Jadi UMKM jangan hanya diarahkan Depok, Jakarta, seluruh Indonesia kira-kira gitu kan. Nah, jangan Bung, tetapi Indonesia, ASEAN, pasar global. Itu baru keren, TOP begitu itu keren.
1: Oke, baik.
2: Jadi pemerintah sudah mengaitkan penguatan e-commerce ini dengan ekspor dan integrasi ekonomi digital ASEAN, Bung.
1: Oke.
2: Nah, jadi saya pikir itu, Bung, kira-kira Bung yang bisa kita analisa kira-kira.
1: Baik.
2: Jadi tidak hanya ini 40 triliun, jangan fokus pada 40 triliun, kita lihat multiplier efek yang lainnya.
1: Oke, baik. Ya, salah seorang konsumen yang kecewa, tetapi tidak berhenti untuk belanja online, tapi lebih berbeda memilih barangnya aja. Kalau tadi biasanya itu fashion ya, baju, celana, ikat pinggang. Nah, sekarang ini dicoba makanan. Mungkin akan lebih masuk gitu ya, tidak terlalu mengecewakan kalau makanan. Ya, itu salah satu pengalaman ya. Mungkin ada Pak Hadi-Hadi lain ya di pendengar kita pada malam hari ini. Yang mau berbagi pengalaman juga silakan ya di line telepon maupun line masa perut 3 RRI. Tadi Pak Roni di Jakarta mengatakan pola belanja. Mager, males gerak. Tinggal rebahan, klik, datang barangnya besok gitu. Silakan nih Pak Hendra.
2: Ya, Pak Roni dan Pak Hadi. Dan kita setuju ya bahwa dengan gaya anak muda, ya, saya tidak mengatakan ke semuanya kira-kira, tapi sebagian misalnya dengan istilah mager tadi, ya malas gerak. Jadi lebih banyak ya scroll dan kemudian tertarik dan dia belanja. Nah itu memang sudah terjadi perubahan gaya beli ya, atau kita masih ingat misalnya ada dulu istilah yang sangat populer misalnya di tengah kita jarang beli Juleha
1: itu ya kan.
2: Nanya-nanya ya kan.
1: Rojali. Rombongan iya, jalan itu, jarang beli.
2: Nah, ya rombongan hanya jalan-jalan nanya-nanya. Nah lalu kemudian yang kedua Pak Hadi tadi yaitu yang tadi yang kita sampaikan tadi kan pentingnya perlindungan konsumen kan kira-kira gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang ditawarkan itu berbeda dengan apa yang dikirim kira-kira. Nah bagaimana kemudian perlindungan konsumen dan berbagai macamnya ini menjadi sangat penting sekali kira-kira. Nah, tapi yang sangat penting bagi saya, Bung, kalau kita bicara tentang Harbolnas ini kira-kira, itu bukan sekedar mendorong orang mengeluarkan uang, tapi bagaimana membuat uang masyarakat itu berputar lebih lama di dalam negeri. Itu yang sebenarnya saya yang kita harapkan kira-kira ya. Jadi kalau kita belanja produk luar bukan lokal kira-kira, maka kan uangnya lari kemana? Uang lari keluar kan kira-kira demikian. Nah, jadi kita berharap bagaimana target pemerintah 40 triliun itu, ya, lalu uangnya itu ada di mana? Ada di negeri kita. Dan kemudian itu berdampak pada produksi, tenaga kerja, dan berbagai macam.
1: Tapi sayangnya ini kalau lokal pasar online-nya atau e-commerce-nya kan platformnya milik luar ini, Pak Hendra.
2: ya itu menjadi PR kita kan kira-kira. Jangan sampai platformnya luar, kemudian barangnya barang luar lagi, kan repot lagi kan kira-kira. Jadi setidaknya diproduksi oleh teman-teman kita UMKM, ya kan? Dan kemudian itu akan punya multiplier effect yang luar biasa, butuh tenaga kerja yang lebih banyak, ya kan? Lalu peningkatan UMKM dan berbagai macam, kira-kira gitu.
1: Baik, tadi saya sempat singgung juga nih soal dua kesatuan antara penjual dan pembeli. Jadi yang jualan dengan berbagai produk-produk yang menarik untuk jelang Harbolnas ini dengan diskon-diskon, tapi kemudian bagaimana kemampuan masyarakat dengan kondisi pendapatan, konsumsi rumah tangga, kemampuan membeli barang-barang non-esensial. Kalau yang esensial yang sembako-sembako, tapi untuk yang non-esensial ya, apa sekunder atau tersiar kayak parfum atau apapun itu kan bisa ada kaitannya juga dengan target pemerintah di tahun ini yang 40 triliun ini nih di Harbolnas ini, Pak Hendra.
2: Baik, Bung Fajar. Jadi kita belanja itu ada dua, Bung. Belanja karena butuh dan karena ingin. Maka dalam bahasa Inggrisnya selalu dibedakan need versus want. Nah, kira-kira gitu, Bung, ya. Jadi need itu butuh. Kalau gua butuh, gua beli, kira-kira gitu, kan. Yeah. Sedangkan want itu apa yang gua lihat, tertarik, gua pingin, kira-kira gitu. Jadi ingin versus butuh, kira-kira. Nah, sebaiknya kita belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu ya mahal, beli, namanya butuh kan. Murah, nggak usah beli. Nah, gitu kan. Jadi kebanyakan kita adalah belanja itu karena ya itu ada keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi murah, nggak butuh, Bung. Jangan beli, Bung. Kira-kira gitu kan. Akhirnya masuk tong sampah juga kan, gitu, berbagai macam. Itu pertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita masing-masing kan, kira-kira. Tafsir. Ya, dan berbagai macamnya. Jadi ini penting kira-kira edukasi terhadap masyarakat, ya. Jadi saran saya pemerintah tidak hanya edukasi terhadap Harbolnas-nya saja, tapi juga edukasi tentang kebijakan apa bijak dalam belanja dan berbagai macamnya.
1: Iya, yang sebenarnya saya ingin tanyakan itu adalah tahun lalu, dua tahun lalu mungkin berbeda dengan kondisi sekarang ini. Yang sekarang ini ada faktor eksternal, ketidakpastian global ya, bahan baku pakan naik, kedelai apapun itu, lalu juga bagaimana tekanan dalam negeri seperti kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, ini melihat soal daya beli masyarakat sekarang ini mampu nggak nih, walaupun targetnya 40 triliun ya, targetnya 40 triliun, tapi apakah justru malah lebih ngerem untuk berbelanja sekarang, untuk lebih berhati-hati untuk berbelanja online sekalipun begitu, Pak Hendra?
2: Ya, daya beli masyarakat, ya meskipun misalnya sebagian mengatakan baik-baik saja, tapi sebagian di lapangan mengatakan turun ya, Bung, karena pendapatan masyarakat tetap, tapi kemudian harga barang-barang naik. Dan itu secara otomatis kan akan mengurangi item-item belanja mereka, jadi kira-kira demikian. Jadi menurut saya pemerintah sebaiknya tidak hanya mendorong masyarakat untuk belanja, tapi juga memperkuat sumber daya belinya, ya kira-kira gitu kan. Jadi pendapatannya harus naikin kira-kira gitu. Kalau pendapatan naikin, maka lapangan kerja bertambah, harga terkendali, biaya hidup terjaga, daya beli juga akan meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan konsumsi itu menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan hanya karena masyarakat tergoda promo Harbolnas-nya, Bung. Tapi daya beli itu Yang sehat bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, Bung. Jadi masih mempunyai ruang untuk menabung dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang, Bung. Wah, itu tuh.
1: Iya. Iya
2: kan? Jadi catatan kita apa tadi? Daya beli yang sehat itu bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tetapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, masih mempunyai ruang untuk menabung, ya kan? Dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang. Jangan sampai nanti dia belanja diskon-diskon tapi nambah utang, kan repot gitu.
1: Iya. Belanja sih belanja, belanja ya. Tapi pinjolnya terus tuh, Pak Hendra.
2: Nah, bagaimana kemudian dia bisa belanja, Bung, kan kira-kira gitu kan? Jadi kalau Bung tanya bagaimana Pak Hendra tentang daya beli masyarakat? Sekarang dapat gaji dia untuk membayar apa tadi?
1: Kredit.
2: Kreditnya berbagai macamnya. Lalu kapan dia belanja, Bung? Nah, lalu kemudian dia dihadapkan pada dengan gaya gaya apa sekarang ya? Gaya iklan dan berbagai macamnya. Ya, apa yang dia lihat, dia terbayang-bayang malam hari ini kalau nggak beli kemana? Lalu kemudian, ya kan? Waktunya dipaksa-paksa, gitu kan? Gitu, berbagai macamnya harus repot. Akhirnya pinjol lagi kan, Bung? Gitu. Nah, ini tentu menjadi PR bagi kita untuk edukasi terhadap masyarakat, kira-kira.
1: Okay.
2: Kita setuju bahwa Harbolnas ini berdampak positif tentu terhadap pertumbuhan ekonomi kita, ya. Tapi kemudian kita edukasi juga bagaimana psikologis masyarakat dalam berbelanja ini.
1: Oke, tadi sebagai closing statement, tadi saya tertarik dengan poin ketujuh kalau nggak salah Pak Hendra, perlindungan konsumen. Semakin tingginya transaksi secara digital, semakin tinggi juga potensi error lah ya, kerugian yang diterima oleh konsumen. Atau tadi seperti Pak Hadi Jakarta, barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan justru belinya handphone datangnya sabun misalkan gitu kan, lebih parah lagi tuh. Dan lain sebagainya lah. Kejujuran dari penjual untuk harga asli dengan harga setelah didiskon, ya, permainan angka diskon ya, seperti 50% plus 10% atau apapun itulah bentuknya, itu gimana nih Pak Hendra nih? Bagaimana perlindungan konsumennya nih?
2: Ya, kita sudah punya lembaga perlindungan konsumen itu kan. Jadi bagi saya ini menjadi penting. Jadi untuk menjaga trust ya masyarakat terhadap belanja online. Betul, di satu sisi belanja online misalnya mudah, tanpa perlu dia kemana-mana dan berbagai macamnya, barang datang ya tinggal transfer dan berbagai macamnya. Tapi kalau kemudian trustnya dirusak ya dengan beberapa oknum misalnya ya, yang kemudian ya seperti tadi ya kan, tidak sesuai antara foto dengan barang yang dikirim, maka pelan-pelan itu akan membuat masyarakat takut belanja online-nya. Kalau takut belanja online-nya, ya sudah, pada akhirnya sulit kemudian mengharapkan masyarakat untuk mau belanja online, kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Dan tadi tidak hanya sekedar ngajak masyarakat konsumtif, tapi lebih ada sisi edukatifnya ya. Bijak berbelanja.
2: Penting. Jadi jangan sampai kemudian

0: gitu.
1: Baik-baik. Wah, Hendro,
0: Karena
1: makasih
0: kalau
1: banyak ya.
0: tujuannya pedagang itu kan bagaimana omsetnya naik kan.
1: Omsetnya
0: Kalau omsetnya
1: naik.
0: naik kan berarti
1: Iya.
0: profitnya juga naik kan, kira-kira gitu.
1: Oke. Pak Hendro, makasih banyak ya atas waktunya. Selamat malam, Pak Hendro.
0: Sama-sama, Bung Fajar. Berkah. Dan sudah siap-siap belanja ya. Atau harus bijak lagi.
1: Harus
0: kira-kira
1: bijak.
0: Kita
1: Dahulukan
0: bijak pilih
1: UMKM. Produk lokal.
0: UMKM.
1: Iya.
0: Lalu kemudian berpikir juga, gua butuh nggak kira-kira.
1: Oke,
0: Mahal,
1: baik.
0: Butuh, beli kira-kira.
1: Baik.
0: Murah, nggak butuh. Menjem aja, merem aja gitu.
1: Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Hendra.
0: Kasih sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hendra Holid, sudah kami ajak berbincang.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, masih dalam To The Point pada malam hari ini. Kalau tadi kami berbincang bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Hendra Holid, menyampaikan ada beberapa poin, ada 7 poin, tapi yang terakhir itu menarik bahwa perlu dengan tingginya transaksi dalam Harbolnas, maka potensi untuk adanya error ataupun kerugian dari pihak kedua pihak ya, tapi utamanya adalah konsumen, itu juga semakin tinggi potensinya. Kita akan berbincang bersama Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI, Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat malam, Pak.
4: Ya, selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak Tulus, sehat ya?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Harbolnas ini sudah bertahun-tahun berjalan, transaksinya, nilai transaksinya fantastis. Di tahun 2024-2025 itu 30 triliun lebih, hampir 40 triliun, dan targetnya pemerintah 40 triliun di tahun ini, Harbolnas di Desember nanti. Tentu saja semakin tinggi transaksi, semakin tinggi juga potensi adanya kerugian dari pihak konsumen. Pak Tulus, selama beberapa tahun ini melihat Harbolnas ini, ada nggak banyak temuan kasus aduan dari konsumen begitu, Pak, tentang Harbolnas belanja online ini, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau melihat fenomena saat ini di mana digital ekonomi sangat kuat, itu memang transaksi di bidang e-commerce atau belanja online itu menjadi salah satu penyumbang ekonomi digital terbesar di Indonesia, setelah juga masalah pinjaman online ya. Itu yang terjadi. Itu yang ada di lapangan seperti itu. Jadi ada e-commerce, ada pinjaman online atau fintech ya, itu yang sangat dominan. Nah, tanpa fenomena Harbolnas pun sebenarnya kalau melihat fenomena di lapangan, masalah pengaduan konsumen belanja e-commerce itu sebenarnya masih sangat signifikan ya, menyangkut transaksi yang dia lakukan. Baik itu menyangkut barang yang dibeli tidak sampai, barang yang dibeli tidak cocok ya, atau juga penipuan.
1: Barangnya nggak sampai sama sekali atau barangnya beda sama sekali gitu, Pak Tulus?
4: Ya, kalau penipuan ya memang tujuannya penipuan. Tapi kalau barang tidak sampai, bisa aja bukan penipuan, tapi memang
1: ada
4: persoalan administratif, kendala di lapangan, dan lain sebagainya. Ya, dan barang yang dikirim juga tidak cocok ya. Karena kan kita melihat barang yang biasanya secara fisik, secara langsung, tapi dengan online kan ada tentu saja perbedaan-perbedaan sudut pandang, ya soal cahaya dan segala macam, sehingga ketika nyampe ke tangan konsumen ternyata warnanya berbeda, wah ini nggak cocok gitu. Nah, kemudian juga fenomena yang harus kita cermati adanya mekanisme pembayaran lewat COD atau cash on delivery ini juga menimbulkan masalah ya.
1: Bayar di tempat ya.
4: Masalah bagi konsumen maupun masalah bagi
1: kurir
4: kurir ya, karena ada literasi yang tidak

0: pahami oleh konsumen ya, karena kan ketika kita COD itu kan kita harus paham bahwa yang kita membeli itu melalui toko online, kemudian dikirim melalui pihak yang lain,
1: kurir
0: ya, kurir. Nah, oleh konsumen dia nggak mau tahu, pokoknya ini pengirimlah yang bertanggung jawab. Ya, dia maki-maki, dia kejar pakai parang, padahal tugasnya mengirimkan.
1: Iya, iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Atau konsumen merasa barangnya tidak cocok, dia
1: nggak mau bayar,
0: suruh bayar atau suruh mengembalikan langsung, ya nggak bisa. Ya, karena kalau mengembalikan langsung ya lewat mekanisme yang lain, dia harus pesan kurir yang lain, ya, ojek lain atau apa, sehingga itu mekanismenya berbeda. Nah, ini yang kurang diadopsi oleh pemerintah di dalam mengkampanyekan adanya Harbolnas ini.
1: Pak, kalau pemerintah untuk cash on delivery, untuk bayar di tempat itu, sebenarnya udah ada aturan mainnya nggak, kebijakan nasional untuk cash on delivery ini, COD ini, Pak Tulus?
0: Sebenarnya ini awal mulanya adalah inisiatif dari marketing masing-masing ya.
1: Okay.
0: Karena melihat di lapangan bahwa sebenarnya memang ini inkonsistensi ya, karena kan belanja online harusnya dibayar dengan online.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, tetapi ini belanja online dibayar dengan konvensional. Nah, ini sebenarnya anomali, karena pertama soal itu, kedua anomali karena kemudian ada semacam distrust dari konsumen, ya nanti ditipu lah, nanti barang nggak sampai, sehingga disiasatilah dengan model
1: cash on delivery,
0: ya konsumen yakin bahwa barangnya adalah terkirim karena nanti dibayar di tempat, gitu. Nah, tapi ini juga konsumen sering tidak ngerti atau pengirimnya juga kurang mengedukasi bahwa harusnya ketika COD itu kan barang dipastikan cocok, dibuka, kemudian divideokan. Kalau ada sesuatu itu sebagai bukti bahwa barang itu sesuai atau tidak gitu.
1: Oke, baik. Ya, itu preferensi setiap orang beda-beda ya. Ada yang kapok belanja online, mendingan langsung aja datang ke tokonya. Tapi ada juga yang mager, tinggal rebahan, klik, besok sampai barangnya gitu. Bu Dinda tadi, kasus Pak Tulus, ini soal return dan refund, mengembalikan barang dan juga refund atau pengembalian uangnya. Silakan Pak Tulus.
0: Ya, pertama ketika belanja online atau transaksi online itu yang seharusnya dipahami lebih dulu adalah soal syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, syarat dan ketentuan itu artinya harganya berapa, spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian nanti pengirimannya seperti apa, dan kalau ada pengaduan atau kerusakan seperti apa. Nah, itulah yang sering tidak dibaca secara teliti oleh konsumen dan atau diberitahukan secara detail oleh
1: penjual
0: toko online-nya itu,
1: yeah,
0: oleh penjualnya atau oleh platformnya. Ya, sehingga sebenarnya ketika kita belanja online itu harus lebih teliti, harus lebih cerdas, karena apabila kita tidak berhadapan dengan barangnya, tidak berhadapan dengan pedagangnya, ya,
1: yeah,
0: sehingga perlu prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Nah, beda kalau kita belanja secara fisik, pergi ke pasar, pergi ke mall, ataupun di warung sebelah kita, gitu.
1: Okay.
0: Nah, itulah yang kemudian menuntut adanya sebuah kreativitas di dalam bertransaksi. Jadi ada kecerdasan transaksi sebelum, kecerdasan pra-transaksi, selama transaksi, dan pasca transaksi. Itu baik untuk konvensional ataupun juga belanja online. Nah, kalau belanja online itu harus lebih teliti lagi, Pak Fajar.
1: Yeah.
0: Pak Fajar.
1: Yeah.
0: Nah, kalau tadi Bapak dari Makassar, ya itu soal soal pilihan
1: ya.
0: Adanya fenomena ekonomi digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sangat progresif, di mana ada belanja online dan juga ada belanja yang masih konvensional. Itu saya kira hal yang lumrah gitu.
1: Okay,
0: karena
1: baik.
0: tidak semua harus di-online-kan dan semua harus konvensional.
1: Terakhir Pak Tulus, ini bagi pemerintah tidak hanya mengejar target perputaran uang 40 triliun di tahun ini dalam Harbolnas, tapi juga melindungi, terutama kalau Pak Tulus concernnya ke konsumen, perlindungan bagi konsumen agar Harbolnas ini bisa dinikmati tidak hanya bagi UMKM lokal utamanya dan juga masyarakat Indonesia secara khususnya. Silakan Pak Tulus.
0: Ya, pertama tadi sebenarnya target ekonomi itu hal yang positif untuk menggerakkan roda ekonomi mikro dan makro. Tetapi pemerintah juga jangan hanya berdalih soal ekonomi yang tumbuh dan segala macam. Dalam konteks ekonomi digital ini juga harus diperhatikan aspek pelindungannya.
1: Okay.
0: Ya, aspek bagaimana masyarakat agar tidak dirugikan terhadap transaksi-transaksi yang masih bermasalah di lapangan.
1: Mm-hmm.
0: Ya, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Komdigi, ya, dan lain sebagainya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan virtual, ya. Kalau selama ini pengawasan yang konvensional, ya sekarang harus diperkuat dengan pengawasan yang konvensional, apa, virtual.
1: Virtual.
0: Dan berikutnya, saya kira juga masyarakat jangan didorong belanja ini dengan dalih ada diskon dan segala macam, tapi juga masyarakat nanti terjebak pada satu pilihan-pilihan yang sebenarnya ini skala prioritas atau tidak, sehingga menumbuhkan
1: konsumtif, ya?
0: konsumtif. Nah, ini harus hati-hati Bang Fajar. Ya,
1: wah, saya juga harus hati-hati nih, jadi jangan gelap mata ya, membeli dengan kebutuhan bukan keinginan gitu ya.
0: Betul, itu yang menjadi hal yang fundamental, apalagi untuk kelas menengah bawah. Kalau kita uangnya cukup, ya nggak masalah.
1: Gitu. Baik, baik. Pak Tulus, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Pak Tulus.
0: Oke, sama-sama. Malam-malam.
1: Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI, Tulus Abadi, sudah kami ajak berbincang.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman kabut asap. Laporannya disampaikan Suryatini.
1: Tim Edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Sekadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewaputra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Sekadau.
2: Kami mahasiswa S2, S3, Angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Sekadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Sekadau di Kabupaten Sekadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
1: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau, Filipus, menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Kadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
3: Saya, Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Kadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Kadau telah mengedukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
1: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Sekadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026. Selama berada di wilayah hukum Polres Sekadau, 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air khususnya di sektor pertanian. Laporannya disampaikan Galih Prihantoro.
1: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Lampung, Siti Maisaroh, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air di daerah irigasi. Menurutnya, pemerintah beruntung memiliki dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mampu memberikan perakiraan cuaca dan potensi kondisi iklim ke depan sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Dia menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi embung atau tampungan air yang telah tersedia di berbagai wilayah. Embung tersebut nantinya digunakan sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ketika debit air mulai berkurang. Selain itu, pada wilayah yang tidak memiliki embung atau sumber tampungan air memadai, Dinas PSDA akan berkolaborasi dengan sektor pertanian untuk menyediakan pompa dan pipa penjedot air sementara. Air akan diambil langsung dari sumber air permukaan seperti sungai untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian yang membutuhkan.
2: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot, kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, langsung kita airkan ke sawah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memastikan kesiapan ketahanan pangan saat musim kemarau serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi lebih ekstrim tahun ini. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, terutama untuk menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
3: Kita relatif lebih siap, karena di 2024 dan 2025 itu dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program-program terkait dengan optimasi lahan melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan gitu.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong petani di kabupaten kota untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa
3: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selain itu, pendengar, misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT ini pun juga cukup besar, bahkan berbagai lapisan masyarakat tertuju pada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin pun kami juga berbincang dengan komunitas bagaimana distribusi bantuannya. Tidak hanya yang berada di NTT, tetapi di berbagai penjuru tanah air pun memfokuskan diri untuk memberikan bantuan dalam misi kemanusiaan bagi warga Flores yang terdampak. Salah satunya dari Libong Coffee, usaha yang membawa identitas dari Flores untuk Indonesia. Dan hari ini kami akan berbincang bersama dengan pemilik dari Libong Coffee, yaitu Vito Ones. Pak Vito, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, mohon maaf, saya betul ya menyebut namanya ya, Ones atau Ones ini?
2: Iya, Ones, betul.
1: Ones, oke, mohon maaf kalau saya ragu tadi. Oke, saya panggil Bang Vito aja ya. Kabar baik Bang Vito ya?
2: Ya, kabar baik.
1: Iya. Kami apresiasi lo nih Bang Vito untuk gerakan misi kemanusiaan dari Libong Coffee dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kapan pertama kali memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam gerakan kemanusiaan ini?
2: Jadi untuk acara kegiatan amal ini sebenarnya bukan kali ini, sudah sering kita lakuin sebelumnya. Jadi dulu pernah kita bikin acara yang sama juga pada saat gempa Lewotobi, terus pas bencana alam di Sumatera, dan kebetulan sekarang juga di tanah kelahiran sendiri di Flores, sedang ada musibah gempa bumi. Jadi salah satu latar belakang kegiatan itu adalah karena memang peduli terhadap bencana alam.
1: Oke. Jadi itu yang mendorong Libong Coffee terlibat dalam misi kemanusiaan, karena dari sisi kemanusiaan tadi ini ya, terhadap daerah-daerah yang membutuhkan akibat bencana.
2: Betul sekali.
1: Iya. Kalau Libong Coffee, ya silakan Bang Vito.
2: Jadi saya memang tidak sendiri dalam acara kemarin itu, ada beberapa teman-teman musisi dari NTT.
1: Yeah.
2: Kebetulan memang awalnya saya ada rencana membuat acara yang biasa aja, yang nggak terlalu besar-besar sekali. Jadi ternyata respon dari setelah kami promosikan di media sosial, ternyata respon dari teman-teman musisi-musisi dari NTT sebagian, teman-teman public figure, teman-teman influencer, jadi mereka mendorong saya juga untuk sama-sama membuat acara ini supaya bisa lebih banyak orang yang datang.
1: Wow, iya.
2: Kemarin itu ada salah satu musisi namanya Ombona Pascal. Jadi beliau yang bantu saya untuk mengundang teman-teman penyanyi lain dari Indonesia Timur.
1: Okay.
2: Sehingga kemarin acara itu lumayan dihadiri banyak orang karena banyak public figure juga yang datang.
1: Ya, jadi kemarin acaranya penggalangan dana untuk sis bantuan kemanusiaan ke Flores, Nusa Tenggara Timur, begitu?
2: Flores, Nusa Tenggara Timur. Betul.
1: Iya. Dari informasi yang diterima di Bong Coffee sendiri, atau dari Anda sendiri, Bang Vito, kebutuhan penyintas apa yang paling mendesak saat ini?
2: Untuk warga di Flores?
1: Iya.
2: Kalau dari informasi yang kami dapat dari Flores itu, kebetulan jalur informasi yang kami terima dari Flores itu melalui gereja, melalui pastor paroki. Karena kemarin itu khusus untuk daerah-daerah yang susah untuk
1: dijangkau,
2: dilalui oleh kendaraan, susah untuk dijangkau oleh kendaraan-kendaraan besar untuk mengirim bantuan. Itu bantuan pertama yang masuk itu adalah bantuan dari gereja, dari pastor-pastor. Jadi mereka menginformasikan bahwa banyak sekali daerah-daerah di khusus di Manggarai Timur itu masih banyak belum terima bantuan.
1: Okay.
2: Masih banyak warga yang tidur di bawah pohon, belum dapat tenda. Karena semua perlengkapan untuk bikin tenda itu kan sudah ditimbun sama rumah yang roboh. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kami tergerak dari cerita-cerita pastor-pastor dari Manggarai Timur itu.
1: Kami juga mendapatkan
2: itu,
1: silakan.
2: Kalau untuk sekarang itu dengar kebutuhan yang paling mendesak itu adalah obat-obatan. Karena belakangan ini tuh tanggapan darurat itu memang sekarang udah banyak masuk itu makanan kayak mie instan, beras, dan lain-lain. Jadi banyak warga yang selama ini itu kan tidur di luar rumah dengan cuaca yang tidak menentu, jam tidur yang tidak menentu juga, karena hampir setiap beberapa jam itu kan gempa susulan, sehingga warga itu kurang tidur. Jadi sekarang itu banyak warga yang terdampak dari itu yang bikin mereka itu sakit sekarang.
1: Itu pun juga kami terima informasinya, obat-obatan dan juga tenda, alat tidur, ini mereka masih sebagian masih sangat membutuhkan itu. Baik, dan seperti apa antusiasme masyarakat terutama di jaringan Libong Coffee untuk bisa betul-betul tergerak dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Flores ini, Bang Vito?
2: Wow, kemarin itu luar biasa menurut saya. Karena banyak sekali orang yang tergerak, bahkan orang-orang yang di luar dari Flores pun banyak sekali yang datang. Bahkan kami menerima bantuan dari Lampung itu berupa pakaian. Terus teman-teman dari asli Jakarta juga dapat bantuan berupa pakaian pakaian baru berapa karung. Terakhir kami terakhir kami kirim itu kurang lebih baju itu ada sekitar 20 karung.
1: Wow.
2: Itu baju baru dan sebagian baju layak pakai. Sekarang barang itu masih dalam proses pengiriman ke NTT.
1: Jadi selain penggalangan uang juga menerima bantuan berupa barang ya yang sangat dibutuhkan oleh mereka di sana.
2: Betul sekali.
1: Ini gimana cara Libong Coffee mengajak pelanggan ataupun masyarakat terutama yang di luar Flores ini ikut berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan ini, Bang Vito?
2: Jadi saya pikir bencana alam di Flores ini adalah salah satu bencana nasional dan rata-rata hampir semua orang mengetahui musibah ini. Jadi dari promosi melalui media sosial, jadi ketika kami mempromosikan bahwa kami mengadakan kegiatan amal di Libong Coffee, dari promosi melalui media sosial inilah yang membuat orang-orang juga, orang-orang Jakarta, orang-orang di luar Jakarta juga yang tergerak untuk datang mengikuti acara ini.
1: Jadi begitu. Kekuatan media sosial inilah ya, dan memang
2: kekuatan media sosial.
1: Pertama satu sisi memang Libong Coffee sudah sangat terkenal sehingga gerakan seperti ini mengundang masyarakat untuk berempati, berpartisipasi dalam gerakan kemanusiaan ini. Tetapi
2: betul.
1: Apakah nanti Libong Coffee memang mendistribusikan sendiri atau bekerja sama dengan pihak gereja tadi untuk penyaluran bantuannya?
2: Untuk penyalurannya itu kami melalui khusus untuk rekening. Kan kami juga mencantumkan rekening di flyer
1: media sosial
2: Media sosial itu kami menggunakan rekening Yayasan Keuskupan Agung Ruteng.
1: Langsung Keuskupan Agung Ruteng.
2: Jadi semua uang masuk itu tidak melalui kami untuk itu semua uang masuk ke rekening Keuskupan Agung Ruteng. Mudah-mudahan sampai sekarang masih ada yang mentransfer ke rekening tersebut.
1: Jadi rekening itu langsung masuk ke Keuskupan Agung di Ruteng di sana. Acara hanya digelar di Libong Coffee, tetapi bagi gerakan kemanusiaan silakan ke Keuskupan. Mungkin bisa dibacakan. Rekeningnya, mungkin ada pendengar kami yang juga ingin berpartisipasi. Kalau masih menyimpan mungkin
2: waduh ini harus buka di handphone dulu.
1: Atau,
2: ini.
1: Atau mungkin nanti juga nggak apa-apa, Bang Vito.
2: Ya, jadi mungkin bisa, karena kami masih ada di postingan
1: Instagram
2: media sosial
1: ya?
2: Limbong Coffee. Ya, di Instagram Limbong Coffee. Mm-hmm. Jika ada yang mau melihatnya, bisa lihat di postingan media sosial Instagram Limbong Coffee.
1: Oke, ini saya ajak Limbongnya tuh Libong, tanpa spasi. Coffee, coffee-nya itu COFFEE. Betul begitu Bang Vito ya?
2: Iya, betul, ya, jadi betul, betul.
1: Bisa langsung dilihat, sama-sama kita bantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui saluran bantuan apapun juga. Baik. Dan iya. Tanpa nanti harus ke depan itu bagaimana? Apakah juga masih akan menggelar acara-acara kemanusiaan seperti ini, khususnya masih terfokus di Flores atau bagaimana?
2: Kami selalu menyesuaikan kebutuhan di Flores kalau memang nanti, karena kemarin itu pada saat kami penggalangan dana ini sampai hari sekitar hari Selasa hari Selasa kemarin kami antusias teman-teman untuk mengirim bantuan, khususnya yang bantuan pakai itu tinggi sekali. Jadi kalau kemarin itu kami masih buka donasi untuk pakaian yang layak pakai, itu saya pikir mungkin sampai sekarang, kalau sampai sekarang itu mungkin udah nggak muat lagi kali. Itu karena untuk pakaian itu bukan kita tidak mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kami memikirkan itu proses pengirimannya yang agak susah.
1: Itu ya.
2: Gitu, karena kami harus menggunakan jasa ekspedisi kalau tidak ada bantuan mobil logistik.
1: Iya. Dan apakah sudah dikoordinasikan mungkin dengan Pemprov ataupun apa agar bisa mempercepat proses pengiriman bantuan, terutama baju layak pakai tadi yang berkarung-karung ini ya, Bang Vito ya?
2: Oh iya, kebetulan kemarin itu ada juga orang baik yang bantu kerjasama. Mm-hmm. Kebetulan ada teman-teman yang punya bisnis ekspedisi antara Jakarta Flores.
1: Yeah.
2: Kami minta tolong sama mereka untuk menitipkan barang itu di kendaraan ekspedisi. Kebetulan kemarin itu mereka mengiyakan kemarin dengan biaya yang sangat rendah sekali.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya kami mengirimkan itu kemarin itu juga menggunakan alamat Kuskupan Agung Ruteng. Kami berkoordinasi dengan bapak-bapak pastor di Kuskupan Ruteng bahwa mm-hmm. nanti akan ada dapat kiriman bantuan baju layak pakai dari Libong. Kirim melalui ekspedisi, begitu.
1: Iya. Dan Libong membawa identitas dari Flores untuk Indonesia dalam kegiatan kemanusiaan ini. Bisa dijelaskan apa arti slogan saat bencana terjadi itu?
2: Jadi itu bukan slogan pada saat terjadi. Jadi kebetulan latar belakang Libong ini memang kami dari Flores.
1: Oke.
2: Jadi dari awal Libong berdiri itu tahun 2020. Mm-hmm. Kami selalu membuat satu tagline tentang Libong itu adalah dari Flores untuk Indonesia.
1: Oke, jadi gitu. Selalu dari Flores untuk Indonesia, apapun dan Indonesia, dimanapun dan itu ya, identitasnya.
2: Iya, dimanapun. Iya, jadi kemarin itu kami pas bencana kemarin itu, kami balik slogannya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dari Indonesia untuk Flores.
1: Oh, oke, dari Indonesia untuk Flores. Oke, ya.
2: Untuk Flores.
1: Baik. Iya. Dan apakah misi kemanusiaan seperti ini mengubah cara Libong untuk melihat perannya sebagai bentuk usaha ini? Bagaimana, Pak Vito?
2: Saya pikir tidak sih. Saya pikir tidak. Jadi bukan juga suatu kebetulan, bukan juga suatu kewajiban. Saya pikir bentuk kepedulian aja, karena kepedulian ini bukan merupakan sesuatu program yang diwajibkan dari Libong juga, bukan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kami hanya spontanitas setiap kali ada bencana alam atau ada acara, tidak harus bencana alam, atau ada informasi terhadap peristiwa tertentu, itu pasti kami selalu lempar ke media sosial. Ada hal-hal yang harus kita bantu, kita bantu.
1: Oke, okay. Gitu. Iya. Tetapi kan tidak mudah ya untuk menyebarkan menyebarkan semangat untuk berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini bagaimana dipupuknya atau diawalinya agar ini menjadi suatu gerakan bersama ini, Bang Vito?
2: Di awal tadi dari rasa kepedulian sih, Pak. Jadi rasa kepedulian dari pribadi saya. Jadi kebetulan memang Libong nih, saya yang berdiri sendiri, saya yang urus sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ya, jadi apapun keputusan dari saya itu ya harus dijalanin. Misalnya ya hari ini kita tutup khusus untuk kegiatan amal, ya berarti hari ini kita untuk kegiatan amal. Terlepas dari nanti yang datang itu banyak atau sedikit, itu tergantung dari respon tamu, tergantung respon dari masyarakat. Begitu.
1: Oke, luar biasa. Tentu kami apresiasi ya untuk Anda, Bang Vito, dan juga teman-teman di Libong Coffee ini. Ada pesan mungkin untuk kita semua, melihat saudara kita yang membutuhkan, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebagai manusia dalam hal berbagi ini. Silakan, Bang Vito.
2: Jadi kalau untuk pesan saya itu bahwa kepedulian itu tidak harus dengan orang terdekat kita, tidak harus dengan keluarga, tapi peduli itu dengan semua orang, bahkan dengan makhluk hidup apapun. Intinya rasa peduli itu harus dimiliki oleh setiap orang. Gitu. Itu aja sih.
1: Iya. Baik, terima kasih Bang Vito. Nanti saya kapan-kapan mampir lagi ke Libong Coffee. Kangen dengan The Mothers of Flores Arabica Juria ya.
2: The Mother of Arabica Juria.
1: Iya, itu topnya itu. Karena, ya gimana itu? Sedikit jadi, dong tentang kopinya.
2: Ya. Saya cerita tentang The Mother of Coffee itu atau Arabica Colol.
1: Arabica Colol, iya.
2: Arabica Colol.
1: Manggarai Timur tuh ya.
2: Manggarai Timur, ya. Dan salah satu daerah yang terdampak bencana juga.
1: Oke, iya.
2: Betul. Jadi salah satu kopi tertua di Asia Tenggara itu adanya di Flores.
1: Di Flores.
2: Itu ya. Adalah kopi, ya, kopi Juria itu, kopi The Mother of Coffee.
1: Ya.
2: Kenapa dinobatkan The Mother of Coffee? Jadi itu adalah kopi tertua. Dia panennya 2 tahun sekali.
1: Oke, iya.
2: Dan itu salah satu kopi luwak termahal di dunia.
1: Iya. Dan
2: itu adalah
1: paling tidak pernah mencicipi kopi tertua atau The Mother of Flores atau kopi yang bisa dikatakan tertua di kawasan ini ya. Betul-betul luar biasa. Ya,
2: salah satu.
1: Dan itu ada di satu, tempat Anda ya?
2: Iya, salah satu kafe yang bisa menikmati The Mother of Coffee itu di Jakarta adalah di Libong.
1: Di Libong, iya. Jadi kapan-kapan kita, Indonesia itu luar biasa memang kekayaannya. Kopi pun sangat nikmat, sangat enak, dan itu bisa dikemas oleh teman-teman ya. Bang Vito dan sebagainya di Libong Coffee bisa kita nikmati. Terima kasih loh, Bang Vito. Ya, ada lagi?
2: Kopi dengan kualitas terbaik, salah satu di Jakarta, yang beredar di Jakarta itu kopi kualitas terbaik dan paling mahal itu ya kopi Flores.
1: Iya.
2: Yaitu kopi Colol ini. Kopi
1: Arabica dari, Colol.
2: Iya. Arabica Colol.
1: Ya, jadi coba deh untuk pendengar yang penyuka kopi, Arabica Colol ini. Colol itu nama daerah ya, setahu saya ya, di Manggarai Timur
2: daerah,
1: ya. Nama daerah di Manggarai Timur, NTT.
2: Betul.
1: Dan yang sekarang terdampak. Betul. Mudah-mudahan ini tidak berlama-lama sehingga bergeliat kembali industri kopi di sana bagi petani kopi, karena Arabica Colol itu salah satu kekayaan yang Indonesia miliki yang berada di Flores.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul.
1: Baik. Bang Vito, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Baik.
1: Sukses baik. Untuk Libong Coffee. Kami apresiasi sekali lagi untuk Libong Coffee yang sudah mengajarkan atau memberikan kita cara berbagi yang seksama, yang betul-betul bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih, Bang. Sehat selalu.
2: Amin.
1: Selamat pagi.
2: Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Ya.
1: Demikian tadi owner Libong Coffee, Vito Ones. Kami berbincang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini, dia ada di New York.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Komdigi memastikan operasi operator seluler memberikan pilihan agar kuota internet dapat digunakan. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026. Di final, mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Muthiah juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
5: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
4: Sementara itu, Muthiah juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
4: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
7: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
8: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
9: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
8: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
10: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
11: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
12: Sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
10: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
14: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
13: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
14: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersama dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
15: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
14: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
16: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
17: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo.
18: Naik atau turun, Pak?
17: Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
18: Berarti aman ya?
17: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
16: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
19: Pembeli ya makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya, getok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya alhamdulillah. Dan itulah yang kami harapkan gitu. Ya kalau sistemnya digital pakai kiris, di sini wifi, close wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
16: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
20: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
21: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media, seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
20: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
21: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra, menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
1: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
2: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
3: ...17 Agustus 1945... hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti ASN setanah Papua dan Provinsi Maluku untuk mendorong kepemimpinan adaptif dan mempercepat transformasi daerah. Berikut laporan serkapnya Arul Firmansyah.
2: Untuk membentuk karakter kepemimpinan adaptif dalam mempercepat transformasi pembangunan dan pelayanan publik di tengah masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Papua menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN Tingkat 2 Angkatan ke-31 tahun 2026. Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan diikuti oleh aparatur sipil negara dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Setanah Papua, dan ASN dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara atas kepercayaannya kepada Papua untuk menyelenggarakan PKN tingkat 2 secara mandiri. Menurut Yohanes Walilo, pelaksanaan PKN di Papua menjadi kesempatan penting untuk menyiapkan lebih banyak pemimpin berkualitas dan berkompeten yang mampu menggerakkan pemerintahan dan pembangunan di 6 provinsi setanah Papua.
3: Tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat, kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat serta dinamika pembangunan menurut hadirnya pemimpin yang adaptif, berintegritas maupun dengan pengambil keputusan dan berani melakukan perubahan. Karena itu, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tidak boleh dipandang hanya sebagai persyaratan administrasi. Untuk menduduki jabatan, pelatihan ini harus menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kompetensi wawasan strategi dan karakter kepemimpinan.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Penjamin Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Armi Winarti, mengatakan tema PKN tingkat 2 Angkatan 31 sangat relevan dengan tantangan pembangunan Papua, yaitu akselerasi kepemimpinan adaptif dalam tata kelola otonomi khusus Papua untuk transformasi daya saing daerah. Armi menegaskan masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan anggaran, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya tersebut.
4: Mengikuti PKN tingkat 2 ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi jadikan PKN 2 ini memang untuk bagaimana kemampuan kita untuk menguji diri, apakah kita masih terjebak kepada rutinitas, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mendengarkan harapan dari masyarakat, dan apakah kita berani mengubah program-program yang tidak berdampak.
2: Untuk itu, Armi Winarti mendorong peserta PKN untuk bisa menjadi pemimpin yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh dan mengantisipasi perubahan, membangun kolaborasi, serta berani melakukan inovasi kebijakan dan memastikan perubahan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita akan hadirkan lagi nanti ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah khususnya kawasan timur Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
6: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program beasiswa Sarjana Unggul Papua bagi putra-putri Papua Selatan. Dwi Jurniati melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melanjutkan program beasiswa bagi putra-putri asli Papua Selatan dalam komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan salah satu program yang terus dilanjutkan pemerintah daerah adalah beasiswa Sarjana Unggul Papua, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menyampaikan selain mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memberikan dukungan pendidikan bagi peserta program siswa unggulan Papua yang menempuh pendidikan di dalam negeri. Prayitno menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap konsisten memberikan perhatian terhadap pendidikan, khususnya bagi anak-anak asli Papua Selatan.
3: Kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya Bapak Gubernur, tetap konsisten untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Papua Selatan dan terlebih khusus anak-anak asli orang Papua Selatan untuk mendapatkan pelayanan beasiswa yang baik. Untuk itu, kepada adik-adik yang di luar sana, saya berharap bisa lebih meningkatkan kualitas diri, lebih rajin belajar, sehingga pada waktunya apabila ada rekrutmen, ada tes untuk beasiswa, adik-adik di sana juga boleh mendapatkan kesempatan yang sama dengan adik berdua.
2: Sementara salah seorang mahasiswa asli Papua Selatan yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana di luar negeri melalui program beasiswa Siswa Unggul Papua, Aurelia Naomi, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya, program beasiswa siswa unggul Papua ini sangat membantu anak-anak asli Papua kurang mampu dapat mengejar mimpi dan kesempatan belajar banyak hal, terutama dalam skala internasional.
4: Hi everyone, my name is Aurelia. I already graduated from University of Wyoming with a bachelor's in business management and minor in professional sales. So one motivator for me, I would say, trust yourself and wherever you go, and also I would say, don't make yourself is small than others, because you have something that people don't know and you can improve it by yourself. So just trust yourself. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Fiona Wong. Saya lulusan dari University of Wyoming dengan gelar Bachelor of Science in Business Management dan minor di Professional Sales. Pesan motivasi dari saya, percaya kepada diri kamu dan kemanapun kamu pergi dan kamu berada, tetap yakin bahwa kamu bisa, jangan menganggap dirimu kecil, tetapi kembangkan apa yang ada dalam diri kamu.
2: Saat ini, Aurelia Naomi tengah dalam masa transisi, sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister. Menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus konsisten mendampingi masa tugas hingga selesai. Ia berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor mengatakan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali muncul di sejumlah lokasi yang sama. Oki Pinontoan melaporkan.
5: Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla, hingga hari ke-8 mencatat sebanyak 2 kejadian kebakaran yang terjadi dalam rentang waktu hanya beberapa menit. Kebakaran terjadi di wilayah Hindidori pada pukul 12.37 menit dan pada pukul 12.46 menit. Laporan kebakaran kembali diterima dari sekitar wilayah Darfur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biak Numfor yang juga selaku Ketua Satgas Karhutla, Lotien Senem, mengatakan lokasi karhutla tersebut mendapat penanganan dari tim Satgas untuk mencegah api meluas, terutama mendekati kawasan pemukiman masyarakat. Diakui karhutla yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan pola yang menjadi perhatian bersama dengan titik api yang berulang pada lokasi tertentu. Hal yang membuat dugaan adanya faktor kesengajaan menjadi salah satu hal yang tengah didalami.
6: Yang ditemui api di beberapa titik, dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Dari lirisan ini kita melihat jam-jam di mana terjadi kebakaran ini jamnya terurut dengan baik. Ini dari pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan kedekatan, berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali. Dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana.
5: Satgas menyampaikan, aparat kepolisian telah menerima sejumlah informasi terkait dugaan pihak-pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam kejadian tersebut. Salah satu warga Biak Numfor Anes menyatakan dukungan kepada Satgas maupun aparat keamanan jika adanya oknum warga yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karena dapat membahayakan orang banyak.
0: Maksudnya kalau ada kebakaran, terulang-ulang lagi berarti ada kesengajaan. Pasti ada kesengajaan juga. Berharap kalau bisa pelaku-pelaku atau yang dapat kebakaran begitu harus diamankan, membahayakan orang lain juga atau warga di setempat itu.
5: Sebelumnya Satgas Penanggulangan Karhutlah mencatat dalam sepekan terdapat 478 titik api yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Oke, penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Profil Pahlawan Indonesia.
8: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
9: Warta Nusantara.
1: Model pendidikan karakter berbasis tradisi lokal di Maluku Tenggara dinilai dapat menjadi acuan nasional dalam merawat kebinekaan Nusantara di era digital. J. Sarbunan melaporkan.
10: Model pendidikan karakter berbasis tradisi lokal di Maluku Tenggara dapat menjadi cetak biru untuk merawat kebinekaan Nusantara di era digital. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Dumiti Latiniwut, sejalan pembelajaran yang digelarkan di institusi pendidikan itu, yang bukan hanya mengutamakan kualitas akademik bagi murid, namun pembinaan iman spiritual yang juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pihaknya dalam setiap kesempatan belajar hari khusus diberlakukan pembinaan karakter guna mencapai generasi emas dan memiliki aktualitas terhadap budaya lokal yang diterapkan optimal agar siswa mencintai budaya daerah sendiri dan tidak terdegradasi perubahan global.
11: Kalau tradisi masyarakat secara umum dulu tuh kebiasaan atau tindakan turun-temurun yang dijalankan bersama untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan nilai satu di dalam kelompok. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya yang dibuat. Kalau memang di sekolah kan kami selalu melaksanakannya. Jadi mana kebiasaan-kebiasaan bisa kita lihat tampilan kami itu selalu sanggar dijalankan untuk bagaimana memahami tentang tarian adat.

0: tradisi leluhur menjadi kunci utama melestarikan khasanah daerah dari generasi ke generasi. Harapan disampaikan Ketua OSIS Seseman Negeri Tiga Maluku Tenggara Dita Farfar terkait peran generasi muda untuk menjaga eksistensi budaya Kei. Sekalipun terjadi perubahan zaman secara global, namun interaksi sosial melalui level keluarga hingga ke dunia pendidikan berperan penting untuk bersatu menjaga kebudayaan yang telah lahir dan terpelihara hingga saat ini, sehingga tanggung jawab sosial generasi Z menggemakan pelestarian budaya lokal dalam lingkungan manapun, misalkan bakti sosial, forum siswa, dan berbagai media yang memiliki peran penting untuk mengembangkan budaya lokal.
1: Menurut saya, anak muda sekarang tuh masih sangat relate dengan tradisi bermasyarakat, misalnya gotong royong. Mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang membutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Begitu juga dengan musyawarah. Di sekolah, kita sering menerapkan ketika menentukan kegiatan, misalnya kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan rapat untuk bermusyawarah.
0: Di tahap optimis, tanggung jawab menjaga warisan leluhur dalam bentuk tradisi Kei akan tetap terjaga dan membutuhkan penguatan intens dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga warisan budaya, namun tetap menghargai budaya Nusantara sebagai basis pengembangan budaya nasional yang diawali dari level daerah. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jaya Serbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Menurut staf ahli Menkomdigi bidang sosial, ekonomi, dan budaya, Raden Wijaya Kusumawardana, konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik, serta menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Deteksi dini penyakit di Gorontalo turut didukung melalui pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Daerah. Raihan Datau melaporkan.
5: Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan spesimen dari pasien. Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam menghasilkan informasi kesehatan yang akurat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit di masyarakat. Data laboratorium juga mendukung upaya surveillance dan kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa. Kepala UPT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo Abdul Rajak Oli mengatakan, dengan deteksi yang lebih cepat, langkah pengendalian penyakit dapat dilakukan secara lebih tepat.
6: Labkesmas ini bukan hanya tempat melakukan pemeriksaan spesimen saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini, kemudian respon kesehatan masyarakat. Laboratorium ini mampu mendeteksi penyakit lebih cepat, kemudian menghasilkan data-data laboratorium yang akurat dan mendukung surveillance penyakit, memberikan peringatan dini terhadap kejadian luar biasa atau wabah, ya. Kemudian membantu pengendalian penyakit, menular dan tidak menular, dan mendukung prioritas program kesehatan.
5: Penguatan fungsi Labkesda juga berkaitan dengan ketersediaan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kesehatan. Data tersebut membantu tenaga kesehatan mengenali pola penyakit dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Puskesmas Batu Daah Yulin Hida menyampaikan, pemanfaatan Labkesda kemudian dapat diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang berada dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Puskesmas bersama Posyandu dan Posbindu.
7: Kami kerjasama dengan petugas Posyandu untuk melakukan screening deteksi awal di Posyandu, khususnya di Posyandu Lansia dan Posbindu. Itu dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol. Nah, itu kami ada kerjasama dengan pihak desa melalui anggaran dana desa, dan itu alatnya juga dari mereka dan petugasnya dari Puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Puskesmas kepada masyarakat, kalau misalnya mereka ada indikasi ke

0: penyakit itu, mereka langsung ditindaklanjuti untuk dirujuk ke puskesmas. Untuk penggunaan lab kesmas ini ada untuk deteksi dini penyakit menular dan juga deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi bukan hanya penyakit menular saja.
1: Pemanfaatan labkesda diharapkan semakin memperkuat deteksi dan pengendalian penyakit di masyarakat Gorontalo. Kolaborasi antara labkesda dan puskesmas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kewaspadaan kesehatan yang lebih cepat dan terpadu di Gorontalo. Dari Gorontalo, Raihan Datau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sulawesi Selatan mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Fahraini.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung langkah pemerintah pusat yang akan mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat karena dapat mengurangi beban fiskal dari pemerintah daerah. Menurutnya saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunggu arahan pemerintah pusat terkait rencana pengalihan status P3K paruh waktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menambahkan pemerintah daerah tentu siap mengikuti kebijakan tersebut terkait masalah pendataan masih menunggu tindak lanjutnya.
4: Kita tentu bersyukur kalau diambil ke pusat, karena memang sedianya mereka adalah bagian daripada ASN ya, PNS dan P3K masuk ASN. Sedianya memang kita berbagilah dengan pusat untuk pembebanannya.
3: Andi Sudirman mengaku bersyukur karena memang sudah seharusnya mereka ini juga merupakan bagian dari ASN. Ia menilai pembagian beban pembiayaan dengan pemerintah pusat akan membantu daerah. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pengalihan status P3K paruh waktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKNRI Prof. Sudan Arif Fahrullah mengatakan persiapan teknis kebijakan tersebut masih dilakukan, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prof. Sudan meminta seluruh pihak bersabar menunggu mekanisme teknis pengalihan status kepegawaian tersebut.
5: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif.
6: Termasuk untuk pemindahan guru yang ke pusat?
5: Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
3: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Laksamana Laut RD Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan Jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
0: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
8: Pro3, jaringan berita nasional.
9: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya BRIN mengkaji dan melakukan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan karhutla. TNI mengerahkan sebanyak 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan karhutla. Jumlah korban tewas dalam insiden kapal terbalik di lepas pantai Siprus bertambah menjadi 7 orang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa NTT menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa. Prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Jumlah korban tewas dalam insiden kapal terbalik di lepas pantai Siprus bertambah menjadi 7 orang. Sementara upaya pencarian terhadap 23 lainnya masih terus berlangsung. Kapal tersebut dilaporkan mengangkut 259 penumpang dan 8 anggota kru saat terbalik. Dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo menjuarai Politron Pontianak International Challenge 2026. Ricci yang merupakan unggulan kedua menang dengan skor 2-4-2-2, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Gin Paul Sona. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengkaji dan melakukan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori, material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Oh. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana TNI mengerahkan sebanyak 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sabulete.
5: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
6: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
7: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
8: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
7: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digital. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
9: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
10: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
9: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
10: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
11: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
10: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Sebelum hadirnya Undang-Undang Keistimewaan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 menjadi landasan penting yang melahirkan Daerah Istimewa Yogyakarta pasca kemerdekaan. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
12: ada satu daerah dengan sistem pemerintahan yang sudah mapan sebelum Indonesia merdeka.
13: Pada 31 Agustus tahun ini, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta genap berusia 14 tahun. Namun jauh sebelum itu, status Yogyakarta sebagai daerah istimewa telah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Hendro Muhaimin, akademisi yang juga peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM menyatakan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 lahir berkat kontribusi besar Yogyakarta, khususnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam dalam memperkokoh lahirnya Republik Indonesia di tahun 1945. Salah satu buktinya adalah piagam atau amanat 5 September 1945 yang berisi bergabungnya Kesultanan dan Kadipaten ke pangkuan NKRI.
12: Tapi istimewa kita itu karena diakui di dalamnya ada yang namanya dua entitas yang bernama Kesultanan dan Kadipaten, ya toh, yang di dalamnya berkeinginan sama-sama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jadi cita-cita kemerdekaan itu tidak hanya pemimpin bangsa yang merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPK, tapi juga cita-cita dari Kesultanan dan juga Kadipaten.
13: Sementara itu, Kurniawan dari Pani Radio Pati ketika diskusi bertema menelusuri akar historis Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 dalam merawat keistimewaan, dirinya menyatakan kerelaan keraton Kesultanan Yogyakarta dalam merawat NKRI yang baru lahir, termasuk ketika momentum perpindahan ibu kota ke Yogyakarta, membuat pemerintah tidak dapat mengabaikan peran Yogyakarta pada masa kemerdekaan.
14: Ketika kita merdeka, adik-adik semua, ya, yang merawat jabang bayinya NKRI itu di Jogja. Jadi kalau tahun 46 sampai 49 itu kita nggak ngerawat jabang bayinya NKRI, mungkin kita nggak ada negara kita ini. Saya nggak tahu jadi negara bagiannya Belanda atau negara apa namanya, ya, kita tidak tahu. Mungkin nggak ada NKRI. Jadi ketika kita merdeka, kita nggak punya apa-apa, ya adik-adik, ibu kotanya dipindah. Kebetulan ada agresi, ibu kotanya dipindah di Jogja. Jadi baru lahir, belum bisa apa-apa, jadi bayinya NKRI itu dirawat di Jogja. Dan alhamdulillah melewati masa kritis, selamat, balik ke Jakarta lagi. Kemudian lahirlah tadi Undang-Undang 3 tahun 50 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
13: Peran besar Yogyakarta dalam sejarah perjuangan dan eksistensi bangsa Indonesia menjadi dasar penting lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan, di mana Yogyakarta mendapat wewenang khusus dalam mengurus lima hal, yaitu soal kelembagaan dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, wewenang soal kebudayaan, pertanahan, dan terakhir soal tata ruang.
0: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo, Surabaya diduga berasal dari RSUD Eka Candarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit yang dipastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
15: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo, Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Candarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Candarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
16: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Candarini.
17: Mereknya OneMed itu. Ya,
16: kalau di Eka Candarini ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
15: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
18: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, ya soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
15: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini dari BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 0213862375. Nah, tema kita di pagi ini mengenai kembali munculnya hotspot baru Karhutla di Kalimantan khususnya, yang laporan yang kami terima terakhirnya jumlahnya semakin meningkat, sementara sumber air masih minim di sana. Sementara itu yang kedua kita angkat tema mengenai benarkah tepung singkong bisa digunakan untuk memadamkan Karhutla. Kita bahas lebih lanjut nanti ya soal ini. Kemudian bagaimana upaya juga memulihkan hak sipil korban gempa NTT di mana Dukcapil menerbitkan ribuan dokumen bagi masyarakat di sana. Nah, ini terkait dengan mempermudah masyarakat untuk memiliki data agar memiliki akses yang lebih mudah terhadap bantuan dalam bentuk apapun, termasuk yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian kita pantau juga nanti lalu lintas di berbagai daerah di tanah air dan juga ada soal ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam seperti musim kemarau panjang saat ini ya, yang diperparah oleh munculnya fenomena El Nino. Jadi jumlah titik panas atau hotspot Karhutla di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Seperti Kalimantan Tengah, jumlah titik panas atau hotspot meningkat hingga mencapai 8.488 titik. Kemudian di Kalimantan Barat tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik. Kalimantan Selatan sempat mencatat kenaikan namun mulai menunjukkan tren penurunan ke angka 867 titik. Sementara kalau di Sumatera justru terjadi penurunan, di mana di Sumatera Selatan turun signifikan dari sebelumnya 1.281 titik, ini melandai di 808 titik panas. Di Riau jumlah sebelumnya 254 titik sekarang ini ya, sebelumnya mencapai 491. Sementara di Jambi sekarang ini tinggal 159 titik panas, sebelumnya 437. Sedangkan di Sumatera Barat menunjukkan tren positif penurunan hingga mencapai 55,6%. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
4: Selamat pagi Bang.
3: Pagi Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
4: Ya, Makassar biasa kalau pagi dingin.
3: Kalau siang panas, siang begitu panas. Ya?
4: Iya.
3: Baik.
4: Begini Bang.
3: Iya.
4: Ini rupanya yang mau masih di Pro 3 ini antri Bang ya.
3: Kenapa Pak Wibi?
4: Antri.
3: Antri.
4: sama dengan di Makassar ini mobil pengguna BBM solar antri Bang. Kalau
3: pagi begini, antri. Begitu masih antri Pak solar. Di Makassar begitu? Solar ya khususnya ya?
4: Kenapa Bang?
3: Solar khususnya begitu?
4: Iya.
3: Oke.
4: Antri ya.
3: Coba nanti kita pantau Pak Wibi. Ingin komentar yang mana juga Pak Wibi? Silakan.
4: Nomor satu,
3: silakan komentarnya.
4: Ya, kekurangan air apa tadi saya dengar itu sepintas.
3: Oh iya, sumber airnya kan sekarang musim kering Pak. Jadi di Kalimantan khususnya begitu agak sulit sumber airnya Pak untuk pemadaman kebakaran di sana.
4: Ya, itulah kenyataan kalau musim kemarau panjang ya.
3: Iya.
4: Ya, itu sering terjadi ya, bukan cuma kali ini saja. Tahun-tahun lalu juga begitu kalau kemarau panjang kesulitan mendapatkan air.
3: Ya.
4: Tapi kalau di Makassar ya alhamdulillah masih agak aman lah namanya.
3: Ya.
4: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Ibu Indra di Cirebon, Bu Indra, pagi.
5: Selamat pagi
3: Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cirebon mendung Bu Zaini.
3: Mau hujan begitu kelihatannya?
5: Sepertinya tidak bisa hujan. Harapan kosong ini.
3: Jadi mendung tak berarti hujan begitu ya, Bu Indra?
5: Iya, Bu Zaini. Ya. Kemarin Ibu reuni ya, temu kangen anak-anak gula gitu.
3: Apa itu anak-anak gula itu?
5: Anak-anak gula itu anak-anak yang dulunya hidup di kompleks perumahan pabrik gula.
3: Oh,
5: di Cirebon.
3: Begitu.
5: Iya. Sekarang kan udah, nah ini nenek-nenek, kakek-kakek berikutnya, iya.
3: Jadi istilahnya anak-anak gula namanya begitu ya?
5: Iya, yang manis-manis gitu, iya. Nah, itu kami mengenang kejayaan, dulu kan kebanggaan Kabupaten Cirebon,
3: yeah.
5: Pabrik gula itu.
3: Oh iya.
5: Yeah. Sekarang tinggal satu dan apa, tidak kompleks perumahannya juga tidak senyaman dulu.
3: Oh, beda iya. Situasinya sekarang ya.
5: Iya, padahal warisan pengairan pabrik gulanya
3: yeah.
5: Itu masih dipakai sampai sekarang.
3: Oh, begitu.
5: Iya, dan puluhan hektar tebu-tebu itu yang walaupun sekarang sudah agak terbengkalai,
3: yeah.
5: Tapi alhamdulillah jangan sampai tidak terdengar terbakar begitu. Iya. Jadi persoalan
3: karutlah.
5: Air,
3: air ya.
5: Dan air yang kurang itu, ini salurannya yang dipakai masih saluran zaman Belanda dulu.
3: Oh, begitu ya.
5: Masakan kita di zaman merdeka ini yang teknologi sudah tinggi tidak bisa
3: mencari air ya, begitu, sumber air.
5: Nah, itu
3: buat kebakaran hutan dan lahan khususnya begitu ya.
5: Iya, Bung Zaini. Jadi, waduh, ya kami prihatin ya.
3: Ya.
5: Dan kalau mendengar ada ubi bombing ya.
3: Ya.
5: Ubi
3: bombing.
5: Oh,
3: istilah Pak Presiden ubi bombing namanya itu, Bu.
5: Oh iya. Ya. Jadi bom dengan tepung ubi.
3: Tepung
5: ya.
3: Tepung ubi atau tepung singkong.
5: Oh iya.
3: Ya.
5: Itu baru-baru ya, survei yang baru. Nah, tapi itu juga bisa ditanam di daerah yang panas juga.
3: Yeah.
5: Nah, kami berharap banyak juga itu.
3: Bisa dikembangkan begitu.
5: Iya, yeah. Bisa dikembangkan, iya. Jadi mudah-mudahan kejayaan pabrik gula juga. Yeah.
3: Baik Bu Indra.
5: Baju dan iya begitu.
3: Terima kasih banyak Bu Indra. Selamat pagi Bu.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi.
6: Pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam. Bone. Bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Alhamdulillah Bone, sama dengan Kota Makassar tadi.
3: Oh, kalau begitu. Pagi dingin.
6: Malam itu dingin sampai pagi hari sampai
3: siang panas.
6: Siang panas.
3: Oh, oke. Okay. Mau komentar yang mana, Pak Ubi?
6: yang anu tentang anu tentang benarkah
3: tepung singkong bisa untuk memadamkan api karut lah.
6: Ya, ya, ya, berikut, ya ada dua yang saya mau komentari. Ujungnya merupakan tentang
3: ketahanan pangan nasional dalam menghadapi begini, tantangan alam ya.
6: Artinya pernah kan dulu di beberapa tahun lalu pemerintah menggaungkan bahwa anu ya sehari ya non satu hari non tanpa beras ya.
3: Yeah.
6: Ya kita mau konsumsi makanan alternatif, tapi kalau saya kaitkan dengan di sini bang. Di sini Pak Zaini, artinya jangan sampai nanti artinya jangan sampai nanti ada lagi nanti tentu berikutnya ada kebakaran hutan atau kebakaran lahan baru singkong ini yang dialihkan lagi menjadi teknologi untuk bahan pemadaman.
3: Yeah.
6: Padahal kan kita diarahkan untuk mengkonsumsi penghasilan beras
3: sebagai diversifikasi pangan begitu ya.
6: Iya, diversifikasi pangan, tapi artinya ini sengaja belakang ini bahasa ini.
3: Iya.
6: Iya. Jangan sampai nanti setelah dengan istilahkan mengatasi masalah dengan masalah. Seperti itu. Jadi perlu pemerintah memperjelas ini karena jangan sampai artinya jangan sampai nanti ada lagi nanti ke depannya.
3: Ya, artinya jangan sampai mengganggu program diversifikasi pangan lah dengan singkong atau ubi begitu ya selain beras ya.
6: Sekali.
3: Oke.
6: Ya, seperti itu.
3: Ya. Baik Pak Upi. Terima kasih banyak Pak Upi. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, pagi Pak.
7: Selamat pagi Bang.
3: Pagi. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana Pak? Sudah hujan kah?
7: Tanya hujan mana ada hujan Bang. Satu minggu di sini statusnya berbahaya Bang.
3: Ya.
7: Ispunya.
3: Sudah tebal sekali asapnya kalau begitu ya Pak Yanto ya.
7: Oh tebal. Kalau siang, kalau sore itu nampak. Tapi kalau pagi belum Bang dia.
3: Karena belum turun ke bawah mungkin ke pemukiman dia begitu.
7: Masih melakukan konsolidasi. Nanti kalau sudah siang atau sore dia baru unjuk kekuatan.
3: Jadi aktivitas masyarakat bagaimana di sana kalau begitu Pak?
7: Ini tadi aja saya lihat sepinya jalanan itu Bang. Biasanya orang-orang kerja itu sudah pada pukul 7 itu udah lama sekolah libur nih Bang.
3: Oh iya, PJJ mereka biasanya.
7: Enggak juga sih.
3: Oh begitu, libur jadinya.
7: Stay at home juga Pak, rumah aja. Iya. Mulai dari zaman purba prasejarah itu Abang ya.
3: Iya.
7: Namanya memadamkan api itu ya pakai air.
3: Pakai air.
7: Saya juga agak tergelitik ini pakai ubi
3: kan. Kabarnya BRIN sedang meneliti. Kalau menurut BRIN secara teori bisa, tapi harus ada penelitian lebih lanjut.
7: Iya, harus dikaji apakah memang sudah teruji terbukti ya. Karena itu kan benda padat, air benda cair.
3: Iya.
7: Begini yang titik api itu Abang ya, sedangkan air minim. Namanya juga nggak ada musim hujan ya, karena air ya sulit dicari. Badan-badan perairan kita, sungai, danau, karawa, waduk ya, volume airnya kan menyusut.
3: Kering semua, begitu menyusut juga, ya betul.
7: Menyusut, begitu juga dengan karakteristik lahan kita itu Abang.
3: Ya.
7: Umumnya ya didominasi oleh lahan gambut itu Abang.
3: Oh itu dia,
7: iya
3: baranya di bawah, perlu air banyak gitu Pak untuk memadamkan itu.
7: Iya betul itu Abang, gambut itu kan akumulasi bahan organik dalam waktu lama, jumlahnya pun banyak, airnya kan itu kan.
3: Udah kayak batu bara itu di bawah ya Pak?
7: Itu cikal bakalnya batu bara, gambut itu Bang Jaini ya kan, batu bara muda kata orang seperti itu. Terakumulasi dalam jumlah banyak dan lama, akhirnya kan dia menumpuk. Mikroorganisme aja nggak sanggup untuk melakukan pengurangan, Mbak, karena dia asap. Kemudian kalau musim kering,

0: yang sudah kita rasakan.
1: Yeah.
0: Suhu bumi ini makin panas bang, apa makin naik terus ini dari waktu ke
1: yeah,
0: waktu.
1: Itu jadi yang memicu ya, juga karutlah makin parah juga pak, karena suhu panas itu kan.
0: Iya, karena ya, juga selain itu kan penggunaan bahan bakar fosil yang terus apa yang memang tidak bisa kita hentikan itu. Kita
1: ya,
0: masih tergantung dengan penggunaan
1: baik,
0: bahan
1: Yanto,
0: bakar fosil. Terima kasih
1: banyak. Terima kasih banyak Pak Yanto. Selamat pagi. Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, pagi.
2: Halo, Pak.
1: Pagi, Pak Doni. Bagaimana Banyuwangi kabarnya pagi ini?
2: Alah, Banyuwangi nggak ada hujan, adanya hujan kering.
1: Oh, sudah berapa lama tidak hujan, Pak, di Banyuwangi?
2: Sampai 3 bulan, Mas.
1: Sudah 3 bulan tidak hujan, ya? Jadi panas sekali begitu, ya, Pak, sekarang ini ya, cuaca ya, di Banyuwangi,
2: iya,
1: ya?
2: Iya, ini air-air pada kering di Sumur, jadi ya kita apa, menggunakan air yang sangat-sangat semaksimal mungkin, dan
1: ya,
2: karena airnya itu minim banget, bukan hanya di daerah Gunung Kidul, tapi di tempat saya juga kekeringan.
1: Iya, gitu, baik. Mau komentar yang mana, Pak Doni?
2: Aku komentar yang mana ya, yang itu tadi aja wes,
1: yeah,
2: yang nomor satu sama Ubi dibuat
1: pemacem. Oh iya, yeah, dua-duanya soal karut lah ya.
2: Kayaknya jangan, aku kurang setuju deh, karena Ubi itu bisa dibuat bahan dasar makan, bahan dasar kue, bahan dasar apa, masa harus disiasiakan dengan cara yang seperti itu.
1: Yeah.
2: Mendinglah digunakan yang sebaik-baiknya, karena bisa apa ya, menjadi apa, selain kita itu
1: memakan, ya, makan beras begitu.
2: Yang punya diabetes tinggi itu
1: ya,
2: makan itu juga sehat kan, seperti itu juga kan Mas Jen.
1: Ya.
2: Ya. Itu aja
1: Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Selamat pagi. Baik Pak Doni. Semoga cepat sembuh ya Pak Doni ya. Waalaikumsalam. Pak Darsono di Ciputat. Pak Darsono pagi.
3: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya Ciputat Pak pagi ini, Pak?
3: Kabarnya baik-baik saja.
1: Baik ya. Oke, mau komentar yang mana?
3: Nomor satu.
1: Nomor satu, komentarnya apa? Silakan.
3: Ya, kayak tadi itu apa tuh? Komentarnya ya gitu-gitu aja juga sama main barusan ngomong dari Banyuwangi itu.
1: Oh, tidak setuju juga singkong dijadikan buat pemadaman api, karutlah begitu.
3: Nah, oh, iya okay, benar. Sebenarnya dan jangan ada lagi yang kebakaran
1: nanti
3: yang tuh. Ya, mudah kapan ada hujan ini ya?
1: Iya.
3: Benar kemarau.
1: Mudah-mudahan cepat hujan ya Pak Darsono ya. Terima kasih banyak Pak Darsono.
3: Makasih,
1: selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu Ayu di Maluku Tengah. Bu Ayu pagi, Bu.
4: Pagi,
1: Bu Ayu. Waalaikumsalam. Tempat Ibu bagaimana? Ada hujan kah dalam beberapa minggu kemarin terakhir ini?
4: Hujan.
1: Oh, hujan ya?
4: Iya, masih ada intens hujan juga di Maluku Tengah. Cuma untuk di wilayah Maluku serang bagian timur ya, itu memang mengalami
1: panas begitu.
4: Keringan ya,
1: oh,
4: dari semenjak 3 bulan lalu, dan ada juga kebakaran di sana.
1: Oh iya, baik. Ibu Ayu mau komentar yang mana?
4: Saya sebenarnya mau tertarik sama yang kedua tentang Ubi ya Bang.
1: Yeah.
4: Ya, karena saya sudah praktikan juga tuh.
1: Oh, bagaimana ceritanya Ibu mempraktikan itu?
4: Kita punya lahan gitu ya,
1: yeah,
4: dan api kita padamkan dengan itu karena emang lagi viral gitu ya.
1: Iya.
4: Yeah. Sampaikan Pak Presiden itu, dan ternyata tidak bisa memadamkan api besar gitu, kecuali api yang kecil.
1: Oh. Ya, jadi kalau untuk kebakaran hutan yang luasannya cukup luas Bang, bagaimana caranya? Itu jadi pertanyaan juga begitu ya.
4: Iya, jadi pertanyaan
1: iya,
4: juga iya, sebenarnya ya. Saya pasti mendingan air lah ya. Kita kan sudah di zaman modern gitu. Masa tetangga sebelah, tetangga kita sudah apa namanya, canggih gitu ya. Memadamkan api dengan air, kita masih menggunakan tepung gitu kan.
1: Iya.
4: Ya, perlu dikaji lagi ya Pak Presiden ya.
1: Iya.
4: Ya, karena kita di Maluku juga mayoritas juga penanam ubi gitu ya, atau singkong.
1: Baik Ibu Ayu.
4: Itu aja sih. Dan
1: terima kasih banyak Ibu Ayu.
4: Ya,
1: karutlah ya.
4: Semua cepat tertangani ya.
1: Mudah-mudahan ya Ibu Ayu ya. Iya.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Ayu. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Pekerjaan Umum membangun 375 infrastruktur sanitasi melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM Sanitasi 2026. Pembangunan tersebut tersebar di kabupaten dan kota di Sumatera Utara dengan melibatkan masyarakat setempat melalui pelaksanaan secara padat karya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
5: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berikutnya ada Pak Abdullah di Kalimantan Tengah. Pak Abdullah, pagi, Pak.
7: Selamat pagi.
1: Pagi.

0: Pak Abdullah, Kalimantan Tengah di tempat Bapak bagaimana? Di mana Pak? Kalimantan Tengahnya di Tarakan atau di mana?
1: Di Kalimantan Utara.
0: Oh, Bapak di Kalimantan Utara. Di mana wilayahnya Pak, tepatnya?
1: Di Tarakan.
0: Oh, di Tarakan ya. Oke, bagaimana Tarakan kabarnya pagi ini Pak? Ada kabut asap kah atau apa begitu?
1: Masih panas ini. Asap kiriman dari daerah lain.
0: Tebal asapnya atau bagaimana begitu Pak Abdullah?
1: Tidak terlalu tebal, sangat sedang.
0: Jadi aktivitas ya, masyarakat masih biasa begitu di sana di Tarakan.
1: Sore dia kabut.
0: Oh, kalau sore tebal kabutnya begitu, kabut asapnya. Iya. Oke, baik. Mau komentar yang mana, Pak Abdullah?
1: Mau tentang singkong itu.
0: Oh, singkong, ubi bombing istilah Pak Presiden begitu ya. Silakan.
1: Iya. Tapi kalau sudah dilakukan penelitian sudah terbukti baru dilempar itu karena biasanya singkong itu kan dibakar, bukan. Jadi ini memadamkan api lagi ini kan aneh ini.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan. Karena apalagi kalau singkong itu kan biasanya itu kan ada di tempat-tempat lain itu biasa itu dijadikan bahan makanan pokok kalau kekurangan beras. Apalagi sekarang ini kan dibilang stok beras banyak. Tapi singkong dijadikan memadamkan api ya mungkin ada dulu penelitian baru dilempar.
0: Oh, diteliti dulu dengan ya. Benar ya, begitu ini, ya.
1: Ya ini kan orang-orang seperti kami ini kurang orang awam ini kan bertanya kok bisa begitu ya. Kira-kira, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, temanku. Pak Soan. Jadi bagaimana Samarinda kabarnya? Kabut asap masih tebalkah begitu?
2: Oh, tidak.
0: Tidak ya.
2: Cuman panasnya sama, panas sekali. Semua panas.
0: Iya.
2: Semua. Ekonomi panas, semuanya. Beras naik, panas. Politik panas, semua panas. Ini matahari yang di bawah ini sudah berselancar dia, sudah mulai dia, sudah. Ini kacau ini kalau saya lihat ini. Memancing di air keruh ini kelihatannya matahari ini yang di bawah ini. saya, Pak Jai ini...
0: Ya.
2: Saya senang dengan singkong dengan yang satu ya sudah lah ya. Sudah kita mengalami, sudah tahu satu Indonesia kita sudah tahu nomor satu itu.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bagaimana menyelesaikannya. Ya mungkin dengan cara bombing ubi ini ya. Tapi nanti tiwul jadi mahal ini kelihatannya ini nanti akibat daripada ini. Tiwul, cenil, tepung tapioka itu nanti jadi mahal semua. Ya,
0: naik harganya.
2: Iya naik semua nanti. Alhamdulillah petani-petani akan senang dengan penelitian yang seperti ini ya. Tapi yang saya ingin pertanyakan Pak Jai ini, mungkin saja itu bisa ya dikerjakan untuk api permukaan. Mungkin ya, ini kan mungkin ya, tapi api permukaan bisa.
0: Atau tadi Bu Ayu di Maluku Tengah sudah coba Pak, karena kan beliau menanam singkong. Kalau untuk api kecil bisa, tapi kalau apinya lebih besar itu agak sulit begitu. Kalau menurut Bu Ayu ya, tadi ya, yang sudah praktek langsung begitu.
2: Itu yang saya bilang di permukaan. Tapi bagaimana dengan gambut yang dalamnya 1 meter, 2 meter gitu loh.
0: Apinya di bawah, baranya itu ya.
2: Apinya di bawah. Mungkin yang lebih masuk akal kalau gambut itu, mungkin lumpur ya. Mungkin yang lebih masuk akal gitu ya. Lumpur diambil dari laut kah, dari mana kah ya. Bisa dengan bombing itu. Tapi kalau singkong itu memang saya belum pernah tahu ya bahwa api kecil seperti dikasih itu. Tapi ya, terima kasih lah ya penelitian ini. Tetapi seperti yang dikatakan dengan Ibu Ida yang di Tangerang itu, di Jalan Gatot itu. Nah, itu mengingatkan kepada teman-teman, berikanlah masukan yang benar kepada Pak Prabowo itu, kata Ibu Ida ya. Tentang apa saja, itu Ibu Ida yang bicara. Berikanlah yang masukan yang bagus, sehingga kebijakannya itu bisa tepat dilakukan oleh Pak Presiden. Begitu kata Bu Aida. Ibu Aida, maaf saya salah menyebut tadi, bukan Ibu Ida, Bu Aida. Jadi saya kira tentang singkong itu, ya mudah-mudahan itu benar adanya. Tapi lebih masuk akal mungkin lumpur mungkin Pak Jaini ya, supaya bisa kepada yang... Cuma pertanyaan saya, titip pertanyaan kalau nanti itu diangkat, bagaimana yang ada di bawah tanah itu, pemadamannya seperti apa? Apakah itu bisa digunakan, bom singkong itu digunakan untuk memadamkan yang di dalam gambut itu yang 2 meter, 1 meter itu ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Soan. Waalaikumsalam. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
3: Selamat
0: pagi. Pagi, Pak Dasrun. Bagaimana Purwokerto Pak? Kabarnya pagi ini masih panas sekali kah begitu?
1: Gimana Mas
0: Eni? Purwokerto masih panas sekali kah?
1: Aduh, ini malam hari ini panasnya luar biasa. Tapi dua malam kemarin itu dingin luar biasa.
0: Oh, tapi kalau air bersih bagaimana di sana Pak? Kalau masih lancar alirannya?
1: Saya kan di wilayah Aji Barang di tempat itu ada pom,
0: yeah.
1: Ada pam, terus ada sungai-sungai masih mengalir.
0: Oh, masih ada ya airnya ya?
1: Mengalir sawah bisa.
0: Oh, jadi belum ada masalah lah dengan pasokan air ya di Purwokerto ya? Pak Dasrun ya, di Aji Barang ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Dasrun?
1: Omongan saya ini langsung apa kira-kira nanti makanan dari singkong pada akhirnya malah mahal sekali.
0: Apa Pak di Purwokerto yang dari singkong getuk apalagi?
1: Iya, singkong kan kalau dibikin makanan itu namanya saja bisa lebih dari 10 nama itu. Yeah. Ada getuk, ada yang lain-lain, atau siwol, segala
0: macam. Ya, siwol.
1: Ya. Banyak sekali lah. Ya, memang seandainya Pak Prabowo punya prinsip memang untuk menyulit, apa?
0: Memadamkan api, begitu. Ya.
1: Memadamkan api, ya. Ya, dicoba.
0: Dicoba, diteliti, begitu ya.
1: Apa? Ya, barangkali ini ditaruhi garam, muncang nanti kalau sudah geseng mungkin matang boleh dipakai.
0: Baik, Pak Dasrun.
1: Ini untuk spesial untuk Pak Prabowo ini sekali-kali saya ingin ini milih. Nah, untuk Pak Prabowo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dasrun. Selamat pagi, Pak Dasrun di Purwokerto. Ya, jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi